0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Rai Dinaya Siva di 911 Hot News jam 7 pagi. Kawan, Malang Raya diprediksi sejuk dan berangin. Malang Raya diperkirakan didominasi cuaca berawan pada Sabtu 22 Agustus 2026. Suhu kota Malang berada di kisaran 10 hingga 30 derajat Celcius, sementara kota Batu dapat mencapai 13 derajat menjelang malam hari. Masyarakat juga diminta mewaspadai udara kabur dan kabut, terutama di wilayah pegunungan. Angin kencang juga berpotensi terjadi di sejumlah wilayah Jawa Timur. Di perairan Malang Selatan, tinggi gelombang berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter dengan kategori sedang. Nelayan dan wisatawan di daerah pantai selatan dimohon waspada. Kawan, Pemprov Jatim kirim bantuan senilai 9,8 miliar untuk korban gempa NTT. Bantuan dari hasil konsolidasi Badan Penanggulangan Bencana atau BPBD Jatim bersama berbagai perangkat daerah di Jatim terkumpul seberat 8,4 ton atau senilai 9,8 miliar untuk masyarakat terdampak gempa bumi di NTT. Bantuan ini sudah dikirimkan sejak 17 Agustus lalu dan membutuhkan waktu tempuh perjalanan laut selama 5 hari. Diketahui logistik yang dikirim berupa berbagai kebutuhan mendesak, mulai dari perlengkapan tidur, kebutuhan anak-anak, sampai ribuan paket makan siap saji dan suplemen gizi. Kawan, beberapa wilayah di Kalimantan Tengah meliburkan kegiatan sekolah tatap muka. Bupati Kabupaten Kota Waringin Timur, Halik Kinor, menyampaikan pihaknya saat ini menghentikan sementara pembelajaran tatap muka di sekolah dan mengalihkan dengan pembelajaran dalam jaringan atau daring. Ia menyebut langkah ini dilakukan untuk melindungi peserta didik dari dampak buruk akibat paparan asap kebakaran hutan dan lahan yang semakin parah. Lebih lanjut, pihaknya mengimbau kepada masyarakat untuk tidak membakar sampah maupun lahan di musim kemarau agar tidak terjadi karhutlah susulan. Demikian 911 Hot News jam 7 pagi. Saya Rai Dinaya Siva. Selamat pagi.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Serigen Line 101 FM, Guidance for Your Life. Selamat pagi, kawan. Semangat pagi. Saya Nurul Fitriani menyapa Anda di jam 7 kali ini ya. Masuk di IGN Talk. Dan kawan, nanti di jam 8 kita akan ngobrol bersama dengan dua narasumber. Kita akan bahas soal iuran Agustusan, di mana batas wajarnya. Nah, ini juga kita bahas karena beberapa waktu lalu sempat jadi concern juga ya. Beberapa pendengar Serigen FM sempat ada yang berbagi menceritakan gitu ya, di wilayahnya kira-kira berapa besaran dari mereka iuran untuk di bulan Agustus, kemudian juga bagaimana untuk pengelolaannya untuk apa saja. Kapan hari itu sempat ada yang sharing di Serigen FM, tapi bukan hanya di situ saja, ada yang menyampaikan memang di beberapa wilayah itu cukup berbeda-beda karena bulan Agustus ini kan identik ya dengan pastinya semangat kemerdekaan. Lingkungan ini sudah mulai menyiapkan entah itu lomba, kemudian kegiatan untuk memeriahkan hari kemerdekaan, termasuk juga karnaval tuh. Nah, di balik berbagai kegiatan ini pastinya ada yang namanya iuran Agustusan. Nominalnya sekali lagi beragam. Ada yang sifatnya sukarela, terus beberapa waktu lalu ada juga yang menyampaikan kalau di daerahnya itu ditentukan bersama gitu ya. Ada yang hanya sekitar puluhan rupiah gitu, ada juga yang totalnya bahkan cukup fantastis. Dan sekali lagi ini cukup beragam ya, cukup beda-beda. Untuk itu kita akan bahas kawannya untuk iuran Agustusan, di mana batas wajarnya. Mungkin nantinya Anda boleh join juga bersama kami kawan di IGN Talk. Anda bisa sharing bagaimana untuk mekanisme, kemudian juga berapa besaran di rumah Anda untuk bisa iuran di Agustusan.

dua narasumber yang akan menemani Anda untuk ngobrol soal iuran Agustusan bersama dengan Kepala Desa Senggreng, Kecamatan Sumber Pucung, Kabupaten Malang. Nanti akan ada Bu Rendita Witra Yani. Kemudian ada juga akademisi ya, akan ada Wakil Dekan 2 FISIP dari UMM, Dr. Lulu Dwi Kumalasari. Itu yang akan menemani Anda di jam 8 pagi. Jadi yang pengen join bersama Zedikir FM, Anda bisa sampaikan. Untuk interaktif, Anda bisa manfaatkan langsung di 0811 3600 911.

0: for your life. Citygate FM.
1: Serigen Lain Wonder FM, Guardian for Your Life. Kawan, untuk di jam 7 pagi nantinya kita juga akan sambung bersama dengan rekan-rekan dari PMI Kota Malang dalam program Halo PMI untuk update bagaimanakah kebutuhan dan stok darah di PMI Kota Malang. Nantinya akan ada kasih pengelolaan donor PMI Kota Malang, ada Bu Sri Winanti. Dan kita masih menunggu dulu kawan ya untuk bisa sambung bersama dengan Bu Wiwin, karena saya juga mau update dulu bagaimanakah untuk perakiraan cuaca di hari Sabtu. Nah, akhir pekan biasanya banyak ya kegiatan yang dimanfaatkan di luar ruangan. Apalagi tadi Mufti juga sudah sempat share ya, cukup banyak sekali kegiatan yang bisa dibilang juga karnaval ya, paling banyak nih tanggal 22 Agustus 2026. Kira-kira apakah kondisi cuaca juga mendukung untuk kegiatan tersebut? Apakah masih ada potensi untuk hujan? Karena kemarin sempat gerimis ya, sore itu jam 5 di daerah sekitaran Lowok Waru itu sempat diguyur gerimis kawan, tapi juga gak lama sih kemarin. Kalau untuk hari ini seperti apakah untuk perakiraan cuaca, saya update dulu untuk Anda, barangkali bisa jadi acuan ya selama seharian penuhin nanti kegiatannya apa saja, kemudian juga apakah memang banyak aktivitas di luar ruangan. Karena kalau pagi ini wilayah Kota Batu termasuk juga di area Tlogomas sampai sekarang ini masih berawan saja, jadi masih mendung ya, belum kelihatan nih mataharinya. Suhu ada di angka 21 derajat Celcius, jadi masih agak dingin untuk di area Tlogomas. Nanti Anda juga boleh berbagi kawan seperti apa pantauan cuaca di pagi hari ini. Kalau secara keseluruhan Kota Malang dan sekitarnya untuk hari ini umumnya itu berawan hingga udara kabur di pagi harinya. Suhu berkisar antara 21 derajat Celcius dengan kelembapan sekitar 78%. Itu untuk di wilayah Kota Malang pagi hari ini. Jadi kisaran angka suhunya itu di 21 sampai 23 derajat Celcius. Masih agak dingin ya. Dan kondisinya berawan hingga udara berkabur. Udara terasa sejuk ya. Fenomena bedinding barangkali masih berasa karena sekarang masih di musim kemarau, bahkan puncaknya bulan Agustus ini. Kemudian di siang sampai sore nanti seperti apakah cuaca di wilayah Malang. Kalau untuk siang sampai sore nanti kira-kira suhu itu ada di angka 28 sampai 29 derajat Celcius menjelang tengah hari. Dan masih ada potensi untuk berawan juga ya, dan ada potensi sedikit awan tebal. Kemudian informasi yang kita terima juga masih ada peluang kecil. Nah, ini masih ada peluang kecil hujan lokal ringan alias gerimis gitu ya, yang singkat di menjelang sore hari nanti. Itu untuk perkiraan bagaimana kondisi cuaca di siang menuju ke sore hari. Kalau untuk di wilayah Kota Batu ya, terkhusus karena Kota Batu merupakan dataran tinggi, pagi hari ini kawan cenderung lebih dingin. Kalau angkanya ada di 15 sampai 19 derajat Celcius. Nah, ini di Batu, barangkali Anda juga nih boleh share ya kawan, seberapa dingin di sana, berapa derajat Celcius boleh untuk Anda sampaikan. Dan masih ada potensi kabut tipis juga ya di wilayah Kota Batu di pagi hari ini, dan jelang malam nanti itu juga masih ada potensi untuk kabut tipis. Kalau yang di wilayah Kabupaten Malang, apalagi area pesisir, umumnya hari ini perkiraan dari BMKG itu masih berawan. Angin relatif tenang dari arah timur sampai ke tenggara. Itu kawan untuk beberapa informasi kondisi cuaca di wilayah Malang Raya, mulai dari pagi sampai di malam hari nanti. Kayaknya yang mengarah ke pantai juga patut untuk siap-siap ya. Perlu untuk Anda ketahui juga kegiatan karnaval untuk yang mengarah ke area pantai kemarin itu juga cukup banyak, daerah mana saja. Nanti coba saya update untuk Anda, untuk bisa Anda antisipasi ya, jalur mana saja ini yang perlu untuk dihindari. Karena barengan untuk yang mengarah ke area pantai juga banyak kegiatan karnaval. Untuk yang lainnya lagi kawan, dari Anda yang mau berbagi informasi nanti boleh untuk Anda sampaikan. Tadi ada beberapa informasi yang masuk, coba saya cek dulu. Selamat pagi, tadi ada dari Pak Sandi. Pak Sandi update di daerah depannya terminal, Terminal Arjosari nih Pak ya. Coba saya tampilkan dulu. Saya update dulu informasi dari pendengar. Pak Sandi, informasi masuk jam 6 lewat 27 menit. Oh, hanya rekaman dashboard saja ini ya. Untuk keterangannya tadi melalui pesan chat, saya bacakan juga kawan. Update Lalin di depan terminal Arjosari, angkotnya masih cangkruan supirnya. Untuk informasi dari Pak Sandi. Waduh, banyak yang parkir Pak ya kalau pagi hari, kanan kiri jalan, jadi jalannya juga menyempit tuh. Coba saya ulang nih dia. Nah, full memang ya untuk kendaraan-kendaraan angkot di daerah depannya terminal Arjosari. Terima kasih Pak Sandi untuk informasinya. Kemudian tadi selain dari Pak Sandi, ada informasi juga dari Pak Hadi. Selamat pagi. Pak Hadi baru saja kirim flyer ya, ada info penutupan jalan daerah Jalan Selorejo. Oh, baik. Jalan Selorejo ini yang dimaksud Kota Malang ini Pak ya. Itu ada kegiatan apa Bapak? Coba saya buka dulu untuk flyernya. Ini dia kawan untuk flyernya, Anda bisa lihat di visual radio kami. Baru saja di-share oleh Pak Hadi. Kalau informasinya, ini dari pengurus RW 8 Jalan Selorejo. Dengan adanya kegiatan warga dari RW 8 di poros Jalan Selorejo, jadi mulai hari Jumat kemarin sampai 23 Agustus itu jalan ditutup ya. Jalan alternatif tuh Jalan Selorejo. Oke, terima kasih Pak Hadi untuk informasinya. Tadi sempat ditanyakan juga oleh teman-teman, tadi sempat di-share kembali oleh Pak Hadi, biasanya kalau di Jalan Selorejo itu ditutup, nanti bisa lewat di Gang 5, di sebelah selatannya Indomaret gitu. Tapi kayaknya ditutup juga deh di sana, karena ada kiat yang sama. Oh, begitu. Baik, terima kasih Pak Hadi untuk infonya. Itu kegiatannya apa Pak ya? Lomba kah atau kegiatan apa? Barangkali ada jam-jam khusus untuk ditutup, nanti boleh di-share ya. Kalau ditutup full, apakah karena memang ada panggungnya itu? Itu boleh dibagikan juga ya, terima kasih untuk infonya. Dan masih ada beberapa yang lainnya lagi kawan, nanti kembali kita update untuk Anda. Banyak yang share untuk kegiatan akhir pekan ini. Nanti kembali kita akomodir, tetap bersama kami di Sedikit Main On FM. Yang lagi mobile mengarah ke ruas tol, kita move dulu untuk update informasi di jalan tol.
0: Info tol, informasi seputar jalan tol.
2: Untuk Anda yang mengarah ke tol Malang Madiopuro, di entry gate tolnya kawan, untuk Anda yang menuju ke gate tol Malang Madiopuro di pagi hari ini terpantau masih lancar jaya. Untuk Anda yang bergeser ke tol Pandaan Malang di pagi hari ini juga masih aman dua arah. Bagi Anda yang ada rencana untuk ke tol Waru Perak Satelit, Gempol Rembang juga masih aman lancar dua arah. Untuk cuaca di sekitar tol Malang di pagi hari ini terpantau cerah berawan cenderung mendung. Nanti boleh untuk update bagaimana kondisi tol di sekitar Anda di WhatsApp kami di 0811-360-911. Kawan, info tol ini didukung oleh klinik utama Istolaram Eye Center. Jangan tunggu kabur, periksakan mata Anda di klinik utama Istolaram Eye Center. Harga lebih terjangkau, WhatsApp di 0877-6741-3421. Jalan Indragiri, Kota Batu. Istolaram Eye Center, pelayanan premium, harapan untuk semua.
0: Info tol, informasi.

0: Macet lagi, kerjaan numpuk. Kapan ya bisa relax?
1: Gak usah nunggu pensiun buat punya hidup tenang. Saatnya miliki villa mewah di Parama Panderman Hill, Kota Batu. Nikmati pemandangan megah Gunung Panderman 360 derajat setiap hari. Lokasinya super strategis, cuma 1 menit dari Jatim Park 2. Unitnya siap huni, full furnish, lengkap dengan private pool.
2: Lebih dari sekedar tempat liburan, ini aset cerdas. Dilengkapi manajemen sewa kelola profesional, tinggal titip unit, villa Anda otomatis menghasilkan pasif income tiap bulan. Legalitas aman, SHM per unit.
1: Dapatkan promo khusus bulan ini, segera cek unit terbatas Villa Parama Panderman Hill. Hubungi Instagram @paramapandermanhill atau ke 0822-3331-447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya. Tourism RSUD Karsa Husada Batu adalah terobosan baru layanan kesehatan. Kami memadukan pelayanan kesehatan berkualitas dan liburan yang berkesan di Malang Raya. RSUD Karsa Husada Batu menjadi pionir medical tourism untuk rumah sakit pemerintah di Jawa Timur. Layanan medical tourism meliputi penjemputan bandara, penginapan hotel bintang 5, hingga konsultasi dokter spesialis dengan sistem fast track, sehingga proses administrasi dan pemeriksaan semua mudah tanpa antri. Nikmati layanan klinik estetik seperti facial, laser, peeling, dan botox. Selain itu, kami juga memiliki layanan rehabilitasi jantung dengan fasilitas cath lab modern untuk pemasangan ring jantung. Dan satu lagi yang menjadi layanan unggulan kami, layanan medical check-up. Paket medical check-up dimulai dari paket sederhana seharga Rp660.000 dengan item pemeriksaan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan pap smear untuk deteksi kanker rahim, pemeriksaan laboratorium terdiri dari pemeriksaan darah, pemeriksaan kencing atau urin, pemeriksaan tinja atau feses, pemeriksaan hati atau liver, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan kolesterol, dan pemeriksaan ginjal. Selain itu, pasien juga mendapatkan pemeriksaan rekam jantung atau EKG, dan selanjutnya pemeriksaan ronsen dada. Atau klien bisa memilih pemeriksaan sesuai kebutuhan dengan harga yang tentunya sangat bersaing dan terjangkau. Selesai perawatan, jelajahi wisata Malang Raya bersama keluarga. Kesehatan pulih, hati pun bahagia. Hubungi 0816-966-961 atau di 0838-7002-5576. RSUD Karsa Husada Batu, perawatan holistik sambil berwisata penuh makna.
3: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
4: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
3: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
4: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
3: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
4: Canda bro.
5: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian,
4: wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda, makasih Sanaflu.
3: Sama-sama bro.
7: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi, tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
1: Guidance for your life. City Guide FM. Wisdom.
8: Tidak pernah terbayang apa yang ada pada saya saat ini adalah khayalan saya. Dulu saya itu pengen menjadi hakim karena saya kuliah di Fakultas Syariah ya, jurusannya ya keluarga Islam begitu. Tetapi saat itu saya masih ingat Menpan RB-nya ya, kalau sekarang itu membuat sebuah persyaratan bahwa seseorang yang mau jadi hakim itu harus menjadi panitra dulu. Waktu itu saya belum menikah, Tapi saya sudah berpikir, kalau saya jadi panitra minimal 5 tahun, kemudian saya tes cakim, saya diterima. Bagaimana dengan suami saya? Karena apa? Konsekuensi menjadi seorang hakim itu kan harus siap ditugaskan di seluruh wilayah Indonesia. Saya sudah berpikir, gak mungkin lah, iya kalau suami saya bisa saya ajak kemana-mana. Kalau tidak, gitu. Akhirnya, atas juga dukungan keluarga, orang tua dan Pak Lid saya ya, itu ya sudah sekarang kamu daftar aja jadi dosen. Tidak pernah terbayang sama sekali saya sampai di titik ini. Kemudian mengalir begitu saja dengan proses pasti ya, tidak ada sesuatu yang mulus, pasti ada rintangan ujian dari Allah ketika saya harus kehilangan putra saya pertama gitu ya. Kemudian di titik nadir saya harus berjuang untuk bisa mendapatkan keturunan. Semua saya lalui dengan kesetiaan suami saya, kebersamaan suami saya, dan dukungan dia. Bagaimana saya meniti S2 dengan kondisi anak saya harus perawatan begitu ya, sampai agak lama begitu. Kemudian akhirnya Allah memberikan sesuatu yang terindah. Saya dapat putra 2, kemudian melanjutkan S3. Saya itu S3 tidak muda lagi. Tapi ketika orang bilang bahwa sudah tua kok kuliah, ternyata kan saya juga tidak kalah. Saya S3 hanya 4 tahun dengan IPK 4. Itu kan bukan sesuatu yang biasa gitu ya, harus diperjuangkan. Kemudian sampai di titik saya menjadi konselor fasilitator nasional, kemudian dipercaya jabatan dan lain sebagainya. Semua tidak pernah terbayangkan. Tapi satu kuncinya, kita semua itu harus dengan riyadhah dan tirakat. Yang itu kita gak boleh sombong. Kita punya Allah, segala sesuatunya itu harus riyadhah dengan tirakatnya. Bagaimana sholat malam kita, bagaimana puasa Senin Kamis kita. Tapi ya itulah kenikmatan Allah. Saya tidak bilang cobaan. Kenikmatan Allah yang diberikan kepada saya, itulah yang menjadi penyemangat saya. Maka saya selalu bilang ya, jangan takut bermimpi besar, karena masa depan adalah milik mereka yang berani melangkah hari ini. Saya Profesor Dr. Hajah Ervania Zuhria SAG MH selaku Wakil Dekan AUPK Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Mediator Yudisial Pengadilan Agama untuk Wisdom City Guide 911 FM.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, dan Bidar Sakti Batu.
1: Selamat pagi kawan, bersama Radio Basa FM Situbondo, saya Bobby Ramadan membawa kabar. Polres Situbondo kembali memberikan layanan hapus tato gratis bagi masyarakat. Layanan ini rutin digelar karena selalu banyak peminatnya. Kapolres Situbondo AKBP Bayu Anwar Siddiqui bilang, ada puluhan warga yang memanfaatkan layanan tato gratis di klinik pertama Polres Situbondo. Kapolres menegaskan bahwa pelayanan hapus tato tidak dipungut biaya sepeser pun. Kegiatan yang diprakarsai oleh Sidokkes Polres Situbondo ini merupakan rangkaian bakti kesehatan dalam rangka memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia sekaligus hari jadi Polwan ke-78.
2: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya Rima Indah. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi terus menunjukkan komitmennya dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, khususnya warga di sejumlah wilayah yang terdampak kekeringan selama musim kemarau. Bantuan air bersih secara rutin disalurkan untuk membantu masyarakat yang mengalami keterbatasan ketersediaan air. Sebanyak 3 tangki air bersih dikirimkan ke sejumlah titik di wilayah Kecamatan Pesanggaran dan Kecamatan Bangurijo. Hingga saat ini, pemerintah Kabupaten Banyuwangi melalui BPBD, Damkar, Pudam, PMI, dan Bank Jatim telah menyalurkan total sekitar 309.000 liter air bersih ke berbagai wilayah yang membutuhkan.
3: Saya Abe Radio Tidar Sakti Batu membawa kabar, lebih dari separuh koperasi di Kota Batu tidak aktif. Sebanyak 235 koperasi tercatat di Kota Batu hingga Juli 2026. Namun hanya sekitar 60 hingga 100 koperasi yang masih aktif menjalankan kegiatan organisasi dan usaha secara rutin. PLT Kepala Diskumprinda Kota Batu Dian Fahroni Kurniawan menyebut sebagian besar koperasi juga belum memenuhi indikator koperasi sehat. Salah satu persoalannya adalah tidak rutin menggelar rapat anggota tahunan atau RAT, serta kurangnya pemantauan terhadap perkembangan anggota. Pemkot Batu melalui Diskumprinda kini mendorong penataan ulang, pembinaan, dan reaktivasi koperasi yang masih memiliki potensi. Pelaksanaan RAT secara rutin juga terus didorong untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta mengembalikan kepercayaan anggota.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K-Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Wah, prestasi kampus dan mahasiswa Universitas Widya Agama semakin banyak loh.
2: Betul, menjadi perguruan tinggi swasta terbaik nasional 2025. Mahasiswanya meraih 2 medali emas dan 1 perak kejuaraan Porprov 9 Jatim 2025. Dan masih banyak lagi.
3: Kawan, segera daftar ke Universitas Widya Agama, kampus terakreditasi baik sekali. Dibuka gelombang 3 sampai 4 September 2026. Di tahun ajaran baru ini, ada jalur reguler, kelas karyawan, transfer, alih jenjang, dan jalur RPL. Ada juga beasiswa KIP kuliah dan unggul mulia, syarat dan ketentuan berlaku. Untuk S1, membuka Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Pertanian, Hukum, dan Teknik. Yang terbaru, ada Fakultas Sains dan Teknologi Informasi. Untuk S2, membuka Manajemen dan Ilmu Hukum. Untuk S3 ada Science Management. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0856-4973-2858 atau kunjungi Kampus 2 Universitas Widya Agama Malang, Jalan Borobudur 35. Bisa juga buka pmb.widyagama.ac.id. Universitas Widya Agama Malang, kampusnya para generasi unggulan yang beradab.
4: Kamu mahasiswa baru di Malang ya?
5: Iya kak,
4: dari tadi aku lihat sepertinya pegang perut terus, lagi nahan sakit ya?
5: Biasa kak, gangguan lambung ini, anak kos, jadi makanya gak teratur.
4: Jangan cuma hafal jalan ke kampus dek, tapi hafalin juga tempat buat jaga kesehatanmu.
6: Yuk kenalan sama RSU Bri Medica Malang, rumah sakit dengan konsep butik hospital dan green building yang nyaman, modern, dan bikin Anda betah. Bayangkan, selesai kuliah atau di tengah aktivitas padat, Anda datang ke tempat yang sejuk, hijau, ruang tunggu nyaman, plus wifi cepat.
5: Wah, layanannya lengkap juga, Kak.
4: Mulai dari IGD 24 jam, polispesialis dan subspesialis, klinik estetik, poli gigi estetik, hingga klinik akupuntur.
6: Dan buat Anda yang homesick, burnout karena tugas kuliah, atau masih beradaptasi dengan lingkungan dan teman-teman baru, tersedia layanan psikologi dan psikiatri.
5: Pakai BPJS Kesehatan bisa nggak, Kak?
4: Tenang, RSU Bri Medica Malang juga melayani pasien BPJS.
6: Bri Medica di Jalan Mejen Panjaitan nomor 176 Malang. Telepon 0341-580099 atau WhatsApp di 0813-544-00800. RSU Bri Medica Malang, United for Excellence. 2026 Bri Medica Level Up.
7: Guidance for your life. City Guide FM.
8: Serigain Line One FM, Guidance for Your Life. Kawan, untuk di jam 7 pagi seperti biasa ya, kita nanti akan sambung juga bersama dengan rekan-rekan dari PMI Kota Malang untuk di program Halo PMI. Ternyata untuk di pagi hari ini jadwalnya bersama dengan penanggung jawab urusan pengolahan darah PMI Kota Malang, ada Bu Ika Setiana. Kita akan sambung dulu kawan dengan Bu Ika, sudah terhubung dengan saya di telepon. Selamat pagi Bu Ika.
9: Selamat pagi Mbak Nurul.
8: Semangat pagi, sehat Bu Ika?
9: Semangat pagi, alhamdulillah sehat. Begitu juga Mbak Nurul ya.
8: Alhamdulillah, luar biasa. Bu Ika, kita update dulu bagaimana kebutuhan dan stok darah di PMI Kota Malang, silahkan.
9: Baik, terima kasih. Berikut kami informasikan jumlah stok darah di UDD PMI Kota Malang sampai dengan pagi hari ini, dari Sabtu tanggal 22 Agustus 2026. Kami informasikan pula bahwa stok darah dapat berubah sewaktu-waktu. Berikut untuk produk whole blood, golongan A 26 kantong, golongan B 40 kantong, golongan O 84 kantong, golongan AB 12 kantong. Sedangkan untuk produk PRC atau sel darah merah, golongan darah A 59 kantong, golongan B 364 kantong, golongan O 148 kantong, dan golongan AB 87 kantong. Untuk produk trombosit atau TC, golongan A 43 kantong, golongan B 76 kantong, golongan O 88 kantong, dan golongan AB 23 kantong. Demikian Mbak Nurul.
8: Baik, itu untuk update per hari ini. Kemudian Bu Ika, untuk para pendengar Sedigit FM yang ingin melakukan donor darah, apakah sudah ada jadwal juga untuk mobile unit per hari ini?
9: Betul, hari ini untuk jadwal mobile unitnya ada di dua tempat ya Mbak. Yang pertama di KASR Universitas Brawijaya, bertempat di Gazipura Raden Wijaya, mulai pukul 7.30 sampai dengan 12.00 dengan jumlah target 60 orang. Untuk yang kedua di Perum Bukit Cemara Tidar RT 3 RW 9, mulai pukul 7.30 sampai dengan 12.00 dengan target donor 50 orang. Demikian Mbak Nurul.
8: Baik, selanjutnya Bu Ika. Nah, ini dari Bu Ika selaku penanggung jawab ya dari urusan pengolahan darah PMI Kota Malang. Barangkali boleh dijelaskan Bu Ika, produk-produk darah yang bisa dihasilkan dari seorang pendonor itu apa saja?
9: Baik, jadi darah yang sudah didonorkan oleh pendonor kita akan olah menjadi beberapa macam atau beberapa jenis darah ya Mbak. Antara lain yaitu PRC atau sel darah merah yang biasanya diperuntukkan untuk pasien-pasien anemia ataupun perdarahan. Yang kedua untuk produk trombosit atau TC yang biasanya diperuntukkan untuk pasien-pasien yang demam berdarah maupun kekurangan sel darah putih. Untuk produk PRC biasa kita simpan di suhu 2-6 derajat dengan masa simpan 35 hari. Sedangkan untuk produk trombosit kita akan simpan di suhu 20-24 derajat dengan masa simpan 5 hari. Mungkin Mbak Nurul.
8: Oke, terakhir nih Bu Ika, boleh disampaikan juga untuk para pendengar Sedigit FM barangkali di luar sana yang masih khawatir, masih takut juga untuk melakukan donor darah, apa sih benefit ataupun manfaat yang bisa kita rasakan kalau sudah donor darah itu Bu Ika?
9: Oh ya, betul. Dengan kita mendonorkan darah, kita pastinya akan membantu bagi pasien yang membutuhkan ya Mbak, itu kelebihan salah satunya. Untuk yang kedua, kita bisa memeriksakan kesehatan kita secara berkala. Karena dengan donor darah, setiap 60 hari sekali biasanya kita bisa donor, kita akan dilakukan pemeriksaan kesehatan antara lain yaitu tekanan darah, kadar hemoglobin, terus diperiksa untuk golongan darahnya, kita akan konfirmasi ulang setiap donor untuk golongan darahnya. Selain itu kita akan diperiksa untuk beberapa penyakit yang bisa menular lewat transfusi darah, antara lain seperti hepatitis B ataupun hepatitis A. Yang kedua, kita bisa menurunkan resiko penyakit jantung karena dengan mendonorkan darah kita mampu mengurangi kadar zat besi di dalam darah yang jika berlebihan dapat menyebabkan kerusakan oksidatif pada pembuluh darah dan meningkatkan resiko penyakit jantung. Untuk yang ketiga, manfaat donor darah yaitu bisa merangsang produksi sel darah baru. Karena dengan setelah mendonorkan darah, tubuh akan memproduksi sel darah baru yang membantu menjaga kesehatan dan sirkulasi darah. Demikian Mbak Nurul.
8: Oke, baik, terima kasih Bu Ika untuk semuanya bersama Sedigit FM pagi hari ini.
9: Tidak sama-sama, terima kasih kembali.
8: Baik, itu tadi kawan ya, sambung kita bersama dengan rekan-rekan dari PMI Kota Malang. Anda bisa terus simak ya program kerjasama Sedigit FM dan PMI Kota Malang setiap jam 7 pagi. Informasi lebih lanjut Anda bisa hubungi PMI Kota Malang di 0341-364-617. Saya ulangi kawan, Anda bisa hubungi PMI Kota Malang di 0341-364-617. Anda juga bisa datang langsung ke UDD PMI Kota Malang, lokasi di Jalan Buring nomor 10 Kota Malang.
10: Jalan-Jalan Plus.
11: Buat Anda yang saat ini sedang mencari tempat wisata di Kota Batu dengan sajian panorama alam yang indah sekaligus spot foto yang instagramable, tapi Anda masih bingung mau kemana? Kali ini saya sudah berada di tempat wisata yang cocok menjadi tujuan wisata Anda, di mana wisata ini sangat terkenal di Kota Batu. Penasaran di mana tempatnya? Ini dia, Wisata Coban Rais. Jawaban Rais adalah sudut yang melengkapi keindahan Gunung Panderman. Jawaban ini bagian dari Pegunungan Putri yang memisahkan kawasan Malang Raya dengan Kabupaten Blitar. Lokasinya tersembunyi di perbukitan Dusun Dersel Oro-Oro Ombo, Kota Batu, memungkinkan nuansa kesejukan terasa banget. Oh iya, dulu cobaan ini bernama Cobaan Sabrangan, karena kalau menuju ke Cobaan Rais harus menyeberangi 14 sungai. Secara bahasa, cobaan berarti air terjun, sedangkan Rais diambil dari nama seorang penduduk desa yang menemukan lokasi tersebut. Kalau Anda ingin mengunjungi air terjun ini, lebih disarankan berkunjung pada pagi hari, tapi sangat tidak disarankan mengunjungi Cobaan Rais saat musim hujan ya. Gimana? Anda penasaran dengan wisata Cobaan Rais ini? Yuk ikut saya berkeliling. Setibanya Anda di tempat Cobaan Rais, Anda tidak bisa langsung menemukan air terjun Cobaan Rais. Anda akan menemukan loket untuk pembayaran tiket ya, sekaligus parkir kendaraan. Setelah itu, Anda akan memulai petualangan menuju air terjun Cobaan Rais. Dengan melewati wisata Batu Flower Garden, air terjun ini sangat cocok bagi Anda yang mempunyai jiwa petualang alam. Karena saat Anda murni ingin menikmati pesona air terjun, setidaknya membutuhkan kurang lebih 1 jam perjalanan ya, dengan berjalan kaki. Untuk sampai di tempat wisata ini, perjalanan yang perlu ditempuh memang cukup jauh. Hal tersebut menjadikan setiap perjalanan Anda ke Cobaan Rais akan penuh perjuangan. Agak tetapi, walau harus berjuang cukup jauh, Anda tidak akan menyesal. Anda bisa menikmati perbukitan dan memasuki wilayah yang hening, merasakan alunan musik alam, gemertak ranting-ranting, gemericik aliran air yang semakin harmoni ketika burung-burung mampir bersenandung dengan kaki yang terus bergerak melintasi sungai-sungai. Setelah Anda sudah berjuang menempuh perjalanan yang sangat panjang, tibalah Anda di lokasi air terjun Cobaan Rais. Dengan air yang jatuh melalui tebing, dengan kemiringan hampir 90 derajat, dengan ketinggian 75 meter. Wah, dijamin langsung hilang ya penatnya. Apalagi Cobaan Rais ini masih alami dan sejuk banget. Nah, Anda bisa kawan menikmati air terjun di Cobaan Rais yang mengalir dari atas cukup deras melalui bebatuan, di antaranya sebagian air mengenai batu yang berada di tengah-tengah air terjun dan menimbulkan cipratan embun yang sangat sejuk, sementara sebagian air lainnya baru jatuh ke dasar air terjun. Gimana? Anda tertarik bukan? Kalau Anda tertarik dan ingin berpetualang ke wisata Cobaan Rais, Anda dianjurkan menggunakan sandal gunung atau sepatu yang nyaman. Pastikan juga membawa bekal berupa makanan atau minuman untuk mengisi energi, karena di lokasi tidak ada fasilitas apapun. Nah, gimana? Yuk kunjungi wisata Cobaan Rais. Rutenya cukup mudah. Cobaan Rais terletak di jalur lingkar barat atau Jalibar, tepatnya di Dusun Dersel, Desa Oro-Oro Ombo, Kota Batu. Kalau Anda menempuh rute dari Kota Batu, hanya membutuhkan waktu 1 jam. Jarak Cobaan Rais dan Batu hanya sekitar 7 km. Atau jika dari Terminal Batu, bisa langsung ke Desa Dersel. Setelah itu, tinggal ikuti saja sampai ke pintu wisata Cobaan Rais. Gimana kawan? Jadi pengen kan wisata ke Cobaan Rais? Tunggu apa lagi? Rencanakan perjalanan Anda ke Cobaan Rais sekarang. Dan jangan lupa, share keseruan kamu di media sosial City Guide 911 FM.

0: Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Wah, panas juga ya main padel.
3: Time out. Minum cheers dulu dong.
2: Ah, segar. Ini yang alkalin ya?
3: Iya, cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
2: Hari tidak cukup hanya dengan minum kopi. Saatnya perkaya wawasan Anda langsung dari kacamata sang pakar. City Gear FM berkolaborasi dengan Harian This Way mempersembahkan This Morning. Mengupas tuntas isu-isu terhangat bersama tokoh pers nasional Dahlan Iskan. Dapatkan analisis tajam, sudut pandang berbeda dan catatan inspiratif saban pagi. Relay langsung dari streaming This Way ke radio kesayangan Anda. Dengarkan This Morning setiap Selasa sampai Minggu mulai pukul 5 pagi hanya di City Guide 911 FM. Bangun lebih awal, berpikir lebih tajam bersama This Morning di City Guide 911 FM dan streaming This Way.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
5: Sedikit lain on FM, guidance for your life. Kawan mengingatkan juga ya, karena sesaat lagi kita masuk di jam 8, program Ijento, kita bahas soal iuran Agustusan, di mana batas wajarnya. Dan kalau tadi di awal saya sempat sampaikan ya, karena ini juga diambil dari apa yang sempat dibahas bersama dengan para pendengar Sedikit FM, kapan hari itu ada yang menyoroti soal iuran Agustusan. Memang cukup beragam ya, bukan hanya soal nominalnya, tapi juga bagaimana soal keputusan ini diambil. Ada yang memang dipukul rata, ada juga yang masing-masing daerah itu ya angkanya di angka 50-an gitu ya. Ada juga yang sampai ratusan, cukup fantastis. Dan bahkan yang sempat ramai juga di media sosial, mungkin Anda sempat ingat, waktu itu juga baru-baru ini ya, sebenarnya iuran Agustusan itu menyasar anak kos. Ini yang di Kota Batu, itu juga sempat dikeluhkan. Bahkan juga ada yang menyampaikan dipaksa dengan target nominal. Nah, ini baru saja juga di wilayah Kota Batu dalam perayaan HUT ke-81 RI di Kota Batu itu diwarnai dengan keluhan terkait penarikan dana kegiatan dari warga. Praktek pengumpulan uang ini kabarnya itu wajib untuk agenda perayaan kemerdekaan. Dan ini tidak hanya ditargetkan ke penduduk lokal, tapi juga menyasar para pendatang yang menghuni rumah kos. Itu kawan yang sempat ramai juga ya, yang di wilayah Kota Batu. Mungkin kalau nantinya Anda mau sharing juga nih bersama dengan Sedikit FM, untuk kalau di wilayah Anda seperti apa, apakah kemarin juga nilainya cukup fantastis atau cukup normal-normal saja, peruntukannya apa saja, nanti boleh untuk Anda bagikan ya. Karena kita akan ngobrol dengan dua narasumber. Yang pertama ada dari Kepala Desa Senggreng, Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang, ada Bu Rendita Witrayani Setiawan. Dan yang satunya lagi kita akan ngobrol dengan akademisi, ada Wakil Dekan 2 FISIP dari Universitas Muhammadiyah Malang, Dr. Lulu Dwi Kumalasari, SOS MSI. Itu kawannya, jadi untuk Anda yang pengen join bersama kami, bisa manfaatkan interaktif di 0811 3600 911. Tuh, dan saya juga mau cek dulu yang di WhatsApp ya. Saya mau geser dulu yang di WhatsApp. Tadi ada beberapa informasi yang kita terima. Karena di segmen sebelumnya saya sempat spill seperti apa perkiraan cuaca di wilayah Malang selama seharian penuh ini nanti ya. Karena kalau pagi hari dominasi masih berawan. Tadi Pak Zainal, selamat pagi, berbagi laporan juga sekitaran Poncokusumo mendung kawan. Dan tadi disampaikan oleh Pak Zainal, suhu di daerah Poncokusumo ada di angka 15 derajat Celcius. Waduh, luar biasa dingin nih Pak ya, daerah Poncokusumo. Kemudian tadi ada informasi juga dari Pak Faruk. Nah, Pak Faruk ini antisipasi kabarnya akan ada kegiatan haul ya, lokasi di wilayah Bululawang. Tadi dari Pak Faruk ada flyer juga yang dikirimkan. Saya coba tampilkan dulu untuk Anda. Ini kabarnya untuk pengendara roda 4 maupun roda 2 yang mengarah ke Raya Bululawang nanti bakal padat ya, karena di sana itu ada haul. Kemudian untuk perkiraannya juga bakal banyak nih alumni yang datang gitu ya, maupun wali santri yang datang di acara tersebut. Oh baik, terima kasih Pak ya. Saya coba cek juga untuk jamnya. Ini dari jam 8 pagi ya, kegiatan ada di Ponpes Anur 3. Jadi bisa diantisipasi itu masuknya daerah Jalan Diponegoro, Bululawang, Kabupaten Malang. Tuh yang perlu diantisipasi juga, kawan yang mengarah ke area pantai, rutenya lewat di Bululawang, nanti akan ada kegiatan haul di Anur. Kemudian dari Pak Usman, Pak Usman tadi juga sempat melintas di daerah Tirtomoyo Pak ya. Sudah ketemu dengan Son Horek nih, saya coba play dulu.
0: Selamat pagi City Cave. Ini saya ada di daerah Tirtomoyo. Bagi teman-teman yang mau melintas di Tirtomoyo untuk menghindari jalan yang masuk ke Tirtomoyo ke arah Araya, sudah mulai ada sound system yang berjajar cukup panjang. Lebih baik mencari jalan lain saja. Terima kasih.
5: Oh baik ya, terima kasih ya Pak Usman untuk infonya. Tirtomoyo Pakis ya, itu hari ini kawan kegiatan karnaval juga. Dan kemarin itu informasi yang kita dapat juga sudah mulai banyak sound yang datang. Jadi bisa diantisipasi yang biasanya lewat alternatif daerah Araya ke Pakis dan sekitarnya ya, bisa hindari dulu jalur tersebut. Kemudian untuk informasi, karena tadi sempat kita spill ya apa yang akan kita bahas di program Ijen Talk, saya juga lagi live nih di TikToknya Sidikir FM. Tadi ada dengan akun Juragan Muda Sukses. Nah ini namanya siapa Pak ya, nanti boleh ditambahkan juga warga mana. Katanya seru nih bahas iuran Agustusan. Kalau dari akun tersebut katanya urunannya senilai 600.000 karena ditambah ada sound horror gitu. Waduh, ini daerah mana Pak ya, nanti boleh dilengkapi juga kawan. Untuk yang di pagi hari ini, kawan, untuk Anda yang mau join bersama Sidigare FM, saya ingatkan kita akan bahas soal iuran Agustusan di mana batas wajarnya. Dan termasuk pagi hari ini kita juga akan update dulu informasi bersama dengan reporter Sidigare FM. Kita akan sambung dulu kali ini dengan reporter Heri Prasetyo. Siap dengan kabar kalau sekolah di Kota Malang kekurangan guru, Pemkot terbentur regulasi. Informasi lengkapnya seperti apa? Kita akan sambung dulu dengan Heri Prasetyo.
6: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
5: Iya, silakan Heri.
7: Kawan, pemerintah Kota Malang menyiapkan sejumlah langkah untuk mengatasi kekurangan guru kelas di sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Persoalan itu menjadi tantangan karena kewenangan pemerintah daerah terbentur regulasi terkait rekrutmen dan anggaran. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat bilang salah satu solusi yang diharapkan dapat menjawab kebutuhan tenaga pendidik adalah skema pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja menjadi guru dan aparatur sipil negara.
8: Malah kita mendengarkan ya antara DPR RI dengan Kemenpan dan Kementerian Pendidikan, kita dari P3K ini akan diangkat jadi guru, ya kan, PNS. Nah, mudah-mudahan dengan skema ini bisa memenuhi ya terkait dengan pendidikan kebutuhan terutama guru.
9: Di 2027 kan Pak itu.
8: Ya.
9: Pak. Untuk yang 2026 sisa tahun akhir tahun ini Pak mungkin solusinya, karena terbentur regulasi mengenai anggarannya juga
8: ya,
9: juga terkait rekrutmen juga kan terbentur regulasi gitu.
8: Nah, regulasinya kan nanti mudah-mudahan dalam pembahasan di YPAK ini, waduk perubahan ini bisa ada solusi.
7: Di sisi lain, kawan Pemkot Malang tidak dapat serta-merta melakukan perekrutan tenaga baru. Kebijakan kepegawaian pemerintah daerah harus menyesuaikan regulasi pemerintah pusat sekaligus kemampuan anggaran daerah. Karena itu, pembahasan APBD Perubahan 2026 dinilai menjadi salah satu ruang yang dapat dimanfaatkan Pemkot Malang untuk mencari solusi atas kebutuhan guru dalam jangka pendek. Dari Kota Malang, Heri Prasetyo melaporkan.
6: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Raya Dinaya Siva di 911 Hot News jam 8 pagi. Kawan, penyelam asal Malang ukir prestasi internasional. Penyelam asal Kota Malang, Dimas Andika Mufrihulahi, meraih juara 2 kategori overall male dalam Manado Deep Championship 2026. Ajang tersebut digelar pada 7 sampai 9 Agustus 2026. Dimas berhasil memecahkan rekor pada nomor free immersion mencapai kedalaman 81 meter, melampaui rekor sebelumnya 76 meter. Rekor kedua dicatat pada nomor constant weight no fins dengan kedalaman 58 meter atau melampaui rekor nasional sebelumnya 55 meter. Dimas mengatakan persiapan dilakukan jauh sebelum kompetisi melalui latihan adaptasi dan teknik di Nusa Penida, Bali, yang diimbangi dengan pola makan dan istirahat teratur. Kawan, Pemprov Jatim kirim bantuan senilai 9,8 miliar untuk korban gempa NTT. Bantuan dari hasil konsolidasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jatim bersama berbagai perangkat daerah di Jatim terkumpul seberat 8,4 ton atau senilai 9,8 miliar untuk masyarakat terdampak gempa bumi di NTT. Bantuan ini sudah dikirimkan sejak 17 Agustus lalu dan membutuhkan waktu tempuh perjalanan laut selama 5 hari. Diketahui logistik yang dikirim berupa berbagai kebutuhan mendesak, mulai dari perlengkapan tidur, kebutuhan anak-anak, sampai ribuan paket makanan siap saji dan suplemen gizi. Kawan, BGN jadi penerima anggaran terbesar dalam RAPBN 2027. Hasil rapat anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2027 mencatat, Badan Gizi Nasional menjadi kementerian atau lembaga dengan alokasi anggaran terbesar. BGN memperoleh bagian anggaran sebesar 240 triliun, disusul Kementerian Pertahanan dengan 180 triliun, lalu Kepolisian Negara 139 triliun, dan Kementerian PUPR dengan 14 triliun. Demikian 911 Hot News jam 8 pagi. Saya Rai Dinaya Siva, selamat pagi.
0: 911 Hot News.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life. Di City Guide 911 FM, inilah program informasi dan interaksi. Ijen Talk.
1: City Guide 911 FM, guidance for your life. Selamat pagi, kawan semangat pagi. Saya Doro Fitriani pagi hari ini yang menemani Anda di program Ijen Talk ya. Kita akan ngobrol dengan dua narasumber pagi hari ini. Akan ngobrol soal iuran Agustusan, di mana batas wajarnya. Dan dua narasumber yang akan bergabung akan ada Kepala Desa Senggrang, Kecamatan Sumber Pucung, Kabupaten Malang, Bu Rendita Witrayani Setiawan, SAMM, dan juga akan ada akademisi dari Wakil Dekan 2 FISIP Universitas Muhammadiyah Malang, Dr. Lulu Dwi Kumalasari, SOS MSI. Untuk Anda para pendengar Sedigar FM, pengen join juga untuk bersama kami ngobrol ya dengan narasumber secara langsung, Anda bisa manfaatkan interaktif di 0811-3600-911. Pagi hari ini kita juga bakal live di kanal YouTube Radio Sedigar 911 FM.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Sedikit lain warna FM, guidance for your life. Kawan, di pagi hari ini program Cafe ID kita bahas iuran Agustusan. Di mana batas wajarnya? Karena bulan Agustus ini kan identik dengan semangat kemerdekaan. Lingkungan mulai dihiasi bendera, ada lomba-lomba digelar, ada kerja bakti, malam tirakatan, sampai berbagai kegiatan untuk memeriahkan hari kemerdekaan. Nah, di balik berbagai kegiatan ini pastinya ada iuran Agustusan. Nominalnya juga beragam ya. Kapan hari kita sempat dapat informasi dari beberapa pendengar yang sharing tuh, memang nominalnya beragam. Ada yang sifatnya sukarela, ada yang sudah ditentukan bersama, ada yang mungkin punya puluhan ribu rupiah saja ya untuk urunannya ini atau iuran. Tapi ada juga kalau di wilayah lain itu, kalau di total dengan berbagai kebutuhan itu bisa nominalnya cukup besar. Pertanyaannya, seberapa wajar sih sebenarnya iuran Agustusan itu? Apakah selama sudah disepakati bersama, maka semua warga harus mengikuti nominal yang sama? Atau justru semangat gotong royong seharusnya tetap memberi ruang bagi setiap warga untuk berpartisipasi sesuai kemampuan? Karena persoalannya mungkin bukan hanya soal uang ya. Karena ada yang sebenarnya keberatan tapi sungkan untuk menyampaikan. Ada yang takut dianggap tidak peduli dengan lingkungan.

0: Bahkan ada yang kemungkinan muncul tekanan sosial ketika seseorang tidak ikut membayar. Lalu, kapan sebuah iuran masih jadi bentuk partisipasi dan kapan mulai terasa sebagai tekanan? Dan pagi hari ini kita akan bahas ya bersama dengan dua narasumber. Saya mau sapa langsung untuk dua narasumber yang sudah terhubung dengan saya kali ini. Yang pertama saya mau sapa dulu selaku Kepala Desa Senggreng, ada Bu Redita Witrayani Setiawan SEMM. Selamat pagi, Bu Redita.
1: Pagi, Mbak. Iya, selamat pagi.
0: Pagi dengan saya Nurul. Bu Redita, sehat pagi hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Luar biasa, libur Bu Redita.
1: Iya, tapi karena ini masih Agustusan pasti banyak acara.
0: Waduh, banyak giat juga ya.
1: Gini.
0: Terima kasih loh sudah menyempatkan waktunya untuk ngobrol bersama Sedigir FM pagi hari ini di tengah kesibukannya. Selain dengan Bu Rendita, kawan kita juga akan ngobrol bersama dengan Wakil Dekan 2 FISIP dari Universitas Muhammadiyah Malang, ada Dr. Lulu Dwi Kumalasari SOS MSI. Selamat pagi juga Bu Lulu.
2: Selamat pagi Mbak Nurul.
0: Semangat pagi Bu Lulu, hari ini juga libur Bu Lulu.
2: Nah, kalau kami di UMM sebenarnya kalau hari Sabtu nggak libur, Mbak Nurul.
0: Oh, gitu.
2: Jadi nanti ya mungkin agak siang ya hari ini karena ada beberapa hal juga yang harus diselesaikan pagi dulu ini di rumah ini.
0: Oke, waduh, terima kasih juga lo Bu Lulu sudah menyempatkan waktunya untuk ngobrol bersama Sidigir FM pagi hari ini. Saya juga mau ingatkan dulu untuk para pendengar Sidigir FM yang pengen ikut ngobrol bersama para narasumber, Anda bisa manfaatkan ya interaktifnya di 0811-3600-911. Kita selalu rekomendasikan lebih enak voice note, kalau nggak gitu telepon ya. Nanti untuk Anda juga yang pengen simak secara visual, Anda bisa simak kami di kanal YouTube Radio Sedigait Main 11 FM. Dan untuk bahasan pagi hari ini saya mau awali dulu ke Bu Rendita. Nah, ini mungkin kalau dari Bu Rendita ya, kalau bicara soal iuran Agustusan di tingkat masyarakat, sebenarnya seperti apa sih praktek yang umum terjadi di desa? Apakah biasanya ditentukan melalui kesepakatan warga per RT RW, panitia atau gimana, Bu Rendita?
1: Iya, terima kasih Mbak. Jadi kalau untuk mengenai iuran Agustus untuk acara-acara warga seperti itu, biasanya itu memang di lingkungan atau di RT itu mengadakan rapat bersama, di mana berkumpul bersama menyepakati ini mau bikin kegiatan apa, terus butuh anggaran berapa, disepakati harus iuran berapa. Itu adalah sifatnya swadaya, sukarela. Dan misal kalau ada yang keberatan dengan kesepakatan bersama pun, biasanya itu tanggung renteng gitu. Bagaimana masyarakat pokoknya pada intinya dengan anggaran rap segini, kebutuhannya bagaimana untuk menutup itu. Karena kan pada intinya itu, kalau sudah ngomongin di lingkungan itu gak ada semua itu kan gak harus sama. Jadi ada ini, ada warga yang mau menyumbang lebih banyak juga gak dibatasi dengan ketentuan yang ada. Kalau misal karena beliaunya ada warga yang kurang mampu, misal gak bisa bayar, saya lihat di setiap lingkungan juga dibantu. Jadi kayak tanggung renteng seperti itu. Jadi tidak harus saklek, oh ini kamu harus bayar segini, terus ini sama itu. Jadi untuk kegiatan itu nggak harus sama pembayarannya. Jadi kayak ada acara mau masak makan-makan gitu, saya melihatnya ya di lingkungan saya itu, saya melihat itu misal bikin mau bikin makan-makan di suatu kegiatan, ya yang ada yang beberapa orang yang dianggap mampu itu dikasih untuk jatah untuk membantu acara itu. Nanti yang nggak mampu juga nggak apa-apa, nggak apa-apa ikut, tapi juga bisa merasakan kegiatan itu tapi tidak harus membayar. Sepertinya seperti itu kalau di lingkungan kami.
0: Baik, berarti memang yang di awal yang perlu diketahui adalah kegiatannya apa gitu Bu Redita ya. Kemudian bisa diketahui iurannya berapa tuh. Oke, kalau dari pengalamannya Ibu sendiri sebagai kepala desa ya, mungkin ada nih persoalan yang sering muncul dalam pengumpulan iuran kegiatan masyarakat seperti iuran Agustusan kayak gini.
1: Ya, kalau di lingkungan saya tentunya ada mbak, tapi itu kan untuk lingkungan masing-masing. Misal untuk acara tumpengan atau acara agustusan untuk lomba-lomba seperti itu adalah ranah lingkungan sendiri. Kami juga tidak memberikan aturan harus memperingati ya UTRI atau enggak. Yang penting sesuai dengan aturan harusnya ada pemasangan bendera, kalau itu suatu kewajiban ya. Tapi kalau untuk acara lomba, tasyakuran, makan-makan dan lain-lain itu kita tidak mewajibkan. Jadi lingkungan sudah inisiatif sendiri bikin acara-acara, yang penting memasang bendera seperti itu adalah dari pemerintah desa punya kewajiban mengingatkan kepada masyarakatnya terkait itu.
0: Baik, seumpama nih ya Bu Rendita, kalau di lingkungan ini sudah disepakati kira-kira nominal iurannya segini, apakah kesepakatan itu juga otomatis berarti semua warga ini wajib membayar dengan nominal yang sama, atau tadi yang sempat disebutkan ya tanggung renteng gitu ya istilahnya?
1: Iya, jadi ketika ada sebuah kebutuhan anggaran, lalu lingkungan sudah menyepakati jumlah sekian, tapi nyatanya ada warga itu ada yang kurang mampu dan tidak bisa mampu membiayai itu, biasanya ya sudah gitu kan, nggak bisa ditekankan karena itu kan juga sifatnya nggak wajib. Akhirnya ya ada, biasanya itu sering terjadi, itu ada warga yang merasa memang ingin melakukan kegiatan serebut, ya ada yang lebih mampu itu biasanya malah membantu dengan uang yang lebih seperti itu. Jadi aman-aman saja ketika ada warga kurang mampu, tidak ada kewajiban untuk membayar tersebut. Jadi seperti itu, jadi tidak ada harus memaksa karena nggak ada. Biasanya gitu, oh saya nggak bisa, saya bantu aja, ini aku punya pisang di rumah, saya mau bikinkan pisang goreng gitu, itu nggak ada masalah. Jadi semua itu sifatnya sukarela untuk agustusan karena ini untuk tasyakuran bersama. Jadi tidak ada pemaksaan untuk harus sekian gitu, tidak. Jadi dibatasi ini, kalau mau ada yang nyumbang lebih dibatasi nggak ada. Jadi semua sifatnya sukarela, walaupun sudah ada ketentuannya, misal kesepakatan bersama dalam musyawarah itu pembayarannya sekian, tapi misal di lingkungan ternyata ada kendala dari salah satu warga atau berapa yang tidak mampu, ya itu adalah menjadi kesepakatan warga lagi untuk dibantu untuk yang lainnya. Jadi seperti itu kan, banyak itu biasanya di setiap lingkungan itu ada toko-toko atau apa, bisnis itu bisa nyumbang lebih untuk air mineral dan lain-lain. Jadi semua bisa kok, ketika ada gotong royong terus dimusyawarakan, semua saya rasa bisa untuk diselesaikan, karena kan juga ini sifatnya kan untuk acara aja, untuk apa ya, tasyakuran, acara kebahagiaan untuk menyambut HUTRI seperti itu.
0: Oke, tapi sebenarnya kalau di tingkat desa sendiri Bu Rendita, apakah ada aturan yang mengatur secara khusus gitu soal iuran agustusan?
1: Tidak ada mbak, kita di Perkades maupun Perdes di desa kami itu tidak mengatur terkait itu, karena ini kan bentuknya yaitu seremonial. Kita tidak mewajibkan untuk masyarakat melakukan seremonial peringatan UTRI, tapi kita selalu mewajibkan untuk memasang bendera seperti aturan dari kementerian bahwa harus ada pemasangan bendera di bulan Agustus seperti itu. Okay. Hanya kita menginstruksikan memasangkan bendera, untuk seremonialnya kita tidak menginstruksikan, dan itu sudah setiap lingkungan masing-masing punya inisiatif sendiri seperti itu.
0: Oh baik, ini untuk gambarannya bagaimana penarikan iuran Agustus yang ada di tingkat desa gitu ya, terkhusus di wilayahnya Bu Rendita. Terima kasih Bu Rendita. Saya juga mau geser nih ke Bu Lulu dari perspektif sosial ya, barangkali dari psikologi. Ini boleh dijelaskan juga Bu Lulu, sebenarnya kalau kita masuk pada bulan Agustus kemudian dapat jatah untuk iuran, kapan sih sebenarnya iuran itu masih bisa disebut sebagai bentuk partisipasi, dan kapan mulai terasa sebagai tekanan bagi masyarakat atau seorang, Bu Lulu?
2: Ya Mbak Nurul, terima kasih, salam kenal juga ya untuk Mbak Kades nih, masih muda. Alhamdulillah, semangat kayaknya tadi saya lihat untuk membangun desa ya Mbak Rendita. Ya Mbak Nurul, jadi kalau kita bicara gitu ya terkait dengan persoalan iuran yang ada di masyarakat, itu kan bentuknya itu kan macam-macam ya, banyak sekali. Jadi orang mungkin sudah tidak asing lagi kalau terkait dengan iuran, kemudian sumbangan-sumbangan gitu ya, atau kemudian bentuk-bentuk yang lainnya. Nah, yang kita bahas begitu di hari ini terkait dengan iuran Agustusan, pasti perspektif orang ya secara sosial, kita melihatnya dari sosiologi begitu, namanya iuran Agustusan, pasti perspektif orang pandangannya adalah iuran ini atau sumbangan sukarela itu ya akan digunakan dalam bulan Agustus gitu ya, untuk memperingati kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi rangkaiannya kenapa kemudian kita sebut begitu ya sebagai rangkaian dari yang namanya Agustusan tadi. Nah, yang disampaikan oleh Mbak Rendita tadi ya, jadi memang kalau kita bicara iuran itu perlu hati-hati Mbak Nurul. Ya, karena ada konsep yang harus kita pahami begitu dengan baik. Yang namanya iuran ini kan dianggap sebagai poinnya sumbangan sukarela. Ya, sebagai sumbangan sukarela. Maka kalau dia dinyatakannya adalah sebagai sumbangan begitu sukarela, maka di dalamnya ini kan tidak ada bahasanya unsur keterpaksaan gitu ya, yang dialami oleh masyarakat. Nah, ini poin pertama yang harus kita pahamkan. Jadi seikhlasnya masyarakat mau memberikan gitu ya kepada kita sebagai bentuk tadi perayaan itu tadi, semampunya, tidak ada paksaan. Kemudian tadi yang disampaikan adalah ini bisa jadi sebagai kesepakatan bersama begitu, yang sifatnya adalah gotong royong. Ini yang perlu kita pahami. Nah, yang berikutnya kita juga bisa menyatakan ya, kalau bicaranya adalah terkait dengan iuran ini, Agustusan ini, jangan sampai tadi yang Mbak Nurul sampaikan begitu ya, kemudian salah persepsi dan menimbulkan persoalan-persoalan yang ada di masyarakat. Oke, nah apa itu, jangan sampai kemudian iuran ini menjadi problematika begitu ya untuk masyarakat tadi, yang akhirnya masyarakat menilai oh ini iuran itu menjadi beban finansial atau justru memunculkan begitu gesekan-gesekan yang ada di masyarakat. Nah, suara saya bisa didengar ya Mbak Nurul, Mbak Rendita?
0: Sangat jelas sekali Bu Lulu.
2: Oke, ya. Nah, ini yang

dan berapanya dan lain sebagainya menjadi persoalan tadi. Karena apa? Karena prinsipnya Mbak Nurul, kalau udah iuran, iuran itu kan sukarela. Jadi sebenarnya tidak boleh ada batasan nominal. Sebenarnya konsepnya di situ. Tetapi di wilayah

mereka juga memahami bahwa ini bukan sebagai nominal yang tetap dan harus diwajibkan untuk semuanya. Tapi ada ruang fleksibilitas tadi, ada ruang kebebasan sesuai dengan kondisi

negatif ya, atau secara positif gitu. Maksudnya begini, jadi orang itu kan harus memahami realitas, terutama situasi, kondisi ekonomi, situasi, kondisi kesejahteraan dari masing-masing.

melihatnya itu di setiap lingkungan berbeda-beda sih memang kebutuhannya apa. Ada yang tidak melakukan kayak pentas seni, ada yang melakukan pentas seni, itu kan jadi setiap lingkungan beda-beda. Ada yang hanya untuk tasyakuran di malam 17 aja, ada yang mengadakan lomba, ada yang tidak mengadakan lomba, jadi kebutuhannya itu beda-beda. Sebetulnya kalau masalah iuran nggak terlalu banyak, itu paling untuk kebutuhan-kebutuhan perlingkungan. Kalau misal untuk lomba

Ya, tapi kalau iuran masyarakat untuk masyarakat sendiri sifatnya sukarela. Itu adalah suatu bentuk budaya untuk peringatan peringatan HUT RI, karena untuk sebuah apa ya, untuk acara-acara tersendiri, acara makan-makan seperti itu, acara makan-makan, acara

0: hal-hal lain dalam tanda kutip, misalnya penyelewengan atau penggunaan di luar wewenang yang seharusnya ini digunakan untuk agustusan tadi. Ini menjadi poin yang sangat penting. Karena kenapa saya tadi menyampaikan bahwa bisa jadi ini menjadi sebuah konsep pungutan liar kalau sifat dari tadi ya iuran itu menjadi sebuah problematika tersendiri untuk masyarakat gitu. Apa konsepnya misalkan menjadi memaksa tadi gitu. Ketika ada beberapa kasus ya, di termasuk Wali Kota Surabaya kan juga menyatakan jangan seperti itu, karena berbasis pada realitas fenomena yang terjadi di masyarakat, kemudian ada petugas yang menyampaikan tidak sesuai dengan seharusnya yang dia lakukan. Nah okay. ini menjadi poin yang penting begitu ya, karena tadi fleksibilitas dan kebebasan ruang yang diberikan untuk masyarakat kemudian terbatasi dengan dia menyatakan saya ini petugas loh. Kamu harus nurut sama saya, kalau yang sana bisa segini, Anda juga punya toko, kenapa misalnya Anda tidak bisa segini? Nah ini, bahwa yang namanya iuran atau sukarela dan keikhlasan tadi ternodai dalam tanda kutip. Nah ini yang harus kita hindari. Sehingga konsep paksaan gitu ya, kemudian atau penetapan sepihak tadi, itu harusnya kita bisa hindari dengan baik. Supaya tadi kesannya dia tidak lari menjadi pungutan liar begitu ya, kemudian yang memunculkan, nah ini hati-hati juga, mentalitas-mentalitas meminta-minta gitu.
1: Oke.
0: Ya, karena di budaya termasuk orang-orang di kita, bukan kita secara negatif menyatakan, saya paham, saya pun secara pribadi bagaimana kita menanamkan nilai-nilai ini melalui agustusan kepada generasi kita itu menjadi sangat penting. Tetapi di dalamnya itu jangan kemudian kita mencederai gitu ya, atau menjadi ada sebuah realitas-realitas yang kemudian tidak baik. Nah ini yang perlu kemudian kan kita pahamkan dengan baik. Nah sehingga toleransi, transparansi menjadi penting. Di kita Mbak Nurul, di RT saya juga kalau setiap misalnya kegiatan dari apa yang ada ya, tidak hanya persoalan agustusan termasuk yang iuran sampah gitu ya, keamanan tiap bulan itu kan Pak RW pasti nge-share gitu ya, pengumpulannya berapa, kemudian penggunaannya untuk apa, itu bagus gitu. Dan termasuk untuk agustusan ada gitu ya, tidak, bahkan saya setuju gini, tidak disebutkan nominal tadi, Pak ini menyumbang berapa, Pak ini 1 juta, ini 2 juta, apa, karena ada nilai-nilai tadi, bahwa orang lain tidak semuanya kemudian dalam tanda kutip merasa nyaman ketika nominal itu kemudian dipertontonkan.
1: Okay.
0: Nah ini yang perlu juga kita pahami ya, nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Tapi ada di sisi lain, kemarin yang curhat nih di staff saya, Bu Yon, ya Bu, ada penyalahgunaan tadi menjadi pungutan dalam tanda kutip. Orang dianggap dia kaya gitu ya, misalnya dia mantan pejabat atau dia pengusaha yang sudah menyumbangkan di lingkungannya, di sekitarnya, tetapi ada orang di luar wilayahnya yang karena tahu, wah ini momen agustusan kemudian digunakan dalam tanda kutip versi yang lain, ayo kita kesana aja lah, minta sumbangan Pak itu aja pasti dapat segini. Nanti dari kampung yang lain juga begitu. Sehingga ngeluh, waduh ini kalau aku sudah agustusan harusnya begini, kalau enggak wah dikatakan begini, ada kata-kata ini itu dan lain sebagainya. Nah ini yang sekali lagi tadi di awal saya sampaikan harus dipahami dengan baik. Dan tadi bahwa ini kan realitas reguler tahunan ya Mbak Nurul, Mbak Rendita gitu, untuk perayaan agustusan ini. Kan momen ini juga bisa kita siapkan sebenarnya tidak detik-detik menjelang bulan Agustus gitu. Baik. Tetapi ini rangkaian 1 tahun yang kita bisa, oh supaya nggak membebani masyarakat gitu ya, apa sih yang harus kita lakukan. Nah ini staff saya juga kemarin cerita lagi Mbak Nurul, ada loh di desa ya, di Malang gitu juga, ketika tadi oh ternyata alhamdulillah gitu ya, yang memberikan sumbangan sukarela itu ada banyak, kemudian digunakan untuk kebutuhan-kebutuhan agustusan itu sisanya banyak. Nah itu dia kelola, diberdayakan masyarakatnya gitu. Jadi ada katanya dititipin apa, memelihara kambing gitu ya, usia-usia yang 1 tahun lagi dia dijual itu persatunya bisa 1-2 juta. Nah itulah yang kemudian digunakan begitu untuk kegiatan agustusan. Berikutnya juga begitu, ada lagi dikembangkan lagi dengan pemberdayaan orang-orang yang ada di desa itu. Jadi sudah sangat bagus bagi saya, dia memanajemen organisasi desa, warga yang ada di kampungnya, bagaimana rutinitas tahunan itu menjadi sesuatu yang tidak membebani, tetapi menjadi sesuatu yang membahagiakan, sesuai dengan konsep kemerdekaan yang harusnya kita rasakan, kan begitu. Begitu, okay. Mbak Nur.
1: Luar biasa.

0: Dan untuk seluruh narasumber, ini masih ada juga beberapa pendengar Sedikit FM ya yang ingin bergabung. Nanti kita sambung juga untuk di segmen selanjutnya. Ada yang sudah antri untuk on air, termasuk tadi yang melalui pesan chat. Saya coba bacakan dulu yang di chat, ada Pak Hasan. Pak Hasan menyampaikan HUT RI 81 untuk pemasangan pengibaran bendera merah putih wajib hukumnya ya bagi warga negara Indonesia. Dan terkait nominal urunan itu kondisional, sesuai sikon, kesepakatan, dan tanpa paksaan. Termasuk anak kos dari mahasiswa itu jangan ditarik, apalagi sampai dipaksa sukarela. Karena sampai hari ini mahasiswa masih berjuang untuk rakyat dengan beberapa tuntutannya yang belum didengar. Nah, ini juga informasi yang kita terima beberapa waktu lalu untuk seluruh narasumber. Itu ada juga di wilayah Kota Batu ya. Itu tepatnya di daerah Songgokerto, sempat ramai juga di media sosial. Ada mahasiswa yang itu ditarik juga untuk iuran Agustusan. Nominalnya puluhan ribu ya, ada 70-80 ribu. Itu untuk informasi yang kita terima. Nanti bisa ditanggapi juga untuk seluruh narasumber di segmen selanjutnya. Kita jeda dulu kawan. Dan untuk Anda masih bisa gabung bersama kami di program IGN Talk via WhatsApp 0811-360-911.
1: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.

0: Bayangkan ketika udara yang seharusnya kita hirup dengan bebas justru membuat kita harus menutup hidung. Dan ketika anak-anak yang seharusnya berangkat sekolah pagi harus menunggu kabut asap sedikit mereda. Dan ketika sebuah sungai yang selama ini menjadi bagian dari kehidupan warga perlahan kehilangan airnya. Itulah wajah Kalimantan hari ini. Kebakaran hutan dan lahan kembali meluas di tengah kemarau panjang. Per Kamis 20 Agustus, BNPB mencatat 1.478 titik panas di seluruh Kalimantan. Kalimantan Tengah menjadi yang tertinggi dengan 767 titik, disusul Kalimantan Barat sebanyak 560 titik. Di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, kualitas udara bahkan sempat masuk kategori berbahaya. Dampaknya mulai masuk ke ruang-ruang kehidupan warga. Tercatat pada 20 Agustus 2026, sekolah terdampak kabut asap di Banjarbaru hingga menyesuaikan jam masuk menjadi jam 9 WITA, sementara sekolah dengan kondisi asap yang lebih parah diminta menyesuaikan secara situasional. Di tengah kondisi ini ada pemandangan yang menarik perhatian. Seorang remaja di Palangkaraya turun membantu memadamkan karhutla dengan mengenakan kostum Superman. Sosok yang mungkin terlihat seperti sedang bermain menjadi pahlawan, tapi kenyataannya ia sedang berhadapan dengan bencana yang nyata dan asapnya tidak berhenti di Indonesia. Pergerakan asap dari Kalimantan Barat telah terpantau menuju Sarawak, Malaysia. Bahkan sejumlah wilayah di Sarawak mengalami penurunan kualitas udara akibat kabut asap lintas batas. Lantas, seberapa sulit sebenarnya memadamkan api yang terus kembali? Untuk menggambarkan kondisi di lapangan, PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, menjelaskan kebakaran di Kalimantan memang mengalami peningkatan, salah satunya dipengaruhi kemarau panjang.
1: Pada dapat kami sampaikan bahwa memang di Kalimantan Barat maupun Kalimantan Tengah memang peningkatan dari asap ataupun kebakaran hutan. Dan ini memang terjadi karena adanya kemarau atau hari tanpa hujan yang lebih panjang. Dan tim kita pada dasarnya sudah melakukan berbagai upaya dan secara umum dapat dikontrol, dapat dikendalikan. Namun ketika malam atau siang hari ini menyebutkan adanya lagi titik asap baru. Jadi ini tantangannya memang di situ.
0: Betron juga menjelaskan lahan gambut menjadi salah satu tantangan besar karena meski api sudah dipadamkan, titik-titik tertentu dapat kembali mengeluarkan asap.
1: Tahun ini sebenarnya ada beberapa kendala, terutama ketika musim kemarau panjang, kita sulit menemukan titik-titik awan di udara melalui satgas udara, di mana kita melakukan penguatan dan percepatan tentunya. Patroli udara dilakukan, kemudian dipantau ketika ada titik-titik api yang tidak bisa dipadamkan atau ada kondisi lereng topografi dari hutan tersebut miring. Ini bisa kita lakukan dengan waterbombing melalui helikopter. Jadi itu kemudian ketika ada titik-titik awan di angkasa, ini bisa dilakukan operasi modifikasi cuaca. Tapi ketika ini sulit, tidak ada, kita tidak bisa melakukannya karena akan sia-sia saja. Kemudian yang kedua adalah melalui satgas darat. Ini sebenarnya ujung tombak dalam pemadaman api. Nah, kita selalu melakukan mendeteksi dan merespons cepat ketika terjadi titik api masih kecil.
0: Di sejumlah wilayah, persoalan juga diperberat dengan menyusutnya debit air sungai akibat kemarau. Sementara bagi masyarakat, hari tetap harus berjalan. Sekolah, pekerjaan, perjalanan, semua harus menyesuaikan dengan kondisi udara dan lingkungan. Api belum sepenuhnya padam, asap belum sepenuhnya pergi, dan Kalimantan masih harus bernapas di tengah keduanya.
2: Guidance for your life. City Guide FM.
3: Kawan, tahukah Anda kalau Universitas Wisnuwardana atau Unida Malang adalah kampus yang alumninya sukses-sukses di dunia kerja? Universitas Wisnuwardana Malang membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Ayo, segera daftar. Ada 4 jalur pendaftaran, reguler, prestasi, beasiswa yayasan, dan KIP kuliah. Biaya kuliahnya sangat terjangkau, dapat diangsur lagi. Di program S1, ada Fakultas Hukum, Ekonomi dan bisnis, teknik, psikologi, pertanian, keguruan, dan ilmu pendidikan. Untuk S2, ada Magister Ilmu Hukum, Manajemen dan Pendidikan Matematika. Mau kuliah lebih cepat dan lebih hemat? Lewat program RPL aja. Pengalaman kerja diakui. Segera kunjungi Universitas Wisnuwardana di Jalan Danau Sentani nomor 99 Malang, sekitar 500 meter dari pintu tol Malang. Telepon 0812-6213-1981 atau kunjungi www.wisnuwardana.ac.id. Universitas Wisnuwardana Malang, develop you to be the best.
4: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
5: Oke, Pak. Tapi,
4: kenapa?
5: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak.
4: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
6: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
4: Oke, sama-sama. Poldanmik, pol.
6: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
7: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
8: Sedikit lain on the FM, guiding for your life. Kawan, untuk di pagi hari ini ya, Ijentok masih bahas soal iuran Agustusan, di mana batas wajarnya. Dan kita juga masih ngobrol bersama dengan dua narasumber pagi hari ini. Ada Kepala Desa Senggreng, Kecamatan Sumber Pucung, Kabupaten Malang, Bu Rendita Witrayani Setiawan, SAMM, dan juga Wakil Dekan 2 FISIP dari UMM, Dr. Lulu Dwi Kumalasari, SOS MSI. Ini tadi ada yang ngantri telepon ya. Tadi masih coba untuk saya sambungkan dengan Pak Yudi, tapi sayangnya kok masih menghubungkan ini ya. Coba saya hubungi kembali. Dan untukannya juga, kawan barangkali ingin bergabung, bisa manfaatkan langsung di 0811-3600-911. Ini sudah terhubung dengan saya, Pak Yudi. Selamat pagi.
9: Selamat pagi.
8: Iya, Pak Yudi. Silakan, Pak Yudi.
9: 17 Agustus kita beriburia, meriah sekali ya. Tapi sekarang pertanyaannya, batas iurannya, wajarnya berapa? Jadi kalau kita bicara batas itu gak ada batasnya gitu loh. Tapi ketika itu tidak ada batasnya, timbul persoalan ya di masyarakat. Itu semua harus tahu gitu. Ya loh, jadi dana yang kita kumpulkan habis sehari, katakanlah seperti itu, istilahnya orang sekarang begitu. Ya loh, jadi harus demokrasi di sana ya. Pemimpin-pemimpin masyarakat, ya entah itu RT, RW, kepala desa, lurah dan sebagainya, harus bijak di sana tuh. Lihat keadaan masyarakatnya. Yang paling adil itu adalah ngambil pada kemampuan batas terbawah. Ya, misalnya 10.000, 15.000. Jadi yang kaya itu sudah pasti bisa itu, ya toh, bahkan bisa membantu. Yang kecil-kecil ini bisa. Tapi kalau dibebankan lebih dari itu, akan timbul suatu masalah bahwa mereka mengatakan begini. Ternyata dunia ini keras ya, hidup ini keras, ya toh, cukuplah Tuhan mengetahui tetesan air mataku. Ya toh, ini istilah-istilah masyarakat itu, bahwa mereka itu memendam rasa kecewa, tidak mampu dipaksakan itu. Tolong, itu harus berpikir ke sana gitu loh, ya toh. Jadi kalau di tempat saya itu batas minimal itu sudah 10.000. Perkara nanti orang kaya mau nyumbang, itu kan urusan beda itu. Jadi floor-nya dibuka oleh Pak RW, silakan siapa yang mau nyumbang. Kemudian terkumpul berapa menjelang puncak acara itu. Ya toh. Jadi di sana itu dihitung kita mampunya berapa. Jadi bukan acaranya yang menggaet iuran begitu loh. Iuran itu harus menentukan acara. Caranya begitu. Iya toh, sekarang beda itu. Jadi memang benar rantai hidup ini sangat keras. Itulah rintihan di bawah. Terima kasih, selamat pagi.
8: Baik, terima kasih juga. Itu dari Pak Yudi. Dari narasumber ada yang mau menanggapi juga? Silahkan.
10: Mungkin saya menanggapi ya, Mbak Nurul. Terima kasih Pak Yudi. Wah, ini menyuarakan aspirasi masyarakat ya. Dan betul nih, nilainya sangat demokratis, itu menjadi poin utama yang penting ya Pak Yudi. Saya setuju sekali itu. Jadi memang kalau konsepnya demokrasi bahasa dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat gitu ya, kemudian kita kaitkan dengan momen Agustusan, ya maka nilai-nilai itu yang harus kita pahami dengan baik. Sehingga sekali lagi, bahwa nilai tadi dengan demokrasi, ada sebuah realitas kebijakan, kemudian dengan keputusan misalnya yang ada, ya harus semuanya menyuarakan ya aspirasi terbawah begitu dari masyarakat. Sehingga level atau batasan kemampuan dari masyarakat, mulai level bawah dan tertinggi, ya bawah harus sangat dihargai dan dipahami juga gitu ya oleh pengambil kebijakan misalnya, atau orang-orang yang dipercaya kemudian duduk dalam sebuah konsep pimpinan tadi itu. Nah, sehingga orang-orang seperti Pak Yudi ini menjadi orang yang baik, yang kritis ya, dan ini harus terus juga untuk dilakukan. Dan tadi kebijakan yang diambil di wilayah Pak Yudi sudah cukup baik ya Mbak Nurul menurut saya, sehingga memberikan sebuah keputusan yang tidak membebani begitu secara berat. Insya Allah 10.000 itu kan nilai yang ya lumayan, memang sangat sosial gitu ya, manusiawi, tetapi ada nilai-nilai kesadaran dari masing-masing individu di masyarakat itu dengan kemampuan yang dia miliki. Jadi ini batas bawah, tetapi ketika menjadi poin yang penting, ada kelebihan, pasti juga akan menyadari dan memahami bagaimana kemudian dia harus memberikan sebuah konsep sukarela yang tidak memaksa, sesuai dengan kemampuan yang ada di tadi perayaan kebersamaan, penghargaan terhadap nilai-nilai yang ada, yang sudah selama ini diperjuangkan tadi oleh para pahlawan, dan bagaimana kita memahami nilai-nilai itu dan kemudian mengisi nilai-nilai itu dengan nilai-nilai saat ini yang harus teregenerasikan gitu Pak.
8: Baik, kemudian dari Bu Rendita barangkali ada yang mau ditambahkan juga.
11: Iya, memang tadi Pak Yudi menyampaikan memang betul sekali. Jadi berapa anggaran yang ada, jadi kegiatan itu kan mengikuti, jadi kegiatan itu mengikuti berapa anggaran yang ada, jadi biar tidak berekspek kegiatan yang cukup besar tapi iurannya juga tidak mencukupi. Jadi harapannya itu memang anggarannya ada berapa, lalu dengan anggaran yang ada itu harapannya bisa menjadi sebuah kegiatan yang bisa dinikmati oleh masyarakat ya. Jadi seperti itu, jadi harapannya juga suatu musyawarah atau kesepakatan warga yang ada itu bisa menjadi di mana masyarakat itu tidak ada kebeban dengan iuran-iuran yang ada seperti itu. Jadi Pak, jadi untuk kayak Pak RT dan atau panitia penyelenggara juga jangan sampai melakukan yaitu pemaksaan tuh, apalagi untuk kepentingan pribadinya seperti itu.
8: Baik, oke. Ini tadi ada juga yang mau bergabung via telepon ya, masih coba untuk kita sambungkan juga Pak Rofi Udin. Kita sambung juga ke pendengar Sidigir FM yang mau join ya, untuk seluruh narasumber. Pak Rofi Udin, selamat pagi juga.
12: Selamat pagi, Pak Nurul ya.
8: Ya, silahkan Pak Rofi Udin.
13: Pak Om Bini nggak?
12: Ya, si bisa diterima dengan jelas suara saya, Mbak.
8: Oke, suaranya sangat jelas, silahkan Pak.
12: Terima kasih. Topik kali ini iuran Agustusan, di mana batas wajarnya ya, kan gitu Mbak ya. Bersyukur kita bahwa narasumber kita ini cukup punya kompetensi yang bagus, apalagi ada dari akademisi Bu Lulu ya, kemudian Bu Kades yang kalau saya lihat background pendidikannya nih, sarja ekonomi, magister manajemen ya, sudah luar biasa ini. Ini menjadi suatu inspirasi bagi mungkin desa yang lain, Bu Kades kan, kayak gitu kan. Tapi tidak semua desa itu seperti itu kayaknya, Mbak. Tapi yang paling penting sekarang ini, kalau dibilang di mana batas wajarnya, ya ini, Mbak. Kalau inilah baru masuk ke persoalannya. Kalau kita sebagai orang organisasi itu kan pasti kita membuat perencanaan, Mbak, ya kan, kayak gitu, seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Kades tadi. Namanya sudah kita planning, bahwa di situ ada up, ada budgeting di situ, kan, kayak gitu. Nah, tinggal sekarang ini mau planning dulu atau mau nunggu iuran dapat berapa, ya kan, kayak gitu sebetulnya. Tapi yang paling bagus menurut saya direncanakan dulu sesuai dengan apa yang kita mau, kan, gitu kan. Baru ada opsi-opsi, ada apa namanya, kan, konsep 1, konsep 2, konsep 3, atau rencana 1 dan seterusnya lah. Mana yang paling mungkin, ya itu baru kita tawarkan. Itu prinsip demokratis tadi, ya. Kita habis itu bentuk panitia, kan, gitu kan. Kita undang RT RW-nya, kan, kayak gitu aja sebetulnya, Mak. Nah, kalau di situ baru nanti tidak ada batas wajarnya, ya. Batas wajarnya sesuai dengan, kalau saya itu sesuai dengan kemampuan, keterbukaan, ya, akuntabilitasnya bagaimana. Jadi membuat perencanaan, paparan perencanaan, di akhir juga ada paparan juga penggunaan, kan, begitu. Bapkunya lah istilahnya, pertanggungjawaban keuangan. Saya kira kalau dilaksanakan seperti itu, apa yang disampaikan oleh akademisi tadi sama Bu Kades, tidak ada masalah sebetulnya, kan, gitu. Yang masalah ini dari apa yang dikerjakan tidak ada pertanggungjawabannya. Lah ini masalahnya di mana, kan, tidak sesuai lagi. Dapat berapa iurannya kita tidak tahu, kan, gitu kan. Di akhir juga bagaimana itu. Bahkan kalau saya, kalau di tempat saya itu, Mbak, kalau enggak iuran, ya mungkin kalau ada kurang, karena tiap bulan itu sudah diagendakan di situ per RT, kan, gitu kan. Jadi sudah inilah, sudah include di dalamnya itu. Mungkin baru kalau ada kurang, ya tetap nanti direncanakan, di perencanaan itu bagaimana, dan harus juga dipertanggungjawabkan di akhir acara itu, gitu kan, gitu. Saya kira sudah akan jadi jelas seperti disampaikan Bu Kades sama Bu Akademisi tadi. Memang masalahnya di situ aja sebetulnya, Pak. Kita iuran banyak-banyak, tapi untuk apa? Nggak tahu rencananya untuk apa. Di akhirnya juga apa? Istilahnya kalau, ya bukan SHU lah ya istilahnya, kalau dibilang tadi Ibu, sisanya dibelikan umbul-umbul dan segala macam. Itu yang memang bagus. Kalau perlu, kalau memang ada sisa, ya mungkin panitia dikasih honor lah, kan, gitu. Saya malah sepakat itu, kan, kayak gitu. Okay. Karena dia juga bekerja misalnya, kan, tapi sesuai dengan batas wajar.

0: lebih ya kita kembalikan ke kas RT-nya masing-masing, mungkin kan seperti itu. Sehingga yang memberi pun jadi dengan berusaha maksimal, kalaupun tuh memang nggak ada. Bagus tadi minimal 10 itu hebat sudah kan gitu kan. Nah perkara ono sing diminjam ngasih 1 juta ya alhamdulillah kan kayak gitu tuh. Artinya batas minimalnya kan seperti itu sudah bagus, tapi tetap juga nanti di akhirnya diberikan pertanggungjawaban keuangannya. Baik. Di awal ada perencanaannya. Saya kira mungkin itu saja sebetulnya, Mak. Intinya itu tok sebetulnya sih. Apa namanya? Keterbukaan, baik, ada perencanaan. Rencana itu tentunya juga bisa dikerjakan, bukan di luar batas. Kalau sekarang misalnya ya, yang masalahnya kan kadang-kadang kayak sound horror itu kan mahal sekali, Mbak. Itu sewanya itu 35 juta sampai 40 juta satu mobil, saya tanya itu. Ini yang mungkin menurut saya kurang pas lah, menurut saya kalau bilang kurang betul ya enggak ini juga lah kan gitu kan. Baik, tapi sepatas wajar sesuai perencanaan seperti yang disampaikan tadi. Saya kira itu enggak masalah, Mbak. Itu permasalahannya memang tidak ada pertanggungjawaban dan pelaksanaan dengan perencanaan ya sesuai. Itu okay. Aja Mbak, mungkin cuma dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: kita di sistem akademik gitu ya, bicara terkait dengan pengorganisasian dalam sebuah konsep birokrasi yang ada di masyarakat itu kan ada tadi planning ya, ada perencanaan. Tetapi sebuah konsep secara utuh yang kita pahami bagaimana memanajemen, nah itu, atau mengorganisasi dalam semua level yang ada dalam prinsip manajemen itu, kita ada POAC namanya Mbak Nurul. Jadi ada POAC, jadi ada planning, ada organizing, ada actuating, dan controlling. Sehingga di poin yang terakhir, sebuah akuntabilitas dan transparansi dengan yang namanya controlling tadi ya, monitoring evaluasi menjadi poin yang penting. Nah itu yang kita setuju dengan apa yang dinyatakan Pak Rafiuddin. Jadi sesuatu pasti akan bisa berjalan sebenarnya dengan baik, mulai dari bagaimana kita merencanakan gitu ya, kemudian mengorganizing tadi melalui dari pembentukan panitia, gitu ya, bagaimana nanti skema ini akan kita jalankan, gitu ya, dan actuatingnya, pelaksanaannya di lapangan akan seperti apa, digunakannya untuk apa, semuanya sudah kita sepakati, sudah ditentukan dengan dasar konsep demokrasi, sehingga dalam controlling, monitoring, dan evaluasi itu akan menjadi poin yang sangat jelas. Nah ini betul nanti kalau dipraktekan dalam sebuah lini dan level organisasi atau birokrasi yang ada di masyarakat, kita semuanya memahami itu ya, insya Allah semuanya akan bisa berjalan dengan baik begitu. Begitu Mbak.
1: Baik. Kemudian dari Bu Rendita, barangkali ada yang mau ditambahkan juga tadi apa yang disampaikan oleh Pak Rafiuddin.
2: Iya, jadi memang kuncinya tadi kan bagaimana transparansi dalam pelaporannya ya. Saya mungkin menambahkan itu, jadi bagaimana dari panitia di lingkungan itu memang punya kewajiban untuk melakukan laporan itu kepada masyarakat, bagaimana uang iuran-iuran itu dipakai untuk apa aja dan ada sisa atau apa itu disepakati. Jadi lebih baiknya untuk menghindari permasalahan yang ada itu adalah sebuah keterbukaan. Jadi harapannya kegiatannya untuk apa dan laporannya ketika sudah selesai laporannya seperti apa itu juga dikemas dengan baik seperti itu.
1: Baik, dan tadi yang sempat saya bacakan juga ya dari Pak Hasan, ini juga ada salah satu fenomena kemarin yang sempat ramai itu di media sosial di wilayah Kota Batu. Kalau saya cek lagi, itu lokasinya di area Kelurahan Songgokerto. Kabarnya ada mahasiswa yang diminta untuk iuran Agustusan. Nah ini sebenarnya bagaimana kalau untuk bukan warga asli sekitar? Kalau dari Bu Rendita, apakah juga ditarik juga tuh di wilayahnya?
2: Iya, karena kami kan berada di sebuah kabupaten, jadi tidak ada mahasiswa untuk kos misalnya. Memang harapannya yang iuran di lingkungan itu biasanya sih yang berKTP atau berKK tempat tinggal di situ, berKTP di situ. Ini kan persoalannya adalah mahasiswa atau anak kos yang tinggal di situ atau yang tidak berdomisili di situ. Itu sebetulnya kesepakatan aja sih, bentuknya sukarela. Kamu mau memberikan sukarela menyumbang di sebuah kegiatan di lingkungan ini, kalau mau ya silakan, tapi juga kita tidak bisa memaksa karena dia kan juga tidak berKTP di lingkungan tersebut. Seperti itu mungkin kalau case-nya atau permasalahannya ini soal mahasiswa seperti itu yang atau mahasiswa atau anak kos yang tinggal di sekitaran wilayah tersebut seperti itu.
1: Baik. Kalau dari sisi akademisi bagaimana Bu Lulu kalau melihat fenomena seperti itu?
0: Ya, kalau terkait dengan fenomena seperti itu, mungkin bahasa saya secara tegas ya, tidak wajib ya, memang tidak boleh begitu. Kenapa tadi ada dasar yang melingkupinya ya, meskipun kita paham ini adalah sebuah konsep perayaan positif bersama untuk seluruh masyarakat Indonesia. Karena kan kita rangkaiannya ini kemerdekaan ya, hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Kita warga negara Indonesia diharapkan bisa berpartisipasi bersama-sama dalam hal apapun gitu ya bentuk partisipasinya. Tetapi sekali lagi ini kalau sudah iuran sukarela seikhlasnya kan bukan sekali lagi sebagai paksaan. Nah ini yang harus kita pahamkan dengan baik. Apalagi tadi mahasiswa secara domisili tadi ya KTP dan lain sebagainya misalnya dia bukan warga situ. Wong yang warga situ saja juga sebenarnya tidak wajib kalau dia memang tidak mampu dan tidak bisa untuk memberikan iurannya, apalagi pendatang, apalagi statusnya belum bekerja gitu ya, dia masih sebagai mahasiswa. Sehingga toleransi kesukarelaan, toleransi keikhlasan itulah yang harus kita sampaikan. Jadi kalau mereka memang mau gitu ya berpartisipasi, silahkan semampunya memberikan. Tidak pun yojo diceramai gitu ya. Jangan kemudian diberikan sanksi misalnya di situ ya ada hal-hal yang kurang baik ini itu, ya tidak. Itu kan anak-anak kita, bagian dari generasi penerus kita. Ya kita rangkul lah. Meskipun mereka tidak bisa memberikan sumbangan atau iuran secara sukarelanya, tapi ketika ada lomba-lomba di situ, dia ada di situ, atau ada kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan situ, ya dirangkul, diajak. Itu menjadi nilai yang positif menurut saya yang tetap harus dilakukan dan dipahami oleh orang-orang dalam tanda kutip, dalam sekali lagi birokrasi tadi sebagai bagian dari panitia ya dan lain sebagainya. Karena memang Mbak Nurul menanamkan nilai-nilai perjuangan masa kini gitu ya, ini juga tidak mudah. Saya kemarin juga dikirim itu video pendek, film pendek gitu ya oleh teman wartawan begitu, bahwa ada film yang bagus menurut saya, nilai-nilai moralitas ya yang ada di dalamnya. Ketika si anak diminta untuk memasang bendera, kemudian dia tidak mau gitu ya memasang dengan dasar apa yang harus saya banggakan terhadap Indonesia, karena saya melihat realitas yang ada seperti ini bagi kami atau sebagian masyarakat mungkin tidak bahagia, mungkin ini realitas yang bagi kami tidak perlu kita rayakan sebagai sebuah konsep kemerdekaan bagi diri saya yang mungkin tidak sama ya untuk orang lain. Nah, kemudian orang tuanya menyatakan, kita memahami nilai-nilai yang ada pada generasi muda kritis saat ini. Tetapi momen kemerdekaan, memasang bendera dan lain sebagainya bukan sekedar melihat realitas fenomena yang saat ini saja. Tetapi bagaimana kita kemudian memahami gitu ya dan bisa menghargai nilai-nilai perjuangan yang sudah dilakukan oleh para pahlawan. Kita belajar bagaimana menanamkan nilai-nilai sejarah yang ada, bahwa ini itu tidak mudah gitu ya Indonesia berada pada saat ini. Bagaimana kemudian ada momen nilai-nilai persatuan, ada momen-momen nilai kesatuan yang ada di situ. Kemudian bagaimana kita juga tahu nanti ya bahwa ini adalah realitas yang memang perlu kita berikan gitu ya, perlu kita contohkan dan benar-benar dikasih tahu nih bahwa perjuangan-perjuangan yang dilakukan itu seperti apa. Okay. Nah, kemudian dia memahami bahwa oh itu loh gitu ya, ternyata dengan memasang bendera, kita melakukan upacara, kita melakukan perayaan yang ada nilai-nilai yang sangat bagus, ada nilai-nilai yang sangat tinggi terkait dengan kemerdekaan yang kita peroleh dari jasa-jasa dan perjuangan-perjuangan dari para pahlawan yang sebelumnya dan mungkin akan diteruskan dan diteruskan oleh pahlawan-pahlawan kita sampai dengan hari ini. Itu Pak Nurul. Okay.
1: Baik, karena kita juga sudah ada di segmen terakhir untuk seluruh narasumber. Di sesi terakhir kali ini saya juga ingin meminta closing statement dari apa yang kita bahas pagi hari ini ya. Iuran Agustusan di mana batas wajarnya? Silakan. Monggo dari Bu Redita dulu.
2: Ya, di kemerdekaan seperti ini harapannya masyarakat juga turut bisa merasakan kemerdekaannya ya kan. Semoga bisa merayakan dengan riang gembira dan juga tidak terbebani oleh iuran-iuran yang ada. Jadi kalau juga harapannya di struktur ketua RT maupun di setiap panitia juga bisa mengatur bagaimana keuangan-keuangan ataupun kegiatan-kegiatan ini yang jangan membebani masyarakat, tapi masyarakat bisa merasakan kemerdekaan di hari Agustus ini, harapannya bisa riang gembira seperti itu.
1: Baik. Luar biasa. Terima kasih Bu Rendita. Termasuk juga dari Bu Lulu, apa pesan yang ingin disampaikan ke para pendengar Sidigir FM ya dari apa yang kita bahas di program Bicentok pagi ini? Silakan.
0: Ya, Mbak Nurul, terima kasih. Intinya jangan mempersulit gitu ya. Jangan mempersulit. Kita benar-benar harus menghargai, kita benar-benar harus menghormati apapun realitas, kondisi dan keadaan yang ada di Indonesia dan dalam level lokalitas kita. Ya, bahwa yang namanya Agustusan dengan momen perayaan-perayaan kemerdekaan yang ada, ayo lebih ditingkatkan sebagai bagian tadi nasionalisme regenerasi kita kepada generasi penerus. Kita pahami ada nilai yang penting di dalamnya, kebersamaan tadi ya, ada nilai silaturahmi, ada bagaimana kita membangun kekompakan gitu ya, kita membangun kebahagiaan dan toleransi, menghargai multikulturalisme yang ada dan bagaimana kita memahami juga terkait dengan realitas masyarakat sipil yang ada di Indonesia. Bersama-sama insya Allah kita tetap ya akan mendapatkan kemerdekaan yang sesungguhnya, tentunya dengan peran serta kita gitu ya, dengan kesukarelaan kita dan tetap dengan sikap-sikap kemudian perilaku kita yang kritis terhadap realitas-realitas dan fenomena-fenomena yang ada. Sekali lagi selamat ya merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia untuk semuanya pendengar Iden Talk Merdeka, untuk kita semuanya terus bergerak secara positif demi kita semuanya, bermanfaat untuk semuanya. Begitu Mbak Nurul, terima kasih.
1: Baik, terima kasih. Dan kawan, pagi hari ini ya, apa yang kita bahas di program Ijen Talk, kita melihat kalau memang iuran Agustusan sebenarnya bukan semata-mata persoalan berapa rupiah yang harus dibayar, tapi juga ada kemampuan, kesepakatan, keterbukaan itu ya, yang tidak kalah penting bagaimana kita menjaga agar semangat gotong royong tetap tumbuh tanpa membuat orang merasa terpaksa. Sekali lagi terima kasih untuk seluruh narasumber, Bu Lulu, Bu Renita, untuk sambungnya bersama Sidigir FM pagi hari ini. Dan terima kasih untuk Anda pendengar Sidigir FM yang sudah simak. Jangan lupa selalu simak program Ijen Talk jam 8 pagi hanya di Sidigir 911 FM.

Ketika jalan-jalan di Kota Malang, mungkin Anda sudah bosan dengan hiruk-pikuknya kota. Kali ini kawan, saya akan mengajak Anda untuk menjelajah surga tersembunyi di Kota Malang. Ini dia, Hutan Malabar. Sebagai paru-paru kota, ruang terbuka hijau memang bisa menambah suasana keasrian. Hutan Malabar kawan berada di Jalan Malabar, Kelurahan Ororodowo, Kecamatan Klojen. Jadi, lokasinya sangat strategis ya, berada di tengah kota, apalagi dengan dikelilingi rumah-rumah elit di wilayah dekat kawasan Ijen. Hutan Malabar diresmikan pada tahun 2016 sebagai wisata edukasi lingkungan, kesehatan, dan sarana rekreasi. Kalau menurut saya sih, jogging di pagi hari di Hutan Malabar ini juga jadi pilihan yang tepat loh. Karena areanya sangat nyaman, tersedia jalan paving mengitari area hutan sepanjang 0,5 km. Tepat di jalur tengah yang membelah hutan, ini sebagai area yang paling indah kawan. Bisa melihat pemandangan pohon cemara, cocok untuk refreshing. Dan untuk Anda yang suka selfie nih, juga sangat bisa. Ada juga satu pohon soga yang terletak di sisi barat sebagai tempat berlindung dari sengatan terik matahari. Nah, ketika soga ini tertiup angin kencang, ujung-ujungnya saling bersentuhan hingga menimbulkan suara khas yang menarik. Seger banget. Apalagi masuk ke area Hutan Malabar free access alias gratis. Hanya butuh bayar parkir saja. Anda bisa mendapat spot terbaik untuk olahraga pagi hari. Kalau Anda mau ke sini, langsung arahkan saja kendaraan Anda ke Jalan Ijen. Arahkan kendaraan Anda ke Katedral Ijen, ambil arah ke Jalan Guntur, ikuti jalan, Anda sudah sampai di Hutan Malabar.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Cilok kuah seger. Sing diet diundur dise. Monggo, monggo, monggo.
1: Mas, ciloknya 10.000 ya?
0: Oh iya bu, plastik biasa ta?
1: Oh, enggak. Aku bawa tempat sendiri. Ya, iki tempate.
0: Lu keren bu. Saiki wong tuku cilok koyok nggowo bekal sekolah.
1: Ini namanya hemat sekaligus go green mas. Plastik saiki larang, bumi ya kudu dijogo.
0: Wah bener kuwi bu, wong plastike kadang luwe akeh timbang cilok e.
1: Iya kan, biyen tuku cilok oleh plastik siji. Lah saiki plastike kresek, plastik sambel, plastik bumbu, plastik sendok, plastiknya kalah rame timbang ciloknya.
0: Nek kabeh nggowo wadah ngene, sampah plastik iso berkurang wakeh rek.
1: Yo mulai dari sing gampang ae, berangkat bawa tas belanja, tumbler, ambek wadah makan.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: Guidance for your life. City Gate FM.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kabar pertama bersama saya Rosid Romansyah dari K Radio Jember. Sebanyak 7,4 juta batang rokok ilegal dimusnahkan Bea Cukai Jember, Jumat pagi. Barang bukti hasil penindakan Oktober 2025 hingga Juni 2026 ini ditaksir bernilai lebih dari 10 miliar rupiah dengan potensi kerugian negara mencapai 7,2 miliar rupiah. Pemusnahan dilakukan secara simbolis dengan membakar sebagian barang bukti di halaman kantor Bea Cukai Jember. Selanjutnya, seluruh barang bukti dimusnahkan di Pasuruan menggunakan insinerator bersuhu tinggi. Dari total barang bukti, sekitar 6 juta batang sigaret kretek mesin, 1 juta batang sigaret putih mesin, dan 1.760 batang sigaret kretek tangan. Seluruhnya tidak dilekati pita cukai. Bea Cukai menegaskan pemberantasan rokok ilegal akan terus dilakukan dan mengimbau masyarakat tidak membeli, menjual, maupun mendistribusikannya. Masyarakat juga diminta melaporkan jika menemukan indikasi peredaran rokok ilegal.
2: Kabar selanjutnya dari Sedegar FM Malang bersama saya Nurul Fitriani. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, Izah Elmaila menyampaikan, Dokter Puskesmas Pakesaji Herdiana Ayu Saputri yang dinonaktifkan sementara karena sudah mengaku bersama suaminya menulis komentar di unggahan pasien BPJS yang meninggal dunia masih belum dijatuhi sanksi. Dinkes Kabupaten Malang juga sudah melakukan pemeriksaan kejiwaan pada Herdiana di RSUD Kanjuruan, termasuk hasil pemeriksaan internal sudah dikirim ke Inspektorat Pemkab Malang untuk keputusan sanksi. Di sisi lain, Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Malang Zulham Mubarok mengaku terus memantau dan mengawal proses penindakan terhadap oknum dokter itu dan turut mengecam keras perilaku tersebut sekaligus mendesak adanya tindakan tegas.
3: Selanjutnya bersama saya Raffi dari GFM Madiun, kawan Pemkot Madiun belum terima pemberitahuan resmi peralihan status guru P3K. Hal itu dikatakan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kota Madiun, Haris Rahmanuddin. Dijelaskannya jika sampai sekarang belum ada surat resmi untuk tindak lanjut wacana tersebut. Menurutnya berdasarkan data, saat ini terdapat 1.196 guru berstatus ASN di daerah tersebut. Terdiri atas 750 guru berstatus PNS, 436 guru berstatus P3K penuh waktu, dan 10 guru berstatus P3K paruh waktu. Meski begitu, Pemkot Madiun menyatakan mendukung rencana pemerintah pusat terkait perubahan status kepegawaian guru P3K. Namun tetap menunggu ketentuan resmi pemerintah pusat.
4: Dari Suara Surabaya, kawan, saya Arif Kuswardaya. Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya, meminta warga melaporkan panti asuhan berkedok rumah mencegah tindakan asusila sesudah kasus pencabulan pengasuh panti pada penghuni remaja disabilitas. Eri sudah meminta Dinas Sosial memonitoring seluruh panti dan menutup yang tidak berizin. Eri meminta warga melaporkan ke Pemkot kalau ada panti asuhan di sekitarnya yang berkedok rumah karena tidak diperbolehkan, termasuk hal-hal lain untuk mencegah perbuatan-perbuatan asusila.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Again, lain warna FM guidance for your life. Kawan, di jam 9 pagi masih di Ijen Talk ya. Setelah tadi kita bahas di program Ijen Talk bersama dengan dua narasumber, apa itu iuran Agustusan, kemudian juga seberapa wajar gitu ya, seberapa batas wajarnya untuk iuran Agustusan ini. Karena fenomenanya, realitas yang ada di masyarakat memang cukup berbeda-beda. Dan tadi yang sempat disampaikan ya, salah satunya dari narasumber, dari Bu Lulu selaku Wakil Dekan 2 FISIP Universitas Muhammadiyah Malang, yang menyampaikan memang untuk masyarakat perlu untuk paham bagaimana realitas, kondisi ekonominya, sadar juga ya bagaimana kondisi sosial, agar yang namanya iuran Agustusan ini tidak memberatkan. Kalau dari Anda barangkali mau simak lagi kawan secara utuh, barangkali tadi itu sempat tertinggal ya apa yang kita bahas di program Ijen Talk, Anda bisa simak kembali. Anda bisa cek di YouTube-nya Radio Sidikir FM, sekali lagi dengan judulnya iuran Agustusan di mana batas wajarnya. Dan untuk di jam 9 kali ini saya masih punya satu informasi dulu kawan, bagi Anda warga Malang dan sekitarnya. Nah, ini barangkali kalau sering ke Kota Batu, kadang itu pengen ya punya hunian di Kota Batu, apalagi bentuknya villa, bisa buat investasi. Tapi kalau dari Anda masih takut juga nih beli properti, takutnya boncos atau nggak produktif, makanya pilih yang pasti-pasti saja. Kita selalu rekomendasikan yang namanya Paramalen, mempersembahkan hunian eksklusif untuk investasi, Villa Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di kaki gunung Panderman, Kota Wisata Batu. Dengan villa 2 lantai lengkap dengan private pool, rooftop dan juga smart home system, Anda bisa merasakan kemewahan yang tidak terbatas, sekaligus bisa menikmati udara sejuk, pemandangan gunung Panderman dan Arjuna setiap hari. Lokasinya dekat dengan Jatim Park Group, soal legalitas sudah dipastikan aman. Segera kawan Anda miliki Villa Parama Panderman Hill sekarang juga sebagai aset di kawasan produktif Kota Batu. Info lengkap Anda bisa cek di Instagram @paramapandermanhill. Hubungi juga di 0822-331-447. Saya ulangi kawan, info lengkap Anda bisa cek di Instagram @paramapandermanhill atau bisa hubungi di 0822-331-447. Paramalen, mitra investasi properti terpercaya.
1: City Guides Inside.
2: Karnaval Sonhore kembali menjadi sorotan di Kota Malang. Di satu sisi, kegiatan ini dianggap sebagai hiburan rakyat yang mampu menggerakkan ekonomi dan budaya lokal. Namun di sisi lain, muncul keluhan warga karena suara yang dinilai terlalu keras hingga mengganggu kenyamanan lingkungan. Bahkan, Polres Malang Kota berencana memanggil panitia penyelenggara Karnaval Sonhore di kawasan Tunggul Wulung setelah adanya laporan keberatan dari masyarakat. Menurut KBO Satlantas Polresta Malang Kota, Ibtu Saiful Hussein, setiap penyelenggaraan karnaval sebenarnya telah diawali dengan kesepakatan mengenai aturan, mulai dari volume suara hingga teknis pelaksanaan. Polisi juga memastikan pengamanan dilakukan secara humanis, namun siap mengambil tindakan apabila ditemukan pelanggaran.
3: Nah, izin ini nanti akan memberikan statement-statement apa aja yang mau di, istilahnya, mau digelarkan atau mau ditampilkan seperti itu, Mbak. Umpamanya, pakaian adat ini nih, akan di revisi nanti di perizinan. Jadi dari kami akan melakukan deteksi dini dulu. Jadi dengan mengedepankan kita secara humanis, memberi himbauan terutama kepada panitia ini nanti. Panitia pastinya akan izin awal kan gitu. Nah, dari ini dengan kehati-hatian kita nanti akan melakukan istilahnya kesepakatan dengan panitia. Kalau ada seperti ini kami akan ada tindakan. Seperti itu, Mbak.
2: Sementara itu, anggota Komisi A DPRD Kota Malang, Rohmat, menyampaikan pihaknya telah menerima sejumlah keluhan masyarakat terkait Sonhore. Dia menegaskan, hiburan tetap harus berjalan, tetapi tidak boleh mengorbankan kenyamanan warga, sehingga pengawasan dan penegakan aturan perlu dilakukan secara tegas.
4: Materi diskusi ini, ya, Sonhore ini seni atau sebuah gangguan gitu ya. Kami send di berbagai grup ya, gitu. Jadi hampir 85% ya itu semuanya menolak, ya menolak Sonhore. Tapi ya mohon maaf loh, saya tanya di grup itu, saya tulis ini Sonhore, tulisannya Sonhore. Tapi mohon maaf, disibelnya hanya 30, hanya 50, ya di bawah 80 kan dinikmati, tidak terganggu kan walaupun tulisannya Sonhore.
5: Iya.
4: Jadi rata-rata hampir mereka semua menolak yang terjadi di lapangan, yang terjadi di masyarakat. Nah, Pak Saiful Husein, saya juga ingin juga untuk diawasi bersama-sama. Tidak hanya kepolisian yang mengawasi, tapi adalah tokoh-tokoh masyarakat, jadi Satpol PP, Disbud, ya, Dinas Perhubungan, semuanya. Harapannya bersama-sama menjaga Kota Malang biar boys berkelas. Kalau itu terjadi, adalah Kota Malang malah bikin cemas, bukan boys berkelas. Jadi kita jaga bersama-sama kota pendidikan, kota pariwisata, kota yang sejuk, adem, dengan adanya sound yang bisa dinikmati, indah gitu loh, jadi seni gitu ya. Tapi kemudian itu dikeraskan hingga sampai 100 lebih ya desibelnya, maka bisa merusak telinga dari segi kesehatan, dari segi tetangga, ya itu juga mengganggu, apalagi kalau ada orang yang sakit dan sebagainya.
2: Perdebatan mengenai sound horror menunjukkan pentingnya mencari titik temu antara hiburan dan ketertiban umum. Dengan aturan yang dipatuhi serta pengawasan yang konsisten, kegiatan masyarakat diharapkan tetap berlangsung tanpa mengganggu kenyamanan lingkungan sekitar.

0: for your life. Citygate FM.
1: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
3: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi Bella, cerah banget. Wih, ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sana Flu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
7: City Guide 911 FM, guidance for your life. Kawan, untuk di pagi hari ini ya, karena baru saja dibahas tadi soal iuran Agustusan. Seberapa batas wajarnya, di mana batas wajarnya. Dan tadi dari apa yang kita bahas ya, salah satu narasumber tadi sempat menyampaikan juga kapan hari itu sempat ramai nih di Surabaya waktu itu. Ini tadi ada yang sempat berbagi informasi seperti yang di-share ya oleh narasumber Sidigir FM tadi, Bu Lulu. Ada Bu Murdita, coba saya play dulu.
8: Ya, selamat pagi. Izin bertanya, sebenarnya ini tidak ada di Malang ya, tapi mungkin ada, tapi saya nggak tahu. Kasus ini sudah santer, sudah viral ya, tapi di Surabaya. Jadi ada salah satu perumahan terkenal di mana di situ katanya ada paguyuban gitu. saya nggak kurang mengerti sistemnya itu seperti apa. Jadi ada pungutan yang itu diwajib, kesannya seperti diwajibkan, padahal seharusnya tidak. Jadi iuran itu seharusnya tidak diwajibkan, tapi terkesannya jadi wajib ketika si pemilik rumah sudah membayar, tapi masih ditarik lagi biaya untuk Agustusan. Lalu ketika tidak diberikan, ada beberapa fasilitas umum di perumahan itu yang tidak boleh dimasukin gitu. Nah, berarti dirampas ya haknya, padahal itu adalah fasum gitu. Nah, kalau dari sudut pandang ibu atau bapak-bapak sekalian atau ibu-ibu ini sebagai narasumber, bagaimana ya menyikapi hal itu? Karena sampai itu rame banget saat itu, sampai harus bawa lawyer lah apalah, bahkan dari tim paguyubannya juga merasa kami ini, dilindungi itu, seperti itu sih. Mohon pencerahannya, barangkali nanti tiba-tiba di Malang ada kasus seperti itu, jadi sudah ada penyelesaiannya. Terima kasih.
7: Baik, terima kasih dari Bu Murdita ya. Sayangnya tadi tidak kita play ketika masih ada narasumber karena durasi juga. Nanti coba kita teruskan ke narasumber ya tadi yang sempat join bersama dengan Sidikir FM. Kalau tidak salah itu di bulan-bulan Juli ya waktu itu ramingnya. Karena dari informasi yang kita terima juga dari apa yang kita bahas di program Ijentok kawan, ini juga berangkat dari salah satu case juga yang di Surabaya itu. Waktu itu kalau tidak salah masih di bulan-bulan Juli. Nah, nanti coba kita sampaikan juga apa yang disampaikan oleh Bu Murdita ya. Dan yang lainnya lagi kawan, informasi dari Anda, mungkin ada yang mau menambahkan ini apa yang dibahas di program Ijentek atau yang lainnya, Anda boleh sampaikan langsung di 0811 36091. Tadi ada juga yang melintas di daerah Tirtomoyo dari Pak Ahmad Sabarudin. Tadi sempat berbagi informasi dari Araya mau ke Wendit lewat di Tirtomoyo jam 8:30 tadi, melihat sudah banyak sekali truk-truk muat sound ya, yang besar sekali. Ini coba saya tampilkan dulu di visual radio kami. Itu untuk informasi dari Pak Ahmad Sabarudin, roda 4 jadi gak bisa lewat. Ini yang jadi pertanyaan, akankah mereka mematuhi aturan desibel sedangkan parkir saja sudah ganggu? Andai terjadi pelanggaran, rasanya gak yakin jika pihak berwenang mau ataupun pemberi izin akan memberi tindakan. Itu tadi yang disampaikan oleh Pak Ahmad Sabarudin ya, ketika melintas di daerah Tirtomoyo. Kabarnya hari ini ya memang ada kegiatan karnaval tuh di lokasi. Terima kasih kawan untuk beberapa informasi dari Anda. Yang mau menambahkan juga pantauan tidak hanya melalui WhatsApp, Anda bisa manfaatkan juga di sosial media kami dengan mention at @serigait911fm.
0: Jalan-jalan plus.

0: Dan berwisata ke air terjun atau coban gak perlu harus menelusuri hutan dan jauh dari kota. Karena sekarang Anda bisa berwisata ke Coban Kalilanang yang lokasinya itu di tengah Kota Batu, tepatnya di Desa Padanrejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu. Sepanjang perjalanan menuju Coban Kalilanang, Anda akan disuguhkan pemandangan Gunung Panderman. Nantinya sampai di loket, akses jalan menuju Coban Kalilanang juga cukup mudah karena sudah dibangun oleh pengelola. Jadi untuk mengarah ke air terjun, Anda akan menemui banyak sisi yang cocok untuk sekedar istirahat atau nongkrong. Saat itu, Anda juga akan melewati jembatan yang terbuat dari bambu yang bisa menjadi salah satu spot berfoto Anda sebelum melanjutkan perjalanan lewat jalan setapak sambil diiringi suara gemericik air sungai dari Kali Lanang. Nah, sesampainya di air terjun Coban Kali Lanang, Anda bakal melihat pemandangan yang luar biasa indah dengan air dingin yang menyegarkan sekaligus tebing yang menawan. Tahukah Anda, di dekat air terjun Coban Kalilanang juga ada sumber mata air yang diyakini masyarakat sekitar berkhasiat untuk membuat orang yang meminumnya menjadi enteng jodoh. Untuk Anda yang sekarang mau ke Coban Kalilanang, kalau dari alun-alun Kota Batu, arahkan kendaraan Anda menuju pertigaan Bendo, lalu belok kanan menuju Panenrejo, ikuti saja jalannya sampai Anda menemukan petunjuk menuju Coban Kalilanang. Nantinya Coban Kalilanang ada di sebelah kanan Anda.
1: Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
3: Sudah tahu hasil seleksi dari tempat lain? Saatnya menentukan langkah. Di Universitas Merdeka Malang, langkahmu tidak perlu menunggu siapapun. Puluhan program studi dari sarjana, diploma hingga pasca sarjana. Pendaftaran gelombang 3 dibuka sampai 5 September. Universitas Merdeka Malang, merdekakan mimpimu. Daftar sekarang di pmb.unmer.ac.id.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Rai Dinaya Siva di 911 Hot News jam 10 pagi. Kawan, komunitas ekraf Malang didorong jadi koperasi. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mendorong komunitas ekonomi kreatif dan UMKM di Kota Malang bertransformasi menjadi badan usaha koperasi. Hal itu disampaikan saat membuka Festival Boys 11 di Stadion Gajayana. Ferry mengatakan komunitas seperti animator, konten kreator, dan ilustrator dapat dihimpun dalam koperasi. Menurutnya, koperasi juga dapat membantu mengatasi masalah pemodalan pelaku ekonomi kreatif. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menyebut terdapat 711 koperasi di Kota Malang dengan 418 koperasi aktif dan 293 lainnya tidak aktif. Kawan, Kementerian PKP bakal kembali gelar ada masa rumah di Jatim tahun ini. Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Marwar Sirait menyampaikan ada masal kali ini akan dilakukan untuk 71.000 rumah di Provinsi Jatim. Rencananya bakal dilaksanakan pada Desember 2026. Seperti yang diketahui, sebelumnya akad masal sudah dilakukan di Batang, Jawa Tengah untuk 62.710 rumah. Bahkan gigat itu dihadiri langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto. Menurut Ara, percepatan program prioritas ini membutuhkan kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, pengembang, lembaga pembiayaan, dan masyarakat. Kawan, Karhutla Bromo akan ditetapkan sebagai bencana nasional. Anggota Komisi 4 DPR RI Daniel Johan menyampaikan, pihaknya mendesak pemerintah pusat untuk segera menetapkan kejadian di Kalimantan sebagai bencana alam nasional. Ia menyebut alasan kenapa pemerintah perlu menetapkan status bencana nasional karena dampak buruk bagi kesehatan serta banyak kerusakan bangunan dan lahan yang terjadi. Lebih lanjut, total saat ini ada lebih dari 1.000 titik kebakaran hutan dan petugas gabungan masih melakukan upaya pemadaman. Demikian 911 Hot News jam 10 pagi. Saya Rai Dinaya Siva. Selamat pagi. 911 Hot News.

0: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di City Report jam 10 pagi. Dan kawan, saatnya kita simak program infrastruktur update persembahan Dinas PU Bina Marga Kabupaten Malang. Jadi topik hari ini adalah soal membuka gerbang selatan Kabupaten Malang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan City Guide, senang sekali saya Eko Setiawan kembali hadir menemani Anda dalam program Infrastruktur Update yang dipersembahkan oleh Dinas PU Bina Marga Kabupaten Malang. Kawan City Guide, kawasan pantai selatan Kabupaten Malang terus berkembang menjadi salah satu destinasi wisata unggulan Jawa Timur. Kehadiran jalur lintas selatan atau JLS ini membuka peluang besar bagi pertumbuhan ekonomi, investasi, dan sektor pariwisata. Tentu, potensi ini membuat harus didukung oleh akses jalan yang memadai. Karena itu, pemerintah Kabupaten Malang terus melakukan peningkatan infrastruktur menuju kawasan selatan, dan salah satunya melalui program ruas Dono Mulyo menuju jalur lintas selatan yang masuk dalam DAK tematik pariwisata Pantai Modangan. Sejauh mana progresnya? Mengapa ruas ini sangat penting bagi masyarakat

0: dan peningkatan jalan Dinas PU Bina Marga Kabupaten Malang. Assalamualaikum Bu Anita. Selamat pagi, sehat ya Bu?
1: Waalaikumsalam Mas Eko, sehat dan berkah selalu.
0: Bu Anita, apa yang membuat ruas Donomulyo menuju jalur lintas selatan ini menjadi salah satu prioritas pembangunan tahun ini?
1: Terima kasih Mas Eko. Sesuai arahan Bapak Bupati Malang, ruas Donomulyo jalur lintas selatan atau JLS memiliki peran strategis karena menjadi salah satu akses menuju kawasan wisata pantai di wilayah selatan Kabupaten Malang. Proyek ini melewati wilayah Desa Mentaraman dan menjadi jalur penting bagi masyarakat maupun wisatawan yang akan menuju kawasan pesisir selatan. Karena itu, peningkatan kualitas jalan menjadi sangat penting untuk mendukung konektivitas kawasan wisata.
0: Lalu bagaimana, Ibu, kondisi jalan sebelum dilakukan penanganan?
1: Belum dilakukan pembangunan, kondisi existing jalan berupa jalan aspal yang mengalami kerusakan di sejumlah titik. Seiring meningkatnya aktivitas kendaraan dan faktor usia konstruksi, diperlukan penanganan yang lebih permanen agar jalan mampu memberikan pelayanan yang lebih baik pada masyarakat.
0: Nah, menariknya Bu, penanganan yang dilakukan ini kan bukan lagi dengan aspal, tapi menggunakan beton. Apa pertimbangannya, Bu Anita?
1: Betul. Untuk ruas ini kami menggunakan konstruksi beton karena memiliki daya tahan yang lebih baik terhadap beban kendaraan dan kondisi lingkungan. Selain itu, umur layanan beton relatif lebih panjang sehingga lebih efektif untuk mendukung akses menuju kawasan wisata yang diproyeksikan terus berkembang ke depan.
0: Artinya, pembangunan ini tidak hanya menjawab kebutuhan saat ini, tetapi juga mempersiapkan kebutuhan jangka panjang ya Bu?
1: Betul sekali Mas Eko, kami ingin menghadirkan infrastruktur yang lebih kuat dan berkelanjutan.
0: Kalau bicara pekerjaan yang sedang berjalan, seperti apa volumenya?
1: Panjang penanganan ruas ini mencapai kurang lebih sekitar 2.284 meter atau lebih dari 2 km. Saat ini progres pekerjaan masih berada pada tahap awal, kurang lebih capaian sekitar 21%. Fokus kami saat ini adalah tahapan pekerjaan pengecoran bahu jalan, pekerjaan pelaksanaan badan jalan dengan cor beton FF Mutum 3,5 MPa.
0: Jadi masyarakat mungkin baru mulai melihat aktivitas awal di lapangan.
1: Betul, namun pekerjaan terus berjalan sesuai jadwal yang telah direncanakan.
0: Karena ini masuk dalam DAK tematik pariwisata Pantai Modangan, seberapa besar dampaknya terhadap sektor wisata, Bu?
1: Oh tentu, dampaknya cukup besar. Akses jalan yang baik akan meningkatkan kenyamanan wisatawan saat mereka berkunjung ke kawasan Pantai Selatan. Semakin mudah akses menuju destinasi wisata, semakin besar peluang pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar. Mulai dari sektor kuliner, penginapan, UMKM, sampai jasa wisata. Karena itu pembangunan jalan dan pengembangan pariwisata merupakan dua hal yang saling mendukung satu sama lain.
0: Selain wisatawan, manfaat apa yang dirasakan masyarakat sekitar?
1: Yang pertama tentu mobilitas masyarakat menjadi lebih lancar. Kemudian akses distribusi barang dan hasil usaha masyarakat juga menjadi lebih mudah. Selain itu konektivitas antar wilayah akan semakin baik sehingga masyarakat memperoleh akses yang jauh lebih cepat menuju pusat pelayanan maupun pusat kegiatan ekonomi.
0: Oke Bu, apa kira-kira harapan Dinas PU Bina Marga setelah proyek ini nantinya selesai?
1: Kami berharap ruas Donomulyo jalur lintas selatan ini menjadi akses yang aman, nyaman, dan mampu mendukung pertumbuhan kawasan selatan Kabupaten Malang. Kami juga berharap keberadaan infrastruktur yang lebih baik akan dapat meningkatkan daya saing sektor pariwisata sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat.
0: Kawan City Guide, pembangunan jalan menuju kawasan wisata bukan sekedar membangun akses fisik. Lebih dari itu, pembangunan infrastruktur adalah sebuah investasi jangka panjang untuk memperkuat ekonomi masyarakat, meningkatkan konektivitas wilayah, dan membuka peluang baru bagi pengembangan pariwisata Kabupaten Malang. Pembangunan ruas Donomulyo, jalur lintas selatan, menjadi salah satu langkah nyata menuju kawasan selatan yang semakin maju dan mudah dijangkau. Terima kasih Bu Anita informasinya.
1: Baik Mas Eko, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik kawan, saya Eko Setiawan pamit. Sampai ketemu lagi di infrastruktur update berikutnya. Persembahan dari Dinas PU Bina Marga Kabupaten Malang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: happens for your life. CityGate FM.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mic. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
4: Poldan Mic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat. Poldan Mic, pol.
4: Poldan Mic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di City Report jam 10 pagi. Dan kawan, di pagi hari menjelang siang ini ya, beberapa informasi terkait dengan karhutlah yang masih melanda di sekitaran Kalimantan, baik dari Kalimantan Barat, Timur, Selatan, dan juga di Kalimantan Tengah. Ini bahkan untuk beberapa kabupaten kota, tepatnya di Kabupaten Kota Waringin Timur. Ini juga untuk pembelajaran sekolah tetap muka, ini sampai diliburkan untuk sementara waktu ya, karena kondisi cuaca maupun juga polusi asap yang masih sangat masif di sekitaran Kalimantan. Ini disampaikan oleh Bupati Kota Waringin Timur, Pak Halikinor. Ini di Sampit ya, di hari Jumat kemarin. Jadi beliau menjelaskan bahwa dari pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur ini membuat kebijakan untuk pembelajaran tatap muka ini dibuat secara online terlebih dahulu atau dalam jaringan ya. Karena dari asap, dampak dari karhutla yang semakin luas per hari ini juga dikabarkan ada 1.800 titik api yang masih menyala di sekitaran Kalimantan. Ini bisa berdampak buruk untuk kesehatan maupun dari peserta didik ya, dan juga guru-guru yang sedang beraktivitas di sekitaran Kalimantan. Dan juga ini diberikan juga surat edaran oleh pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur bagi tenaga pendidik, tenaga kependidikan yang berstatus ASN maupun juga non-ASN. Ini diberikan surat keterangan work from home atau WFH. Selain itu juga pengawas sekolah maupun juga penilik ini melaksanakan pemantauan penyelenggaraan BDR atau belajar dari rumah ini melalui online juga. Lalu nanti bisa dilaporkan ke pihak kecamatan, lalu naik nanti ke pihak kabupaten, seperti itu. Dan memang kawan, kalau kita melihat ya, Indonesia ini masih terjadi sering tentang kebakaran hutan yang melanda di Indonesia. Kemarin kita baru selesai dari Arjuna, yang sebelumnya bahkan mundur ke belakang ada kebakaran hutan di Bromo, lalu di Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Tengah. Dan total update kemarin yang kami baca juga ada 66.000 orang terjangkit ISPA akibat kebakaran yang ada di Kalimantan. Dan kita berharap nantinya juga bisa selesai untuk permasalahan dari kebakaran yang terjadi di Pulau Kalimantan. Dan memang kawan, Indonesia saat ini juga sedang berduka ya, banyak sekali bencana alam yang terjadi, tidak hanya kebakaran, namun juga ada gempa yang masih melanda oleh rekan-rekan kita di NTT, di Nusa Tenggara Timur ya, baik Flores, Manggarai, Manggarai Utara, Manggarai Timur. Ini banyak sekali gempa susulan yang terjadi. Bahkan dari pemerintah Provinsi Jawa Timur juga memberikan bantuan berupa logistik, pakaian, dan juga makanan cepat saji seberat 100 ton. Ditambah dengan personil, tim gabungan dari BPBD, tim SAR, polisi, dan TNI untuk membantu evakuasi korban yang mungkin masih ada di bawah reruntuhan bangunan akibat dari gempa. Kalau dari Polda Jawa Timur kemarin juga memberikan tim respon cepat ya, dan juga kesehatan Dokpol ini guna untuk membantu healing atau mengatasi trauma yang dialami oleh masyarakat di sekitaran NTT. Jadi supaya mereka tidak semakin depresi, ditinggal oleh keluarganya yang mungkin masih tertimbun reruntuhan, sehingga diberikan juga personil bantuan oleh Polda Jawa Timur untuk sekedar meredakan trauma yang mereka alami. Dan untuk beberapa informasi lainnya kawan, masih di sekitar Malang Raya, ini ada Bu Mulyani yang tadi sempat mengirimkan pamflet ya. Jadi ada pamflet tambahan terkait dengan karnaval yang dilaksanakan di hari ini kawan, di hari Sabtu, tanggal 22 Agustus. Kita kemarin sempat mengecek juga berapa kegiatan yang hari ini sedang dilaksanakan di sekitar Malang Raya, dan totalnya ada lebih dari 15 kegiatan yang serentak dilaksanakan di hari ini, di tanggal 22 Agustus, mulai dari Kota Malang, Kota Batu, sampai di Kabupaten Malang. Kalau yang sudah dimulai dari hari Jumat kemarin, banyak sekali cek sound ya, di Tirtomoyo, lalu di Mulyo Agung, di Kecamatan Dau, di Gading Kulon, dan lain sebagainya. Kalau di sekitaran Stadion Gajayana, kemarin sudah dimulai untuk Festival Boys, juga ada beberapa penampilan ya, seperti Iksan Scooter yang manggung juga kemarin di Festival Boys. Kalau di sekitaran Gajayana, itu kegiatannya mulai hari Jumat kemarin sampai di hari Minggu besok di tanggal 23 Agustus. Nah, ini untuk informasi yang dikirimkan oleh Bu Mulyani. Ini ada karnaval kawan di sekitaran Wonokerto dalam rangka spektakuler Wonokerto Karnival. Jadi ini kegiatannya mulai jam 12 siang sampai selesai. Kalau untuk penutupan jalannya, ini ada di Jalan Raya Wonokerto sampai ke Bantur. Nah, nanti ada pengalihan arus lalu lintas. Mulai dari, kalau Anda dari arah Gondanglegi ke Bantur, itu nanti bakal dialihkan ke Jalan Raya Sumberjo, ke Dokosari. Lalu nanti dibelokkan ke Jalan Taman Suci melalui Desa Pringgodani. Nah, tapi kalau Anda dari daerah Gondanglegi ke pantai atau ke JLS, nanti bakal dibelokkan ke Taman Suci arah Paga. Dan ini berlaku untuk kendaraan roda 2, roda 4, dan juga truk. Nah, nanti kalau untuk kendaraan besar seperti Fuso, bis, kontainer, dan lain sebagainya, ini ditutup total. Jadi nanti barangkali untuk Anda yang ketinggalan info, nah ini untuk alternatifnya untuk kendaraan besar, bisa melalui Gondanglegi Gedangan, bisa juga melalui Turen ke Sumawe atau Sumber Manjing Wetan, dan nanti juga bisa lewat ke Panjen Paga Sumakul, seperti itu. Itu informasi yang dibagikan oleh Bu Mulyani. Dan nanti juga bisa Anda update kawan bagaimana situasi kondisi di sekitaran Anda yang sedang nonton karnaval, juga boleh update bagaimana keseruannya di WhatsApp kami di 0811-3600-911.
1: Untuk informasi seputar Jarto.
2: Ya kawan, untuk di siang ini kita update dulu informasi di ruas tol ya, bagi Anda yang lagi mobile. Sepanjang ruas tol Pandian Malang masih cukup lancar, baik dari Malang sampai ke Pandaan. Selain di ruas Pandian Malang area tol Gempol, Kejapanan, Porong, Sidoarjo sampai menuju ke Waru Utama, sejauh ini kondisi lalu lintas juga masih cukup lancar. Yang dari Waru Utama mengarah ke area Mojokerto, Krian Kertosono juga lancar. Cuaca nampaknya sudah semakin cerah ya di wilayah Trogomas setelah di sambut dengan cuaca agak mendung pagi tadi. Dan kalau untuk di ruas tol seperti apa juga informasi dari Anda bisa bagikan di 0811-3600-911.
1: Info Tol

0: questions for your life. CityGate FM.
1: Dulu kalau ada gangguan air, kami harus menunggu lama untuk mendapatkan informasi.
2: Sekarang lebih mudah, informasi cepat, layanan makin praktis, semuanya terasa lebih responsif.
3: Pelayanan terbaik lahir dari komitmen untuk terus berbenah. Perumda Air Minum Tugu Tirta Kota Malang terus melakukan transformasi melalui digitalisasi layanan, penguatan sistem distribusi, dan berbagai inovasi agar pelayanan semakin cepat, mudah, dan andal. Di bawah kepemimpinan Direktur Utama Priyo Sudibyo, semangat perubahan terus diwujudkan untuk menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.
1: Yang paling kami rasakan, pelayanan makin sigap, informasi mudah diakses, dan air mengalir dengan lebih pasti.
3: Karena setiap langkah perubahan bukan sekedar membangun sistem, tetapi membangun kepercayaan. Bersama inovasi, bersama pelayanan yang terus berkembang, dan komitmen pantang pulang sebelum pelanggan tenang. Perumda Air Minum Tugu Tirta Kota Malang, kuat, bersinergi, terbaik. Tugu Tirta mengalirkan masa depan.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Ya kawan, kita tadi mainkan lagu dari 04 judulnya Happy Ending untuk menemani perjalanan Anda di pagi hari menjelang siang ini. Tapi kalau di pantauan kami kawan di pagi hari ini malah cenderung seperti masih pagi ya. Karena di sekitaran Telogomas di siang hari ini malah mendung, mendung cenderung berawan. Jadi rasanya seperti masih pagi hari gitu. Masih enggak kelihatan terik mataharinya nih, masih malu-malu ya mataharinya buat nampak ini. Dan kita masih lanjutkan kawan obrolan kita seputar dengan kebakaran juga yang masih terjadi di Kalimantan. Ini kalau tadi kita sampaikan di wilayah Kabupaten Kota Waringin Timur, ini memberikan surat edaran dari Bupati untuk melaksanakan pembelajaran daring ya, atau dalam jaringan untuk online. Karena seperti yang kita tahu kawan ya, puluhan ribu masyarakat di Kalimantan juga terdampak ISPA akibat dengan kebakaran yang terus meluas di kawasan Kalimantan. Kita juga cek tadi bagaimana road map yang terjadi di Kalimantan ini luar biasa hebat kawan. Puluhan ribu hektar ya, di beberapa ribu titik ini juga masih terbakar sampai di pagi hari ini, di siang hari ini. Kalau kemarin di awal-awal kebakarannya itu masih di sekitaran Kalimantan Barat, lalu di Kalimantan Tengah dan Selatan. Sekarang sudah nyampe ke Kalimantan Timur, Kalimantan Utara. Dan ini tentunya juga bakal berdampak buruk kalau tidak ditangani lebih lanjut. Ini kalau dari Pemkot Balikpapan, ini juga sudah menerbitkan larangan tentang bakar sampah untuk antisipasi karhutlah, yang disampaikan oleh Wali Kota Balikpapan Rahman Mas'ud. Ini juga menerbitkan surat imbauan larangan pembakaran lahan dan sampah untuk antisipasi kebakaran hutan dan lahan di Kota Balikpapan, karena juga menyusul bagaimana cuaca panas dan angin kering dalam beberapa pekan terakhir. Kalau yang disampaikan oleh Wali Kota Balikpapan Rahman Mas'ud, di samping juga larangan untuk membakar sampah, ini meminta kepada pengurus RT RW, kelurahan juga untuk menjaga titik-titik rawan karhutlah ya. Jadi misalnya di sebuah desa kemudian ada lahan sawah yang kering, ladang gitu, atau juga kawasan perbukitan dan lahan kosong, ini minta untuk ditingkatkan kewaspadaannya dan pengawasannya oleh wali kota terhadap RT, RW dan juga kelurahan untuk mengantisipasi terjadinya karhutlah susulan ya. Karena kabut asap yang dihasilkan dari kebakaran yang ada di Pulau Kalimantan ini, bahkan juga kemarin di hari Jumat beberapa warganet dari luar negeri ini sampai mengeluhkan asapnya masuk ke Malaysia. Nah ini tentu sangat parah, mengingat kondisi tersebut juga akan berdampak lebih buruk jika tidak ditangani dengan cepat. Kemarin anggota Komisi 4 DPR RI ini Daniel Johan, ini beliau meminta agar pemerintah pusat ini segera menetapkan status bencana kebakaran yang ada di Kalimantan ini sebagai bencana nasional. Karena begitu nanti sudah ditetapkan sebagai kasus bencana nasional, bencana alam nasional, ini tentu untuk pengamanannya, penanganannya juga, lalu pertolongannya ini akan menjadi lebih cepat. Sehingga yang diharapkan oleh Daniel Johan selaku anggota Komisi 4 DPR RI, ini mendesak pemerintah pusat untuk segera menetapkan kejadian di Kalimantan sebagai bencana alam nasional. Karena alasan kenapa pemerintah juga perlu untuk menetapkan status bencana nasional, karena dampak buruk bagi kesehatan serta banyak kerusakan bangunan dan lahan yang terjadi. Begitu. Dan kita akan coba bergeser ya ke beberapa informasi dari pendengar yang sudah dikirimkan. Tadi dari Pak Johannes, ini di jam 10 mengirimkan video. Ini bagaimana Pak Johannes? Kita tampilkan di radio visual kawan.
1: Selamat pagi City Guide.
0: Pagi Pak Johannes.
1: Info lalu lintas di jalan Ria Sunandar sama mengarah ke utara Panji Suroso. Dua arah di TL Truk Gajakan.
0: Padat ya Pak?
1: Terjadi kepadatan. Diakibatkan antrian BBM.
0: Oh, antrian BBM. Kemarin di ruas jalan yang sama, Ria Sunandar, Panji Suroso, sampai di perempatan Ella Sucipto, kemarin di hari Jumat juga padat Pak, dari siang sampai malam. Karena kemarin beberapa kejadian kawan yang cukup random juga ya. Yang pertama ada pickup yang patah as kemarin di sekitaran SPBU Araya kemarin siang. Itu ada pickup yang patah as, lalu maghribnya atau sorenya itu ada bus restu yang mogok. Jadi kemarin siangnya macet gara-gara imbas pickup yang patah as roda. Lalu sorenya ada bus restu yang mogok di sekitaran TL Panji Suroso. Jadi sudah lancar, kemudian padat kembali kemarin di hari Jumat sampai malam. Bahkan beberapa pendengar juga melaporkan masih terjadi macet gitu. Kalau di pagi hari ini yang kami pantau dari aplikasi pemantau trafik kawan, di sekitaran LA Sucipto perempatan itu sampai ke Panji Suroso maupun juga ke Priyo Sunandar, di siang hari ini juga cukup padat ya, dipenuhi oleh volume kendaraan. Bahkan macetnya ini sampai di sekitaran Rumah Sakit Persada. Kalau Anda yang mengarah dari perempatan LA Sucipto, ini di perempatan Pelawasan Barat juga masih padat di siang hari ini. Untuk Anda kawan, barangkali nanti mobile ya, di sekitaran TL Sabilillah, kalau yang dari utara ke selatan, ini yang sudah mulai antriannya meningkat sampai di bawahnya flyover. Jadi turun flyover, lalu gak lama nanti sudah mulai disambut dengan ini, kepadatan volume kendaraan yang semakin meningkat ya di siang hari ini. Karena banyak yang liburan juga, karena akan long weekend ya, sampai di hari Selasa itu tanggal merah karena ada peringatan Maulid Nabi.
2: City Guides Life Hacks. Pernah nggak sih Anda membayangkan hidup tanpa harus menunggu usia pensiun untuk bisa menikmati waktu bersama keluarga atau menjalankan hobi yang disukai? Ternyata ada loh konsep keuangan yang disebut FIRE atau Financial Independence Retire Early. Artinya bukan berhenti bekerja sepenuhnya ya, tapi memiliki cukup aset sehingga Anda tidak lagi bergantung sepenuhnya pada gaji bulanan. Konsep ini populer berkat penelitian yang dikenal sebagai Trinity Study. Dari penelitian tersebut muncul aturan yang cukup terkenal, yaitu 4% rule. Sederhananya begini, kalau pengeluaran Anda dalam setahun adalah 100 juta rupiah, maka Anda membutuhkan aset investasi sekitar 25 kali dari pengeluaran tahunan tersebut, atau sekitar 2,5 miliar rupiah. Kenapa 25 kali? Nah, karena menurut aturan 4%, Anda bisa menarik sekitar 4% dari nilai investasi setiap tahun untuk memenuhi kebutuhan hidup tanpa menghabiskan seluruh aset terlalu cepat. Jadi pertanyaannya, apakah FIRE realistis di Indonesia? Jawabannya tergantung gaya hidup dan kemampuan menabung. Misalnya, jika kebutuhan hidup seseorang di Malang sekitar 5 juta rupiah per bulan atau 60 juta rupiah per tahun, maka aset yang dibutuhkan untuk mencapai financial independence berada di kisaran 1,5 miliar rupiah. Tapi angka ini tentu bisa lebih besar atau lebih kecil tergantung kebutuhan masing-masing. Yang menarik, banyak orang mengira financial freedom itu hanya untuk orang kaya. Padahal awalnya justru sederhana, mulai dari mengatur pengeluaran, memiliki dana darurat, dan juga rutin berinvestasi sesuai kemampuan. Menurut banyak perencana keuangan, orang yang mencapai financial independence belum tentu berhenti bekerja loh. Justru banyak yang tetap bekerja karena suka dengan pekerjaannya. Bedanya mereka bekerja karena ingin, bukan karena terpaksa membayar tagihan setiap bulan. Jadi kawan, financial independence bukan tentang menjadi miliarder dalam semalam, tapi tentang memiliki pilihan lebih besar atas waktu dan hidup yang kita jalani setiap hari.

If you saw me crying, would you save my soul?

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Medical Tourism RSUD Karsa Husada Batu adalah terobosan baru layanan kesehatan. Kami memadukan pelayanan kesehatan berkualitas dan liburan yang berkesan di Malang Raya. RSUD Karsa Husada Batu menjadi pionir medical tourism untuk rumah sakit pemerintah di Jawa Timur. Layanan medical tourism meliputi penjemputan bandara, penginapan hotel bintang 5, hingga konsultasi dokter spesialis dengan sistem fast track, sehingga proses administrasi dan pemeriksaan semua mudah tanpa antri. Nikmati layanan klinik estetik seperti facial, laser, peeling, dan botox. Selain itu, kami juga memiliki layanan rehabilitasi jantung dengan fasilitas cath lab modern untuk pemasangan ring jantung. Dan satu lagi yang menjadi layanan unggulan kami, layanan medical check-up. Paket medical check-up dimulai dari paket sederhana seharga Rp660.000 dengan item pemeriksaan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan pap smear untuk deteksi kanker rahim, pemeriksaan laboratorium terdiri dari pemeriksaan darah, pemeriksaan kencing atau urin, pemeriksaan tinja atau feses, pemeriksaan hati atau liver, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan kolesterol, dan pemeriksaan ginjal. Selain itu, pasien juga mendapatkan pemeriksaan rekam jantung atau EKG, dan selanjutnya pemeriksaan ronsen dada. Atau klien bisa memilih pemeriksaan sesuai kebutuhan dengan harga yang tentunya sangat bersaing dan terjangkau. Selesai perawatan, jelajahi wisata Malang Raya bersama keluarga. Kesehatan pulih, hati pun bahagia. Hubungi 0816 966 961 atau di 0838 7002 5576. RSUD Karsa Husada Batu, perawatan holistik sambil berwisata penuh makna. Guidance for your life. City Guide FM.
2: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, Anda masih mobile bersama kami di 911 FM. Dan di siang hari ini kawan ya, terpantau juga beberapa ruas jalan di Kota Malang sudah mulai dipadati oleh volume kendaraan. Tadi sempat dilaporkan di sekitaran perempatan LA Sucipto, baik yang dari Sunandar Priyo sampai ke Panji Suroso ke utara, maupun juga Panji Suroso yang ke selatan. Ini juga antriannya cukup panjang. Bahkan kalau kami update, kami cek, ini sampai di sekitaran Rumah Sakit Persada. Kalau di jalan utama, kalau Anda dari utara yang mengarah ke selatan, ini turun flyover sudah langsung disambut dengan kepadatan yang luar biasa, antrian kendaraan. Sampai untuk ke TL Sabilillah, ini antriannya kalau Anda dari utara, ini setelah turun flyover ya, sudah mulai padat. Kalau di sekitaran Pasar Belimbing masih relatif aman, kemacetannya atau antriannya tidak begitu panjang ya. Kalau untuk di selatan, ini ada sedikit perlambatan kawan, di sekitaran Kebun Agung, di dekatnya pabrik gula, buat yang mengarah ke utara. Ke selatan juga macet ini. Tadi ada beberapa pendengar yang melaporkan di pertigaan Kacuk ya, ini padat pol, hanya cuma ada satu supeltas kawan yang ngatur ini, sampai kewalahan katanya supeltasnya. Dan ini kita teruskan juga ke kepolisian setempat ya, untuk membantu perlancaran arus lalu lintas, karena ini juga mengingat masuk ke weekend, jadi takutnya juga bakal terus menambah untuk volume kendaraan yang akan mengarah ke Kota Malang maupun juga keluar Kota Malang. Dan memang kalau kita lihat di pantauan traffic ini, kalau Anda dari sekitaran Pabrik Gula Kebon Agung ke Kacuk ya, ini padatnya luar biasa sampai di persimpangan Terminal Bayangan Gadang. Ini masih ada perlambatan juga sampai nanti tembus ke Jalan Supriyadi sampai mengarah ke Pabrik Gula Kebon Agung. Ini di siang hari ini padatnya luar biasa di Jalan Raya Kebon Sari, Kebon Agung di siang hari ini. Kalau untuk beberapa laporan di arah selatan ya, di Bululawang kawan, antisipasi nanti ada kepadatan karena ada kegiatan ya di Ponpes Pondok Pesantren An-Nur. Ini ada haul ke-36 dari pendiri Pondok An-Nur ya. Ini juga acaranya cukup besar, mendatangkan beberapa pendakwah dari Jakarta juga. Untuk kegiatannya di hari ini, di hari Sabtu jam 8 pagi. Lokasinya di An-Nur 3, Jalan Diponegoro, Bululawang. Kalau untuk jam selesainya, untuk pamflet yang kita tampilkan juga di radio visual, ini cuma jam 8 sampai selesai saja. Tidak ada jam pastinya ya, selesai jam berapa. Jadi nanti bisa diantisipasi kembali, karena takut juga dengan kepadatan. Beberapa bulan kemarin juga sempat kami dapati laporan ya, untuk santri dari An-Nur yang akan masuk ke pondok. Jadi sebelum sekolah ini dimulai, ini juga volume antrian kendaraan yang masuk ke Ponpes An-Nur ini menyebabkan kemacetan di sekitaran Bululawang. Jadi waspadai juga, nanti barangkali banyak mahasantri, wali santri maupun juga jamaah yang lainnya yang ikut untuk ke pengajian di An-Nur ya, di sekitaran An-Nur 3. Dan kalau untuk beberapa laporan lainnya kawan di siang hari ini, tadi Pak Arief di grup TRCG Traffic Report City Guide juga melaporkan hal yang sama seputar dengan ada antisipasi kepadatan di sekitaran Ponpes An-Nur 3 di Murah Banyu. Lalu untuk beberapa laporan lainnya, ini tadi dari relawan Malang ST Anget kawan di grup ya, tadi ada laka di depan Pom Gadang dan juga ada dokumentasinya, ini cukup aman untuk kita tampilkan di radio visual. Jadi ada mbak-mbak begitu ya yang tergeletak di tengah jalan, dan update-nya tadi ada luka di kepala, untuk itu tidak kami tampilkan ya. Dan untuk saat ini update-nya sudah dibawa ke rumah sakit. Jadi barangkali tadi ada sedikit perlambatan di sekitaran gadang karena ada laka. Ini kalau kita lihat untuk lokasinya, ada kiriman lokasinya juga di sekitaran Jalan Raya Gadang. Ini kalau spesifiknya di dekatnya SPBU Pertamina Gadang kawan. Itu untuk tadi lokasi awal kejadian laka. Jadi barangkali itu imbas juga ke kemacetan yang ada di sekitaran siang hari ini. Kalau di sekitaran Jalan Lowok Doro masih cenderung aman, lancar, tidak ada kendala dua arah. Nanti boleh untuk Anda update kembali bagaimana untuk situasi kondisi lalu lintas maupun cuaca di sekitar Anda di WhatsApp kami di 0811-3600-911. Dan kawan, di siang hari ini traffic report didukung oleh Villa Parama Panderman Hill by Paramalen. Villa 2 lantai, view Gunung Arjuna. Dapatkan diskon menarik setiap pengambilan unitnya hanya di Parama Panderman Hill. Hubungi di 0822-3331-4447. Paramalen, mitra investasi properti terpercaya.
3: Infotalk, informasi seputar jantung.
4: Ya kawan, di siang hari ini informasi dulu untuk Anda yang lagi dalam perjalanan dan berencana untuk akses di ruas tol. Kondisi trafik masih cukup lancar di sepanjang ruas tol Pandan Malang. Selain di ruas Pandan Malang, area tol Gempol, Kejapanan Porong, Sidoarjo, Warutama juga lancar. Gate yang sudah mulai ramai, gate Singosari ya, di exit terutama. Tapi meskipun begitu tidak ada antrian yang signifikan, masih cukup normal lah. Apalagi untuk mengarah ke arteri pun juga sama, mengarah ke Karanglo sudah mulai agak ramai. Cuaca semakin

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Rai Dinaya Siva di 911 Hot News jam 11 siang. Kawan, Kabupaten Malang tertinggi dalam perkara perceraian. Sebanyak 52.185 perkara perceraian tercatat di Jawa Timur selama Januari hingga Juni 2026. Kabupaten Malang menjadi daerah dengan jumlah perkara tertinggi yakni 3.745 perkara. Humas PT Asurabaya Sarmin mengatakan, cerai gugat masih mendominasi dengan 38.125 perkara, sementara cerai talak sebanyak 13.060 perkara. Di Kabupaten Malang tercatat 2.834 perkara cerai gugat dan 911 cerai talak. Perselisihan dan pertengkaran menjadi faktor yang paling banyak melatar belakangi perkara perceraian. Kawan, BPBD Jatim sebut api karhutla Arjuna Welirang sudah padam. Kepala Pelaksana BPBD Jatim Gatot Subroto menyampaikan, kebakaran hutan dan lahan di Taman Hutan Rakyat Tahura Raden Surjo, Pegunungan Arjuna Welirang sudah padam sejak kemarin. Meski begitu, BPBD masih melakukan proses pembasahan untuk memastikan api tidak muncul lagi. Menurut Gatot, hujan yang sempat turun juga membantu mempercepat proses pemadaman. Diketahui, kebakaran tersebut terjadi sejak 18 Agustus lalu, dan api terpantau pertama kali muncul di kawasan Pondokan Jalur Pendakian via Kelurahan Pecalukan Tretes Kabupaten Pasuruan. Kawan, pemerintah akan kaji ulang penentuan desil. Menteri Koordinator Erlangga Hartanto menyampaikan, pihaknya akan mengkaji ulang terkait kategori desil yang membuat masyarakat gempar. Ia menyebut saat ini masih menunggu data terbaru dari Badan Pusat Statistik terkait penetapan serta skala dalam kategori desil terhadap masyarakat. Lebih lanjut, pihaknya akan berupaya untuk mengkategorikan desil agar sesuai dengan kondisi sosial masyarakat di lapangan. Demikian 911 Hot News jam 11 siang. Saya Rai Dinaya Siva, selamat siang.
0: One Hot News.

City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di City Report jam 11 siang. Kembali kawan, kita update bagaimana kondisi kebakaran yang ada di sekitaran Kalimantan ya. Ini untuk luasnya juga sudah mencapai lebih dari 28.000 hektar yang terjadi di Kalimantan. Mulai dari seminggu yang lalu sampai juga di hari ini ya. Jadi memang kita berharap nanti ada penanganan yang serius dari pemerintah, karena memang dari beberapa pejabat RI ini juga sudah mulai digencangkan untuk kegiatan atau bencana alam yang ada di Kalimantan ini menjadi sebuah bencana nasional agar lebih cepat untuk penanganannya, lalu juga pertolongannya, sehingga tidak menunggu-nunggu ya, tidak menunggu-nunggu, dan bisa untuk dilakukan pertolongan lebih cepat dan tepat. Karena beberapa lokasi juga seperti bandara internasional, lalu ada sekolahan, ini bahkan sampai dilakukan pembelajaran daring ya, atau dalam jaringan. Karena untuk jarak pandang maupun juga kualitas udara untuk dihirup ini sangat buruk kawan di Kalimantan. Betapa bayangkan ya, kita yang biasanya di dapur ketika orang tua kita masak atau kita sedang memasak gitu, dan ketika dapur kita sirkulasi udaranya buruk, kita akan batuk-batuk ya. Atau misalnya Anda sedang ini goreng sambal, nah itu biasanya asapnya juga membuat kita batuk. Nah itu juga yang terjadi di saudara-saudara kita yang ada di Kalimantan ya. Mereka menghirup udara dari pohon yang terbakar, kemudian juga bahkan beberapa endemik yang ada di wilayah tropis kawan ini seperti terenggiling dan lain sebagainya itu juga mati terbakar. Ini betapa miris ya untuk kejadian yang ada di Kalimantan. Semoga nanti bisa dilakukan untuk penanganan yang lebih cepat dan lebih

0: Kembali kawan, saya Mufti Akmal di City Report jam 11 siang. Ini kita update ya bagaimana kondisi lalu lintas yang ada di sekitaran Malang Raya. Ini beberapa laporan dari pendengar yang belum sempat kita akomodir. Tadi ada Pak Endarno. Ini mengabarkan ya, pertigaan Arjosari ke selatan macet panjang. Penyebabnya ini di pom depan Hotel Grand Mercure ada kendaraan antri BBM. Dari flyover Arjosari ke TL Sabilillah juga mengalami kemacetan panjang. Ada voice note-nya, coba kita putarkan.
1: Dari pertigaan

0: Pertigaan Arjosari ke selatan macet panjang. Penyebabnya adalah di pom bensin depan Hotel Grand Mercure itu banyak kendaraan yang antri BBM.
1: Oke.
0: Dari flyover Arjosari ke TL Sabilila juga mengalami kemacetan panjang.
1: Baik, terima kasih dan, Pak Endarno ya. Karena memang kalau kita pantau di aplikasi pemantau traffic di siang hari ini sudah mulai peningkatan volume kendaraan kawan ya, yang berlibur ke Malang Raya. Karena besok masih hari Minggu, kemudian hari Senin itu kan Harpitnas ya. Beberapa masyarakat juga ada yang ambil cuti untuk liburan ke Malang Raya. Karena di tanggal 25 hari Selasa itu kan bertepatan dengan Maulid Nabi. Jadi liburnya panjang ya, sampai puas lah tuwuk ya kalau di Malang ini. Mulai dari Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa itu 5 hari ini mulai dipadati oleh volume kendaraan. Lalu ada Pak Dedi Rentawan yang tadi mengabarkan di Panji Suroso. Ini ada voice note dan juga videonya kawan.
2: Salam untuk sedikit info Panji Suroso sampai LH Sucipto mengalami kepadatan ini.
1: Ini beberapa dokumentasi yang dikirimkan oleh Pak Dedi ya. Kemarin dari siang ke sore juga beberapa pendengar ini melaporkan hal yang sama Pak Dedi. Jadi di sekitaran Panji Suroso sampai ke LH Sucipto itu mengalami kepadatan kemarin. Kemarin siang itu karena di jam 2 kronologinya itu ada pickup yang patah as roda belakang di sekitaran SPBU Araya. Jadi karena pickupnya patah as roda, kemudian mengakibatkan tumpukan volume kendaraan sehingga macet. Setelah selesai pickupnya lancar, bisa jalan kembali, sudah diperbaiki. Lalu ada bis restu yang mogok di sekitaran Panji Suroso. Jadi sudah ada pickup siangnya, sorenya ada bis restu yang bertumpuk-tumpuk, akhirnya kemacetannya double ya. Jadi paginya ada pickup, sorenya ada bus, seperti itu. Jadi memang luar biasa istimewa. Lalu ada Pak Dani yang tadi informasi juga ya, di sekitaran Dinoyo. Ini di Gang 9 kawan, Gang Keramik, di sekitaran Puskesmas Dinoyo. Ini ada persiapan untuk besok di hari Minggu pagi ada karnaval desa. Tadi sempat kita teruskan informasinya, kita cross check ya ke Kapolsek Lokwaru, Kompol Anang Trihananta. Dan memang betul di sekitaran Gang 9 Dinoyo, Gang Keramik, Puskesmas Dinoyo itu ada persiapan untuk besok karnaval anak SD. Pak Dhani ini juga mobile di sekitaran Kepanjen, ini katanya ada karnaval ya Pak. Startnya tapi jam 5 sore, Dawara Sempol juga ditutup total. Sengkaling hindari macet total di siang hari ini. Pak Dhani juga mengirimkan voice note.
3: Selamat pagi Nenonen. Di Villa Bukit Tidar juga ada lomba memanah nasional. Makanya kemarin saya lihat banyak bis yang ke atas itu, rombongan-rombongan pakai bis. Lewat jalan Joyogren yang kecil itu sampai naik ke Villa Bukit Tidar. Dan yang mau nonton monggo, kelihatannya seru ini.
1: Aduh.
3: Selain lomba memanah biasa stak, juga ada lomba memanah berkuda.
1: Wah.
3: Lalu memanah tiarap katanya.
1: Aduh.
3: Itu yang saya dapat info.
1: Siap.
3: Selamat siang. Cuaca mau apa? Matahari mulai menampakkan ini, mulai panas.
1: Oke, Pak Dani, terima kasih untuk laporannya.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
5: Wah, panas juga ya main padel.
6: Time out. Minum cheers dulu dong.
5: segar. Ini yang alkalin ya?
6: Iya, Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
5: Siapa Bapak Pendidikan Nasional? Ayo, yang bisa jawab dapat hadiah dari Ibu Guru. Loh, masa tidak ada yang tahu?
7: Bapak Slamet Priyanto, Bu.
5: Itu siapa?
7: Lah, kalau itu nama bapakmu.
5: Sudah, ayo serius. Jadi, nama Bapak Pendidikan Nasional kita adalah Ki Hajar Dewantara. Sekali lagi ya, siapa yang bisa sebutin pahlawan nasional perempuan? Satu aja.
7: Ibu Mariani Ayu.
5: Hah? Itu siapa lagi?
7: Lah, kalau itu ibumu.
5: Oke, ganti aja pertanyaannya. Siapa yang tahu lagu ini?
7: Saya tahu.
8: Kawan, anak-anak sekarang kadang lebih hafal hal viral dibanding pengetahuan umum dan sejarah bangsanya sendiri. Padahal masa depan bangsa juga dibentuk dari apa yang mereka dengar dan pelajari setiap hari. Yuk biasakan anak mengenal pahlawan, budaya, dan ilmu pengetahuan umum sejak dini.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh City 89 11 FM.
9: Terkadang ide-ide besar lahir dari obrolan santai, dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif tentang perjalanan mereka.
10: Pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
9: Tantangan yang dihadapi.
11: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih Kak bagi saya. Karena semua kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
9: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
12: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
9: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
5: Guidance for your life. City Guide FM.
1: Kawan, Anda masih mobile bersama kami di City Guide 911 FM. Dan kalau tadi kita sempat membahas ya bagaimana kebakaran yang terjadi di Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Utara, dan juga Barat. Padahal untuk indikasi awal kebakaran yang terjadi di Kalimantan, itu awalnya ada di Kalimantan Barat dan juga di Kalimantan Tengah. Nah, di Kalimantan Tengah sendiri kawan, di tanggal 17 sampai 11 Agustus, berarti dalam kurun waktu 4 hari, itu sudah ada lebih dari 2067 warga itu terjangkit ISPA. Itu hanya di Kalimantan Tengah ya. Tapi kalau kita update tadi pagi yang dikabarkan oleh Dinas Kesehatan juga, sekarang di sekitaran Kalimantan itu sudah ada kurang lebih 66.000 warga terdampak ISPA, baik dari anak muda, balita, lansia, remaja, dan orang tua. Ini masing-masing juga ada yang terdampak ISPA karena saking parahnya untuk kualitas udara maupun cuaca. Karena asap ini, bahkan beberapa video yang mungkin sudah Anda tonton ya, ada juga di Instagram kami di @city_guide911fm. Ini untuk jarak pandang pengendara kendaraan, ini sangat minim. Bahkan untuk masyarakat yang hanya sekedar berkendara ke pasar saja harus menggunakan masker sedemikian rupa, jaket, dan harus menyalakan lampu jauh beserta klakson setiap perjalanan. Karena saking tidak kelihatannya jarak pandang antar pengendara di depan dan di belakangnya, karena tertutup oleh asap kabut dari kebakaran yang sedang melanda di Kalimantan, seperti itu. Dan untuk beberapa laporan lainnya kawan ya, tadi ada Pak Imam di WhatsApp ini yang mengabarkan melalui voice note, ini keluar Araya lewat SMP 14, tadi mengirimkan voice note, coba kita putarkan ya.
13: Selamat pagi. Ini tadi saya dari Araya. Keluar lewat belakang, lewat SMP 14 itu masuk ke Teluk Grajakan, terus ambil kiri ya, baru belok kanan masuk jalan Ela Sucipto. Ini sekarang kita posisi di jalan apa ini, Ciliwung ini. Alhamdulillah jalannya lancar. Tidak ada kemacetan. Terima kasih, selamat pagi.
1: Oke, terima kasih Pak Imam. Ini kalau kita lihat juga di sekitaran SMP 14 ya, ini bisa jadi opsi alternatif untuk menghindari kepadatan ya di sekitaran Araya. Karena kalau di saya lihat juga di aplikasi pemantau trafik di SMP 14 tadi yang dikabarkan oleh Pak Imam juga sangat lengang, cenderung lancar sekali bahkan ya untuk di sekitaran SMP 14. Nah, ini bisa jadi alternatif juga kawan untuk Anda yang sedang mobile ya di sekitaran Araya, karena agar tidak terjebak macet ya di siang hari ini beberapa titik di Malang Raya macet. Tadi sempat beberapa laporan di Panji Suroso ini masih macet sampai siang hari ini kawan ya, di perempatan Ela Sucipto ke Priyosuna Andar juga padatnya luar biasa istimewa di siang hari ini. Kalau Anda yang sedang mengarah dari turun flyover ya, flyover Arjosari yang menuju ke selatan atau menuju ke TL Sabilillah, ini turun flyover ini sudah disambut dengan kemacetan ini. Jadi Malang hari ini kalau Anda sedang di rumah ya, ada rencana untuk keluar berlibur bersama keluarga, lebih baik disimpan dulu agendanya agar tidak terjebak kemacetan di mana-mana. Begitu kawan. Dan tadi ada Pak Huda juga yang mengabarkan ya, pertigaan Kacuk padat pol ya. Tadi sudah kita akomodir juga untuk informasinya. Tadi ada Pak Bima Kuswirawan ini, katanya jam 9 pagi tadi jalan kaki lewat sulfat ya, terus zebra crossnya ini hilang samar. Iya, kalau untuk beberapa laporan ya terkait dengan warna cat marka di Kota Malang ini, memang untuk urusannya adalah ke Dishub. Tapi sudah beberapa kali kita laporkan untuk dilakukan penindakan ke Kepala Dishub Kota Malang untuk dilakukan pengecatan ulang. Tadi sempat juga ada yang melaporkan, Pak Budi Setiawan ya, itu tadi melaporkan di sekitaran Suhat ini markanya pudar, lalu untuk trotoarnya ini digunakan parkir. Jadi Pak Budi mengeluhkan ya, bagaimana di Suhat ini juga luar biasa istimewa, di samping terkenal dengan kemacetannya yang bahkan kemarin dirilis oleh Dishub Provinsi Jawa Timur ya, salah satu jalan terpadat di Jawa Timur. Itu diantaranya yang di Kota Malang adalah Jalan Soekarno-Hatta. Memang istimewa. Kalau untuk Pak Pandu yang sedang mobile juga, ini di Araya. Ini saat ini Araya belum macet kawan. Mulai macetnya malah setelah perempatan Pelausan. Dan juga ada fotonya ini yang dikirimkan. Ini masih relatif aman lancar ini ya Pak Pandu. Nanti boleh diupdate kembali Pak Pandu kalau sudah mobile di sekitaran ruas jalan yang lain. Dan untuk Anda kawan di siang hari ini, boleh untuk berbagi info update ya seputar dengan cuaca maupun juga lalu lintas, nanti bisa dikirimkan di WhatsApp kami di 0811 3600 911.
14: Wisdom. Tidak pernah terbayang apa yang ada pada saya saat ini adalah khayalan saya. Dulu saya itu pengen menjadi hakim karena saya kuliah di Fakultas Syariah ya, jurusannya ya keluarga Islam begitu. Tetapi saat itu saya masih ingat Menpan RB-nya ya, kalau sekarang itu membuat sebuah persyaratan bahwa seseorang yang mau jadi hakim itu harus menjadi panitra dulu. Waktu itu saya belum menikah, tapi saya sudah berpikir kalau saya jadi panitra minimal 5 tahun. Kemudian saya tes cakim, saya diterima. Bagaimana dengan suami saya? Karena apa? Konsekuensi menjadi seorang hakim itu kan harus siap ditugaskan di seluruh wilayah Indonesia. Saya sudah berpikir, gak mungkin lah. Iya, kalau suami saya bisa saya ajak kemana-mana. Kalau tidak, gitu. Akhirnya atas juga dukungan keluarga, orang tua dan Pak Lid saya ya, itu ya sudah sekarang kamu daftar aja jadi dosen. Tidak pernah terbayang sama sekali saya sampai di titik ini. Kemudian mengalir begitu saja dengan proses pasti ya, tidak ada sesuatu yang mulus, pasti ada rintangan, ujian dari Allah ketika saya harus kehilangan putra saya pertama gitu ya. Kemudian di titik nadir saya harus berjuang untuk bisa mendapatkan keturunan. Semua saya lalui dengan kesetiaan suami saya, kebersamaan suami saya, dan dukungan dia. Bagaimana saya meniti S2 dengan kondisi anak saya harus perawatan begitu ya, sampai agak lama begitu. Kemudian akhirnya Allah memberikan sesuatu yang terindah. Saya dapat putra 2, kemudian melanjutkan S3. Saya itu S3 tidak muda lagi. Tapi ketika orang bilang bahwa sudah tua kok kuliah, ternyata kan saya juga tidak kalah. Saya S3 hanya 4 tahun dengan IPK 4. Itu kan bukan sesuatu yang biasa gitu ya, harus diperjuangkan. Kemudian sampai di titik saya menjadi konselor fasilitator nasional, kemudian dipercaya jabatan dan lain sebagainya. Semua tidak pernah terbayangkan. Tapi satu kuncinya, kita semua itu harus dengan riyadhah dan tirakat. Yang itu kita gak boleh sombong. Kita punya Allah, segala sesuatunya itu harus riyadhah dengan tirakatnya. Bagaimana sholat malam kita, bagaimana puasa Senin Kamis kita. Tapi ya itulah kenikmatan Allah. Saya tidak bilang cobaan. Kenikmatan Allah yang diberikan kepada saya itulah yang menjadi penyemangat saya. Maka saya selalu bilang ya, jangan takut bermimpi besar, karena masa depan adalah milik mereka yang berani melangkah hari ini. Saya Profesor Dr. Hajah Ervania Zuhria SAG MH selaku Wakil Dekan AUPK Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Mediator Yudisial Pengadilan Agama untuk Wisdom City Guide 911 FM.

0: program Jaring Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Fauzi Ahmad membawa kabar. Pengadaan koleksi buku perpustakaan daerah Pamekasan tahun ini mendapat alokasi jauh lebih kecil. Dana yang tersedia hanya 40 juta, turun dari 190 juta dibandingkan di tahun sebelumnya. Kondisi tersebut berkaitan dengan terbatasnya ruang anggaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan atau DKP Pamekasan. Dari total sekitar 550 juta, anggaran harus mencukupi berbagai kebutuhan dinas, termasuk belanja rutin dan pembiayaan 3 bidang. Kepala DKP Pamekasan Hasan Munafik menyebut dana pengadaan buku belum digunakan karena proses pemetaan kebutuhan masih terus berlangsung. DKP akan menentukan koleksi berdasarkan kebutuhan pembaca, termasuk melihat permintaan pengunjung dan buku yang paling banyak diminati.
2: Kabar selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi. Lebih dari 1.100 koperasi Desa Merah Putih di Jawa Tengah berdiri di atas lahan pertanian pangan berkelanjutan atau LP2B. Kepala Dinas PUPR Jawa Tengah, Henggar Budi Anggora menyebut, kondisi itu masih dalam batas kewajaran karena luasan lahan yang digunakan relatif kecil. Meski demikian, Pemprov Jawa Tengah telah melaporkan keberadaan bangunan KDKMP di lahan hijau kepada Kementerian ATR BPN. Henggar menegaskan persoalan ini tetap perlu diperhatikan agar pembangunan koperasi tidak lagi mengganggu keberadaan lahan pertanian yang dilindungi.
3: Selamat siang, kabar terakhir dari saya Cu, Suara Bojonegoro Indah FM. Terbatasnya pasokan sapi di tengah meningkatnya harga ternak mendesak PMK Bojonegoro menggelar rapat mendadak bersama perwakilan jagal, pedagang daging dan supplier sapi di kantor Dinas Peternakan dan Perikanan Bojonegoro. Pertemuan yang dipimpin Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah kemarin menyepakati sejumlah langkah untuk menjaga ketersediaan daging sekaligus menata proses pemotongan sapi. Salah satu poin utama adalah menjadikan RPH sebagai tempat resmi pemotongan hewan.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

waktu zuhur untuk Malang dan sekitarnya. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM, member of Arema Media Group.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Kamu mahasiswa baru di Malang ya?
2: Iya kak,
1: dari tadi aku lihat sepertinya pegang perut terus, lagi nahan sakit ya?
2: Biasa kak, gangguan lambung ini, anak kos, jadi makanya gak teratur.
1: Jangan cuma hafal jalan ke kampus dek, tapi hafalin juga tempat buat jaga kesehatanmu.
3: Yuk kenalan sama RSU Bri Medica Malang, rumah sakit dengan konsep butik hospital dan green building yang nyaman, modern, dan bikin Anda betah. Bayangkan, selesai kuliah atau di tengah aktivitas padat, Anda datang ke tempat yang sejuk, hijau, ruang tunggu nyaman, plus wifi cepat.
2: Wah, layanannya lengkap juga, Kak.
1: Mulai dari IGD 24 jam, polispesialis dan subspesialis, klinik estetik, poli gigi estetik, hingga klinik akupuntur.
3: Dan buat Anda yang homesick, burnout karena tugas kuliah, atau masih beradaptasi dengan lingkungan dan teman-teman baru, tersedia layanan psikologi dan psikiatri.
2: Pakai BPJS Kesehatan bisa nggak, Kak?
1: Tenang, RSU Bri Medica Malang juga melayani pasien BPJS.
3: Bri Medica di Jalan Mejen Panjaitan nomor 176 Malang. Telepon 0341-580099 atau WhatsApp di 0813-544-00800. RSU Bri Medica Malang, United for Excellence. 2026 Bri Medica Level Up. Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, Anda masih mobile bersama kami di 911 FM. Dan tadi kita setelah update kawan bagaimana kondisi kebakaran di Kalimantan yang pada siang hari ini juga masih terus berlangsung ya. Kejadian fenomena yang segera didesak oleh beberapa pejabat negara seperti dengan anggota Komisi 4 DPR RI Daniel Johan untuk segera membuat pernyataan dari pemerintah pusat untuk menetapkan bencana yang ada di Kalimantan ini sebagai bencana alam nasional. Mengingat asap dari kebakaran ini juga sudah meluas bahkan sampai ke Malaysia dan juga Brunei Darussalam. Beberapa masyarakat di Malaysia seperti di Kota Kuching, di Sarawak, lalu di Bandar Seri Begawan ini juga mengeluhkan terkait dengan polusi udara maupun juga asap tebal yang masuk dari wilayah Kalimantan di wilayah negara Indonesia yang masuk ke negara mereka, sehingga perlu untuk diberikan penanganan yang serius dan cepat agar tidak semakin meluas. Dan update terbaru di siang hari ini, kemarin sempat kita update terakhir di tanggal 21 itu untuk kebakarannya masih di angka 28.000 hektar. Dan di siang hari ini kawan sudah meluas bahkan sampai 33.837 hektar kebakaran yang terjadi di Kalimantan. Tentu ini bukan angka yang kecil, ini bukan angka rupiah yang digunakan untuk bertransaksi jual beli ya, tapi ini sebuah lahan yang cukup luas bahkan sangat besar, dan beberapa kegiatan yang sedang berlangsung juga lumpuh total sehingga diberhentikan. Bahkan untuk kegiatan sekedar belajar ke sekolah saja, ini bahkan oleh pemerintah setempat seperti di Kota Waringin Timur di Kalimantan ini juga didaringkan atau di-online-kan seperti zaman COVID kemarin kawan. Karena jarak pandang untuk berkendara maupun juga sekedar berangkat ke sekolah ini sangat minim, hanya 0,5 meter sampai 1,5 meter untuk jarak pandang antara kendaraan di depan dan di belakang. Tentu ini menjadi resiko potensi bahaya yang beruntun ya. Jadi tidak hanya kerusakan alam, endemik satwanya juga mati karena terbakar, lalu masyarakatnya juga tidak beraktivitas normal, banyak yang terjangkit ISPA seperti itu. Dan kita akan coba untuk update beberapa laporan dari pendengar ini terkait dengan lalu lintas juga ya kawan. Tadi ada Pak Khalil yang sempat mobile di sekitaran lampu merah Karanglo ya, arah exit tol Singosari menuju Batu, macet panjang. Coba kita cek di aplikasi pemantau traffic di siang hari ini. Betul kawan ya, jadi memang kalau kami pantau dari sekitaran exit tol Singosari sampai di perempatan ini yang lurus ke Karanglo ini sudah mulai ada antrian kepadatan. Sampai setelah rel kereta api juga masih macet. Di sekitaran Pertamina Tunjung Tirto, Karanglo ini juga sudah mulai dipadati oleh penumpang. Lalu Pak Khalil juga update kembali nih, karena disebabkan volume kendaraan yang banyak, sedangkan lampu hijau yang durasinya cenderung terlalu cepat. Baik, terima kasih Pak Khalil. Lalu ada Pak Aldino, ini yang mengirimkan voice note. Ini sekitar traffic Gadang, padat merayap ini. Ini ada voice note-nya juga kawan.
1: Update status jalan.
0: Monggo
1: status
0: Pak.
1: Status jalan update traffic.
0: Iya.
1: Ini dari arah Satsuitubun ke Gadang ini mulai merayap ya. Mungkin ada info, saya ini mau ke arah utara. Dari perempatan mau ke arah utara, kok merayap banget. Kira-kira apa karena kendaraan saja atau mungkin ada horek-horek gitu. Ada sound horek atau karnaval mungkin. Matur nuwun.
0: Sami-sami.
1: Minta update nggih.
0: Nggih. Tadi yang sempat kita cek di grup relawan Malang ST Anget ya, relawan-relawan ambulan. Ini tadi sempat ada laka di sekitar depannya SPBU Pertamina Gadang. Tadi ada korban yang tergeletak juga, perempuan mbak-mbak. Tapi update-nya sekarang sudah dievakuasi Pak. Jadi mungkin tadi sempat ada perlambatan antrian ya, imbas dari laka di sekitar SPBU Gadang.
2: Ya, jalannya sepi banget ya.
3: Nah, mumpung sepi, siap ya.
2: Mau ngapain?
3: Gas sedikit lah, biar berasa lagi di sirkuit.
2: Sirkuit? Emang yang bocing membalap MotoGP? Udah deh, gak usah aneh-aneh.
3: Santai aja lah, kan gak ada orang.
2: Justru itu, jalan sepi bukan berarti bebas ngebut. Tiba-tiba ada orang nyebrang, motor keluarga, atau kucing nyebrang, gimana yo? Bahaya woy.
3: Iya sih.
2: Ingat ya, di kawasan perkotaan kecepatan maksimal 50 km/jam. Kalau di kawasan pemukiman atau perumahan kecepatan maksimal 30 km/jam.
3: Oh alah, kirain yang penting jalannya kosong. Oh
2: no. Yeay, bikin aturan sendiri tuh namanya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.

0: Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng temen sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi.
1: Perkenalkan Memorylax, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memorylax, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda rileks dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memorylax, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM.
2: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, Anda masih mobile bersama kami di 911 FM. Dan tadi kalau kita sudah update ya kawan, bagaimana terjadinya kebakaran yang ada di Kalimantan, bahkan sudah meluas sampai 33.837 hektar yang masih melanda di sekitaran wilayah Kalimantan, baik Kalimantan Timur, Barat, Utara, dan Selatan. Juga kita berharap nantinya ada informasi yang positif ya, kabar yang positif dari saudara-saudara kita yang di Kalimantan, baik juga yang di NTT yang masih terdampak gempa karena masih terjadi beberapa gempa susulan. Dan untuk beberapa laporan lainnya kawan, tadi ada Bu Linggawati yang sempat mobile juga, ini menanggapi terkait dengan Marka yang tadi sempat kita bahas juga. Karena di beberapa titik ya, tepatnya juga di Suhat, lalu di beberapa ruas jalan lainnya di Kota Malang, ini memang untuk cat markanya ini sudah mulai hilang ya, sudah mulai pudar. Jadi kalau Bu Lingga ini update-nya di sekitaran Jalan S. Supriyadi ini sudah pudar semua, malah ada yang hilang dan tidak nampak markanya. Tentu ini berpotensi bahaya untuk pengendara lalu lintas ya, karena tidak bisa mengetahui jarak antar lajur kanan dengan lajur kiri maupun juga yang berlawanan arah. Sehingga nanti kita akan coba teruskan ke Kadisub Kota Malang untuk penindakan lebih lanjut serta penanganan bagaimana untuk segera direspon ya untuk cat di marka. Lalu ada Pak Rian, info lalin kacau ala arah Lawok Doro. Kalau di siang hari ini masih relatif aman ya untuk di sekitaran Lawok Doro. Cuman yang di pertigaan Kacuk ini sudah mulai ada perlambatan ya. Sudah di pertigaan Kacuk ini cukup padat juga kawan di siang hari ini. Tadi sempat ada beberapa pendengar yang melaporkan ya di sekitaran pertigaan Kacuk. Tapi kalau di Lawok Doro aman lancar dua arah. Lalu ada Pak Pandu, ini Laksda di Sucipto arah MCC macet karena bottleneck di perlintasan kereta api. Terima kasih Pak Pandu. Lalu ada Pak Lazuardi yang juga mengirimkan voice note. Kawan, coba kita putarkan voice note-nya.
3: Kemacetan di Kadisuroso memang bisa diatasi lewat araya, tapi ingat di araya di dalam itu kayaknya ada event. Jadi satu jalur itu kayaknya nggak terlalu lancar. Kemudian di dalam yang Teluk Bajakan dan sebagainya itu masih ada beberapa mobil yang parkir di pinggir jalan. Aduh. Jadi kalau simpangan itu agak terhambat dikit lah. Terima kasih.
2: Oke, terima kasih Pak Lazuardi ya, update di sekitaran Panji Suroso. Lalu ada Pak Dwi Adi, ini mengirimkan video dan juga voice note kawan terkait kepadatan di Panji Suroso. Ini mirip dengan Pak Lazuardi ya. Pak Dwi Adi sedang mobile juga nih di Panji Suroso. Ini padat merambat arah utara di perempatan Ela Sucipto, terkunci bahkan katanya. Kita coba tampilkan di radio visual.
4: Video Pertamina Gadang, tadi ada korban yang tergeletak juga, perempuan mbak-mbak.
2: Ini tapi Pak Dwi Adi kawan yang mengirimkan video ya. Ini memang padatnya luar biasa kawan di Malang Raya siang hari ini. Dan juga ada teman voice note ini.
5: Selamat siang, izin menginfokan Jalan Panji Suroso padat merambat arah utara. Ini di perempatan Ela Sucipto, pas di lampu merah itu crowded, sampai kekunci nggak bisa jalan.
2: Waduh.
5: Mohon bantuannya untuk petugas kepolisian mengatur perempatan Ela Sucipto. Terima kasih.
2: Terima kasih Pak Dwi Adi untuk update-nya. Dan untuk beberapa laporan dari Anda kawan masih akan kami akomodir ya nanti oleh Nurul di jam 12. Jadi kita akan bergeser dulu untuk satu lagu dari Adera, judulnya Melewatkanmu.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Raidina Yasifa di 911 Hot News jam 12 siang. Kawan, ribuan warga Sumber Pucung terdampak kekeringan. Kekeringan meluas hingga Kecamatan Sumber Pucung, Kabupaten Malang. Hingga Jumat 21 Agustus 2026, BPBD Kabupaten Malang bersama personel gabungan masih mendistribusikan air bersih kepada warga terdampak. Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang, Sadono Irawan, mengatakan distribusi air bersih di Desa Karangkates sejak 19 hingga 20 Agustus mencapai 44.200 liter dengan penerima manfaat sebanyak 505 kepala keluarga atau 1.515 jiwa. Sementara di Desa Tumpekrejo, Kecamatan Gedangan, distribusi air bersih mencapai 90.000 liter dengan penerima manfaat 1.718 kepala keluarga atau 5.238 jiwa. Kawan, Polda Jatim panggil belasan selebgram terkait dugaan promosi arisan online fiktif. Kasubdit 1 Detrisber Polda Jatim, AKBP Erik Pradana, menyampaikan pemanggilan 17 selebgram, selebriti, dan tiktoker untuk mendalami keterlibatan para figur publik yang diduga menerima bayaran untuk mempromosikan program arisan online milik tersangka. Mereka dijadwalkan menjalani pemeriksaan pada 20 Agustus lalu, tapi para saksi berhalangan hadir dan meminta pemeriksaan dijadwalkan ulang pekan depan. Sebelumnya, Polda Jatim membongkar dugaan arisan online fiktif yang nilai transaksinya mencapai 71 miliar. Kawan, Iran kemungkinan menolak negosiasi bersama Amerika Serikat. Panglima Laut Iran, Jenderal Shahram, menyampaikan pihaknya bersama pejabat militer dan legislatif Iran menolak negosiasi dengan Amerika Serikat dalam kondisi yang masih memanas. Ia menyebut pasukan Iran juga akan mengarahkan seluruh upayanya melawan tindakan agresi militer serta tidak akan mundur jika diserang kembali. Lebih lanjut, pihaknya juga akan melakukan penyelesaian perjanjian perdagangan preferensi dengan Oman untuk melindungi ekonomi negara dari tekanan Amerika Serikat. Demikian 911 Hot News jam 12 siang. Saya Raidina Yasifa. Selamat siang.
0: Hot News.

Siri Game Lain Unon FM, Guiding for Your Life. Kawan, jam 12 siang. Saya Nurul Fitriani bersama Anda siang hari ini ya. Kondisi cuaca juga semakin cerah di wilayah Trogomas. Angkanya ada di 28 derajat Celcius. Dan memang kalau perakiran dari BMKG, siang hari ini wilayah Kota Malang, Kota Batu, Kabupaten Malang itu diperkirakan cenderung cerah ya, dengan suhu di angka antara 28-29. Mungkin di beberapa lokasi Anda boleh bagikan juga kira-kira suhunya sesuaikah dengan perakiraan dari BMKG, nanti boleh untuk Anda sampaikan ya di Sidikir FM. Karena memang sejak tadi pagi ya, wilayah Kota Malang termasuk di Kota Batu, bahkan tadi itu ada yang sempat berbagi juga dari wilayah Kabupaten Malang, kondisi cuaca kan disambut dengan cuaca yang mendung. Tadi itu ada Pak Zainal yang sempat berbagi informasi pagi daerah Poncokusumo itu suhunya ada di angka 15 derajat Celcius. Karena memang tadi pagi lumayan dingin ya. Kalau di Trogomas sih masih di angka 21 sekitar jam 7 pagi tadi. Dan kalau dirasa siang hari ini di sekitar Anda juga kondisi cuaca semakin siang semakin cerah, Anda boleh sampaikan ya untuk pantauannya. Dan untuk di sore hari nanti, perakhiran BMKG juga menyampaikan masih ada potensi untuk hujan ringan ya, kira-kira di antara siang menuju ke sore nanti atau sore mengarah ke petang. Karena beberapa waktu kemarin, meskipun sekarang masih di puncak musim kemarau, masih ada ya potensi untuk hujan, meskipun hanya sebentar, bahkan hujannya ini hanya sebatas gerimis tipis gitu. Tapi ya lumayan seger lah ya. Anda bisa terus berbagi informasi di siang hari ini langsung di WhatsApp 0811-3600-911. Loving can hurt. Loving can hurt sometimes.

0: Sedikit lain on FM, guidance for your life. Kawan, untuk informasi dulu ya, di jam 12 kali ini, termasuk juga dari Anda, barangkali ada yang barusan melintas di daerah Muharto. Nah, kapan hari itu kan juga nampaknya sudah ada angin segar nih soal kawasan Muharto. Karena kalau Anda yang sering melintas di sekitaran kawasan Muharto itu kan luar biasa ya, cukup padat. Dibilang juga aktivitas masyarakat di lokasi luar biasa tinggi. Dan akhirnya kawan dari pemerintah Kota Malang ini wacanakan untuk benahi kawasan di Jalan Muharto. Dari pemerintah Kota Malang mewacanakan untuk menata ulang untuk kawasan Jalan Muharto. Jadi kios-kios sepanjang jalan nanti bakal direlokasi. Gagasan ini muncul seiring banyaknya aktivitas pedagang di area Muharto itu yang menyebabkan kemacetan. Hal ini disampaikan ya waktu itu oleh Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat. Kita sempat ada rekamannya juga kawan waktu wawancara bersama dengan Wali Kota Malang ya, Wahyu Hidayat. Coba saya putarkan dulu untuk Anda.
1: Kita akan mencari solusi yang terbaik karena memang banyak keluhan-keluhan dari masyarakat terkait dengan PKL yang ada di Muharto ya. Nah nanti kita akan coba ya, sudah kita rapatkan, kita koordinasikan, nanti juga kita akan masukkan juga dari semua stakeholder yang ada agar nanti pada saat kita penyelesaian terkait dengan PKL yang di Muharto ini bisa ini curi. Kita rapatkan untuk alternatif agar mereka yang pada saatnya yang masa kita rapatkan nanti yang paling mungkin kan nanti kita dari sini tapi

0: kan mereka kita ajak bicara. Jadi pada saat nanti ada eksekusi, mereka sudah paham bahwa nanti ada alokasinya di sini, nanti harus bagaimana dan bagaimana, itu kita harapkan.
1: Di sisi lain.
2: Baik, itu kawan ya. Untuk apa yang disampaikan Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, soal wacana akan menata ulang kawasan Muharto. Karena menurutnya solusi relokasi para PKL ini bisa mengatasi persoalan kawasan. Dan tanpa menghilangkan mata pencarian para pedagang, kabarnya akan ada sejumlah alternatif lokasi relokasi yang sekarang pun juga masih dikaji. Jadi ini masih dirapatkan ya untuk beberapa opsi-opsinya juga. Untuk merealisasikan rencana ini, pihaknya akan berdialog dulu dengan para pedagang sebelum relokasi dilakukan agar tidak terjadi kesalahpahaman. Kemudian persoalan infrastruktur di Jalan Muharto itu juga sudah diusulkan perbaikan jembatannya ke Kementerian PUPR. Jadi sudah diusulkan, mudah-mudahan setelah bertemu dengan Dirjen Bina Marga gitu ya, kabarnya waktu itu disampaikan nih jadi salah satu prioritas dari Kementerian PUPR untuk segera dilakukan penanganan juga gitu untuk di jembatan area Muharto. Dan Pemkot Malang memang menargetkan usulan ini bisa masuk dalam pembiayaan APBN mulai 2027. Untuk itu pihaknya berharap kawasan Muharto jadi lebih tertata dan bisa mengatasi persoalan kemacetan yang sering sekali muncul ya, bukan hanya di waktu-waktu traffic hour saja. Bahkan kalau sekarang ini saya lihat dari aplikasi pemantau traffic itu daerah Muharto juga masih cukup padat ini di mengarah ke Punto Dewo, baik dari arah timur maupun juga barat mengarah ke perempatan itu lumayan padat. Kalau dari Anda nih warga sekitar yang sering melintas juga untuk di lokasi mendengar wacana untuk penanganan ataupun untuk penataan di kawasan Muharto seperti apa kawan, Anda boleh sampaikan juga ya, karena ini masih wacana, masih dilakukan juga komunikasi dengan para pedagang di sekitar termasuk juga bersama dengan masyarakat yang ada di lokasi. Nanti Anda bisa bagikan langsung saja di WhatsApp kami di 0811 3600 911. Sementara yang lagi mobile juga mengarah ke ruas tol, kita geser dulu update informasi di jalan tol.
3: Info, informasi seputar jalan tol.
2: Ya kawan, untuk di siang hari ini informasi di ruas tol, Anda yang sekarang lagi dalam perjalanan aksesnya di sepanjang ruas tol Pandian Malang, kondisi trafik masih lancar. Hanya saja karena sekarang hari Minggu, hari Sabtu dan akhir pekan untuk arah ke Malang lumayan tinggi yang mengarah ke area Getol Singosari. Dari exit maupun entry lumayan ramai, apalagi nanti mengarah ke arteri Karanglo setelah dari exit Singosari itu sudah mulai ada antrian kendaraan. Jadi sudah mulai ramai di area Gate Singosari, tapi sementara masih cukup normal. Kita bergeser juga untuk yang di gate lain yang biasanya juga ramai ketika akhir pekan, Gate Madyapuro. Sekarang sudah mulai ada peningkatan arus juga di exit maupun entry, tapi lebih lancar dibandingkan untuk di Gate Singosari. Kalau gate yang lain ya, gate Pakis, kemudian di gate Lawang, Purwodadi, Pandaan, exit maupun entry masih cukup lancar. Selain di Pandaan Malang, area tol Gempol, Kejapanan Porong, Sidoarjo, Waru Utama, siang hari ini kondisi lalu lintas masih lancar.
3: Info tol, informasi seputar jalan.
4: Jalan-Jalan Plus.

Ketika jalan-jalan di Kota Malang, mungkin Anda sudah bosan dengan hiruk-pikuknya kota. Kali ini kawan, saya akan mengajak Anda untuk menjelajah surga tersembunyi di Kota Malang. Ini dia, Hutan Malabar. Sebagai paru-paru kota, ruang terbuka hijau memang bisa menambah suasana keasrian. Hutan Malabar kawan berada di Jalan Malabar, Kelurahan Ororodowo, Kecamatan Klojen. Jadi, lokasinya sangat strategis ya, berada di tengah kota, apalagi dengan dikelilingi rumah-rumah elit di wilayah dekat kawasan Ijen. Hutan Malabar diresmikan pada tahun 2016 sebagai wisata edukasi lingkungan, kesehatan, dan sarana rekreasi. Kalau menurut saya sih, jogging di pagi hari di Hutan Malabar ini juga jadi pilihan yang tepat loh. Karena areanya sangat nyaman. Tersedia jalan paving mengitari area hutan sepanjang 0,5 km. Tepat di jalur tengah yang membelah hutan, ini sebagai area yang paling indah kawan. Bisa melihat pemandangan pohon cemara, cocok untuk refreshing. Dan untuk Anda yang suka selfie nih, juga sangat bisa. Ada juga satu pohon soga yang terletak di sisi barat sebagai tempat berlindung dari sengatan terik matahari. Nah, ketika soga ini tertiup angin kencang, ujung-ujungnya saling bersentuhan hingga menimbulkan suara khas yang menarik. Seger banget. Apalagi masuk ke area Hutan Malabar free access alias gratis. Hanya butuh bayar parkir saja. Anda bisa mendapat spot terbaik untuk olahraga pagi hari. Kalau Anda mau ke sini, langsung arahkan saja kendaraan Anda ke Jalan Ijen. Arahkan kendaraan Anda ke Katedral Ijen, ambil arah ke Jalan Guntur, ikuti jalan, Anda sudah sampai di Hutan Malabar.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Macet lagi, kerjaan numpuk. Kapan ya bisa relax?
1: Gak usah nunggu pensiun buat punya hidup tenang. Saatnya miliki villa mewah di Parama Panderman Hill, Kota Batu. Nikmati pemandangan megah Gunung Panderman 360 derajat setiap hari. Lokasinya super strategis, cuma 1 menit dari Jatim Park 2. Unitnya siap huni, full furnished, lengkap dengan private pool.
2: Lebih dari sekedar tempat liburan, ini aset cerdas. Dilengkapi manajemen sewa kelola profesional, tinggal titip unit, villa Anda otomatis menghasilkan pasif income tiap bulan. Legalitas aman, SHM per unit.
1: Dapatkan promo khusus bulan ini, segera cek unit terbatas Villa Parama Panderman Hill. Hubungi Instagram @paramapandermanhill atau ke 0822-3331-447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya.
3: Lulu, ya apa iso ni motong dalan? Umong kok tewur, belok kanan tapi njobok kiri. Hei, mandek sik Sam. Iso ni motong dalan wong liya. Ambek no kesusu selak nanti sih, selak luwe dah.
4: Enak rupes beh, batin ku mang merebet kiri ambek alon-alon ngenteni lamun ijo. Moro belok kanan, lulu. Kacek bira meter tok lu.
3: Ngono iku jenenge egois. Dalane wong akeh iki. Uang kok gak aturan dewe. Kawe dalan dewe pisan, cek gak bayang wong liyane.
1: Kawan, jika ingin belok kiri, lebih baik ambil lajur kiri. Begitupun jika ingin belok ke kanan, tetap berada di sisi kanan. Jangan pernah melakukan manuver secara mendadak. Berbahaya, karena beresiko terjadi kecelakaan. Yuk, tertib berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan, di siang hari ini sebelum kembali kita update juga ya, tadi sempat saya singgung bagaimana dari pemerintah Kota Malang mewacanakan untuk penataan di kawasan Muharto karena kabarnya sering mengakibatkan macet gitu ya aktivitas di lokasi, mulai dari banyaknya lapak dan juga bangunan liar di atas fasilitas umum milik dari Pemkot Malang sehingga mengganggu arus lalu lintas karena banyak PKL juga tuh di sana. Kapan hari sempat ada juga pendengar Sidigir FM yang kirim video ya, di area Muharto itu memang semakin ke depan untuk para PKL-PKL-nya, semakin mengarah ke jalan umum maksudnya. Kemudian selain itu juga pengelolaan sampah, rencananya untuk penataan nantinya setelah dilakukan penataan PKL, relokasi TPS yang liar, yang di pinggir-pinggir jalan pun, ini juga menjadi salah satu pemicu kemacetan dan juga bau gitu ya di sana. Dan sekaligus soal infrastruktur jembatan, pengusulan perbaikan atau pembangunan ulang jembatan di kawasan Muharto juga masih diusulkan ke kementerian ya. Jadi untuk beberapa upaya yang dilakukan ini memang sekali lagi masih wacana. Mungkin kalau dari Anda ada catatan juga nih, karena mumpung masih wacana, ada beberapa hal yang patut untuk diperhatikan oleh pemerintah soal rencana untuk penataan kembali kawasan Muharto, Anda boleh sampaikan. Kira-kira yang mana dulu nih? Atau kiranya juga ketika melintas di lokasi, apa yang Anda rasakan, yang Anda saksikan gitu ya di sana, nanti boleh untuk Anda sharing juga dengan Sidigir FM. Saya mau cek dulu yang di WhatsApp ya, karena tadi masih ada beberapa laporan yang belum sempat kita akomodir. Seperti dari Bu Afiah, selamat siang. Tadi Bu Afiah sempat berbagi informasi untuk di kawasan Kayu Tangan, ini dia, Anda bisa lihat di visual radio kami. Kabarnya di Kayu Tangan Heritage cukup lengang siang hari ini. Biasanya super crowded ya, kiri kanan sejauh ini masih cukup lancar. Terima kasih Bu Afiah untuk infonya. Cuaca kayaknya masih panas terik juga ya di lokasi. Masih cerah kawan di wilayah kawasan Kayu Tangan. Kemudian tadi juga ada informasi dari Pak Hasan Bisri. Waduh, Pak Hasan Bisri justru berbeda pantauannya dengan Bu Afiah. Kalau Bu Afiah Kayu Tangan cukup lengang, lancar. Kalau informasi dari Pak Hasan, ini dia, saya tampilkan juga di visual radio kami, ada foto yang dibagikan. Luar biasa ternyata kepadatan di Ahmad Yani mengarah ke Kota Malang mulai dari flyover, tadi sudah mulai merambat, jadi hati-hati. Itu informasi dari Pak Hasan Bisri. Oke, terima kasih Pak Hasan. Tadi juga untuk traffic yang padat, Pak Dani sempat menemui di daerah Panji Suroso, Pak Dani ya. Coba saya play dulu untuk informasi dari Pak Dani.
1: Di acara apa? Di area ada acara BCA Expo itu juga. Selamat siang, Panji Suroso itu kepadatan karena TL di Pelawasan aja. Dan volume lumayan dari dua arah ya. Simpulnya sih saya lihat TL Pelawasan. Setelah itu kalau mau bobol raya nanti mau keluar di Ajosari, nanti kepadatan terjadi di Sekolah Alihalu itu. Terjadi perlambatan di situ. Cuaca panas di sini. Di daerah Ajosari panas cuacanya. Memang karena ini edisi long weekend, jadi Arjosari juga cukup ramai untuk keberangkatan dan pulangnya, kepulangan orang-orang yang kerja di luar kota terus pulang ke Malang.
0: Baik, oke, terima kasih ya Pak Dani untuk informasinya. Sejauh ini berarti baru daerah Ahmad Yani, Panji Suroso itu kawannya yang sudah mulai ramai. Kemungkinan yang dari arah luar-luar kota ini masih sampainya di area tersebut, karena kalau tengah kota Malang, Kayu Tangan tadi kabarnya masih lancar. Lanjut, ini masih daerah Ahmad Yani juga, tadi ada yang berbagi informasi, Pak Agung, selamat siang juga. Anda bisa lihat di visual radio kami, ini dia untuk dokumentasi dari Pak Agung. Kalau untuk informasinya, tadi disampaikan di daerah Jalan Tembusan Bondowoso. Oh, baik. Kalau Pak Agung ini melaporkan soal parkir Pak ya, di daerah sekitaran Jalan Terusan Bondowoso itu ada perlambatan arus karena di lokasi ada area coffee shop ya, yang parkirnya itu di pinggir jalan. Tadi informasi dari Pak Agung Hari. Terima kasih Pak Agung Hari. Lokasinya di Jalan Terusan Bondowoso ya. Jadi penyempitan jalan, setelah kanan kiri terdapat parkiran. Jadi mohon bantuannya yang bertugas untuk menertibkan parkir di sepanjang Jalan Bondowoso. Itu sudah ada rambu larangan parkirnya nggak Pak ya di Jalan Bondowoso? Tadi teman-teman di newsroom juga sudah coba bantu untuk sampaikan ke pihak Dinas Perhubungan Kota Malang untuk kita cek dulu ya apakah sudah ada rambunya di sana. Kalau belum ada rambunya, ini ranahnya ke pihak Kabid Parkir di Subkota Malang, Pak Rahmat Hidayat. Tapi kalau sudah ada rambunya, tapi kok masih ada yang parkir, nah itu ranahnya ke pihak kepolisian. Mungkin boleh dibantu juga Pak, pas melintas di lokasi tadi ada rambunya atau enggak tuh di area Jalan Bondowoso. Mungkin untuk yang barusan melintas juga ya di sana bisa bantu share juga, sudah ada rambunya belum? Karena banyak yang parkir kanan kiri jalan mengakibatkan penyempitan jalur dan akhirnya kondisinya agak padat. Terima kasih Pak Agung untuk informasinya. Kemudian tadi Pak Endarno, selamat siang juga Pak Endarno, ada informasi melalui pesan chat. Ini tadi kalau dari Pak Endarno ya, setelah menyampaikan untuk informasi sebelumnya tadi melalui voice note, kalau laporan dari Pak Endarno dari Pertigaan Arjosari ke selatan itu sudah mulai panjang antriannya. Dan kalau dari informasi yang kita terima sejauh ini memang efek volume kendaraan saja ya Pak Endarno. Dan kalau tadi dari Pak Endarno juga menambahkan lagi, mungkin juga yang bekerja dari luar kota ikut mudik nih karena long weekend, dan orang-orang luar kota pada jalan-jalan ke Malang atau nyamperin putra-putrinya yang sekolah kuliah di Malang. Itu informasi dari Pak Endarno. Dan akhirnya memang kondisinya lumayan ramai gitu ya untuk arah masuk dalam kota Malang siang hari ini. Terima kasih Pak Endarno untuk informasinya juga. Coba saya scroll lagi. Oh, tadi ada yang berbagi informasi soal kondisi suhu ya. Karena di wilayah Tlogomas tadi saya sempat bagikan, suhunya lumayan panas siang hari ini, ada di angka 28 derajat Celcius. Bu Husnul tadi juga sempat berbagi informasi, daerah Wajak mendung kawan. Oh, masih mendung ya, stay mendungnya. Suhu ada di angka 29 derajat Celcius. Terima kasih Bu Husnul. Kemudian tadi ternyata ada laporan juga soal kendaraan yang parkir. Lokasinya di mana ini Pak Lazuardi? Coba saya play dulu. Informasi tadi berupa video ya. Oke, Anda bisa lihat di visual radio kami, ternyata untuk videonya tidak ada audionya. Tadi kalau dari Pak Lazuardi disampaikan di Teluk Gerajakan itu ada truk tangki parkir dan sebagian masuk badan jalan, jadi bikin arus lalin tersendat. Itu jalannya sudah sempit, kok truk tangkinya berhenti di situ. Itu truk tangki apa Pak ya? Baik. Kalau tangki air sepertinya bukan ya kelihatannya. Oke, itu memang parkir atau trouble nih. Waduh, luar biasa. Cukup panjang ya antriannya di daerah Teluk Gerajakan. Posisi untuk yang cenderung padat, ini yang jalur mana kemananya? Pak Lazuardi barangkali boleh dilengkapi juga ya. Untuk posisi kendaraan yang parkir, itu di jalur mana kemana, akhirnya mengakibatkan antrian yang di jalur mana. Nanti boleh dilengkapi juga. Yang jelas posisinya ada di jalan Teluk Gerajakan. Oke, terima kasih untuk informasinya. Tadi ada info juga nih dari Pak Arif. Pak Arif, mobil di mana ini? Kabarnya kok masih lancar?
2: Assalamualaikum, selamat siang. Info traffic ini di Kepo ini tumben-tumbenan, ini lancar jaya, ini dari Kepo sampai Tasikmadu ini lancar, ini arah ke Batu. Ini tumben ya, nggak tahu ini pada orang-orang pada takut ke atas atau bagaimana ini. Yang jelas kalau yang lewat jalur dalam keluar aja, soalnya di dalam banyak ditutup-tutup jalannya. Lewat jalur utama aja, ini saya sudah di rest area aman. Itu aja infonya, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Arif ya. Waduh, kok kondisinya lancar kawan, tumben gak seperti biasanya. Ini saya jadi langsung cek nih dari aplikasi pemantau traffic apakah memang ada yang beda untuk akhir pekan ini. Kondisinya memang lumayan lancar nih, daerah Jalan Perusahaan Raya Karangploso ya, sampai di daerah perempatan Kepuharjo itu bisa dibilang juga masih cukup lancar. Antrian nanti menjelang di perempatan saja ya, Pak Arief. Kemudian lanjut mengarah ke area pertigaan Polsek Karangploso, kemudian mengarah ke area Pasar Karangploso, lanjut rest area itu juga lancar, kawan. Lanjut barangkali Anda mau ke Kota Batu, Giripurno, Pandan Rejo, sejauh ini juga lancar.

0: Sebaliknya pun juga sama, yang mau turun nih dari Kota Batu menuju ke Karangploso, kondisi trafik juga lumayan lancar. Itu ya untuk informasinya kawan. Terima kasih untuk beberapa informasi dari Anda. Jadi kalau dari laporan yang kita dapat sejauh ini yang masih ada peningkatan arus itu masuk dalam Kota Malang. Sejauh ini masih di Ahmad Yani dan juga Panji Suroso ya yang padat. Jadi barangkali bisa ambil jalur tol dulu kawan. Jadi Anda bisa keluar di area Gate Pakis barangkali. Kalau tidak begitu di area Gate Madyapuro itu masih lancar sekali. Karena peningkatan arus per siang hari ini baru diketahui ya, atau baru ada di daerah Panji Suroso dan juga di area Ahmad Yani yang menuju ke selatan masuk dalam Kota Malang. Sebaliknya masih cukup lancar sih sebenarnya.
1: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.

0: Bayangkan ketika udara yang seharusnya kita hirup dengan bebas justru membuat kita harus menutup hidung. Dan ketika anak-anak yang seharusnya berangkat sekolah pagi harus menunggu kabut asap sedikit mereda. Dan ketika sebuah sungai yang selama ini menjadi bagian dari kehidupan warga perlahan kehilangan airnya. Itulah wajah Kalimantan hari ini. Kebakaran hutan dan lahan kembali meluas di tengah kemarau panjang. Per Kamis 20 Agustus, BNPB mencatat 1.478 titik panas di seluruh Kalimantan. Kalimantan Tengah menjadi yang tertinggi dengan 767 titik, disusul Kalimantan Barat sebanyak 560 titik. Di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, kualitas udara bahkan sempat masuk kategori berbahaya. Dampaknya mulai masuk ke ruang-ruang kehidupan warga. Tercatat pada 20 Agustus 2026, sekolah terdampak kabut asap di Banjarbaru hingga menyesuaikan jam masuk menjadi jam 9 WITA, sementara sekolah dengan kondisi asap yang lebih parah diminta menyesuaikan secara situasional. Di tengah kondisi ini ada pemandangan yang menarik perhatian. Seorang remaja di Palangkaraya turun membantu memadamkan karhutla dengan mengenakan kostum Superman. Sosok yang mungkin terlihat seperti sedang bermain menjadi pahlawan, tapi kenyataannya ia sedang berhadapan dengan bencana yang nyata dan asapnya tidak berhenti di Indonesia. Pergerakan asap dari Kalimantan Barat telah terpantau menuju Sarawak, Malaysia. Bahkan sejumlah wilayah di Sarawak mengalami penurunan kualitas udara akibat kabut asap lintas batas. Lantas, seberapa sulit sebenarnya memadamkan api yang terus kembali? Untuk menggambarkan kondisi di lapangan, PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, menjelaskan kebakaran di Kalimantan memang mengalami peningkatan, salah satunya dipengaruhi kemarau panjang.
1: Pada dapat kami sampaikan bahwa memang di Kalimantan Barat maupun Kalimantan Tengah memang peningkatan dari asap ataupun kebakaran hutan. Dan ini memang terjadi karena adanya kemarau atau hari tanpa hujan yang lebih panjang. Dan tim kita pada dasarnya sudah melakukan berbagai upaya dan secara umum dapat dikontrol, dapat dikendalikan. Namun ketika malam atau siang hari ini menyebutkan adanya lagi titik asap baru. Jadi ini tantangannya memang di situ.
0: Betron juga menjelaskan lahan gambut menjadi salah satu tantangan besar karena meski api sudah dipadamkan, titik-titik tertentu dapat kembali mengeluarkan asap.
1: Tahun ini sebenarnya ada beberapa kendala, terutama ketika musim kemarau panjang, kita sulit menemukan titik-titik awan di udara melalui satgas udara, di mana kita melakukan penguatan dan percepatan tentunya. Patroli udara dilakukan, kemudian dipantau ketika ada titik-titik api yang tidak bisa dipadamkan atau ada kondisi lereng topografi dari hutan tersebut miring. Ini bisa kita lakukan dengan waterbombing melalui helikopter. Jadi kemudian ketika ada titik-titik awan di angkasa, ini bisa dilakukan operasi modifikasi cuaca. Tapi ketika ini sulit, tidak ada, kita tidak bisa melakukannya karena akan sia-sia saja. Kemudian yang kedua adalah melalui satgas darat. Ini sebenarnya ujung tombak dalam pemadaman api. Nah, kita selalu melakukan mendeteksi dan merespons cepat ketika terjadi titik api masih kecil.
0: Di sejumlah wilayah, persoalan juga diperberat dengan menyusutnya debit air sungai akibat kemarau. Sementara bagi masyarakat, hari tetap harus berjalan. Sekolah, pekerjaan, perjalanan, semua harus menyesuaikan dengan kondisi udara dan lingkungan. Api belum sepenuhnya padam, asap belum sepenuhnya pergi, dan Kalimantan masih harus bernapas di tengah keduanya.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke Pak, tapi
1: kenapa?
2: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
1: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
3: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmic,
3: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Udah siap? Yuk berangkat.
5: Siap.
4: Bentar. Kenapa? Dompet ketinggalan?
5: Bukan.
4: HP?
5: Bukan.
4: Pacar?
5: Bukan. Kalau itu sengaja emang gak diajak.
4: Terus apa dong?
5: Ini nih, sabuk pengaman. Kalau ini ketinggalan gak diklik, nah bisa repot kita.
4: Ah, deket ini. Paling cuma 5 menit.
5: Kecelakaan kan juga gak pernah bilang. Santai, saya datangnya nanti kalau perjalanan jauh.
4: Iya sih. Lagian, pakai seatbelt cuma 1 detik. Bikin status OTW aja yang kadang lebih lama. Iya juga ya. Nah, sekarang baru siap jalan.
6: Perjalanan dekat atau jauh, pakai seatbelt tetap wajib. Sabuk pengaman membantu mengurangi resiko cedera serius pada saat terjadi kecelakaan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
7: Guidance for your life. City Guide FM.
8: Jalan-Jalan Plus.

0: Kawan, berwisata ke air terjun atau coban gak perlu harus menelusuri hutan dan jauh dari kota. Karena sekarang ada bisa berwisata ke Coban Kalilanang yang lokasinya itu di tengah Kota Batu, tepatnya di Desa Padanrejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu. Sepanjang perjalanan menuju Coban Kalilanang, Anda akan disuguhkan pemandangan Gunung Panderman. Nantinya sampai di loket, akses jalan menuju Coban Kalilanang juga cukup mudah. Karena sudah dibangun oleh pengelola, jadi untuk mengarah ke air terjun, Anda akan menemui banyak sisi yang cocok untuk sekedar istirahat atau nongkrong. Saat itu, Anda juga akan melewati jembatan yang terbuat dari bambu yang bisa menjadi salah satu spot berfoto Anda sebelum melanjutkan perjalanan lewat jalan setapak sambil diiringi suara gemericik air sungai dari Kalilanang. Nah, sesampainya di air terjun Coban Kalilanang, Anda bakal melihat pemandangan yang luar biasa indah dengan air dingin yang menyegarkan sekaligus tebing yang menawan. Tahukah Anda, di dekat air terjun Coban Kalilanang juga ada sumber mata air yang diyakini masyarakat sekitar berkhasiat untuk membuat orang yang meminumnya menjadi enteng jodoh. Untuk Anda yang sekarang mau ke Coban Kalilanang, kalau dari alun-alun Kota Batu, arahkan kendaraan Anda menuju pertigaan Bendo, lalu belok kanan menuju Panenrejo, ikuti saja jalannya sampai Anda menemukan petunjuk menuju Coban Kalilanang. Nantinya Coban Kalilanang ada di sebelah kanan Anda.
1: Jalan Plus.
2: Guidance for your life. City Guide FM.
3: Gawat, katanya besok semua bank tutup.
4: Serius? Dari mana infonya?
3: Dari grup WhatsApp keluarga. Tadi ramai banget yang kirim.
4: Tunggu. Emangnya kamu udah baca isi beritanya?
3: Belum sih, cuma baca judulnya aja.
5: Di era digital, informasi datang begitu cepat. Pastikan informasi yang didapat utuh, luangkan waktu untuk membaca sampai selesai, bukan hanya membaca judulnya saja. Baca isi beritanya sampai selesai, periksa sumbernya, pastikan informasi berasal dari media atau lembaga yang terpercaya. Karena satu klik untuk membagikan informasi yang keliru bisa menimbulkan kepanikan bagi banyak orang. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
6: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
0: Kawan, di siang hari ini kembali dari beberapa laporan pendengar City Guide FM ya, termasuk tadi soal lokasi parkir kendaraan di sebelah kanan kiri sepanjang jalan terusan Bondowoso itu kan ada kafe ya, dan parkirnya itu kanan kiri, jadi mengakibatkan kondisi jalan ini menyempit. Dan dari pendengar tadi menyampaikan mohon bantuannya untuk disampaikan ke dinas terkait untuk menertibkan. Tadi kita sampaikan ke Kabid Parkir di Subkota Malang, Pak Rahmat Hidayat, sudah dapat respon ya, nggih gitu responnya. Coba kita tanyakan kembali untuk lebih spesifik lagi ya, di lokasi apakah memang sudah ada rambunya, kemudian kalau untuk penataan parkir di lokasi juga seperti apa. Kemudian tadi ada juga tambahan informasi dari Pak Jainul. Karena sebelumnya kan kita terima video dari Pak Lazuardi, saya coba tampilkan kembali video dari Pak Lazuardi. Jadi barangkali kalau Anda melintas daerah Teluk Rajakan, tadi di lokasi itu ada truk tangki kawan yang parkir, dan akhirnya mengakibatkan kondisi traffic ini padat. Karena jalannya kan daerah Teluk Rajakan itu kecil, di lokasi ada kendaraan yang parkir berupa truk lagi. Nah tadi informasi dari Pak Jainul tadi juga sempat melintas di lokasi ya. Kalau sepantauan Pak Jainul, karena tadi sempat saya tanyakan juga, itu kira-kira truk tangki apa ya? Karena kalau tangki air itu nggak warnanya bukan warna orange. Nah, dari Pak Zainul tadi kelihatannya truk tangki susu itu yang parkir di area jalan Teluk Rajakan, karena kelihatannya itu ada tulisan susu segar di bagian depan. Tadi sempat saya tanyakan juga, ini apakah truknya itu milik dari warga sekitar sana atau usaha di area lokasi? Kalau informasi dari Pak Zainul tadi kurang begitu tahu ya, karena hanya melintas saja. Dan untuk di depan kaca truknya itu tertulis susu segar seperti itu. Dan sekali lagi, kebetulan tadi Pak Zainul juga hanya melintas saja ya. Dan tadi juga dipastikan itu truknya besar loh, bukan truk kol diesel kecil, tapi truk tangki fuso gitu. Dan sebagian rodanya itu makan jalan, jadi satu lajur dari Pelausan ke Elah Sucipto itu harus bergantian. Itu kawan informasi dari Pak Zainul. Semoga truknya juga segera jalan ya, karena jalannya ini lumayan sempit. Kemudian kalau ada kendaraan yang parkir di lokasi juga pastinya sangat menghambat gitu. Kemudian untuk informasi yang lain, saya geser juga, ini tadi yang di WhatsApp dari Pak Faruk. Nah, Pak Faruk tadi juga menyampaikan ada satu flyer dari Pak Faruk yang dibagikan. Kemudian dari Pak Faruk menanyakan ini rutenya lewat mana ya, biar gak kejebak macet. Flyernya ini berupa flyer apa? Anda bisa lihat di visual radio kami. Infonya ada kegiatan napak tilas menuju Stadion Kanjuruhan dari Kota Malang hari ini ya, 22 Agustus. Nanti titik kumpul ada di Stasiun Kota Baru sekitar jam 1:30 untuk kumpulnya, dan baru berangkat bersama sekitar jam 2 siang. Kita baru dapat informasi awal dari Pak Faruk Nur Halim ya. Dan tadi coba kita pastikan juga ke pihak koordinator supporter dari Aremania, apakah memang betul kegiatan tersebut. Ya, tadi kalau untuk informasinya sih betul gitu ya. Dan sempat di-share juga rutenya, kira-kira itu kan startnya dari Stasiun Kota Baru. Jadi mulai dari Patung Singa Stasiun Kota Baru itu kawan, mengarah ke barat, jadi lewat tengah Kota Malang, lewat di Ramayana, kemudian nanti mengarah ke Jalan Merdeka, Kasin, tembus ke selatan sampai ke area Stadion Kanjuruhan. Itu informasi yang kita dapat ya. Jadi barangkali bisa diantisipasi juga tuh di siang hari nanti ya. Dan selanjutnya, tadi ada juga Pak Agus Wicaksono yang menanyakan minta info terkini daerah Sengkaling. Nah, ini kalau Anda yang mau mengarah ke area Sengkaling ya, bisa hindari dulu karena daerah Sengkaling sudah mulai padat. Di hari ini ada kegiatan Karnaval Mulyo Agung. Itu aksesnya juga dari Jalan Margo Basuki ya, kemudian mengarah ke Jalan Raya Sengkaling. Nanti dari Raya Sengkaling itu baru belok kiri setelah di pertigaan Polsek Ndau ya. Nanti itu belok kiri mengarah ke area Jalan Sidomakmur. Nanti finishnya ini sampai di ujungnya Jalan Sidomakmur, kawan, deket di SDN 2 Mulyo Agung. Depannya SDN 2 Mulyo Agung untuk finishnya. Jadi bisa dihindari Raya Sengkaling. Sejauh ini yang kita rekomendasikan bisa lewat di Tunggul Mas dulu ya. Kalau Anda dari arah Kota Malang, nanti kalau di area Jembatan Tunggul Mas itu Anda ambil kanan saja, masuk ke Karya Wiguna, kemudian nanti bisa lewat alternatif Dawuhan dan sampai di daerah Tegal Gondo. Kondisinya memang agak ramai sih, tapi better lah daripada terjebak antrian di area Karnaval ya, Raya Sengkaling. Kalau tidak begitu, lewat alternatif mana lagi ya? Agak jauh sih sebenarnya, lewat di Joyo Agung gitu ya barangkali. Kemudian nanti bisa lewat di area mana itu? Oh, tapi nanti juga kena yang di ini ya, yang di daerah Gading. Nah, ini mungkin kalau Anda yang tahu juga nih, rekomendasi jalan alternatif lagi untuk menghindari daerah sekitaran Karnaval Mulyo Agung, nanti boleh untuk Anda sampaikan ya. Anda bisa share langsung di 0811 3600 911.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Raidina Yesifa di 911 Hot News jam 1 siang. Kawan, mural Malang The Glory Land diganti. Mural Malang The Glory Land di Jalan Arif Rahman Hakim Kota Malang yang telah menghiasi kawasan tersebut sejak 2016 mendadak ditutup dan diganti tulisan Malang Menyala Bersama. Perubahan ini dilakukan dalam persiapan Festival Boy 11 Malang Menyala. Humas Aremania Utas, Dedi Arisani, menyayangkan perubahan tersebut karena tidak ada komunikasi dengan pihak yang menginisiasi atau membuat mural. Menurut Dedi, Aremania Utas ingin menjadi penengah agar persoalan diselesaikan secara damai dan kekeluargaan. Aremania Utas juga meminta Malang Creative Fusion memberikan klarifikasi secara terbuka, serta berharap ada permintaan maaf kepada keluarga almarhum Sanyek yang disebut sebagai penggagas mural Malang The Glory Land. Kawan, iuran Agustusan tidak harus sama. Kemampuan warga jadi pertimbangan. Hari ini dalam program Ijen Talk City Gate FM, Kepala Desa Senggreng, Kecamatan Sumber Pucung, Kabupaten Malang, Renditya Witrayani Setiawan menyampaikan, iuran kegiatan Agustusan di lingkungan masyarakat pada dasarnya bersifat swadaya dan sukarela. Besaran iuran biasanya dibicarakan melalui musyawarah warga dengan mempertimbangkan kegiatan dan kebutuhan anggaran yang akan digunakan. Menurut Renditya, kesepakatan nominal tidak berarti seluruh warga harus membayar dengan jumlah yang sama, terutama ketika ada warga yang secara ekonomi tidak mampu. Dalam praktiknya, warga yang lebih mampu bisa membantu lebih besar, sementara masyarakat lainnya juga dapat berpartisipasi dalam bentuk lain tanpa harus memberikan uang. Ia menegaskan, pemerintah desa Senggreng juga tidak memiliki peraturan desa maupun peraturan kepala desa yang secara khusus mewajibkan masyarakat membayar iuran Agustusan. Kegiatan seperti lomba, tasyakuran maupun hiburan diserahkan kepada inisiatif masing-masing lingkungan dan diharapkan tidak menjadi beban bagi masyarakat. Kawan, KPK sita ratusan juta kasus suap penerimaan mahasiswa baru Universitas Jenderal Sudirman. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen menyampaikan, pihaknya saat ini menyita barang bukti dari kasus suap penerimaan mahasiswa baru Universitas Jenderal Sudirman. Ia menyebut barang bukti berupa uang tunai senilai 665 juta dan saldo rekening sebanyak 99 juta rupiah. Dalam kasus ini, KPK menetapkan 6 tersangka, yakni rektor, wakil rektor 3, kepala bagian akademik, 3 orang pihak swasta, dan 1 keponakan rektor. Demikian 911 Hot News jam 1 siang, saya Rai Dinaya Siva, selamat siang.
0: Hot News.

City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di City Report jam 1 siang. Dan kawan, tadi kalau sempat kita update bagaimana kondisi kebakaran yang terjadi di sekitaran Kalimantan ya, baik Kalimantan Timur, Barat, Utara, Selatan, dan bahkan kabarnya juga Kalimantan saat ini sudah lumpuh total untuk seluruh aktivitas kegiatan karena asap kabut yang masih melanda di seluruh wilayah Kalimantan, bukan hanya sebagian ya, bahkan Pontianak, lalu di Balikpapan, Kota Waringin Timur juga, bahkan sampai sekolah diliburkan kawan akibat dengan asap kabut yang semakin tebal, jarak pandang juga berbahaya ketika berkendara. Dan kita akan bergeser untuk update bagaimana untuk di gempa Nusa Tenggara Timur ya, yang update-nya sampai di jam 11 siang tadi sudah 83 orang meninggal dunia, lalu 986 luka-luka, lebih dari 110 ribu warga akhirnya mengungsi. Karena sejak terjadi gempa di awal di 15 Agustus kemarin, berarti pas di satu minggu yang lalu, itu total sudah ada 5.012 gempa susulan per hari ini di tanggal 22 Agustus. Jadi dari hari Sabtu di tanggal 15 pertama kali terjadi gempa subuh ya jam 4.58, kemudian ditambah dengan gempa susulan, sampai satu minggu ini totalnya sudah ada 5.012 gempa susulan. Dan untuk gempa susulan ini juga beragam magnitudonya, mulai dari 1,1 sampai magnitudo 6,2. Bahkan yang terjadi juga tadi pagi sempat terjadi kembali. Ini disampaikan oleh Kepala Pusat Data dan Informasi Komunikasi Kebencanaan BNPB, Pak Berton SP Panjaitan. Ini yang mengabarkan bahwa total hingga saat ini sudah ada 83 korban jiwa meninggal dunia dari insiden gempa yang terjadi di Nusa Tenggara Timur. Seperti itu. Dan untuk beberapa catatan laporan lainnya, tadi ada dari Pak Ahmad Soleh ya. Pak Ahmad Soleh ini menanyakan terkait dengan biaya parkir ya. Ini katanya

peraturan daerah maupun juga surat edaran, ini memang kalau parkir itu di wilayah toko atau juga wilayah dari kios yang dimiliki oleh yang bersangkutan, itu nanti masuknya adalah ke kas daerah atau BAPEDA, Badan Pendapatan Daerah. Namun jika nanti parkirnya atau kendaraan Anda ini parkirnya di tepi jalan umum atau di bahu, nah ini nanti retribusi parkirnya masuk ke Dishub. Namun dengan catatan perlu untuk menggunakan karcis parkir ya, sebagai bentuk legalitas maupun juga resmi. Karena tidak sedikit kawan Citygate ini menerima laporan terkait dengan parkir liar maupun juga pemalakan parkir ya oleh beberapa oknum. Sehingga ini perlu untuk disampaikan kembali bahwa kalau kita parkir di wilayah kios atau toko, itu nanti masuknya ke kas daerah atau Badan Pendapatan Daerah. Namun jika parkirnya nanti kita berada di bahu jalan atau di tepi jalan umum, itu nanti retribusi parkirnya akan masuk ke Dishub seperti itu. Dan untuk menemani perjalanan Anda yang sedang mobile di siang hari ini, saya ada satu lagu dari One Direction, judulnya Perfect.

0: kids for your life. CityGate FM.
1: Pagi, Anton.
2: Pagi, Bella.
1: Kamu kenapa, Ton? Muka lesu. Kayak gak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu, Bel. Aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu, nih buruan minum Sanaflu. Bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun, Bel. Gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
1: Gak usah GR ya. Ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi, Bella. Cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong, Bel.
3: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Saatnya beli rumah. Inilah saat yang paling tepat beli rumah di Kota Malang dan Batu. Ayo, kunjungi Expo Properti terbesar tahun ini yang berlangsung selama 14 hari di Mall MOG Malang dengan promo Big Sale Properti diskon besar-besaran se-Kota Malang dan Batu. Mulai Rabu tanggal 12 sampai 25 Agustus 2026 yang menampilkan ribuan unit rumah, villa, resort mewah dan rukos, rumah kos-kosan premium di tengah Kota Malang dan Batu. Cukup luangkan waktu sejenak saja ke Expo di Mall MOG Malang ini mulai tanggal 12 sampai dengan 25 Agustus 2026. Anda seakan-akan telah mengelilingi Kota Malang, Batu, Lawang, dan Singosari karena bisa secara langsung memilih ribuan unit properti di berbagai lokasi yang ditampilkan di Hall Utama Mall MOG Malang. Mulai harga 400 jutaan sampai 5 miliar semua ada. Ingat, jangan putuskan beli properti di Kota Malang dan Batu jika Anda belum mengunjungi Expo di Mall MOG Malang ini yang bertabur diskon besar-besaran. Big Sale, ribuan unit rumah hanya selama Expo berlangsung. Mulai hari Rabu tanggal 12 sampai 25 Agustus 2026 hanya di Hall Utama Mall MOG Malang.
7: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
8: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Mufti Akmal dan Anda masih mobile bersama kami di 911 FM. Dan kawan, sudah satu minggu ya gempa berlalu di Nusa Tenggara Timur. Ini masih ada ratusan ribu warga yang mengungsi dengan total 5.012 gempa susulan yang terjadi sejak tanggal 15 Agustus di hari Sabtu minggu lalu. Jadi sekarang sudah di tanggal 22 Agustus, total sudah ada 5.012 gempa susulan yang terjadi. Kalau kemarin update-nya sempat ada korban luka bertambah, ini sebanyak 79 jiwa. Jadi untuk yang luka-luka, baik luka ringan maupun juga luka berat, ini update-nya per hari ini sudah ada 986 orang yang mengalami luka-luka, baik luka ringan maupun juga luka berat. Namun untuk sisanya, sebanyak 110 ribu warga ini mengungsi untuk menghindari gempa susulan maupun juga keluar dari rumahnya yang sudah roboh kawan ya, akibat guncangan gempa yang cukup beragam untuk gempa susulannya, mulai dari 1,1 sampai magnitudo 6,2. Kalau untuk yang terdampak cukup parah, ini ada di Kabupaten Manggarai, ada Manggarai Timur dan juga Kabupaten Nagakeo, dan juga ada di Kabupaten Ngada. Ini yang cukup berat, baik juga secara kerusakan bangunan alat vital dan juga korban jiwa ya, baik yang tertimbun reruntuhan maupun juga luka-luka. Jadi kalau untuk beberapa update lainnya, untuk spesifiknya untuk warga yang mengungsi, ini menjadi 110.785 jiwa atau bertambah 14.914 jiwa, karena sebelumnya masih ada sekitar 99 ribuan orang atau 98 ribuan orang yang mengungsi ya. Tapi sekarang update-nya sudah bertambah menjadi 110 ribu orang yang mengungsi. Dan untuk beberapa update kawan, laporan dari pendengar ya, ini terkait dengan kegiatan karnaval. Ini ada Pak Stefandi yang mengirimkan video. Ini katanya sambil momong cucu, ini katanya sambil bersama putunya ya. Ini ada videonya juga, coba kita tampilkan di radio visual. Untuk karnaval yang di Jalan Sido Makmur kawan. Oh, ini ada penampilan dari bocil-bocil juga ya.

0: kita coba putarkan juga videonya. Dan memang meriah sekali ini video yang dikirimkan oleh Pak Stefandia. Ini ada di Jalan Sido Makmur. Untuk beberapa laporan lainnya, ini ada dari Pak Supomo, kawan. Pak Supomo ini melaporkan ada lomba panahan di Villa Bukit Tidar. Oh, tadi yang sudah disampaikan juga oleh Pak Dani ya. Ini, oh, Pak Supomo ini ada di lokasi, kawan, mengirimkan dokumentasinya juga. Bagaimana keseruannya lomba panahan nasional di Villa Bukit Tidar. Ini untuk dokumentasi yang dikirimkan Pak Supomo. Oh, ini ada Pak Pomonya juga ini. Eksis ya, cukup eksis, kawan, berada di dalam foto. Ini sebagai apa, Pak, jenengan? Panitianya juga kah? Atau pelatihnya barangkali? Ini untuk beberapa tambahan dokumentasi yang dikirimkan oleh Pak Pomo. Baik, terima kasih Pak Pomo. Tapi sebentar lagi kita akan coba update bagaimana informasi di seputar ruas jalan tol.
1: Infotol, informasi seputar jalan tol.
2: Kawan, untuk di siang hari ini ya, kita update dulu informasi di ruas tol. Ada yang lagi mobile di ruas tol Pandian Malang. Kondisi trafik masih lancar, baik dari Malang sampai ke Pandaan. Selain di area Pandian Malang, area tol Gempol, Kejapanan, sampai menuju ke Porong, Sidoarjo, dan mengarah ke area Waru Utama. Sejauh ini kondisi lalu lintas masih cukup lancar saja. Pastinya untuk Anda yang lagi mobile juga di ruas tol, nantinya boleh berbagi untuk informasi di area Anda langsung di WhatsApp 0811 3600 911. Kawan, info tol didukung oleh Klinik Utama Istolaram Eye Center. Jangan tunggu kabur, periksa mata Anda di Klinik Utama Istolaram Eye Center. Harga lebih terjangkau, Anda bisa WhatsApp di 0877 6741 3421. Lokasi Jalan Indragiri, Kota Batu. Istolaram Eye Center, pelayanan premium harapan untuk semua.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: September, itu batas akhir pendaftaran gelombang 3 di Universitas Merdeka Malang. Tinggal menghitung hari, pastikan putra-putri Bapak Ibu tidak menunda lagi. Puluhan program studi dari diploma sampai doktor, sejumlah diantaranya terakreditasi unggul. 62 tahun menemani Malang dan Indonesia. Universitas Merdeka Malang, merdekakan mimpimu. Daftar di pmb.unmer.ac.id.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Rizky Febrian feat Gangga, judulnya Luka. Kita mainkan kawan di siang hari ini. Siang menuju sore ya, ini masih terpantau cukup cerah di sekitaran kota Malang. Apalagi di dekat Radio City 3 juga masih terpantau relatif aman. Untuk beberapa catatan lainnya kawan, kita masih update seputar gempa di NTT ya. Ini data yang dicatat oleh BNPB, ini total ada 45.000 unit rumah yang rusak, terdiri atas 17.100 unit yang rusak berat, lalu 9.800 unit atau rumah yang rusak sedang, sedangkan sisanya di 18.000 ini terjadi rusak ringan ya, seperti genteng, lalu jendela yang ikut pecah akibat getaran dari gempa yang terjadi di sekitaran Nusa Tenggara Timur. Dan kita juga berdoa semoga nanti untuk gempanya ini tidak semakin terjadi dan tidak semakin parah. Karena bayangkan kawan, seminggu saja setelah kejadian gempa pertama di Flores di tanggal 15 Agustus minggu lalu, total sudah ada 5.012 gempa susulan yang terjadi dalam kurun waktu 15 sampai 22 Agustus ini. Tentu itu bukan sebuah angka yang kecil kawan, bayangkan Anda setiap hari diguncang oleh tanah yang bergejolak ya. Tidur juga tidak tenang, makan juga tidak kenyang, dan lain sebagainya. Untuk beberapa pejabat juga saat ini sudah mulai untuk berdatangan membantu maupun meninjau lokasi gempa susulan yang terjadi di Nusa Tenggara Timur. Kemarin Pak Gibran, Wakil Presiden, juga sempat memantau langsung kawan ke Manggarai dan juga ke Nusa Tenggara Timur ya. Bagaimana untuk update korban di sekitar lokasi kejadian gempa, seperti itu. Dan untuk beberapa informasi lainnya, untuk Anda yang sedang mobile, ini ada Pak Li. Ini yang mengirimkan video di SPBU Ciliwung ini. Ngisinya dari pintu belakang, kayaknya bawa jirigen atau bagaimana ini. Pak Li mengirimkan video juga. Coba kita putarkan di radio visual kami.
1: Gakan ini di SPBU Ciliwung itu. Mobil pokok ngisinya dari pintu belakang itu. Itu.
0: Dan juga ada tambahan voice note kawan dari Pak Li tadi.
2: Anda bisa WhatsApp.
1: Ternyata isi Pertamina deck gitu. Untuk ownernya sendiri. Maksudnya ownernya SPBU. Punya pabrik. Demikian. Setelah saya tanyain sama petugas pomnya.
0: Baik, terima kasih Pak Li. Tapi kalau kita menanggapi kawan ya, terkait dengan fenomena bensin yang akhir-akhir ini juga dianggap langka oleh masyarakat ya, karena beberapa antrian juga tadi sempat di Panji Suroso di Araya ada antrian kepadatan bagi kendaraan yang akan mengisi bahan bakar. Kalau kita melihat memang untuk pembelian dengan jirigen besar atau skala besar ya, menggunakan jirigen dan lain sebagainya, itu sebetulnya memang diperbolehkan. Karena saya dulu waktu dulu kawan ya, pernah KKN juga di Malang Selatan. Itu saya di salah satu desa yang ada di Malang

0: Selatan ini mengurus administrasi terkait dengan surat perizinan dari masyarakat untuk membeli solar ya, seperti itu, dalam dalam ukuran yang besar, dalam liter yang sangat banyak. Jadi memang diperbolehkan dengan tujuan tidak untuk dikomersialisasi, yang pertama. Yang kedua, memang untuk digunakan sendiri dan dengan bukti punya lahan sawah maupun juga perkebunan. Karena biasanya yang beli bensin dalam ukuran besar itu biasanya punya sawah maupun juga punya lahan, dan nanti digunakan untuk membajak sawahnya, digunakan untuk traktornya, kawan. Dan memang kalau dari surat perizinan maupun administrasi memang diperbolehkan dengan catatan itu tadi, tidak untuk dikomersialisasi dan digunakan untuk khalayak sendiri, seperti itu.
1: City Guides Inside.
2: Karnaval Sonhorek kembali menjadi sorotan di Kota Malang. Di satu sisi, kegiatan ini dianggap sebagai hiburan rakyat yang mampu menggerakkan ekonomi dan budaya lokal. Namun di sisi lain, muncul keluhan warga karena suara yang dinilai terlalu keras hingga mengganggu kenyamanan lingkungan. Bahkan, Polres Malang Kota berencana memanggil panitia penyelenggara Karnaval Sonhorek di kawasan Tunggul Wulung setelah adanya laporan keberatan dari masyarakat. Menurut KBO Satlantas Polresta Malang Kota, Ibtu Saiful Hussein, setiap penyelenggaraan karnaval sebenarnya telah diawali dengan kesepakatan mengenai aturan, mulai dari volume suara hingga teknis pelaksanaan. Polisi juga memastikan pengamanan dilakukan secara humanis, namun siap mengambil tindakan apabila ditemukan pelanggaran.
3: Nah, izin ini nanti akan memberikan statement-statement apa aja yang mau di, istilahnya, mau digelarkan atau mau ditampilkan seperti itu, Mbak. Umpamanya, pakaian adat ini nih, akan di revisi nanti di perizinan. Jadi dari kami akan melakukan deteksi dini dulu. Jadi dengan mengedepankan kita secara humanis, memberi himbauan terutama kepada panitia ini nanti. Panitia pastinya akan izin awal kan gitu. Nah, dari ini dengan kehati-hatian kita nanti akan melakukan istilahnya kesepakatan dengan panitia. Kalau ada seperti ini kami akan ada tindakan. Seperti itu, Mbak.
2: Sementara itu, anggota Komisi A DPRD Kota Malang, Rohmat, menyampaikan pihaknya telah menerima sejumlah keluhan masyarakat terkait Sonhorek. Dia menegaskan, hiburan tetap harus berjalan, tetapi tidak boleh mengorbankan kenyamanan warga, sehingga pengawasan dan penegakan aturan perlu dilakukan secara tegas.
4: Materi diskusi ini, ya, Sonhorek ini seni atau sebuah gangguan gitu ya, konsen di berbagai grup ya, gitu. Jadi hampir 85% ya, itu semuanya menolak, ya, menolak Sonhorek. Tapi ya mohon maaf loh, saya tanya di grup itu, saya tulis ini, Sonhorek, tulisannya Sonhorek, tapi mohon maaf, disibelnya hanya 30, hanya 50, ya, di bawah 80, kan dinikmati, tidak terganggu kan, walaupun tulisannya Sonhorek.
2: Iya.
4: Jadi rata-rata hampir mereka semua menolak yang terjadi di lapangan, yang terjadi di masyarakat. Nah, Pak Saiful Hussein, saya juga ingin juga untuk diawasi bersama-sama. Tidak hanya kepolisian yang mengawasi, tapi adalah tokoh-tokoh masyarakat, jadi Satpol PP, Disbud, ya, Dinas Perhubungan, semuanya. Harapannya bersama-sama menjaga Kota Malang biar boys berkelas. Kalau itu terjadi, adalah Kota Malang malah bikin cemas, bukan boys berkelas. Jadi kita jaga bersama-sama kota pendidikan, kota pariwisata, kota yang sejuk, adem, dengan adanya sound yang bisa dinikmati, indah gitu loh, jadi seni gitu ya. Tapi kemudian itu dikeraskan hingga sampai 100 lebih ya desibelnya, maka bisa merusak telinga dari segi kesehatan, dari segi tetangga, ya itu juga mengganggu, apalagi kalau ada orang yang sakit dan sebagainya.
2: Perdebatan mengenai Sonhorek menunjukkan pentingnya mencari titik temu antara hiburan dan ketertiban umum. Dengan aturan yang dipatuhi serta pengawasan yang konsisten, kegiatan masyarakat diharapkan tetap berlangsung tanpa mengganggu kenyamanan lingkungan sekitar.

0: city guides inside.
1: Karnaval Son Horek kembali menjadi sorotan di Kota Malang. Di satu sisi, kegiatan ini dianggap sebagai hiburan rakyat yang mampu menggerakkan ekonomi dan budaya lokal. Namun di sisi lain, muncul keluhan warga karena suara yang dinilai terlalu keras hingga mengganggu kenyamanan lingkungan. Bahkan, Polres Malang Kota berencana memanggil panitia penyelenggara Karnaval Son Horek di kawasan Tunggul Wulung setelah adanya laporan keberatan dari masyarakat. Menurut KBO Satlantas Polresta Malang Kota, Ibtu Saiful Hussein, setiap penyelenggaraan karnaval sebenarnya telah diawali dengan kesepakatan mengenai aturan mulai dari volume suara hingga teknis pelaksanaan. Polisi juga memastikan pengamanan dilakukan secara humanis, namun siap mengambil tindakan apabila ditemukan pelanggaran.
2: Nah, izin ini nanti akan memberikan statement-statement apa aja yang mau di, istilahnya, mau digelarkan atau mau ditampilkan seperti itu, Mbak. Umpamanya, pakaian adat ini nih, akan di revisi nanti di perizinan. Jadi dari kami akan melakukan deteksi dini dulu. Jadi dengan mengedepankan kita secara humanis, memberi himbauan terutama kepada panitia ini nanti. Panitia pastinya akan izin awal kan gitu. Nah, dari ini dengan kehati-hatian kita nanti akan melakukan istilahnya kesepakatan dengan panitia. Kalau ada seperti ini kami akan ada tindakan. Seperti itu, Mbak.
1: Sementara itu, anggota Komisi A DPRD Kota Malang, Rohmat, menyampaikan pihaknya telah menerima sejumlah keluhan masyarakat terkait Son Horek. Dia menegaskan, hiburan tetap harus berjalan tetapi tidak boleh mengorbankan kenyamanan warga, sehingga pengawasan dan penegakan aturan perlu dilakukan secara tegas.
3: Materi diskusi ini, ya, Son Horek ini seni atau sebuah gangguan gitu ya. Kami share di berbagai grup ya, gitu. Jadi hampir 85% ya, itu semuanya menolak. Ya, menolak Son Horek. Tapi ya mohon maaf loh, saya tanda di grup itu. Saya tulis ini, Son Horek. Tulisannya Son Horek. Tapi mohon maaf, disibelnya hanya 30, hanya 50, ya di bawah 80. Kan dinikmati, tidak terganggu kan, walaupun tulisannya Son Horek.
1: Iya.
3: Jadi rata-rata hampir mereka semua menolak yang terjadi di lapangan, yang terjadi di masyarakat. Nah, Pak Saiful Hussein, saya juga ingin juga untuk diawasi bersama-sama. Tidak hanya kepolisian yang mengawasi, tapi adalah tokoh-tokoh masyarakat, jadi Satpol PP, Disbud, ya, Dinas Perhubungan, semuanya. Harapannya bersama-sama menjaga Kota Malang biar boys berkelas. Kalau itu terjadi, adalah Kota Malang malah bikin cemas, bukan boys berkelas. Jadi kita jaga bersama-sama kota pendidikan, kota pariwisata, kota yang sejuk, adem, dengan adanya son yang bisa dinikmati, indah gitu loh, jadi seni gitu ya. Tapi kemudian itu dikeraskan hingga sampai 100 lebih ya desibelnya, maka bisa merusak telinga dari segi kesehatan, dari segi tetangga, ya itu juga mengganggu, apalagi kalau ada orang yang sakit dan sebagainya.
1: Perdebatan mengenai Son Horek menunjukkan pentingnya mencari titik temu antara hiburan dan ketertiban umum. Dengan aturan yang dipatuhi serta pengawasan yang konsisten, kegiatan masyarakat diharapkan tetap berlangsung tanpa mengganggu kenyamanan lingkungan sekitar.

0: City Guides Inside.
1: Antriannya panjang banget ini. Kalau nyelip dikit, nggak ketahuan kali ya.
2: Mas, bukannya sampean mang diburu ikut ah?
1: Ini kan jalur VIP.
2: VIP. Ini kan antrean bubur ayam, Mas. Bubur karpet merah. Ngantri iki ngajari cek anu tertib dan sabar. Lek sampean nyerobot sak penake dhewe merugikan orang lain lho. Kabeh iki nek mburi kuwi rela antri, mengesampingkan urusane dhewe-dhewe. Mas yo kesusu yo tetep antri.
1: Iya, maaf. Mundur lagi deh.
3: Menyerobot antrian merugikan orang lain dan bikin suasana jadi tidak nyaman. Antri dengan tertib itu cerminan masyarakat yang beradab. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.

0: questions for your life. CityGate FM.
1: Kawan, Anda masih mobile bersama kami di City Guide 911 FM. Dan untuk beberapa laporan lainnya kawan ya, kita mendapati informasi seputar kebakaran. Tapi ini bukan di Kalimantan. Ini ada kebakaran di Lampung Timur, tepatnya di Taman Nasional Waikambas. Ini adalah Taman Nasional untuk penangkaran maupun juga perlindungan gajah kawan, yang terletak di daerah Lampung, di Kecamatan Labuhan Ratu, Lampung Timur. Nah ini kebakarannya ternyata sudah mulai sejak siang Jumat kemarin. Jadi sudah berlangsung satu hari ya, kita mendapati banyak sekali kejadian kebakaran yang terjadi di Indonesia. Kalau untuk beberapa hari yang lalu di wilayah Malang juga terjadi kebakaran di Gunung Arjuna Welirang, tepatnya titik api di Puncak Kembar 12, lalu di Lembah Kidang. Kemudian beberapa titik seperti di Songosari kemarin sempat ada lahan tebu juga yang terbakar. Di wilayah Kota Batu, di Jonerjo, sempat ada juga kebakaran. Kalau di wilayah Kabupaten, ada Tangkil Sari yang sempat lahan tebu juga terbakar. Jadi antisipasi kawan ya, di musim kemarau ini sangat rentan untuk terjadi kebakaran, sehingga patut diwaspadai baik dari pemerintah, masyarakat, untuk sama-sama berkolaborasi ya, agar tidak terjadi kebakaran di wilayah pemukiman maupun juga di lahan terbuka atau karhutla, kebakaran hutan dan lahan. Untuk beberapa laporan lainnya yang sempat kami akomodir tadi dari Pak Iwan, ini mengabarkan di grup traffic report City Guide, besok kawan di tanggal 23 di daerah Kendal Sari ya, ada karnaval mulai jam 9 pagi. Nanti rutenya melewati Kendal Sari Suhat, depannya Pizza Hut, lalu Kalpataru, Cengger Ayam, Bukir Sari sampai di Kendal Sari. Wah ini cukup panjang rutenya. Seperti yang kita tahu kawan, di hari ini saja, di hari Sabtu ya, tanggal 22 ini, sudah ada 16 kegiatan karnaval yang terjadi serentak di wilayah Malang Raya, baik dari Kabupaten Malang, Kota Batu. Ini banyak sekali kegiatan karnaval di sekitaran Tirtomoyo, lalu di Dau dekat Radio City Guide ini juga ada, di Mulyo Agung, di Gading Kulon. Lalu kalau di sekitaran Kabupaten Malang ini ada kegiatan pengajian di Ponpes Anur 3 Bululawang. Infonya dimulai dari jam 8 pagi. Dan kalau pamflet yang dikirimkan ini memang kegiatannya cukup besar, jadi antisipasi terjadi kemacetan maupun juga kepadatan di sekitaran Bululawang, Kabupaten Malang. Kalau besok di Wonokerto juga ada karnival kawan, tadi sempat dikirimkan oleh Bu Mulyani. Besok, oh hari ini kawan, sorry, untuk kegiatan Wonokerto ini ternyata hari ini kegiatannya jam 12 di sekitaran Jalan Raya Wonokerto Bantur. Jadi antisipasi kepadatan ya, karena banyak sekali kegiatan yang berlangsung di hari Sabtu Minggu ini. Dan untuk beberapa laporan lainnya juga ada ini kawan, napak tilas yang dilakukan oleh teman-teman Aremania. Karena kebetulan di hari ini tanggal 22 ada pertandingan juga Arema FC melawan Rans Nusantara di Stadion Kanjuruhan. Tadi sempat kami cross check informasinya apakah memang betul ke Kanit Turjawali Satlantas Polres Malang Ibtu Andi Agung. Dan memang betul kawan ya, untuk masa konvoy dari Aremania ini sekarang sudah berjalan. Kalau tadi update-nya di jam 1:43, berarti 12 menit yang lalu, dari Pak Andi Agung ini sudah melintasi wilayah Pakisaji yang mengarah ke Kanjuruhan. Jadi antisipasi potensi kepadatan baik di wilayah Kabupaten Malang, Kota Malang, dan juga di wilayah Kota Batu.
2: Info Talk, informasi seputar jantung.
3: Kawan, di siang hari ini ya, informasi di ruas tol bagi Anda yang lagi akses di ruas Pandan Malang masih cukup lancar. Seni Pandan Malang area Tol Gempol, Kejapanan Porong, Sidoarjo, Warutama juga lancar. Dan Gate Singosari ya masih lumayan ramai untuk yang mengarah ke Malang. Jadi selepas dari exit Singosari, arah arteri kondisinya masih lumayan ramai. Cuaca juga masih cukup cerah ya di ruas tol. Anda masih bisa ikut berbagi informasinya di 0811 3600 911.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Raya Dinaya Siva di 911 Hot News jam 2 siang. Kawan, ribuan pil narkoba disembunyikan di dalam boneka. Satres Narkoba, Polresta Malang Kota menemukan 1.360 butir ekstasi yang disembunyikan di dalam boneka di sebuah rumah kontrakan di Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang. Barang bukti tersebut memiliki berat bersih 597,16 gram. Kasatres Narkoba Polresta Malang Kota, Kompol Hendro Triwahyono mengatakan, ekstasi sengaja disembunyikan dalam boneka untuk menyamarkan keberadaan narkotika. Polisi menduga barang tersebut berkaitan dengan aktivitas peredaran. Dalam rangkaian penggeledahan, polisi mengamankan total 1.461 butir ekstasi, 111.000 pil berlogo LL, dan sabu seberat 45,26 gram. Polisi masih memburu pihak lain yang diduga terlibat dalam jaringan tersebut. Kawan, transparansi jadi kunci pengelolaan iuran Agustusan. Hari ini dalam program Ijen Talk City Gate FM, Kepala Desa Senggreng, Kecamatan Sumber Pucung, Kabupaten Malang, Randy Tiawitrayani Setiawan menyampaikan, keterbukaan menjadi hal penting dalam pengelolaan iuran Agustusan di tingkat lingkungan. Panitia maupun mengurus RT dan RW perlu menjelaskan sejak awal kebutuhan kegiatan hingga penggunaan dana yang terkumpul. Setelah kegiatan selesai, biasanya dilakukan pelaporan kepala warga mengenai jumlah dana yang masuk dan penggunaannya. Jika masih terdapat sisa anggaran, pemanfaatannya juga perlu kembali dibicarakan bersama masyarakat. Menurutnya, keterbukaan menjadi cara sederhana untuk mencegah munculnya persoalan atau kecurigaan di tengah masyarakat. Panitia mempunyai tanggung jawab menjelaskan untuk apa iuran digunakan, sekaligus memastikan kegiatan Agustusan tetap menjadi ruang kebersamaan, bukan justru membebani warga. Kawan, update korban gempa NTT. PLT Kepala Pusat Data BNPB Berton Panjaitan, sebanyak 5.000 kejadian gempa susulan dengan magnitudo 1,1 hingga 6,2 masih mengguncang sebagian provinsi Nusa Tenggara Timur. Ia menyebut total korban saat ini 83 meninggal dunia, 986 luka-luka, dan 110 warga terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman dan terkendali. Lebih lanjut, ribuan warga juga ikut hancur akibat gempa yang terjadi saat ini. Demikian 911 Hot News jam 2 siang. Saya Rai Dinaya Siva. Selamat siang.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat siang. Kembali lagi bersama saya, Iqbal Zulkarnain. Untuk siang hari ini kawan, memang kalau misalkan kita cek ya, untuk lalu lintas di beberapa titik itu sudah mulai ramai. Dan tadi kami meneruskan ke beberapa kepolisian ya, termasuk Kanitur Jawali Satlantas Polres Malang Ibtu Andi Agung, lalu ke Kanitur Jawali Satlantas Polresta Malang Pak Dandu, lalu ke Kasih Humas Polresta Malang Kota Ibda Lukman. Lalu nanti ini memang ada pertandingan kawan ya, antara Arema FC melawan Trans FC di Kanjuruhan kawan. Dan ada napak tilas menuju Stadion Kanjuruhan dari Kota Malang. Tikumnya tadi di Stasiun Kota Baru, kumpul jam 13.30, berangkat bersama di jam 2. Dan hari ini tuh kawan ya, lalu kalau misalkan kita lihat kata Pak Andi Agung, Kanditur Jawali Satlantas Polres Malang, info dari rekan-rekan yang di jalur saat ini melintas wilayah Pakisaji ke arah Kanjuruhan. Nah ini kok cukup cepat ya, di 13.43 sudah berangkat, padahal tadi berangkat bersamanya infonya di jam 2 pas gitu. Lalu kalau misalkan kita lihat juga dari Kasih Humas Polresta Malang Kota, Ibda Lukman menjawab dan kita diarahkan ke Kaur Bin Ops Satlantas Polresta Malang Kota, Ibtu Saiful Husen ya. Nah nanti kita coba tanyakan ke Ibtu Saiful Husen bagaimana dengan potensi-potensi kepadatan yang memang ada di sekitaran Kota Malang menuju ke Kanjuruhan. Dan untuk Anda saat ini yang sedang melintas di sekitaran Kota Malang menuju ke Kabupaten, melewati Pakisaji mengarah ke Kepanjen ya, bisa bagikan kawan bagaimana kepadatan yang terjadi di sekitaran Anda, apakah memang ada potensi kepadatan, itu bisa sharing. Nah kalau misalkan sekarang yang sudah mulai padat memang di sekitaran TL MCC dan TL Sabilillah, seperti biasa kawan ya, hari Sabtu menuju Minggu. Nah ini mulai padat memang biasanya di titik tersebut, masuknya Kota Malang ya. Dan Jalan Raden Panji Suroso dari arah utara ke selatan juga sama, ini kepadatan sudah mulai ada di beberapa titik di TL Plaosan, TL Araya, dan di TL LA Sucipto. Nah kalau misalkan kita lihat di titik lainnya di TL Sulfat kawan ya, pertigaan Sulfat dari Jalan Sunan Darpriyo Sudarmo mengarah ke Tumenggung Suryo. Titik lain di TL Rampal kawan, perempatan Rampal dari Panglima Sudirman arah utara ke selatan juga sudah mulai ramai. Gatot Subroto dari arah selatan ke utara mengarah ke Panglima Sudirman itu sudah mulai ramai juga. Hati-hati di jalan. Lalu di Jalan Gajayana tadi ini cukup padat ya, makanya tadi saya juga sempat cek beberapa layanan CCTV gitu. Nah saya cek di Jalan Gajayana memang cukup padat, makanya pas berangkat tadi saya lewat di Jalan Sigura-gura kawan, lalu melewati di Mertojoyo ramai lancar ya secara keseluruhan, meskipun ada beberapa antrian di beberapa titik tapi secara keseluruhan aman di belakang WIN. Nah kalau misalnya di depan WIN yang perlu Anda waspadai karena kepadatan cukup memanjang kawan, bahkan sampai hampir ke Sumber Sari Gang 3. Nah ini yang di Jalan Gajayana ya, di Jalan Sumber Sari mengarah ke Jalan Gajayana lalu mengarah ke sekitaran TL Dinoyo, pertigaan Daging itu kawan. Lalu Jalan Candi Panggung Barat menuju Saksofon dan sebaliknya sudah mulai ramai sampai Karya Wiguna. Lalu Karya Wiguna menuju ke Tunggul Mas ramai lancar. Dan di TL Tunggul Mas dari arah Batu maupun Malang cukup padat, cukup ramai. Dan yang padat lagi ini di Jalan Raya Sengkaling kawan ya, mengarah ke Batu luar biasa padat sekali kawan, mengarah ke Batu maupun mengarah ke Malang ini padat ya. Kalau misalkan kita lihat yang dari arah Batu ke Malang itu sudah sampai ke Jalan Kemuning. Nah kalau misalkan yang dari Malang ke Batu itu sudah sampai ke sekitaran Jalan Margo Utomo. Nah jadi Anda perlu waspadai ya, hati-hati di jalan, jaga jarak aman kendaraan Anda dan jaga kecepatan kendaraan Anda. Tetap bersama kami di City Guide 911 FM. Nah tadi ini ada informasi yang masuk dari Pak Andre Dwi kawan ya. Pak Andre Dwi ini bertanya gitu, Pak Andre bertanya kalau misalkan melewati arah Batu, maksudnya mau mengarah ke Batu untuk arah Dieng atas sampai ke arah Dau tembus Sumber Sekar, apakah aman dilalui?
Lalu kalau misalkan kita cek kawan, untuk saat ini memang di Mulyo Agung dan di Gading Kulon Dau ada karnaval ya. Di Gading Kulon ini melewati jalan startnya itu jalan Bahkabul Selatan mengarah ke jalan Sri Gading, lalu jalan Aris Salim mengarah ke Aris Koncar, lalu Aris Lasi mengarah ke jalan Sri Gading, lalu Mbah Kastubi lurus terus sampai belok kiri ke jalan Raya Sempu. Nah itu ke arah desa Sumber Sekar kawan ya. Nah kalau misalkan kita lihat yang di sekitaran Mulyo Agung itu juga sama, ada karnaval ya, dari Jalan Raya Dermo, titik awal kumpulnya di Jalan TPST, lalu lurus belok kiri mengarah ke Jalan Margo Basuki, lalu lurus lagi

Pengamanan di sekitaran SDN Mulia Agung 2 ya. Di sana sudah ada beberapa pengamanan yang dikerahkan ya. Ada Linmas 8 personil, Banser 4 personil, Kokam 2 personil, Rapi dan Siskoma juga ada. Jadi memang pengamanannya cukup ketat. Dan urutan barisan peserta karnaval ini ada 6, jadi luar biasa. Anda perlu waspadai saja dengan ada yang replika, miniatur, sound system, dan spanduk lebar maks 3 meter dan tinggi meter dari aspal. Seperti itu, yang itu ketentuan dari panitianya. Nah, Pak Andre Dwi mengatakan, ini saya mengarah dari Dieng atas, sudah terlanjur naik, sebaiknya lewat mana? Nah, mungkin Anda bisa mengarah ke Semanding ya, Pak Andre. Anda bisa tambahkan juga bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya. Kirimkan ke WhatsApp kami di 0811-36911. Dan baru saja Kasih Humas Polresta Malang Kota Ibda Lukman juga mengarahkan kami, kalau misalkan ingin tahu berita Aremania, bisa langsung hubungi Ketua Aremania Utas ya, Mas Ali Rifki. Siap, terima kasih informasinya Pak Lukman. Dan untuk Anda pun juga bisa pantau untuk Aremania sekarang sudah sampai di titik mana saja, atau mungkin sudah berkumpul di sekitaran stasiun Kota Baru. Boleh sharing-sharing di WhatsApp maupun sosial media. Saat ini saya sedang live TikTok kebetulan di @city_guide911fm.

0: Solutions for Your Life. CityGate FM.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
4: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat, Poldan Mi, pol.
4: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
5: Capeknya, duh. Tapi pengen yang anget-anget nih. Masak air dulu aja deh. Ngantuk banget ya. Aku tinggal tidur dulu sebentar kali ya.
6: A few moments later.
5: Aduh, bawa apa sih ini? Aduh, ganggu banget orang tidur. Astaga ya Allah. Aku kan rebus air. Ya Allah, mana-mana kain-kain, mana-mana. Air, mana air, mana airnya, mana air. Aduh, lupa kamar mandi sebelah mana. Ngapain aku kamar lagi? Aduh, untung aja belum terlambat.
7: Kawan, rasa lelah dan mengantuk seringkali bikin kita lengah. Meninggalkan kompor menyala walau sebentar saja bisa memicu kebakaran yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Pastikan kompor dan peralatan listrik benar-benar aman sebelum beristirahat dan meninggalkan ruangan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat siang, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan tadi sudah kami teruskan ya ke KBO Satlantas Polresta Malang Kota, Pak Saiful Husen, lalu ke Mas Ali Rifki juga, Presidium Aremania Utas ya, Presidium Arema, atau mungkin kalau misalkan kita lihat ke Ketua Aremania Utas maksudnya. Nah, kalau misalkan kita lihat, memang untuk saat ini itu kata Mas Ali tadi sempat telepon bersama saya di newsroom kawan Mas Ali, itu masih di jalan ya, jadi makanya tidak bisa on air. Dan flyernya bodong katanya, seperti itu mungkin flyer ajakan saja, soalnya tidak ada sampai sekarang orang-orang yang berkumpul dan lain-lain. Kalau misalkan dari official sendiri, terkait official sendiri, memang tidak ada himbauan seperti itu, jadi tidak mengajak untuk

berangkat bersama, berangkatnya sendiri-sendiri ya, berkelompok gitu saja. Nah, mungkin kalau misalkan himbauan dari Mas Ali, berangkatnya hati-hati di jalan, semoga aman gitu ya. Dan kalau misalkan kita lihat, ada arahan juga tadi dari KBU Satlantas Polresta Malang Kota, Ibtu Saiful Husen. Kata Pak Saiful Husen, mohon maaf untuk kegiatan tersebut tidak ada konfirmasi ke kita, nggih, katanya gitu. Jadi memang itu hanya flyer bodong ya, kalau misalkan Mas Ali ngomongnya. Jadi tidak ada yang memang berangkat dari mana tadi, stasiun Kota Baru. Jadi itu kumpul jam 13.30 katanya, berangkat jam 2, tapi sampai sekarang masih minim kawan. Nah, mungkin kalau misalkan informasi dari Kanitur Jawali Satlantas Polres Malang Ibtu Andi Agung yang mengatakan kalau misalkan tadi sudah melintas di wilayah Pakisaji ke arah Kanjuruan. Nah, mungkin itu rekan-rekan atau kawan-kawan Aremania yang memang sudah mulai berangkat ke sekitaran Kanjuruhan kawan. Anda bisa tambahkan juga bagaimana pantauan-pantauan di titik-titik lain. Ini yang saya pantau di Jalan Mejen Panjaitan, ada peningkatan volume kawan. Dari arah Mejen Panjaitan menuju ke TL Suhat ya.

0: Nah, kalau misalkan kita lihat Rans Nusantara versus Arema FC ini akan dilagakan gitu kawan. Jadi laga uji coba lawan Rans FC ini dilakukan karena Rans FC kan juga sekarang punya home-nya gitu ya di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang. Dan akhirnya kalau misalkan kita lihat juga Juragan 99 juga sah jadi presiden klub Arema dan resmi diumumkan juga setelah laga uji coba antara dua tim yang sama di venue yang sama. Nah, kalau misalkan kita lihat hari ini kawan, setelah cukup lama ya tidak bermain di Kanjuruhan, akhirnya bermain lagi. Dan 3 pekan persiapan, Rans Nusantara ini bakal belajar dari Arema FC katanya. Nah, kalau misalkan kita lihat, Anda pun bisa berkomentar juga bagaimana pantauan-pantauan untuk di sekitaran Kanjuruhan kawan. Anda boleh sharing-sharing mengenai pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya, kirimkan di 0811 36 9111. Lalu kalau misalkan kita lihat untuk saat ini kawan, memang kalau misalkan kita cek ya, Rans Nusantara FC itu belum punya banyak waktu untuk mempersiapkan diri menghadapi Championship 2026-2027. Jadi baru 3 pekan menjalani latihan, The Phoenix langsung menghadapi Arema FC dalam laga uji coba di Stadion Kanjuruhan hari ini jam 3 nanti. Nah, pelatih Rans Nusantara FC, Kas Hartadi, menyadari timnya ini masih berada pada tahap awal persiapan. Laga melawan Arema juga menjadi uji coba pertama Rans setelah memulai persiapan menuju kompetisi musim depan. Jadi baru 3 minggu langsung diuji coba melawan tim profesional seperti itu. Karena itu pertandingan ini tidak semata-mata ditujukan untuk mengejar hasil, tapi untuk melihat bagaimana perkembangan para pemain, lalu memberikan pengalaman kepada skuad mudanya juga untuk menghadapi tim yang lebih baik dan bermain di level kompetisi yang lebih tinggi. Anda boleh sharing-sharing kawan mengenai hal ini di WhatsApp kami ya, di 0811 36 9111, atau Anda bisa kirimkan ke sosial media kami juga. Saat ini saya kebetulan sedang melakukan live TikTok di @city9911fm. Dan kalau misalkan macet ini kan bikin emosi kawan, selain macet bikin emosi, ada juga hal lain yang bikin emosi, internet lemot. Nah, internet lemot bikin emosi, Anda merasakan juga, saatnya pindah ke Kapten Aratel kawan. Nikmati internet real speed bukan aptu, streaming lancar, gaming anti nge-lag, kerja dan belajar online makin nyaman. Kapten Aratel hadir dengan jaminan 624. Jika gangguan tidak ditangani dalam 6 jam, Anda dapat tambahan 24 jam masa aktif gratis. Tanpa biaya upgrade atau downgrade, dan sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan Pasuruan. Tentunya gratis biaya instalasi. Untuk info lebih lengkap, segera hubungi customer service di 0882-1202-2222 atau kunjungi website www.kaptennaratel.com. Mari ceriakan aktivitas online Anda dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Aratel. Kapten Aratel, internet cepat untuk keluarga hebat. Tetap bersama kami di City Guide 911 FM.
1: Info Talk, informasi seputar jantung.

Untuk Anda yang menuju ke Tol Pandaan Malang terpantau masih ramai lancar sampai Gempol dan juga ke Japanan. Menuju Porong, Sidoarjo, Waru Utama hingga ke Satelit Perak terpantau tidak ada kendala. Dan mungkin Anda bisa tambahkan juga kawan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di ruas tol untuk kali ini beserta cuaca ya. Bisa sharing-sharing di 0811 3600 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Lulu. Ya apa iso ni motong dalan? Umum kok tewur. Belok kanan tapi njobok kiri. Hei, mandek sik Sam. Iso ni motong dalane wong liya. Ambek no kesusu slak nandi sih? Slak luwe ta?
2: Ana rupes be. Badan ku mang merebet kiri ambek alon-alon ngenteni lamun ijo. Moro belok kanan dulu. Kacek pira meter tok lu.
1: Ngono iku jenenge egois. Dalane wong akeh iki. Uang kok gak aturan dewe. Gawe dalan dewe pisan, cek gak bayang nong liane.
3: Kawan, jika ingin belok kiri, lebih baik ambil lajur kiri. Begitupun jika ingin belok ke kanan, tetap berada di sisi kanan. Jangan pernah melakukan manuver secara mendadak. Berbahaya, karena beresiko terjadi kecelakaan. Yuk, tertib berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, Konsultasi Psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, Konsultasi Psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik. Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat siang, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Nah, ini kalau misalkan kita lihat kawan ya, untuk saat ini ada informasi dari Pak Ridho kawan. Apakah ukuran ini termasuk odol lokasi ruko? Wow, sahut Jajar. Nah, ini tidak tahu ya apakah odol atau tidak, tapi yang jelas memang ini tinggi sekali. Oh, ini ditambahi kawan ya. Wah, kalau misalkan lebih dari body truck-nya itu biasanya odol seperti itu ya. Tingginya melebihi sekali ini kawan. Anda bisa melihat juga melalui visual radio kami gitu ya. Dan kalau misalkan kita cek memang ada beberapa ketentuan ya. Bahkan jenis truk-truknya itu beda-beda kawan. Ada truk ankle, truk ringan, truk tronton, truk trailer, truk wing box, itu semuanya ada ketentuannya masing-masing. Nah, kalau misalkan yang saya lihat ini sepertinya truk ringan gitu ya. Truk ringan ini sepertinya kawan. Jadi jenis truk ini punya 2 atau 3 sumbu belakang dengan kapasitas muatan maksimal antara 12 ton sampai 15 ton gitu kawan ya. Ada truk ankle juga gitu. Nah, biasanya sampai 8 ton. Nah, kalau misalkan yang kita lihat truk ankle ini yang biasanya dimaksimalkan, dimodifikasi bagian belakangnya sehingga rentan menjadi truk odol. Nah, ini sepertinya truk ankle kawan ya. Ini kalau misalkan memang muatannya setinggi ini, kalau misalkan kita bayangkan fullnya, ini pasti odol gitu ya, sudah termasuk odol gitu. Anda boleh tambahkan pendapat Anda setelah melihat visual radio kami bagaimana kawan. Lalu tadi ada informasi dari Pak Dani menginformasikan melalui voice note.
1: Posisi di alun-alun, kondisi lengang.
0: Oke.
1: Okay. Ini yang lucu, ada PKL di depannya kantor bupati.
0: Kenapa itu Pak?
1: Yang biasanya steril, oh, ini ada PKL. Satu,
0: yang dilarang
1: masih
0: parkir
1: satu.
0: Itu ya?
1: Kita tunggu sampai berapa lagi nih yang masih gak diobrak.
0: Oke, terima kasih Pak Dani untuk informasinya ya. Cuman satu kawan, nah, kalau misalnya diobrak ini bisa berapa nantinya ya. Dari satu nanti tumbuh 1000. Terima kasih Pak Dani informasinya, nanti kita coba teruskan ke kawan-kawan Satpol PP ya. Lalu ada Pak Andre Dwi menginformasikan lewat video dan voice note. Ini videonya.
2: Ini sudah sampai Gading Kulon, ada kayaknya ini persiapan nih, persiapan karnaval. Sebentar saya info. Sudah di Kanvil Dau.
0: Oke.
2: Menuju ke arah Batu.
0: Mengarah ke Batu ini kawan ya.
2: Ini sudah masuk Tegal Weru.
0: Masuk Tegal Weru.
2: Oh, yang ditutup ke arah Raya Sempunya. Raya Sempu ditutup total. Ini masih bisa mengarah ini Semanding ya.
0: Iya, mengarah Semanding masih bisa.
2: Semanding.
0: Ini kawan ya, videonya saya tampilkan di visual radio. Lalu ini di mana ini Pak?
2: Sudah sampai Sumber Sekar.
0: Oh, Sumber Sekar.
2: Alhamdulillah ini aman, ini sampai Sumber Sekar. Yang ke arah Aroma.
0: Aman ya lalinnya. Oke, titik mana lagi nih? Masih cukup panjang videonya. Nah, ini di Sumber Sekar, oh masih aman kawan ya. Dekatnya yang mengarah ke UIN itu. Nah, ini Pak Andre Dwi.
2: Aman, jalur Sumber Sekar aman dilalui.
0: Oke, terima kasih informasinya Pak Andre Dwi, ada voice note tambahan ya.
2: Menginformasikan untuk yang mau ke arah Batu aman, lewat Dieng atas bisa, padahal atas sepertinya juga masih aman itu. Nanti sampai ke arah Mulia Agung Dau itu aman. Gading Kulon tadi terkendala sedikit, ada penarikan tiket, masih aman itu. Menginformasikan untuk yang mau ke arah Batu aman, lewat Dieng atas bisa, padahal atas sepertinya juga masih aman.
0: Oke. Okay.
2: Nanti sampai ke arah Mulia Agung Dau itu aman. Gading Kulon tadi terkendala sedikit, ada penarikan tiket sepertinya di kanan jalan, tapi masih lancar lah, masih bisa. Terus mengarah ke Raya Sempu itu ditutup total, tapi tidak mengganggu jalan. Jadi masih bisa ke arah Batu, masih aman. Bisa pakai jalur Dau. untuk menghindari sengkaling, dermo dan lain-lain, mending ambil arah Dau. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih informasinya Pak Andredi, untuk menghindari sengkaling dan dermo lewat Dieng kawan, bisa ini ya. Terima kasih informasinya. Untuk Anda kawan yang memang mengarah ke Batu, ini menjadi salah satu pilihan ya, atau alternatif. Dan kalau misalkan kita lihat memang di sekitaran Sengkaling, jalan raya Sengkaling, luar biasa kepadatannya semakin memanjang dari arah Kota Batu. Sudah sampai, tadi kan ke Muning ya, sekarang sudah sampai di depannya Jalan Sedap Malam. Lalu kalau misalkan yang dari arah Malang, ini sudah sampai ke sekitaran hampir ke Tirta Utomo kawan ya. Hampir ke, atau mungkin ke ini, apa namanya ini ya, sekitaran depan UMM. Nah, depan UMM kawan, gerbangnya UMM depan itu pas. Nah, antriannya sampai situ. Waspada saja kawan yang melewati jalan raya Sengkaling mengarah ke Batu maupun mau ke Kota Malang, hati-hati di jalan. Di jalan raya Tenggal Gondo mengarah ke perempatan di Muhammad Hatta itu ya, juga sama, mengarah ke sekitaran Muhammad Hatta dari Batu, mengarah ke sekitaran Jalan Panglima Sudirman, itu juga padat kawan, sampai ke Kertanegara ramai lancar. Anda boleh tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya, kirimkan di WhatsApp kami di 0811 3600 911. Dan saya ada informasi untuk Anda kawan, Anda sudah punya rumah, sudah jadi, tapi terasa belum nyaman gitu. Anda juga punya kantor dan tempat usaha, butuh tampilan yang lebih profesional serta menarik, saatnya percayakan pada Dekor Your Studio. Solusi lengkap desain dan pembangunan interior untuk rumah, apartemen, kantor, kafe, restoran, hingga berbagai ruang komersial. Kenapa sih harus Dekor Your Studio? Karena semua dalam satu layanan, design and build. Desain dibuat sesuai karakter dan kebutuhan Anda, serta didukung material berkualitas dengan pengerjaan profesional. Lebih menarik lagi, nikmati gratis konsultasi dan survei lokasi untuk area-area tertentu. Wujudkan ruang impian yang nyaman, estetik, dan fungsional bersama Dekor Your Studio. Hubungi sekarang di 0878-6278-8880 atau kunjungi dekoryourstudio.id. Dekor Your Studio by Parama Group. Inspiratif, kreatif, fungsional. Tetap bersama kami di City Guide 911 FM.

0: City Guides Life Hacks.
1: Pernah nggak sih Anda membayangkan hidup tanpa harus menunggu usia pensiun untuk bisa menikmati waktu bersama keluarga atau menjalankan hobi yang disukai? Ternyata ada loh konsep keuangan yang disebut FIRE atau Financial Independence Retire Early. Artinya bukan berhenti bekerja sepenuhnya ya, tapi memiliki cukup aset sehingga Anda tidak lagi bergantung sepenuhnya pada gaji bulanan. Konsep ini populer berkat penelitian yang dikenal sebagai Trinity Study. Dari penelitian tersebut muncul aturan yang cukup terkenal yaitu 4% rule. Sederhananya begini, kalau pengeluaran Anda dalam setahun adalah 100 juta rupiah, maka Anda membutuhkan aset investasi sekitar 25 kali dari pengeluaran tahunan tersebut atau sekitar 2,5 miliar rupiah. Kenapa 25 kali? Nah, karena menurut aturan 4%, Anda bisa menarik sekitar 4% dari nilai investasi setiap tahun untuk memenuhi kebutuhan hidup tanpa menghabiskan seluruh aset terlalu cepat. Jadi pertanyaannya, apakah FIRE realistis di Indonesia? Jawabannya tergantung gaya hidup dan kemampuan menabung. Misalnya, jika kebutuhan hidup seseorang di Malang sekitar 5 juta rupiah per bulan atau 60 juta rupiah per tahun, maka aset yang dibutuhkan untuk mencapai financial independence berada di kisaran 1,5 miliar rupiah. Tapi angka ini tentu bisa lebih besar atau lebih kecil tergantung kebutuhan masing-masing. Yang menarik, banyak orang mengira financial freedom itu hanya untuk orang kaya. Padahal awalnya justru sederhana, mulai dari mengatur pengeluaran, memiliki dana darurat, dan juga rutin berinvestasi sesuai kemampuan. Menurut banyak perencana keuangan, orang yang mencapai financial independence belum tentu berhenti bekerja loh. Justru banyak yang tetap bekerja karena suka dengan pekerjaannya. Bedanya mereka bekerja karena ingin, bukan karena terpaksa membayar tagihan setiap bulan. Jadi kawan, financial independence bukan tentang menjadi miliarder dalam semalam, tapi tentang memiliki pilihan lebih besar atas waktu dan hidup yang kita jalani setiap hari.

0: Segera kita ikuti Galeri City Guide, program komunikasi bisnis di Radio City Guide FM.
1: City Guide 91 FM, guidance for your life. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan, saya Eko Setiawan dan sore hari ini saya bersama Direktur Marketing dari Parama Group, yaitu Mas David. Nah, hari ini kita akan berbagi informasi terkait dengan sebuah peluang investasi properti yang bebas boncos. Di mana lagi kalau bukan di Parama Land. Nah, kawan, kita langsung saja ketemu dengan Mas David. Halo Mas David, apa kabar?
2: Halo Pak Eko, sehat-sehat Pak Eko. Pak Eko gimana, aman?
1: Luar biasa, aman terkendali. Dan Mas David, hari ini kita berbagi informasi dalam program City Guide Podcast, informasi tentang bisnis properti yang bebas boncos. Biasanya orang itu kalau bisnis properti itu takut nggak kembali, gitu kan? Sudah investasi, sudah beli aset gitu, tapi asetnya ini nggak bisa bekerja, nggak bisa jadi mesin pencetak uang berikutnya gitu. Tapi kalau di Parama Land kan nggak begitu ya. Di Parama Land ini justru menjadi sebuah mesin pencetak uang. Nah, mungkin sebelum kita ngobrol panjang lebar, bisa dijelaskan Mas, apa sih sebenarnya Parama Land dan konsep utamanya yang ditawarkan itu seperti apa Mas?
2: Oke, jadi Parama Land ini adalah sebuah kawasan hunian villa dan investasi, yang mana kami dari awal merancangnya itu bukan hanya sebagai tempat tinggal Pak Eko, tapi memang sejak awal sudah kami konsep sebagai aset yang produktif gitu. Nah, konsepnya kami menggabungkan kenyamanan dari rumah yang modern dengan potensi bisnis yang ada gitu. Nah, terutama melalui program sewa harian maupun bulanan Pak Eko.
1: Wih, menarik ya.
2: Iya.
1: Nah, apa lalu keunggulan dari Parama Land ini dibandingkan dengan proyek-proyek properti yang lain? Kan banyak tuh proyek properti yang ada di Malang.
2: Ya, jadi seperti yang saya bilang sebelumnya, bahwa Parama Land ini memang sudah kami konsep sebagai aset yang produktif gitu. Nah, tentunya keunggulan kami adalah lokasi yang strategis, karena ini akan sangat menunjang produktivitas dari aset itu sendiri. Lalu lokasi strategis ini juga dibuktikan dengan dekatnya dengan pusat wisata, lalu dan akses transportasi yang oke gitu Pak Eko. Nah, selain itu juga untuk menunjang produktivitas aset itu, kami sudah dilengkapi dengan manajemen yang profesional Pak Eko. Manajemen ini meliputi manajemen untuk pengelolaan dari villa itu sampai ke marketing atau pemasaran dari villa itu sendiri. Nah, sehingga owner-owner ini tuh udah nggak perlu repot lah untuk ngurus unitnya.
1: Tinggal gitu. Duduk manis terima untung gitu ya.
2: Nah, jadi udah tinggal duduk manis, mereka udah betul-betul pasif gitu. Jadi
1: iya, pasif income-nya langsung bekerja gitu.
2: Betul gitu Pak Eko.
1: Nah, saya juga mendengar ya kalau okupansi penyewa di Parama Land itu bahkan mencapai rata-rata 82 penyewa dalam satu bulan. Nah, kira-kira apa ya faktor utama yang mendukung tercapainya 82 penyewa per bulan itu Mas, angka rata-rata ini?
2: Oke. Jadi itu adalah data rata-rata penyewa kami, yang mana ya itu betul-betul data real kami ya Pak Eko ya. Jadi tingginya okupansi ini tuh
1: ini enggak di mock up sama sekali loh. Ini
2: asli. Jadi kalau untuk tingginya okupansi ini tuh karena ya ini adalah bukti bahwa lokasinya itu betul-betul strategis Pak Eko. Ramai pengunjung, terus fasilitas juga lengkap di dalamnya gitu. Dan lagi juga promosi kami itu terintegrasi dengan manajemen villa kami gitu. Jadi unit-unit di Parama Land ini hampir selalu terisi Pak Eko, baik oleh wisatawan maupun penyewa jangka menengah.
1: Menarik.
2: Nah, kami memperhatikan ini dari hulu ke hilir Pak Eko. Hanya semata-mata untuk kenyamanan investor dalam berinvestasi.
1: Jadi gak perlu khawatir lah ya.
2: Iya.
1: Nah, kalau kita melihat angka okupansi yang setinggi itu Mas, apa kira-kira artinya ini bagi investor untuk membeli unit di sini?
2: Oke, kalau dengan okupansi setinggi itu, maka artinya adalah pemilik unit ini ya berpotensi besar untuk mendapatkan penghasilan pasif yang stabil, Pak Eko, setiap bulannya gitu. Nah, di sisi lain, properti di sini, di kami ini, itu nggak hanya nilainya yang naik, Pak Eko, tapi menghasilkan cash flow yang rutin buat investor kami gitu.
1: Berarti boleh disimpulkan bahwa kalau investasi properti di Paramalen terancam kaya ya.
2: Ya, terancam kaya dan siap-siap santai lah.
1: Nah, kalau dari sisi capital gain, Mas, data kan kemarin saya minta data menunjukkan kenaikan harga yang signifikan. Misalnya ada tipe compact yang naik 12,8%, terus Cozy Hook yang naik 10,1% dan Villatel naik hampir 9%. Okay. Nah, kira-kira apa yang mendorong kenaikan ini, Mas?
2: Oke, jadi kami sebelumnya sudah melakukan riset internal ya, Pak Eko ya. Kenaikan harga kami ini dipicu oleh tingginya permintaan, Pak Eko. Tingginya permintaan, lalu juga terbatasnya jumlah unit dan tentunya pengembangan kawasan wisata sekitar gitu. Nah, tingginya permintaan yang saya maksud ini adalah permintaan yang kaitannya dengan aset yang betul-betul produktif, lalu akses yang betul-betul oke, sehingga menunjang produktivitasnya, sehingga kalau kita lihat mungkin yang bisa memenuhi itu semua belum banyak, Pak Eko. Nah, salah satunya adalah Paramalen. Nah, harapan kami adalah investor melihat ini tuh sebagai sebuah prospek yang jelas, Pak Eko, sehingga nilai aset mereka itu mengalami kenaikan konsisten tiap tahunnya, Pak Eko.
1: Oke, luar biasa. Nah, dari berbagai tipe unit itu, Mas, kira-kira unit mana yang paling diminati investor?
2: Unit yang paling diminatin investor ya, semua tipe itu punya pasarnya masing-masing, Pak Eko. Nah, tapi sepengamatan kami, tipe compact dan cozy itu yang paling banyak terjual, Pak Eko. Karena cocok untuk sewa harian dan jangka pendek gitu. Nah, sedangkan kalau yang tipe Villatel ini kan dia lebih eksklusif. Nah, ini lebih cocok untuk investor yang ingin return yang lebih tinggi dari penyewa yang premium, Pak Eko. Nah, semua data-data ini kami dapatkan dari owner-owner dari masing-masing unit yang ada di Paramalen.
1: Nah, kira-kira tren kenaikan ini masih akan berlanjut atau bagaimana, Mas David?
2: Kalau kami sih optimis tren ini akan terus naik positif ya, Pak Eko ya. Karena selain faktor lokasi dan fasilitas, Paramalen juga terus menambah value melalui promosi digital tentunya. Pertama, yang kedua adanya pengembangan kawasan. Saat ini Paramalen ini sudah di pembangunan tahap 5, Pak Eko. Nah, terus juga kami menambah value melalui event-event yang kami selenggarakan. Nah, itu semua harapannya mendorong harga properti kami itu bisa naik secara berkelanjutan.
1: Nah, kira-kira kan ini tadi nanya itu okupansinya bisa sampai 82 penyewa dalam sebulan. Nah, bagaimana sih sebenarnya caranya Paramalen itu membantu investor dalam pengelolaan sewa, Mas?
2: Jadi Paramalen ini betul-betul memfasilitasi owner-owner kami setelah terhitung setelah terjadi transaksi, Pak Eko. Jadi seperti yang saya bilang tadi, kami memiliki manajemen profesional untuk mengelola setiap unit villa di Paramalen dan juga manajemen untuk pemasarannya gitu. Nah, layanan ini itu selalu kami tawarkan sejak setelah serah terima. Nah, itu langsung kami tawarkan. Nah, layanan ini tuh meliputi banyak hal, Pak Eko, mulai dari maintenance, terus pelayanan tamu, terus mengurusin untuk booking-bookingnya tamu gitu, sehingga pemilik unit itu betul-betul pasif, betul-betul literally pasif, Pak Eko. Nah, investasinya jalan, sewanya tetap lancar karena kami pasarkan setiap hari gitu.
1: Oke, mantap. Nah, jadi kalau digabungkan antara kenaikan harga aset dan okupansi 82 penyewa, apa kira-kira keuntungan yang paling jelas bagi investor baru?
2: Nah, tentunya keuntungannya adalah double benefit ya, Pak Eko ya. Jadi kenaikan nilai properti yang terus naik itu adalah benefit pertama, lalu selanjutnya juga pendapatan rutin dari penyewa gitu. Nah, Coba Pak Eko lihat, investasi yang bisa menawarkan dua keuntungan kayak gini sekaligus jarang atau
1: ya jarang.
2: Ya termasuk jarang sehingga ya. Nah, ini adalah keuntungan yang jelas buat investor baru.
1: Jadi jarang ada investasi yang bisa menawarkan dua keuntungan sekaligus.
2: Iya.
1: Adanya di Paramale.
2: Paramale.
1: Apa pesan Anda, Mas David, bagi calon pembeli yang masih ragu untuk investasi di Paramale?
2: Nah, tadi sempat kita paparkan kalau harganya naik berapa persen tiap tahunnya itu ya Pak Eko ya. Jadi jangan nunggu sampai harganya jauh lebih tinggi lah. Data sudah jelas, harga naik tiap tahun, okupansi itu stabil dan kawasannya makin berkembang Pak Eko. Artinya beli unit sekarang adalah langkah yang tepat untuk masa depan investasi yang aman karena SHM kami itu on hand Pak Eko. Sehingga betul-betul aman dan pastinya ini adalah investasi yang benar-benar menguntungkan.
1: Oke, Mas David terima kasih.
2: Oke, terima kasih Pak Eko.
1: Sukses terus Mas David.
2: Ya, terima kasih banyak Pak Eko. Pak Eko juga sukses terus.
1: Oke. Salam juga untuk teman-teman Paramalen ya.
2: Yap.
1: Oke. Nah, kalau demikian tadi perbincangan kita di Galeri City Guide Podcast bersama Mas David. Mas David ini Direktur Marketing dari Parama Group. Jadi kawan, beli properti malah boncos, tidak produktif. Makanya, pilih yang pasti-pasti aja. Paramalen mempersembahkan sebuah hunian eksklusif untuk investasi Villa Parama Panderman Hill. Hunian eksklusif di kaki Gunung Panderman, Kota Wisata Batu. Jadi konsepnya itu villa dengan dua lantai, lengkap dengan private pool, rooftop, dan smart home system. Jadi Anda akan merasakan kemewahan yang tak terbatas, sekaligus juga bisa menikmati udara yang sejuk, pemandangan Gunung Panderman dan Arjuna setiap hari, dekat dengan Jatim Park Group, dan yang pastinya adalah legalitasnya aman. Miliki Villa Parama Panderman Hill sekarang juga sebagai aset di kawasan produktif Kota Batu. Info lengkap Anda bisa cek Instagramnya @paramapandermanhill atau hubungi 0822-3331-4447. Saya ulang, 0822-3331-4447. Paramalen, mitra investasi properti terpercaya. Baik kawan, saya Eko Setiawan pamit. Terima kasih kebersamaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Waktu Asyar untuk Malang dan sekitarnya. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM, member of Arema Media Group.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Iqbal Zulkarnain di 911 Hot News jam 3 sore. Kawan, belanja pegawai Pemkot Malang capai 43%. Belanja pegawai Pemkot Malang hingga Agustus 2026 mencapai sekitar 43%. Dari total belanja daerah, kenaikan tersebut salah satunya dipicu bertambahnya kebutuhan pembiayaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Wali Kota Malang Wahyudin mengatakan kenaikan pembiayaan P3K sangat tinggi sehingga menjadi beban pemerintah daerah. Menurutnya, pembiayaan yang sebelumnya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat kini ikut dibebankan kepada daerah. Mulai 2027, terdapat ketentuan pembatasan belanja pegawai maksimal 30%. Kondisi tersebut dinilai membatasi ruang fiskal Pemkot Malang untuk membiayai kebutuhan pembangunan dan pelayanan masyarakat. Iuran Agustusan jangan sampai jadi paksaan. Hari ini dalam program Ijen Talk City Guide FM, Wakil Dekan 2 FISIP Universitas Muhammadiyah Malang atau UMM, Dr. Lulu Dwi Kumalasari menyampaikan, iuran Agustusan pada prinsipnya merupakan sumbangan sukarela dari masyarakat. Karena sifatnya sukarela, pemberian iuran seharusnya menyesuaikan kemampuan warga dan tidak mengandung unsur keterpaksaan. Lulu menilai kesepakatan nominal dalam musyawarah masih memungkinkan dilakukan sebagai acuan, tetapi harus tetap menyediakan ruang fleksibilitas bagi setiap warga. Kondisi ekonomi masyarakat berbeda-beda sehingga nominal yang sama tidak bisa diterapkan secara kaku kepada seluruh warga. Ia mengingatkan iuran berpotensi menimbulkan persoalan ketika petugas atau panitia mulai memaksa membandingkan kemampuan antar warga maupun menetapkan nominal secara sepihak. Semangat gotong royong menurutnya harus tetap dijaga agar perayaan kemerdekaan tidak justru memunculkan gesekan sosial di masyarakat. Kawan, Taman Nasional Wekambas terbakar. Kepala Balai Taman Nasional Wekambas, Zaidi, menyampaikan, saat ini Taman Nasional Wekambas di Provinsi Lampung Timur terbakar. Ia menyebut proses pemadaman langsung dilakukan, namun terkendala beberapa proses, seperti kondisi lahan yang kering, minimnya sumber air, serta lokasi yang sulit dijangkau kendaraan. Lebih lanjut, saat ini proses pemadaman masih berlangsung dengan kerjasama lintas instansi dari Tim SAR, BNPB, serta TNI Polri. Demikian 911 Hot News jam 3 sore, saya Iqbal Zulkarnain. Selamat sore.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: City Guide 911 FM, Guidance for your life. Halo kawan, selamat sore, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Tadi kawan, memang ada kepadatan lalu lintas di Sengkaling ya, di Mulyo Agung dan juga Gading Kulon itu ada karnaval, jadi Anda perlu waspadai saja untuk saat ini. Dan kalau misalkan kita cek, tadi ada informasi beberapa pendengar ya, ada Pak Singgih Wicaksono menambahkan di 1447 kawan, belum terbaca ya tadi, lewat Tegal Kun, info sementara dari arah Batu pulang arah Petung Sewu dan Kalisongo sudah ditutup untuk karnaval. Lewat Tegal Gondo macet sedikit di arah Hanut, selebihnya lancar, katanya seperti itu. Ada videonya. Oh, ini yang di belakang KMM
2: masih lancar. Hanya macet di, saya dari Batu, berarti perempatan arah Hanut macet. Memang tak padat, tapi merayap. Jalan, kendaraan pasti bisa jalan. Ini menuju RRI. Semoga lancar, nanti diimpul lagi.
1: Oke, siap. Masih aman ya, masih lancar ya untuk saat ini di belakang UMM. Baik, terima kasih Pak Singgi. Oh, ada dua video kawan ya. Di Tunggul Mas sepertinya ini.
2: Ke arah Begawan.
3: Lancar.
2: Lancar, kiri kanan lancar. Lewat sini aja menghindari Dau. Karena karnavalnya ada di Sengkaling.

tanya rute juga dari LA Sucipto ke Dieng Atas yang macet di mana. Nah, tadi kalau misalkan pantauannya di segmen sebelumnya kita pantau itu di pertigaan Sulfat cukup ramai dan di perempatan Rampal saja ya. Sisanya masih ramai lancar. Dan untuk siang hari ini memang kita konfirmasikan lalu lintasnya cukup dinamis kawan, dan nanti kalau misalkan ada kepadatan di titik-titik yang lain bisa Anda kabarkan ke WhatsApp kami. Lalu ada Pak Agus Wahyudi menginformasikan baru saja ya 15.10 exit tol Singosari antrian lumayan panjang katanya. Ini di jam 15.10 kawan ya. Luar biasa, ada apa ini Pak Agus Wahyudi? Apakah volume saja atau apa? Bisa tambahkan ya ke WhatsApp kami. Kita nanti coba tanyakan juga apakah memang ada kejadian atau mungkin karena volume saja. Terima kasih informasinya Pak Agus. Lalu ada informasi dari Pukinanti Wahyuning Tias tadi di 14.56 ya. 14.49 tadi kawan, belum terbaca ya. Mau tanya jalan yang dilewati Karnaval Sengkaling apa bisa dilewati dari arah Batu ke Malang? Soalnya tadi saya balik kantor mau ke Batu lewat Tunggul Mas terus ke belakang UMM, tapi macet pol sampai lampu merah pusdik. Tapi setelah itu lancar, minta infonya mas katanya. Nah memang kalau misalkan lewat situ lebih aman ya. Dan tadi setelah kita lihat-lihat informasinya dan lain-lain, ternyata memang yang paling aman ya lewat Tegal Gondo itu kawan, lewat Arhanud itu ya. Jadi kata Bukin nanti memang tetap lewat jalur saya tadi ya, memang pada di arah Hanut setelah itu lancar katanya. Terima kasih Bukin nanti.

Lalu ada informasi dari Pak Yopi Suwarsono menginformasikan juga pertigaan Sulfat sudah tidak terlalu macet, katanya seperti itu, kata Pak Yopi ya. Nah kalau misalkan kita lihat, Pak Yopi ini menginformasikan ada fotonya kawan. Nah, pertigaan Sulfat sudah mulai aman ya. Oke, terima kasih informasinya Pak Yopi ya. Hati-hati di jalan. Sulfat sudah mulai aman. Dan titik lainnya bagaimana kawan? Apakah sudah mulai aman juga? Atau mungkin ada peningkatan volume ya? Untuk saat ini peningkatan volume terjadi di sekitaran Tol Singosari. Ini ada apa ya di exitnya kawan? Luar biasa di exitnya ini kok kepadatannya cukup panjang ya. Coba kita lihat kawan di exit. Iya betul, di exitnya kok panjang sekali ini antriannya. Nanti kita coba tanyakan ya lalu lintasnya, apakah efek di Ahmad Yani ini juga? Ahmad Yani juga padat sekali. Titiknya ini di Jalan Graha Kencana. Oke, jadi depan Graha Kencana itu ya. Nanti kita coba tanyakan ke pihak kepolisian. Terima kasih informasinya kawan pendengar yang sudah beri info tadi. Kirimkan informasi-informasi lain di WhatsApp kami di 0811 3600 911.

City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat sore, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan ini tadi ada informasi tambahan dari Pak Agus Wahyudi ya. Exit Tol Singosari terpantau antrian panjang insya Allah karena volume arah TL ke Batu. Wah, jadi arah TL ke Batu ini kawan ya, yang lumayan padat. Jadi Anda perlu waspadai saja. Tapi kita bantu konfirmasikan ke Deputi Traffic Tol Padaan Pak Irfan, kalau misalkan memang tidak ada gangguan di ruas tolnya, berarti kita nanti akan teruskan ke pihak kepolisian kawan. Apa setelah ini kita akan teruskan ke Kanit Turjawali Satlantas Polres Malang. Lalu kalau misalkan kita lihat ada informasi juga tadi dari Bu Siska ya, menginformasikan izin lapor daerah Borobudur Agung Barat Blok 2C, sejak kemarin sore PDAM mati sampai saat ini belum nyala. Nah mungkin bisa di sharing ya untuk informasi nomor pelanggannya, nanti kita teruskan ke PDAM. Terima kasih Bu Siska. Dan untuk Anda kawan boleh sharing-sharing juga mengenai pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lain, kirimkan di WhatsApp kami di 0811 3600 911, atau kirimkan ke sosial media. Saat ini saya sedang melakukan live TikTok ya, di @cityguide911fm.

0: untuk informasi seputar jantung.
1: Kalau untuk Anda yang menuju ke Tol Pandaan Malang, terpantau masih ramai lancar sampai Gempol dan juga ke Japanan. Dan di beberapa exit entry yang ada di Malang Raya, dari Madiopuro, lalu sekitaran Pakis dan Lawang ini aman. Tapi di exitnya Getol Singosari ini cukup padat, kawan, waspadai saja. Tapi entry-nya masih aman. Lalu kalau misalkan kita lihat mengarah Pandaan Malang, ya, mengarah ke sekitaran Gempol Rembang, maksudnya Gempol Pandaan lalu Gempol Rembang mengarah ke sekitaran Paspro atau Pasuruan Probolinggo, ini masih aman lancar. Lalu kalau misalkan di titik-titik lainnya, kita coba cek juga, kawan, untuk saat ini di sekitaran Kejapanan mengarah ke Porong Gempol.

lalu Surabaya Porong Sidoarjo itu ya, sampai ke satelit Perak terpantau tidak ada kendala, ramai lancar. Dan waru utama mengarah ke Krian Mojokerto, Kertosono hingga ke Solo ya, masih aman lancar. Anda bisa sharing-sharing bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di ruas tol, kirimkan di WhatsApp kami di 0811 36091.

Ketika jalan-jalan di Kota Malang, mungkin Anda sudah bosan dengan hiruk-pikuknya kota. Kali ini kawan, saya akan mengajak Anda untuk menjelajah surga tersembunyi di Kota Malang. Ini dia, Hutan Malabar. Sebagai paru-paru kota, ruang terbuka hijau memang bisa menambah suasana keasrian. Hutan Malabar kawan berada di Jalan Malabar, Kelurahan Ororodowo, Kecamatan Klojen. Jadi, lokasinya sangat strategis ya, berada di tengah kota, apalagi dengan dikelilingi rumah-rumah elit di wilayah dekat kawasan Ijen. Hutan Malabar diresmikan pada tahun 2016 sebagai wisata edukasi lingkungan, kesehatan, dan sarana rekreasi. Kalau menurut saya sih, jogging di pagi hari di Hutan Malabar ini juga jadi pilihan yang tepat loh. Karena areanya sangat nyaman, tersedia jalan paving mengitari area hutan sepanjang 0,5 km. Tepat di jalur tengah yang membelah hutan, ini sebagai area yang paling indah kawan. Bisa melihat pemandangan pohon cemara, cocok untuk refreshing. Dan untuk Anda yang suka selfie nih, juga sangat bisa. Ada juga satu pohon soga yang terletak di sisi barat sebagai tempat berlindung dari sengatan terik matahari. Nah, ketika soga ini tertiup angin kencang, ujung-ujungnya saling bersentuhan hingga menimbulkan suara khas yang menarik. Seger banget. Apalagi masuk ke area Hutan Malabar free access alias gratis. Hanya butuh bayar parkir saja. Anda bisa mendapat spot terbaik untuk olahraga pagi hari. Kalau Anda mau ke sini, langsung arahkan saja kendaraan Anda ke Jalan Ijen. Arahkan kendaraan Anda ke Katedral Ijen, ambil arah ke Jalan Guntur, ikuti jalan, Anda sudah sampai di Hutan Malabar.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
3: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
2: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
3: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
2: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
3: Canda bro.
4: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
3: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
2: Sama-sama bro.
6: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
7: Kenyang banget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
8: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
7: Duh, tiap bangun tidur, rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
8: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.

0: Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng temen sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi. Perkenalkan Memory Lex, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memory Lex, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda relax dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memory Lex, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat sore, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan untuk kali ini kawan, kita dapat informasi dari Pak Agus Wahyudi tadi ya di 1518 mengenai kepadatan di eksit tol Singosari, terpantau antrian panjang karena kemungkinan karena volume arah TL Batu, kata Pak Agus seperti itu. Dan itu sudah kami teruskan ke tiga pihak kawan ya, dari Deputi Traffic Tol Pandaan Pak Irfan, apakah memang gangguannya ini ada di sekitaran tolnya. Lalu kalau misalkan kami cek, sepertinya di Karanglu. Nah, kita cek juga di Karanglu, kita chat ke Panit 1 Unit Lantas Polsek Singosari Ibdanik ya, dan langsung dibalas di 15.30 tadi. Protap anggota Satlantas Polres Malang di weekend melaksanakan pengaturan di jalur eksit tol Singosari sampai Batu. Lalu kami cek juga kawan, ternyata kepadatan ini sampai di Geraha Kencana. Titiknya di situ, setelah di Geraha Kencana arah ke selatan lancar. Nah, sepertinya ini karena U-turn Geraha Kencana ya. Jadi langsung kami teruskan ke Kanit Lantas Polsek Blimbing Ibtu Isrofi juga supaya ada penanganan kawan. Jadi dari tolnya sudah aman, tapi ternyata ada di Karanglu. Nah, di Karanglu nya aman, ternyata yang ada di Kota Malang. Nah, kita teruskan seperti itu supaya ada penanganan yang cukup baik dari pihak kepolisian. Dan Anda pun juga bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya untuk saat ini kawan. Kirimkan di 0811 360911, atau kirimkan ke sosial media kami di @cityguide911fm. Dan di 15.30 ini kawan, sudah 30 menit ya, Rans FC melawan Arema FC.

0: Nah, kalau misalkan saat ini saya juga cek kawan untuk pertandingannya ya, dengan kick off-nya ini di 15.30 memang. Jadi berlangsung 15.30 di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang. Dan kalau misalkan kita cek untuk saat ini, sebentar kita cek kawan ya. Nah, ini baru dimulai sepertinya ya di 15.30. Nah, ini kalau misalkan kita lihat sepertinya mau mulai kawan ya. Anda bisa mendengarkan juga suaranya.
1: Tribun dengan para pemain di lapangan agar outcome-nya positif dan ada sebuah perjuangan yang akan dilakukan oleh Arema untuk tampil di musim yang akan datang, pun juga dengan Rans yang coba untuk meraih 5 untuk promosi dan kembali
0: 3,
1: ke kasta
0: 2, tertinggi sepak bola. 1. Nah, kick off kawan ya untuk saat ini.
2: Kita saksikan bapak
0: 15.32
2: Friendly match menghadapi Arema FC. Ini dia, kita bisa melihat bagaimana Rans FC.
0: Jadi 15.30 ya, sudah dilakukan pertandingan antara Rans FC melawan Arema FC, kawan. Rans Nusantara lah ngomongnya ya. Dan kalau misalkan kita lihat, di Kanjuruhan ini sudah cukup bagus kawan ya untuk rumputnya. Dan ini Arema sudah prepare juga untuk melihat bagaimana depth dari skuadnya atau kedalaman dari skuadnya. Begitu juga Rans untuk melihat dan mengevaluasi bagaimana pemainnya mendapatkan pengalaman yang cukup baik dari tim yang sudah bermain di Liga Profesional. Dan untuk Anda kawan boleh tambahkan juga bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di sekitaran Kanjuruhan ya untuk saat ini, apakah sudah mulai ramai? Kirimkan di 0811 3600 911. Tetap bersama kami di City Guide 911 FM.

Wisdom. Tidak pernah terbayang apa yang ada pada saya saat ini adalah khayalan saya. Dulu saya itu pengen menjadi hakim karena saya kuliah di Fakultas Syariah ya, jurusannya ya keluarga Islam begitu. Tetapi saat itu saya masih ingat Menpan RB-nya ya, kalau sekarang itu membuat sebuah persyaratan bahwa seseorang yang mau jadi hakim itu harus menjadi panitra dulu. Waktu itu saya belum menikah, tapi saya sudah berpikir kalau saya jadi panitra minimal 5 tahun. Kemudian saya tes cakim, saya diterima. Bagaimana dengan suami saya? Karena apa? Konsekuensi menjadi seorang hakim itu kan harus siap ditugaskan di seluruh wilayah Indonesia. Saya sudah berpikir, gak mungkin lah. Iya, kalau suami saya bisa saya ajak kemana-mana. Kalau tidak, gitu. Akhirnya atas juga dukungan keluarga, orang tua dan Pak Lid saya ya, itu ya sudah sekarang kamu daftar aja jadi dosen. Tidak pernah terbayang sama sekali saya sampai di titik ini. Kemudian mengalir begitu saja dengan proses pasti ya. Tidak ada sesuatu yang mulus, pasti ada rintangan, ujian dari Allah ketika saya harus kehilangan putra saya pertama gitu ya. Kemudian di titik nadir saya harus berjuang untuk bisa mendapatkan keturunan. Semua saya lalui dengan kesetiaan suami saya, kebersamaan suami saya, dan dukungan dia. Bagaimana saya meniti S2 dengan kondisi anak saya harus perawatan begitu ya, sampai agak lama begitu. Kemudian akhirnya Allah memberikan sesuatu yang terindah. Saya dapat putra 2, kemudian melanjutkan S3. Saya itu S3 tidak muda lagi. Tapi ketika orang bilang bahwa sudah tua kok kuliah, ternyata kan saya juga tidak kalah. Saya S3 hanya 4 tahun dengan IPK 4. Itu kan bukan sesuatu yang biasa gitu ya, harus diperjuangkan. Kemudian sampai di titik saya menjadi konselor fasilitator nasional, kemudian dipercaya jabatan dan lain sebagainya. Semua tidak pernah terbayangkan. Tapi satu kuncinya, kita semua itu harus dengan riyadhah dan tirakat. Yang itu kita gak boleh sombong. Kita punya Allah, segala sesuatunya itu harus riyadhah dengan tirakatnya. Bagaimana sholat malam kita, bagaimana puasa Senin Kamis kita. Tapi ya itulah kenikmatan Allah. Saya tidak bilang cobaan. Kenikmatan Allah yang diberikan kepada saya itulah yang menjadi penyemangat saya. Maka saya selalu bilang ya, jangan takut bermimpi besar, karena masa depan adalah milik mereka yang berani melangkah hari ini. Saya Profesor Dr. Hajah Ervania Zuhria SAG MH selaku Wakil Dekan AUPK Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Mediator Yudisial Pengadilan Agama untuk Wisdom City Guide 911 FM. Wisdom.

0: kids for your life. CityGate FM.
1: Dulu kalau ada gangguan air, kami harus menunggu lama untuk mendapatkan informasi.
2: Sekarang lebih mudah, informasi cepat, layanan makin praktis, semuanya terasa lebih responsif.
3: Pelayanan terbaik lahir dari komitmen untuk terus berbenah. Perumda Air Minum Tugu Tirta Kota Malang terus melakukan transformasi melalui digitalisasi layanan, penguatan sistem distribusi, dan berbagai inovasi agar pelayanan semakin cepat, mudah, dan andal. Di bawah kepemimpinan Direktur Utama Priyo Sudibyo, semangat perubahan terus diwujudkan untuk menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.
1: Yang paling kami rasakan, pelayanan makin sigap, informasi mudah diakses, dan air mengalir dengan lebih pasti.
3: Karena setiap langkah perubahan bukan sekedar membangun sistem, tetapi membangun kepercayaan. Bersama inovasi, bersama pelayanan yang terus berkembang, dan komitmen pantang pulang sebelum pelanggan tenang. Perumda Air Minum Tugu Tirta Kota Malang, kuat, bersinergi, terbaik. Tugu Tirta mengalirkan masa depan.
4: Aduh, apaan sih posting gini-gini? Caper banget. Gak jelas jadi orang. Cari sensasi mulu. Nih aku komen lagi ya. Dasar manusia tukang selingkuh. Si paling settingan. Dari tadi marah-marah sendiri. Gak semua yang di sosmed harus dikomentarin. Aku tuh gemes liatnya. Emang tahu itu siapa? Enggak. Tahu ceritanya? Enggak juga. Lah terus kamu kok bisa yakin banget sih? Ah, cuma iseng kok. Justru banyak masalah berawal dari cuma iseng. Sebelum berkomentar, cek dulu faktanya. Pikir dampaknya, lalu ketik dengan bijak. Karena bercanda, menghina, memfitnah, atau menyebarkan kebencian bisa berdampak nyata. Mending bantuin aku beres-beres rumah. Abis ini mama datang, pasti bakal marah ngeliat kamu dari pagi scroll sosmed mulu.
5: Iya kak, ternyata yang butuh diurus bukan postingan orang, tapi malah rumah kita sendiri ya.
4: Nah, itu pinter.
6: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
7: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
8: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
9: Jalan-Jalan Plus.

0: Tujuan berwisata ke air terjun atau coban gak perlu harus menelusuri hutan dan jauh dari kota. Karena sekarang Anda bisa berwisata ke Coban Kalilanang yang lokasinya itu di tengah Kota Batu, tepatnya di Desa Padanrejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu. Sepanjang perjalanan menuju Coban Kalilanang, Anda akan disuguhkan pemandangan Gunung Panderman. Nantinya sampai di loket, akses jalan menuju Coban Kalilanang juga cukup mudah karena sudah dibangun oleh pengelola. Jadi untuk mengarah ke air terjun, Anda akan menemui banyak sisi yang cocok untuk sekedar istirahat atau nongkrong. Saat itu, Anda juga akan melewati jembatan yang terbuat dari bambu yang bisa menjadi salah satu spot berfoto Anda sebelum melanjutkan perjalanan lewat jalan setapak sambil diiringi suara gemericik air sungai dari Kalilanang. Nah, sesampainya di air terjun Coban Kalilanang, Anda bakal melihat pemandangan yang luar biasa indah dengan air dingin yang menyegarkan sekaligus tebing yang menawan. Tahukah Anda, di dekat air terjun Coban Kalilanang juga ada sumber mata air yang diyakini masyarakat sekitar berkhasiat untuk membuat orang yang meminumnya menjadi enteng jodoh. Untuk Anda yang sekarang mau ke Coban Kalilanang, kalau dari alun-alun Kota Batu, arahkan kendaraan Anda menuju pertigaan Bendo, lalu belok kanan menuju Panenrejo, ikuti saja jalannya sampai Anda menemukan petunjuk menuju Coban Kalilanang. Nantinya Coban Kalilanang ada di sebelah kanan Anda.
1: Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
3: Astaga, si Dita beli tumbler viral. Si Bima liburannya sekarang dia ke Jepang. Bentar, ini, oh ada diskon 80%. OMG, aku harus check out sekarang. Oke, tumbler masuk keranjang, sepatu masuk keranjang. Headset masuk keranjang, sama tas masuk keranjang.
4: Saldo Anda tidak cukup.
3: Kok bisa?
4: Ya bisa lah. Semua yang viral dibeli, semua yang orang lain punya pengen ikut punya.
3: Tapi kalau nggak ikut, aku takut ketinggalan.
4: Itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Takut ketinggalan tren sampai lupa kebutuhan sendiri. Ujung-ujungnya dompet kosong, pikiran juga ikut pusing.
3: Pantes, akhir bulan aku makannya mesti mie instan.
4: Nah, bahaya tuh. Itu udah sampai nggak peduli sama kesehatan.
3: Ya udah, pinjam duitnya boleh nggak?
4: Enak aja, jual aja tuh semuanya.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di City Guide FM.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

389 11 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat sore, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Ini tadi ada informasi kawan dari Pak Aris ya. Sore ini berlangsung pertandingan antara RMFC versus Trans Nusantara di Stadion Kanjuruan Kepanjen. Situasi terkendali dan angin sepoi-sepoi, itu informasi tadi di TikTok kawan ya. Nah, kalau misalkan kita lihat juga, saya juga pantau ya untuk di TikTok kawan mengenai mengenai pertandingan antara Rans Nusantara melawan Arema FC. Dan untuk saat ini update-nya bagaimana? Masih 0-0 kawan, meskipun Rans ini tim yang masih di Liga 2 ya, tapi bisa menahan serangan-serangan dari Arema kawan. Jadi ketahanan timnya itu lumayan bagus. Lalu kalau misalkan Arema ini masih bermain santai kawan, dan masih bermain balance ya, antara menyerang dan bertahan masih cukup aman gitu. Dan kita masih belum melihat Arema yang agresif gitu. Dan Anda bisa sharing-sharing juga bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya untuk kali ini. Bisa sharing-sharing mengenai Arema juga di 0811 3600 911. Dan ini ada Pak Ahmad Nuryadin menginformasikan di Dinoyo Keramik macet apa enggak. Tadi telepon kawan di 1539 dan kita informasikan tidak ada kemacetan ya di sana. Lalu ada Pak Venansius menginformasikan, oh bertanya lebih tepatnya, 1549, bagaimanakah situasi jalan tol SBY Malang? Untuk situasi jalan tol saat ini ya masih aman Pak Venansius, tidak ada kendala, masih ramai lancar. Tapi di exit tol Singosari memang cukup padat. Nah, lepas dari kota Malang mungkin ya, memasuki gate tolnya, di entry tolnya masih aman sekali sampai ke arah Surabaya. Seperti itu Pak Venansius, hati-hati di jalan ya. Anda bisa tambahkan kawan. Bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya? Kirimkan di WhatsApp kami di 0811 3600 911.

Nah, untuk saat ini memang kalau misalkan kita lihat prediksi susunan pemainnya tadi ya tidak jauh beda ya dengan banyak prediksi yang kita lihat. Dan uji squad saat lawan The Phoenix ini pemain tim diminta untuk tampil serius kawan menghadapi Rans Nusantara ya. Dan kalau misalkan kita lihat Ahmad Maulana dan kawan-kawan diminta tidak tampil setengah-setengah saat menghadapi Rans Nusantara. Meskipun laga ini berjudul latih tanding gitu ya, friendly match gitu kawan, tim pelatih ingin para pemain Arema FC menunjukkan performa terbaiknya sore hari ini untuk bertujuan melihat bagaimana performa kedalaman skuad Singoedan setelah pertandingan di Piala Presiden 2026 yang memang kita kalah waktu itu. Jadi pelatih kepala Arema FC Marco Santos menjelaskan, Singoedan datang dalam pertandingan tersebut itu kondisi pincang. Mereka tidak bisa memainkan Gustavo Henrik, Abian Adwitya, lalu Alfeandre Dewangga. Sementara itu Matius Blit masih diragukan untuk berlaga. Jadi saya ingin melihat seberapa jauh skuad ini tampil, kata Marco Santos seperti itu kawan. Dan kalau misalkan kita lihat kesiapan menghadapi situasi tersebut perlu dibangun sejak pramusim ya. Karena Arema FC berpotensi menghadapi situasi serupa pada kompetisi nanti. Pada musim lalu, skuad Singoedan sering tak komplit karena pemain cedera dan menjalani sanksi. Dengan menurunkan komposisi tim yang berbeda-beda dalam laga nanti, Marcos percaya chemistry antar pemain akan semakin solid. Elemen tim pun bisa mengasah kerjasama dalam situasi laga. Dari situ dia bisa mengukur dan melihat apa yang perlu diperbaiki dan apa yang perlu ditingkatkan. Lalu kalau misalkan kita lihat, Marco Santos mengatakan juga pihaknya ini ingin mencoba beberapa skema serangan tanpa Henrik. Menurutnya hal itu bisa disiapkan untuk mengantisipasi saat ada penyerang absen ya, supaya nantinya di lini depan Singoedan tidak kesulitan saat mencetak gol dalam kondisi-kondisi sulit. Jadi belakang tengahnya sudah bagus tapi depannya mandul, takutnya seperti itu. Jadi dia memastikan timnya sudah melakukan pemantauan terhadap kekuatan lawan juga. Marco Santos mengaku sudah mengetahui bagaimana kekuatan para pemain-pemain Rans Nusantara dan beberapa nama di tim tersebut merupakan anak asuhnya dulunya seperti Dedik Setiawan, Muhammad Rafli, Aswin Bayu Setiawan, dan Marcos berharap latih tanding nanti sore bisa berjalan dengan lancar. Dirinya juga mampu mewujudkan target yang diinginkan tim pelatih. Semoga seperti itu. Dan pihaknya ini ingin belajar banyak dari pertandingan persahabatan menghadapi Rans Nusantara nanti kawan. Di tempat yang terpisah memang kalau misalkan kita lihat, penjaga gawang Arema FC Adi Satria menilai laga nanti sore tidak boleh disia-siakan ya. Karena menurut Adi, pemain Arema FC wajib menggunakan laga ini untuk menguji hasil latihan. Dari situ kita bisa berkembang dan tampil lebih baik, kata Adi seperti itu. Dan nantinya saat kompetisi Super League, pihaknya, teman-temannya, rekan-rekannya, setim bisa jauh lebih siap, kata Adi seperti itu. Anda bisa tambahkan pendapat Anda bagaimana Singoedan saat melawan Rans Nusantara untuk sore hari ini kawan. Kalau misalkan kita lihat sepertinya ini ada gol ya, kita coba cek kawan. Oh, hampir gol ya Arema FC kawan, hampir gol tapi masih bisa ditangani oleh kiper, oleh Rans Nusantara. Nah, masih 0-0 ya di menit ke-25 ini masih 0-0. Anda bisa sharing-sharing juga kalau misalkan menonton dan memantau, kirimkan saja di WhatsApp kami di 0811 3600 911.

Ya kawan, kita bergeser ke informasi seputar jalan tol. Untuk sore hari ini, Anda yang mau mengarah ke Malang, antisipasi sudah mulai ada potensi kepadatan di gerbang tol Singosari, terutama untuk jalur exit yang arah ke Malang maupun juga yang mengarah ke Kota Batu. Alternatif lain kawan, barangkali hari ini mau mengarah ke Malang, mungkin bisa cari jalur yang lain. Salah satunya bisa lewat di gerbang tol Lawang. Lalu lintas untuk jalur exit kondisinya relatif ramai tapi masih terpantau lancar. Begitu juga di gerbang tol Pakis untuk exit tol, lalu lintas relatif ramai dan lancar. Dan juga di gerbang tol Malang Madiopuro. Nah, kalau di gerbang tol Malang Madiopuro untuk jalur exit ini juga sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan, tapi kondisi lalu lintasnya masih terpantau lancar.

0: 911 Hot News. City Gate 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News, jam 4 sore. Kawan, ratusan siswa Kota Malang belum tercover bantuan seragam gratis. Anggota DPRD Kota Malang, Saniman Wafi, menyoroti pemangkasan kuota program sekolah, program seragam sekolah gratis yang berpotensi membuat ratusan siswa dari keluarga prasejahtera kehilangan hak bantuan. Kata Saniman, kuota penerima bantuan tahun ajaran ini menyusut drastis dari 26.000 siswa menjadi 4.000 siswa imbas adanya pemangkasan dana transfer ke daerah dari pemerintah pusat. Lebih lanjut, Saniman mendesak Pemkot Malang untuk menghitung ulang data kebutuhan real di lapangan agar seluruh anak dari keluarga tidak mampu tetap terakomodasi secara adil. Kawan, anak kos tidak perlu diwajibkan berpartisipasi dalam iuran Agustusan. Hal itu disampaikan Wakil Dekan 2 FISIP Universitas Muhammadiyah Malang, Dr. Lulu Dwi Kumalasari, menanggapi adanya mahasiswa di Kota Batu mengeluh karena diminta membayar iuran Agustusan. Menurutnya, mahasiswa maupun anak kos yang tinggal di suatu lingkungan tidak wajib, bahkan warga setempat sekalipun tidak seharusnya dipaksa membayar apabila memang tidak mampu memberikan iuran. Lulu mengatakan mahasiswa ataupun pendatang tetap dapat dilibatkan apabila ingin berpartisipasi, namun besarannya harus sesuai kemampuan dan keikhlasan masing-masing. Tidak memberikan iuran juga seharusnya tidak diikuti dengan sanksi sosial maupun perlakuan berbeda dari lingkungan. Dia menilai perayaan kemerdekaan justru dapat menjadi ruang untuk membangun kebersamaan, toleransi dan kepedulian antar masyarakat. Karena itu anak kos maupun pendatang tetap perlu dirangkul dalam kegiatan lingkungan meski pun mereka tidak memberikan sumbangan secara materi. Kawan, Turki ajukan Red Notice Interpol, tangkap PM Israel. Pemerintah Turki mengupayakan penertiban Red Notice Interpol untuk menangkap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu atas tuduhan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Menteri Kehakiman Turki Akin Gurlek menyampaikan, pengajuan ini berdasar pada proses hukum atas serangan militer Israel terhadap armada kapal relawan yang membawa bantuan kemanusiaan ke jalur Gaza. Lebih lanjut, kata Gurlek, Turki menolak keras bentuk impunitas bagi para pelaku dan akan memanfaatkan seluruh instrumen hukum internasional untuk menuntut pertanggungjawaban atas kejahatan di Gaza. Demikian 911 Hot News jam 4 sore, saya Ilham Riza. Selamat sore.
1: Hot News.

City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan juga happy weekend untuk Anda. Saya Erika Rosa kembali menemani Anda sore hari ini di program City Report Weekend. Momen weekend kali ini kawan di Malang luar biasa meriah ya, karena masih dalam suasana Agustusan. Tentunya bukan hanya di Malang sebenarnya, tapi juga di berbagai wilayah lainnya. Kalau pas momen Agustusan begini kan identik dengan berbagai kegiatan ya. Ada kegiatan karnaval, ada kegiatan bazar, ada pentas seni, ada berbagai acara lomba, ada jalan sehat dan lain sebagainya. Kalau yang sore hari ini masih berlangsung, ini ada kegiatan karnaval, diantaranya ada di daerah Mulyo Agung Dau, kemudian ada juga di daerah Gading. Mungkin yang biasanya lewat jalur itu barangkali bisa diantisipasi, kecuali kalau memang Anda mau nonton karnavalnya. Kalau memang tujuannya hanya untuk melintas, barangkali bisa dipertimbangkan untuk lewat di jalur yang lain. Untuk informasi lain kawan, tadi kita juga sempat dapat info dari Pak Agus, exit tol Singosari itu terpantau sudah mulai ada antrian yang cukup panjang. Ini karena volume kendaraan untuk arah ke Kota Batu, terutama arah ke traffic light Batu ya. Ini tadi kami juga sudah meneruskan laporan dari Pak Agus ke Deputi Traffic Tol Pandaan. Tadi kita sampaikan ke Pak Irfan. Pak Irfan menyampaikan ini sudah koordinasi dengan kepolisian terkait, terutama kepolisian yang ada di traffic light Karanglo. Dan saat ini untuk traffic light-nya sudah normal. Tadi ada kendala di traffic light-nya memang ya. Ini traffic light-nya sempat ada kendala, kalau sekarang ini sudah normal kembali. Nah, kalau situasi lalu lintas di sekitar Anda bagaimana sore hari ini? Alhamdulillah masih dapat jalur yang lancar, atau alhamdulillah juga sore hari ini harus menikmati sedikit kepadatan ya. Bagaimana suasana weekend Anda kawan? Yang lagi perjalanan boleh juga. Anda bisa berbagi informasi bersama dengan kami, bergabung lewat WhatsApp di 0811 3600 911.

Kawan, kalau kita bicara soal berbagai agenda di bulan Agustus ini, kalau yang hari ini sedang berlangsung karnaval, tadi kan saya juga menyebutkan ya, itu ada di beberapa daerah Kecamatan Dau, diantaranya daerah Mulyo Agung Dau dan juga di daerah Gading Dau. Jadi sama-sama di daerah Dau, di Kecamatan Dau itu ada dua daerah yang melaksanakan karnaval. Bahkan bukan hanya hari ini, penutupan jalan ini sudah berlangsung mulai dari kemarin, itu sejak adanya check sound ya. Kemarin sudah mulai check sound, kemudian hari ini pelaksanaan karnavalnya. Beberapa flyer tentunya juga sudah tersebar di berbagai media sosial. Barangkali ini menjadi catatan untuk Anda yang lagi perjalanan, kalau memang tujuannya untuk melintas, barangkali bisa dihindari, cari jalur alternatif yang lain. Karena rutenya lumayan panjang kawan, kalau yang di daerah Gading Kulon Dau itu rutenya relatif panjang ya. Lewat di depannya Balai Desa Gading Kulon salah satunya di Jalan Sri Gading. Lalu juga nanti untuk finishnya itu yang di daerah Sumber Sekar. Nah ini yang barangkali juga perlu diantisipasi, ada beberapa penutupan jalan. Biasanya kalau bicara soal lalu lintas yang ada di Gading Kulon, ini kan ada jalur juga yang mengarah ke Kota Batu. Yang dari Malang arah ke Batu, maupun juga yang dari Batu arah ke Malang, yang biasanya lewat di daerah Sumber Sekar, kemudian juga yang lewat di daerah Jalan Sri Gading sendiri, barangkali bisa diantisipasi potensi kepadatan. Itu kalau yang hari ini. Nah dari kemarin itu kita sudah dapat beberapa informasi juga dari kawan pendengar City Guide. Salah satunya ada Pak Matius, ini menyampaikan kawan besok hari Minggu tanggal 23 Agustus 2026 itu juga ada kegiatan karnaval loh ya. Kalau besok kegiatan karnavalnya ini salah satunya ada di sepanjang Jalan Muharto. Nah tadi pagi kita dapat info dari Pak Matius, ini berupa flyer acara begitu, yang isinya himbauan, kemudian meminta maaf kepada pengguna jalan dan juga saran untuk menghindari sepanjang Jalan Muharto karena besok ada karnaval kemerdekaan yang dimulai habis zuhur. Karnavalnya besok mulai habis zuhur di sepanjang Jalan Muharto. Itu kalau yang di sekitaran Jalan Muharto. Lalu tadi Pak Matius juga sempat share beberapa flyer ya. Selain di Muharto, ini juga ada kegiatan karnaval di daerah Sukun, kawan. Nah, kalau yang di daerah Sukun sama ya. Acaranya besok juga, hari Minggu tanggal 23 Agustus 2026, itu dimulai dari jam 1 siang. Ada beberapa kontingen, total ada 17 kontingen, bahkan ada juga dari Paguyuban Kesenian Bantengan. Ini Karnaval RW 9 daerah Sukun. Nanti startnya di Balai RW 9, kemudian termasuk lewat di Jalan S. Supriyadi Gang 4, lewat di daerah Mergan, lewat daerah Mergan Lori. Nah ini padahal biasanya jalur padat juga nih, daerah Mergan Lori. Lalu lewat Jalan Jupri Bandulan, Mergan Raya, terusan Mergan Raya, Jalan Derkuku Utara, nanti mengarah ke Jalan Puter Utara, Puter Selatan, lalu Jalan Rangkok Selatan, Jalan Manyar, dan finishnya itu di Jalan Sukun Gempol RW 9. Ada dua kegiatan besok ya, di daerah Muharto, sepanjang Muharto, habis

0: zuhur, kemudian di sukun itu juga habis zuhur, salah satunya lewat di daerah Mergan Lori. Nah, ini yang mungkin juga besok mau jalan-jalan di hari Minggu supaya juga perjalanan Anda lancar, barangkali bisa diperhatikan berbagai informasi kawan terkait dengan kegiatan Agustusan. Untuk update informasi tadi, beberapa kawan pendengar City Guide juga ada yang berbagi info bersama dengan kami. Salah satunya ada Bu Nining. Selamat sore Bu Nining. Info dari Bu Nining, kalau arah Batu ekor macetnya mulai dari Terminal Landung Sari. Ini ada karnaval di daerah Mulyo Agung, keluar di jalan besar dari Jalan Margo Basuki. Nah, ini yang di sekitaran Terminal Landung Sari ya, yang arah ke Batu ekornya sudah sampai di Terminal Landung Sari. Biasanya sampai di tengah malam ini kegiatan karnavalnya. Ke arah Batu lebih baik lewat di Jalan Saksofon, kemudian tembus di Pertigaan Pendem. Itu yang disarankan oleh Bu Nining. Kalau tadi saya sempat melintas kawan, mungkin sekitar 10 atau 15 menit yang lalu ya, saya lewat di daerah Pertigaan Sasando, Makam Sasando, kemudian sampai di Pertigaan Jembatan Tunggul Mas. Tadi saya sempat lihat juga sih ya, yang di arah Tegal Gondo mau mengarah ke Pendem, itu relatif lancar loh kondisinya. Masih cukup lancar. Barangkali bisa jadi alternatif untuk Anda yang hari ini dari Malang ke Batu, bisa lewat Saksofon, kemudian Tegal Gondo, nanti tembusnya di Pendem. Ini menghindari potensi kepadatan di daerah Dau. Bu Nining tadi juga sempat mengirimkan foto kawan. Ini terkait dengan rute kirab seni budaya di daerah Desa Mulyo Agung. Nanti kita sampaikan lagi ya. Tadi beberapa kali juga disampaikan oleh kawan pendengar City Guide, karena dari kemarin-kemarin alhamdulillah banyak kawan pendengar City Guide yang juga membagikan informasi ke kami. Jadi kami bisa share juga untuk Anda para pengguna jalan di Malang Raya.
1: Info, informasi seputar jantung.
2: Kalau untuk Anda yang menuju ke Tol Pandan Malang, terpantau masih ramai lancar sampai Gempol dan juga Kejapanan. Menuju Porong, Sidoarjo, Warutama hingga ke Satelit Perak terpantau tidak ada kendala. Dan Anda bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya. Kalau misalkan saya cek di Getol kawan untuk kali ini ya, Madiopuro sudah mulai ramai. Lalu di sekitaran Getol Singosari ini juga sudah mulai ramai, tapi exitnya tadi yang padat ya, sekarang sudah mulai menurun untuk intensitasnya. Lalu di titik lain kalau misalkan kita cek juga seperti Lawang dan Pakis, ramai lancar. Bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya? Kirimkan di WhatsApp kami di 0811 3600 911. Info tol didukung oleh Klinik Utama Istolaram Eye Center. Jangan tunggu kabur, periksakan mata Anda di Klinik Utama Istolaram Eye Center. Harga lebih terjangkau. WhatsApp 0877-6741-3421. Jalan Indragiri, Kota Batu. Istolaram Eye Center, pelayanan premium harapan untuk semua.

0: Macet lagi, kerjaan numpuk. Kapan ya bisa relax?
1: Gak usah nunggu pensiun buat punya hidup tenang. Saatnya miliki villa mewah di Parama Panderman Hill, Kota Batu. Nikmati pemandangan megah Gunung Panderman 360 derajat setiap hari. Lokasinya super strategis, cuma 1 menit dari Jatim Park 2. Unitnya siap huni, full furnis, lengkap dengan private pool.
2: Lebih dari sekedar tempat liburan, ini aset cerdas. Dilengkapi manajemen sewa kelola profesional, tinggal titip unit, villa Anda otomatis menghasilkan pasif income tiap bulan. Legalitas aman, SHM per unit.
1: Dapatkan promo khusus bulan ini, segera cek unit terbatas Villa Parama Panderman Hill. Hubungi Instagram @paramapandermanhill atau ke 0822-3331-447. Parama Land, mitra investasi properti terpercaya.
3: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
4: Oke Pak, tapi
3: kenapa?
4: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
3: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
5: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
3: Oke, sama-sama. Poldanmik, pol.
5: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Ya, kawan khusus untuk karnaval di daerah Mulyo Agung Dawu ini mengingatkan untuk Anda, rutenya itu walaupun ada beberapa rute yang lewat di jalan kecil ya, dan bukan jalan utama, tapi ada juga beberapa rute yang lewat di jalan raya. Nah, ini yang barangkali juga berpotensi ada kepadatan dan barangkali bisa Anda waspadai. Untuk yang di daerah karnaval di daerah Mulyo Agung Dawu itu startnya dari Jalan Dermo, kemudian mengarah ke Margo Basuki. Lalu setelah dari Margo Basuki, itu memang nanti belok kiri lewat di Jalan Besar. Jadi lewat di Jalan Raya Mulyo Agung, termasuk lewat di depannya kantor Kecamatan Dawu, lalu lewat di Puskesmas Dawu, lewat di depannya Polsek Dawu, baru setelah itu belok kiri. Nanti belok kiri lewat di daerah Jalan Sido Makmur Jetak Lor. Nah, ini finishnya ada di Jalan Sido Makmur daerah Jetak Lor ya, atau di setelahnya KUD Dawu. Ada beberapa rute yang melewati jalan utama. Nah, ini bagi pengguna jalan tentunya cukup menghambat juga ya. Ada potensi keramaian, ada potensi kepadatan lalu lintas juga di sana. Terima kasih Bu Nining untuk infonya. Nah, ini tadi barusan Bu Ceysa juga menyampaikan informasi di jam 4 lebih 14 menit. Ternyata di daerah Tegal Gondo juga ada kepadatan kawan. Tadi jam 4 lebih 14 menit ya, saya cek dulu dari Bu Ceysa. Nah, tadi ada beberapa dokumentasi yang dikirimkan kawan. Tadi saya sempat menyampaikan kalau memang lalu lintas dari sekitaran Teluk Gomas arah ke Landung Sari itu sudah mulai ada kepadatan imbas adanya karnaval di daerah Mulyo Agung. Barangkali Anda bisa lewat jalur alternatif di sekitaran Tegal Gondo. Karena kalau tadi saya lewat sekitar 15 menit yang lalu itu dari pertigaan jembatan Tunggul Mas ke arah Tegal Gondo itu kelihatannya masih lancar. Ternyata info dari Bu Ceysa ini yang terbaru ya di jam 4 lebih 18 menit kawan. Di daerah Tegal Gondo itu lalu lintasnya padat merambat bahkan cenderung macet juga. Ada videonya saya tampilkan juga di Visual Radio. Nah, ini menampilkan bagaimana kondisi di daerah Tegal Gondo. Ini Tegal Gondonya yang sebelah mana nih Bu? Setelahnya UMM bukan ya? Nah, ini daerah Tegal Gondo juga sama ya. Lalu lintasnya padat merambat cenderung berhenti kawan. Apalagi kalau pakai mobil sulit nih untuk mendahului. Kalau sepeda motor masih bisa agak nyelip-nyelip ya. Tapi kalau mobil itu sudah padat merambat cenderung berhenti. Ada tambahan info lagi dari Bu Ceysa, saya tampilkan. Nah, ini terpantau panjang kawan. Daerah Tegal Gondo ya, lalu lintas padat merambat cenderung macet tidak bergerak. Sayangnya nggak ada suaranya nih dari Bu Ceysa nih. Ada lagi tambahan informasi dari Bu Ceysa? Nah, ini dokumentasi berupa foto ya. Terima kasih Bu Ceysa untuk informasinya. Ya teman-teman di newsroom bagaimana ada? Oke, ada Pak Hasan. Tadi mau sambung di on air ya. Saya bantu untuk sambungkan kembali. Terima kasih kawan untuk Anda yang sudah berbagi informasi. Ternyata di daerah Tegal Gondo juga ada kepadatan. Jalur alternatif mana lagi nih yang kondisinya masih lancar? Ke Puharjo naik ke arah Kota Batu gimana kondisinya? Apakah juga sudah mulai ramai sore hari ini atau mungkin masih lancar kawan? Barangkali boleh bantu juga ya, kalau ada jalur yang masih lancar, terutama untuk kawan pendengar City Guide yang barangkali posisi dari Malang ini mau mengarah ke Batu dan sebaliknya. Ada Pak Hasan mau on air, saya sapa dulu, selamat sore.
1: Ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, Pak Hasan?
1: Ya, Mbak, ini saya kan kebetulan dari seputaran Pendem. Tadi betulnya dari Wukir tadi, Mbak, ya. Mm-mm. Untuk di seputaran Pendem sih terpantau memang yang arah ke Parhanot itu memang luar biasa padat, ya. Tapi yang sebetulnya yang mau belok ke Tegal Gondo yang padat. Kalau yang arah lurus aman itu, Mbak.
0: Arah lurus ke Karang Plosonya aman, Pak Hasan ya?
1: Aman. Cuma saya belok ke lewat Tegal Gondo ya. Waduh, luar biasa, Pak. Nggak gerak sama sekali. 2A. Kalau betulnya yang arah tadi sih yang arah ke Pendemnya aman. Tapi setelah di tengah-tengah ternyata sama-sama macet ini.
0: Oke, dari
1: Padahal Pendem. Padahal saya juga barusan sebelumnya ini lewat sini juga aman, sangat aman.
0: Iya, makanya Pak, tadi tuh saya lewat juga kelihatannya masih lancar, tapi namanya lalu lintas dinamikanya cepat banget ya Pak Hasan
1: itu,
0: ya.
1: Enggak bisa diprediksi Mbak ya, Pak. Oh, barusan saya juga lewat sini juga aman.
0: Mm-mm. Jadi tadi di daerah Tegal Gondo, daerah Tegal Gondo tuh dua arah Pak ya padatnya ya.
1: Iya, sama-sama.
0: Mm-mm. Yang sama. Arah ke Batu padat, masuk Malang juga padat ya. Pak ya.
1: Ya mungkin bisa dihindari dulu untuk rekan-rekan yang mau cari jalan alternatif ya. Mm-hmm. Soalnya jalannya di sini kan kecil Mbak. Kalau ada kepadat pasti sangat merambat banget ya. Mungkin cari jalan yang lain lah.
0: Pak, kalau boleh menggambarkan tadi kondisi Tegal Gondo itu seperti apa Pak? Antrinya panjang gitu atau gimana nih bahasannya?
1: Sebetulnya sih mulai belok masuk ke arah Tegal Gondo. Itu kan sudah di stop sama tiga supalitas ya. Di situ kan traffic light-nya kan nggak nyala. Memang mungkin diatur di tiga supalitas di situ. Di situ sudah di stop kasualnya karena nggak gerak sama sekali.
0: Tapi yang masih banyak yang mau masuk.
1: Tapi yang arah sebaliknya tadi situ masih bisa lebih aman ya, yang arah ke Batunya, yang arah ke Pendemnya. Tapi di tengah-tengah ini sudah sangat padat juga. Mungkin udah pada tahu juga cari jalan alternatif ini.
0: Terakhir Pak Hasan sudah sampai di mana ini, Pak?
1: Ini saya sudah merambat banget, sudah bisa jalan tapi dikit-dikit, Pak. Mungkin nggak sampai 5 km per jam. Merambat banget ini, udah nyampe di perbatasan antara Pendem sama Tegal Gondo ini.
0: Berarti belum terbebas dari kepadatan posisi ini, Pak ya?
1: Mengarah ke Dawan, Mbak.
0: Baik. Ya, siap Pak Hasan. Terima kasih untuk update infonya, Pak. Barangkali ini jadi catatan juga untuk yang lagi perjalanan. Oke, Pak Hasan. Hati-hati di jalan, Pak.
1: Pasti juga, Mbak. Oke, Mbak. Makasih juga. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi kawan informasi dari Pak Hasan ya. Barangkali ada gambaran untuk Anda yang lagi perjalanan atau barangkali ada yang punya referensi jalur alternatif ini. Di mana ya yang kira-kira masih lancar ya? Kalau yang dari Malang arah ke Batu atau dari Batu arah ke Malang. Ada tidak ya jalur yang kondisinya masih lancar? Barangkali juga menghindari potensi kepadatan di beberapa jalur yang tadi disampaikan. Nah, untuk Anda yang lagi perjalanan yang mau bergabung bersama dengan kami, boleh kawan, bukan hanya informasi lalu lintas ya, tapi juga berbagai informasi lain seputar Malang Raya. Update informasi, Anda yang mau bergabung boleh lewat WhatsApp kami di 0811-3600-911. Sore hari ini saya Erika Rosa masih bersama dengan Anda di program City Report Weekend.

0: Program Jaring Radio Sore bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Dari K Radio Jember, saya Rosid Robansyah membawa kabar pertama. Pemkab Jember bersama DPRD Jember menyepakati KUHP PHS perubahan APBD tahun anggaran 2026. Bupati Jember Muhammad Fawaid mengatakan perubahan anggaran diarahkan untuk memperkuat program pengentasan kemiskinan melalui peningkatan layanan dasar, terutama pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Di bidang pendidikan, Pemkab Jember menyiapkan beasiswa bagi 12.000 mahasiswa, serta perbaikan lebih dari 200 bangunan sekolah. Sementara, sektor kesehatan diperkuat melalui program UHC dan Home Care. Di tingkat desa, pemerintah juga memprioritaskan perbaikan jalan, penerangan jalan umum, dan irigasi berdasarkan aspirasi masyarakat. Jember juga mendapat dukungan dana transfer khusus dari pemerintah pusat sebesar Rp223 miliar untuk mendorong potensi ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2: Kabar selanjutnya dari Sedigere FM Malang bersama saya Nurul Fitriani. 2.000 lebih guru PPPK Kota Malang berpeluang naik status jadi PNS mulai 2027. Wacana ini muncul dalam pembahasan pemerintah pusat bersama DPR RI terkait penataan tenaga pendidik, sementara guru PPPK penuh waktu berpeluang diangkat jadi PNS. Sehingga sekitar 220 guru PPPK jenjang SD dan SMP di bawah naungan pemerintah Kota Malang berpeluang naik status menjadi PNS mulai 2027 mendatang. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menyambut positif rencana ini karena berpotensi menjadi salah satu solusi untuk memenuhi kebutuhan guru sekaligus meringankan beban anggaran pemerintah daerah.
3: Melanjutkan jaring radio bersama Raffi dari GFM Madiun, kawan, Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Satpol PP dan Damkar Kota Madiun, Hengki Wahyu Setiowibowo mengatakan, masyarakat harus meningkatkan kewaspadaan akan potensi kebakaran di musim kemarau, khususnya saat melakukan aktivitas yang berpotensi memicu api. Dijelaskannya, berdasarkan data kejadian sejak Januari hingga Agustus ini, terdapat 46 kasus kejadian, sedangkan tertinggi pada bulan Agustus 2026 tercatat 15 kasus kebakaran maupun kejadian yang berpotensi menimbulkan kebakaran baik bangunan maupun lahan. Hengki menjelaskan salah satu penyebab kebakaran yang sering ditemukan bermula dari kebiasaan membakar sampah. Api yang semula kecil dapat meluas ketika tertiup angin, terlebih jika ditinggalkan tanpa pengawasan hingga akhirnya membakar material lain yang mudah terbakar.
4: Kawan, selamat sore, saya Hendra Hutagalung dari Suara Surabaya. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya siapkan sistem informasi untuk mendata dan melaporkan penghuni rumah kos. Nantinya penyelenggara rumah kos bisa melaporkan penghuni yang tinggal di tempatnya, baik warga Kota Surabaya ataupun penduduk non-permanen dari luar daerah. Kata Laili Susanti, Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk di Dukcapil Kota Surabaya, aturan itu upaya mewujudkan hunian aman, nyaman, dan tertib, sekaligus memastikan administrasi kependudukan sesuai dengan kondisi tempat tinggal sebenarnya. Kesesuaian administrasi kependudukan memastikan Pemkot Surabaya memberi pelayanan lebih tepat sasaran.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Reasons for Your Life. Citygate FM.
1: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.

0: Bayangkan ketika udara yang seharusnya kita hirup dengan bebas justru membuat kita harus menutup hidung. Dan ketika anak-anak yang seharusnya berangkat sekolah pagi harus menunggu kabut asap sedikit mereda. Dan ketika sebuah sungai yang selama ini menjadi bagian dari kehidupan warga perlahan kehilangan airnya. Itulah wajah Kalimantan hari ini. Kebakaran hutan dan lahan kembali meluas di tengah kemarau panjang. Per Kamis 20 Agustus, BNPB mencatat 1.478 titik panas di seluruh Kalimantan. Kalimantan Tengah menjadi yang tertinggi dengan 767 titik, disusul Kalimantan Barat sebanyak 560 titik. Di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, kualitas udara bahkan sempat masuk kategori berbahaya. Dampaknya mulai masuk ke ruang-ruang kehidupan warga. Tercatat pada 20 Agustus 2026, sekolah terdampak kabut asap di Banjarbaru hingga menyesuaikan jam masuk menjadi jam 9 WITA. Sementara sekolah dengan kondisi asap yang lebih parah diminta menyesuaikan secara situasional. Di tengah kondisi ini ada pemandangan yang menarik perhatian. Seorang remaja di Palangkaraya turun membantu memadamkan karhutla dengan mengenakan kostum Superman. Sosok yang mungkin terlihat seperti sedang bermain menjadi pahlawan, tapi kenyataannya ia sedang berhadapan dengan bencana yang nyata dan asapnya tidak berhenti di Indonesia. Pergerakan asap dari Kalimantan Barat telah terpantau menuju Sarawak, Malaysia. Bahkan sejumlah wilayah di Sarawak mengalami penurunan kualitas udara akibat kabut asap lintas batas. Lantas, seberapa sulit sebenarnya memadamkan api yang terus kembali? Untuk menggambarkan kondisi di lapangan, PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, menjelaskan kebakaran di Kalimantan memang mengalami peningkatan, salah satunya dipengaruhi kemarau panjang.
1: Pada dapat kami sampaikan bahwa memang di Kalimantan Barat maupun Kalimantan Tengah memang peningkatan dari asap ataupun kebakaran hutan. Dan ini memang terjadi karena adanya kemarau atau hari tanpa hujan yang lebih panjang. Dan tim kita pada dasarnya sudah melakukan berbagai upaya dan secara umum dapat dikontrol, dapat dikendalikan. Namun ketika malam atau siang hari ini menyebutkan adanya lagi titik asap baru. Jadi ini tantangannya memang di situ.
0: Betron juga menjelaskan lahan gambut menjadi salah satu tantangan besar karena meski api sudah dipadamkan, titik-titik tertentu dapat kembali mengeluarkan asap.
1: Tahun ini sebenarnya ada beberapa kendala, terutama ketika musim kemarau panjang, kita sulit menemukan titik-titik awan di udara melalui satgas udara, di mana kita melakukan penguatan dan percepatan tentunya. Patroli udara dilakukan, kemudian dipantau ketika ada titik-titik api yang tidak bisa dipadamkan atau ada kondisi lereng topografi dari hutan tersebut miring. Ini bisa kita lakukan dengan waterbombing melalui helikopter. Jadi itu kemudian ketika ada titik-titik awan di angkasa, ini bisa dilakukan operasi modifikasi cuaca. Tapi ketika ini sulit, tidak ada, kita tidak bisa melakukannya karena akan sia-sia saja. Kemudian yang kedua adalah melalui satgas darat. Ini sebenarnya ujung tombak dalam pemadaman api. Nah, kita selalu melakukan mendeteksi dan merespons cepat ketika terjadi titik api masih kecil.
0: Di sejumlah wilayah, persoalan juga diperberat dengan menyusutnya debit air sungai akibat kemarau. Sementara bagi masyarakat, hari tetap harus berjalan. Sekolah, pekerjaan, perjalanan, semua harus menyesuaikan dengan kondisi udara dan lingkungan. Api belum sepenuhnya padam, asap belum sepenuhnya pergi, dan Kalimantan masih harus bernapas di tengah keduanya. This is a very serious message.

0: Kids for Your Life. CityGate FM.
1: Kawan, tahukah Anda kalau Universitas Wisnuwardana atau Unida Malang adalah kampus yang alumninya sukses-sukses di dunia kerja? Universitas Wisnuwardana Malang membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Ayo, segera daftar. Ada 4 jalur pendaftaran, reguler, prestasi, beasiswa yayasan, dan KIP kuliah. Biaya kuliahnya sangat terjangkau, dapat diangsur lagi. Di program S1, ada Fakultas Hukum, Ekonomi dan Bisnis, Teknik, Psikologi, Pertanian, Keguruan, dan Ilmu Pendidikan. Untuk S2, ada Magister Ilmu Hukum, Manajemen dan Pendidikan Matematika. Mau kuliah lebih cepat dan lebih hemat? Lewat program RPL aja. Pengalaman kerja diakui. Segera kunjungi Universitas Wisnuwardana di Jalan Danau Sentani nomor 99 Malang, sekitar 500 meter dari pintu tol Malang. Telepon 0812-6213-1981 atau kunjungi www.wisnuwardana.ac.id. Universitas Wisnuwardana Malang, develop you to be the best.
2: Medical Tourism RSUD Karsa Husada Batu adalah terobosan baru layanan kesehatan. Kami memadukan pelayanan kesehatan berkualitas dan liburan yang berkesan di Malang Raya. RSUD Karsa Husada Batu menjadi pionir medical tourism untuk rumah sakit pemerintah di Jawa Timur. Layanan medical tourism meliputi penjemputan bandara, penginapan hotel bintang 5, hingga konsultasi dokter spesialis dengan sistem fast track, sehingga proses administrasi dan pemeriksaan semua mudah tanpa antri. Nikmati layanan klinik estetik seperti facial, laser, peeling, dan botox. Selain itu, kami juga memiliki layanan rehabilitasi jantung dengan fasilitas cath lab modern untuk pemasangan ring jantung. Dan satu lagi yang menjadi layanan unggulan kami, layanan medical check-up. Paket medical check-up dimulai dari paket sederhana seharga Rp660.000 dengan item pemeriksaan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan pap smear untuk deteksi kanker rahim, pemeriksaan laboratorium terdiri dari pemeriksaan darah, pemeriksaan kencing atau urin, pemeriksaan tinja atau feses, pemeriksaan hati atau liver, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan kolesterol, dan pemeriksaan ginjal. Selain itu, pasien juga mendapatkan pemeriksaan rekam jantung atau EKG, dan selanjutnya pemeriksaan ronsen dada. Atau klien bisa memilih pemeriksaan sesuai kebutuhan dengan harga yang tentunya sangat bersaing dan terjangkau. Selesai perawatan, jelajahi wisata Malang Raya bersama keluarga. Kesehatan pulih, hati pun bahagia. Hubungi 0816-966-961 atau di 0838-7002-5576. RSUD Karsa Husada Batu, perawatan holistik sambil berwisata penuh makna.
1: Halo kawan, siap menjelajahi masa depan ilmu pengetahuan dalam pengalaman wisata yang seru dan interaktif? Kabar baik datang dari Jatimpa Group. Jatimpa Group tengah membangun Museum Mega Science Center dan Budaya di kawasan Jatimpa 1, Kota Batu. Museum ini akan menjadi pusat edukasi interaktif yang memadukan sains, teknologi, dan budaya dalam satu kawasan. Dengan berbagai zona tematik seperti ruang angkasa, fisika, matematika, biologi, kimia, teknologi, kebencanaan, hingga budaya. Museum Mega Science Center dan Budaya diharapkan dapat menjadi destinasi wisata edukasi yang mendukung proses belajar yang lebih interaktif sekaligus meningkatkan minat masyarakat terhadap sains, teknologi, dan budaya. Pantau terus perkembangan Museum Mega Science Center dan Budaya serta informasi tiket dan promo terbaru melalui jtp.id serta Instagram dan TikTok @megasciencecenter dan @jawatimurpark.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Kawan masih menemani Anda di perjalanan barangkali atau dimanapun Anda yang lagi menikmati weekend kali ini. Terima kasih untuk yang tadi sudah berbagi informasi ya. Di jam 4 lebih 18 menit tadi ada Bu Diana, ini juga membagikan beberapa catatan informasi. Ada video dan juga ada voice note-nya.
1: Ini rest area Pasuruan. Rest area Pasuruan nih. Ada
2: truk. Pernah lihat, jadi pernah di konten ini. Di daerah Tambak Sari.
1: Yang asapnya luar biasa. Di KM79 2400.
0: Oke, ini soal asap di jalur tol ya. Ada voice note juga dari Bu Diana?
1: Dari tol Probolinggo Barat menuju arah Malang ya, di rest area Pasuruan itu ada truk yang asapnya itu sangat luar biasa sehingga mengganggu pandangan kendaraan di belakangnya. Mohon diingatkan, hati-hati, terima kasih.
0: Oke, dan ini kalau dari video yang tadi dikirimkan asapnya lumayan ngepul ya. Tentu juga salah satu dampaknya ini menghambat pandangan, menghambat jarak pandang untuk yang lagi melintas di jalan tol. Terima kasih Bu Diana untuk infonya. Ini tentu juga barangkali jadi kewaspadaan untuk kawan pendengar City Guide yang lagi perjalanan. Ada juga Pak Andi tadi menanyakan, mau tanya untuk rute Muharto besok bagaimana? Rute karnaval atau bagaimana ini Pak Andi? Mungkin boleh ditambahkan Pak, kalau soal rute karnaval, tadi kita hanya dapat flyer saja ya dari Pak Matius, itu terkait dengan besok ada kegiatan karnaval salah satunya di daerah Muharto habis zuhur itu di sepanjang jalan Muharto. Cuma kalau untuk rute pastinya di dalam flyernya itu tidak dijelaskan Pak. Nanti coba kita bantu komunikasi ya dengan jajaran dari Polsek Kedung Kandang. Muharto itu kalau nggak salah masih masuk Polsek Kedung Kandang. Terima kasih juga Pak Andi, tapi mungkin boleh dilengkapi juga Pak Andi, ini yang ditanyakan rute karnaval atau bagaimana. Lalu ada juga Pak Aldino, jam 4 lebih 19 menit, tadi juga menyampaikan beberapa catatan informasi.
3: City Guide, Masya Allah suri-suri ini syahdu. Ini dari flyover dari mana? Bentul ya. Dari arah utara menuju ke kota Malang padat merayap. Saya nggak tahu di depan ada apa ya, atau karena kendaraan saja karena ini weekend ya, atau bagaimana. Sementara itu, terima kasih, ngapunten.
0: Baik, oke, terima kasih juga Pak Aldino untuk update informasinya. Ini dari Pak Aldino. Ada lagi tadi Pak Hasan Bisri, ini juga menyampaikan informasi terjebak macet, tidak bergerak sama sekali, tepatnya di daerah Pendem menuju Tegal Gondo, tadi sempat on air ya. Lalu Pak Robin juga menyampaikan di depan Muspika Dampit itu ditutup total, mau pasang panggung buat jalan sehat besok pagi. Di depan Muspika Dampit, lalu lintas yang ke arah Malang itu dialihkan ke Jalan Jenggolo lewat di daerah Segaluh, begitu juga arah ke Sumber Kembar. Ini Segaluh mengarah ke Jenggolo. Hati-hati kawan, ada pengalian arus ya. Lagi-lagi ini masih berkaitan dengan kegiatan Agustusan. Pak Robin tadi di jam 4 lebih 19 menit juga sempat mengirimkan foto. Saya coba tampilkan dulu. Ini fotonya kok belum bisa ditampilkan nih dari Pak Robin. Oh tadi di grup traffic ya sepertinya ya. Oh enggak, ada di chat pribadi. Oh di grup Radio City Guide, baik. Ya terima kasih banyak Pak Robin, ini sudah berbagi informasi bersama dengan kami. Ada beberapa foto yang dikirimkan kawan. Ini terkait dengan penutupan jalan di depannya Muspika Dampit ya. Saya tampilkan di visual radio, Anda bisa saksikan. Itu sudah ada water barrier di tengah jalan, ada tulisan ditutup kondisinya. Lalu juga ada warga yang menjaga di lokasi. Ini ada kegiatan warga, ada pemasangan panggung dan di lokasi lalu lintasnya juga terlihat cukup padat ini. Barangkali volume kendaraan weekend ditambah lagi ini ya, ada penutupan jalan di sana. Terima kasih Pak Robin. ini mungkin yang juga mau melintas di sana kawan bisa memperhatikan berbagai informasi terkait dengan pengalihan arus yang ada di sekitaran Muspika Dampit. Lalu kawan, saya juga mengingatkan untuk Anda, ini yang internetnya di rumah mungkin masih suka lemot dan juga bikin emosi, saatnya Anda pindah ke Kapten Naratel. Anda bisa nikmati internet real speed bukan abdu, streaming lancar, kemudian gaming anti nge-lag, kerja dan belajar secara online juga semakin nyaman. Kapten Naratel ini hadir dengan jaminan 624. Kalau ada gangguan yang tidak ditangani dalam waktu 6 jam, Anda akan dapat tambahan 24 jam masa aktif secara gratis tanpa biaya upgrade dan juga downgrade. Sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan Pasuruan. Tentunya juga gratis biaya instalasi. Nah, kawan, untuk info lebih lanjut, Anda bisa segera hubungi customer service di 0882-1202-2222. Atau bisa juga kunjungi websitenya di www.kaptennaratel.com. Mari ceriakan aktivitas online Anda dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Naratel. Kapten Naratel, internet cepat untuk keluarga hebat.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Kamu mahasiswa baru di Malang ya?
2: Iya kak,
1: dari tadi aku lihat sepertinya pegang perut terus, lagi nahan sakit ya?
2: Biasa kak, gangguan lambung ini, anak kos, jadi makanya gak teratur.
1: Jangan cuma hafal jalan ke kampus dek, tapi hafalin juga tempat buat jaga kesehatanmu.
3: Yuk kenalan sama RSU Bri Medica Malang, rumah sakit dengan konsep butik hospital dan green building yang nyaman, modern, dan bikin Anda betah. Bayangkan, selesai kuliah atau di tengah aktivitas padat, Anda datang ke tempat yang sejuk, hijau, ruang tunggu nyaman, plus wifi cepat.
1: Wah, layanannya lengkap juga, Kak. Mulai dari IGD 24 jam, polispesialis dan subspesialis, klinik estetik, poli gigi estetik, hingga klinik akupuntur.
3: Dan buat Anda yang homesick, burnout karena tugas kuliah, atau masih beradaptasi dengan lingkungan dan teman-teman baru, tersedia layanan psikologi dan psikiatri.
1: Pakai BPJS Kesehatan bisa nggak, Kak? Tenang, RSU Bri Medica Malang juga melayani pasien BPJS.
3: Bri Medica di Jalan Mejen Panjaitan nomor 176 Malang. Telepon 0341-580099 atau WhatsApp di 0813-544-00800. RSU Bri Medica Malang, United for Excellence. 2026 Bri Medica Level Up.
4: Wah, panas juga ya main padel.
5: Time out. Minum cheers dulu dong.
4: Ah, segar. Ini yang alkalin ya?
5: Iya, cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan masih di program City Report Weekend sore hari ini, dan terima kasih, ini tadi banyak informasi yang masuk di kami ya. Termasuk ada Pak Yudi Utomo terjebak karnaval di daerah Kepanjen. Pak, ini rutenya di mana? Barangkali bisa di-share supaya kawan pendengar City Guide yang mau perjalanan ke sana ini juga bisa mengantisipasi ya. Lalu ada juga Pak Syahril tadi menyampaikan, pendengar City Guide ini tolong hindari jalan Tegal Gondo arah ke Batu ataupun juga yang mengarah ke Malang. Kondisinya bukan lagi padat tapi macet total. Ini sudah terjebak setengah jam dari Batu mau jemput penumpang ke hotel ya. Mau ke Hotel 101 di Jalan Dr. Cipto Malang dari Jatimpak 2. Oh, mau nganter penumpang. Sudah setengah jam terjebak kepadatan kawan. Hayo, gimana nih ya? Lewat di mana lagi? Kalau jalur Karangploso ke arah Karanglo masih lancar tidak ya? Barangkali kalau dari Batu lewat Karangploso Karanglo lebih lancar. Nanti selanjutnya dari Karangploso Karanglo belok kanan arah ke Kepuharjo. Lalu tembusnya di daerah Tegal Gondo. Tembusnya di pertigaan Sasando maksudnya. Nah, ini mungkin boleh diinfo juga kawan untuk menghindari yang dari Batu ya. Mau ke Malang ini kan bingung lewat mana lagi. Tegal Gondo padat, kemudian mau lewat di jalur utama daerah Dau, ini juga ada karnaval di sana. Kira-kira di mana lagi mungkin yang sekiranya kondisi lalu lintas masih lancar dan ini bisa jadi alternatif untuk menghindari kepadatan. Ada Bu Endah juga tadi jam 4 lebih 27 menit. Bu Endah ya, menyampaikan beberapa catatan informasi termasuk ada voice note-nya.
1: Assalamualaikum kakak, sekilas info ini yang mau ke Tanjung Tirto Singosari, ini jalannya ditutup tepatnya di Gang Masjid. Jadi yang mau ke lewat ke sana, yang terabasan ke arah Langlang, itu jalannya ditutup. Ada karnaval. Terima kasih.
0: Di daerah Langlang Singosari ya, ada karnaval juga. Bu Endah menambahkan info lagi di jam 4 lebih 52 menit.
1: Selamat sore kakak, ini ekor dari TL Sabilillah, TLNCC. Ini sampai flyover. Terima kasih.
0: Iya, terima kasih kembali Bu Endah yang sore hari ini juga memberikan beberapa catatan informasi bersama dengan kami di program City Report Weekend.
2: Info, informasi seputar jalan tol.
3: Selamat sore kawan, kita kembali update arus lalu lintas di seputar jalan tol kawan. Ini kalau kami lihat di exit tol Singosari cukup padat kawan ya. Nah, lalu bagi Anda yang melanjutkan perjalanannya ke tol Pandaan Malang juga masih terpantau lancar, tidak ada hambatan. Lalu bagi Anda yang ingin meneruskan perjalanan juga ke tol Gempol Rembang, kondisi trafiknya juga masih lancar, tidak ada hambatan. Bagi Anda yang sedang mobile di ruas jalan tol juga bisa update bagaimana kondisi cuaca maupun arus lalu lintas di sana melalui WhatsApp kami di 0811 3600 911.

911 Hot News. City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Ilham Rizal di 911 Hot News, jam 5 sore. Kawan, ribuan pil narkoba disembunyikan dalam boneka. Satres Narkoba Polresta Malang Kota menemukan 1.360 butir ekstasi yang disembunyikan di dalam boneka di sebuah rumah kontrakan di Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang. Barang bukti tersebut memiliki berat bersih senilai 597,16 gram. Kasatres Narkoba Polresta Malang Kota, Kompol Hindro Triwahyono, mengatakan ekstasi sengaja disembunyikan dalam boneka untuk menyamarkan keberadaan narkotika. Polisi menduga barang tersebut berkaitan dengan aktivitas peredaran. Dalam rangkaian penggeledahan, polisi mengamankan total 1.461 butir ekstasi, 111.000 pil berlogo LL dan sabu seberat 45,26 gram. Polisi masih memburu pihak lain yang diduga terlibat dalam jaringan tersebut. Kawan, Gubernur Jatim dorong SMK Blut jadi pusat inovasi dan terobosan dunia kerja. Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa mendorong Sekolah Menengah Kejuaraan berstatus Badan Layanan Umum Daerah atau SMK Blut menjadi laboratorium inovasi. Menurut Kofifah, SMK perlu menghasilkan lulusan yang unggul dan kompeten dengan kemampuan yang sesuai kebutuhan industri dunia usaha dan dunia kerja ataupun DUDIKA. Lebih lanjut, Kofifah menilai, dengan penguatan hubungan antara sekolah dan DUDIKA, lulusan SMK diharapkan tidak hanya siap memasuki dunia kerja, tetapi juga mampu menciptakan lapangan pekerjaan bagi dirinya sendiri maupun masyarakat. Kawan, gratifikasi Rektor Unsud KPK tegaskan status mahasiswa yang diperas aman. Komisi Pemberantasan Korupsi ataupun KPK memastikan proses perkuliahan mahasiswa Universitas Jenderal Sudirman tetap berjalan normal usai tertangkapnya kasus dugaan pemerasan penerimaan mahasiswa baru. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein menyampaikan penanganan hukum berfokus penuh pada tindak pidana pemerasan dan gratifikasi pejabat universitas tanpa mengganggu status akademik para mahasiswa. Dalam kasus ini KPK telah menetapkan 6 orang tersangka termasuk Rektor Unsud Ahmad Sodik dan sejumlah pejabat kampus yang kini telah menjalani penahanan. Demikian 911 Hot News jam 5 sore. Saya Ilham Riza. Selamat sore.

City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Kawan, masih bersama saya Erika Rosa di program City Report Weekend di sore hari ini ya. Kita tadi masih pantau juga terkait dengan bagaimana situasi di sekitaran Malang Raya, termasuk juga potensi kepadatan di beberapa titik. Tadi ada Pak Aan menyampaikan lepas dari pertigaan Pendem dari Batu arah ke Malang, ini jelang Polsek Dau, itu ada potensi kemacetan. Kemudian Pak Aan putar balik, tadi ambil Pendem arah ke Singosari, setelahnya jembatan, itu juga ada potensi kemacetan, tapi cuma sampai di perempatan sebelumnya arah Hanut. Setelah itu kondisi lalu lintasnya relatif lancar. Pak Aan tadi lewat Karangploso begitu, Pak? Atau gimana, Pak Aan? Ada juga Bu Cesa ya. Ini tadi menyampaikan di jam 4 lebih 35 menit, kawan. Ternyata di daerah Karangploso kondisi lalu lintasnya lebih lancar loh ya. Ini barangkali bisa jadi pertimbangan kalau Anda mau dari Malang ke Batu atau dari Batu ke Malang. Kondisinya relatif lebih lancar daripada lewat Tegal Gondo arah ke Pendem, maupun juga yang dari Telogomas mengarah ke Dau. Kalau Telogomas arah Dau, ini mending dihindari dulu, karena di daerah Mulyo Agung Dau, termasuk di depannya UMM, di depannya Polsek Dau, sampai dengan di sekitaran traffic light lah ya intinya, itu ada karnaval. Lalu di sekitaran Tegal Gondo arah ke Pendem, imbas karena banyak yang menghindari jalur utama Dau, menghindari jalur utama dari Telogomas arah ke Dau. Ini banyak yang lewat Tegal Gondo, di sana kondisi lalu lintasnya juga padat merambat. Dan alternatif yang barangkali bisa Anda pilih dari Karanglo arah Karangploso. Ini tadi ada Bu Cesa di jam 4 lebih 35 menit ada videonya juga. Nah, ini ya, videonya sayangnya enggak ada suaranya. Bu Cesa tadi menyampaikan Karangploso lalu lintasnya ramai dan lancar. Kalau dilihat dari videonya ramai lancar dua arah, kawan. Ini alternatif untuk yang dari Malang arah Batu maupun juga dari Batu mengarah ke Malang.

Iya kawan, tadi sekitar jam 4 lebih 18 menit ya, kita sempat dapat info dari Bu Diana. Dari tol Probolinggo Barat menuju ke arah Malang, itu di rest area Pasuruan, ada truk yang asapnya mengepul, ini mengganggu pemandangan. Nah, apakah sekarang juga masih sama kondisinya, mungkin yang baru saja melintas? Tadi kita belum share ke jajaran dari Jasa Marga, barangkali kalau kondisinya masih sama, boleh kawan bisa di-share juga, nanti kita bantu untuk sampaikan ke jajaran dari Jasa Marga tol Pandaan, masih masuk Pandaan Malang gak ya, atau Surabaya Gempol ini. Tapi terima kasih banyak tadi Bu Diana yang sudah berbagi informasi bersama dengan kami. Lalu ada juga Pak Muhammad Syahrul, tadi jam 4 lebih 38 menit. Ini mohon info, apakah haul di Bululawang, Anur, itu sudah selesai? Ini mau perjalanan ke arah Gondang Legi. Terima kasih, kata Pak Syahrul. Kalau soal haul, nanti coba kita tanyakan juga Pak ya, ke Polsek Bululawang ya. Sambil kita bantu cek bagaimana kondisi lalu lintas yang ada di lokasi. Tadi yang ditanyakan di sekitaran Anur, Bululawang Pak ya. Oke, ini kalau kita lihat dari pantauan aplikasi pemantau traffic, saya mohon waktu dulu nih Pak.

0: Saya mau cek dulu bagaimana kondisi di sekitaran Bululawang. Nah, ini kalau dilihat dari pantauan aplikasi pemantau trafik, lalu lintas di sekitaran Bululawang, mulai dari Pasar Bululawang sampai dengan pertigaan Krebet, lalu lintasnya lancar dua arah kok, Pak. Tidak ada potensi kepadatan ya di sekitaran Bululawang, termasuk di depannya Anur. Barangkali kalaupun mau melintas, ini lancar, Pak, kondisinya. Tidak ada hambatan di sana. Lalu ada lagi Pak Tian tadi menyampaikan alternatif Malang Batu lewat di daerah Kepuh itu cenderung lancar, aman sampai dengan pertigaan Karang Ploso. Nah ini kawan yang lagi-lagi menjadi catatan untuk Anda yang lagi perjalanan, barangkali hari ini posisinya lagi ada di Malang, Anda punya rencana mengarah ke Batu, apa yang tadi disampaikan oleh Pak Tian mungkin bisa jadi rekomendasi untuk jalur yang Anda lintasi. Lewat di daerah Sasando, jadi dari sekitaran Candi Panggung ya, kemudian lurus arah Saksofon, itu nanti kan ketemu ada pertigaan makam, itu belok kanan, lewat di depannya Soto Sawah, kemudian lewat daerah Kepuharjo, nanti setelah pertigaan, mentok pertigaan, itu belok kiri, dari lewat depannya Bluder Kapas, lurus arah ke Karang Ploso, lalu lintasnya masih lancar. Ini bisa jadi alternatif menghindari potensi kepadatan di jalur utama Dau. Karena yang dari Telogomas arah ke jalur utama Dau, kondisi lalu lintasnya masih padat, ada karnaval. Belum tahu juga ini karnavalnya selesai sampai dengan jam berapa. Tadi ada info nggak ya teman-teman di newsroom ya? Karnaval di daerah Dau ini selesai jam berapa, ada info nggak? Belum ada info ya. Sambil nanti kita update bersama dengan Kapolsek Dau, kira-kira kalau yang karnaval di daerah Dau itu selesainya jam berapa? Nah, selain di daerah Dau itu ada karnaval, lalu lintasnya padat merambat. Tadi juga disampaikan banyak orang yang kemudian lewat jalur alternatif Tegal Gondo, belakangnya UMM. Lalu lintasnya juga sama, kondisinya padat di sana. Dari Tegal Gondo belakang UMM sampai dengan pertigaan Pendem, ini lalu lintas padat merambat dua arah. Di jalur utama Dau padat, di Tegal Gondo belakang UMM kondisinya juga padat. Jadi mending kalau yang dari Malang arah ke Batu bisa lewat ke Puharjo, Karang Ploso, atau yang dari Batu arah ke Malang bisa lewat Karang Ploso, kemudian turun, nanti lewat di Kepuharjo masuk di Kota Malang. Nanti lewatnya Saksofon dan juga di daerah Candi Panggung. Terima kasih banyak Pak Tian ya, tadi membantu teman-teman pendengar City Guide juga yang sekarang ini lagi perjalanan. Ada Bu Diana, ini juga kembali menyampaikan update informasi di jam 4:58. Ini sudah sampai di mana nih Bu Diana? Ada beberapa catatan, ada video dan juga ada voice note-nya ya, saya putarkan dulu.
1: Ke arah Batu lumayan panjang antriannya. Ini udah exit tol Singosari. Exit tol Singosari lumayan lancar, alhamdulillah. Tapi nggak tahu di depan, kayaknya kok udah berhenti. Ini nggak tahu ini ada apa di depan ini. Yang arah Batu aja yang macet.
0: Oke, exit tol Singosari. Kalau belok kiri arah Malang kondisi masih lancar, tapi yang arah Batu ya ngantri panjang kawan. Ada tambahan lagi dari Bu Diana?
2: Iya. Cuacanya mendung. Dua arah padat.
0: Baik, terima kasih banyak Bu Diana. Hati-hati di jalan Bu, semoga perjalanannya juga lancar sore hari ini.
3: Info Talk, informasi seputar jalan tol.

Ya kawan, kita kembali pantau untuk kondisi lalu lintas di jalan tol. Tadi barusan Bu Diana menyampaikan, ini sekaligus juga reminder untuk Anda yang lagi perjalanan di exit tol Singosari, lalu lintas padat merambat terutama yang mengarah ke Kota Batu. Ini sudah terjadi dari sore tadi, mulai 3:30 sore di exit tol Singosari, terutama yang arah ke Batu. Sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan, kondisi padat dan antrinya cukup panjang. Alternatif lain, yang hari ini mau mengarah ke Malang maupun juga yang mau mengarah ke Kota Batu, Anda bisa lewat di exit tol Lawang. Kondisi lalu lintas kalau di exit tol Lawang masih lancar, di exit tol Pakis kondisinya juga masih lancar. Atau yang mau mengarah ke wilayah Malang Selatan bisa memanfaatkan exit tol Malang Madiopuro kawan. Tapi di exit tol Malang Madiopuro ini sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan juga, hanya saja untuk kondisi lalu lintasnya masih relatif lancar.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak nggak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi Bella, cerah banget. Wih, ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Sebagai orang tua, kita sering mengajarkan banyak hal kepada anak tentang sopan santun, kejujuran, juga kepedulian terhadap lingkungan.
7: Nah, ingat ya, jangan pernah buang sampah sembarangan. Kalau semua orang melakukan itu, lingkungan kita jadi kotor.
8: Siap ya, aku ingat-ingat.

0: Katanya tadi ayah bilang gak boleh buang sampah sembarangan.
1: Anak belajar bukan hanya dari nasihat, tapi mereka belajar dari apa yang mereka lihat setiap hari. Satu tindakan bisa lebih kuat daripada 1000 kata. Saat orang tua memberi contoh yang baik, anak akan menirunya. Begitu juga sebaliknya. Karena itu, sebelum meminta anak berbuat benar, pastikan kita juga melakukannya. Anak mungkin tidak selalu mendengarkan, tapi mereka selalu memperhatikan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jam 5 lebih 27 menit, kawan. Saya Erika Rosa menemani Anda di program City Report Weekend. Tadi ada Pak Sultan yang juga update informasi di sekitaran daerah Sasando. Nah, tadi saya juga menyarankan ya, karena di daerah Tegal Gondo, belakangnya UMM sampai dengan Pendem, infonya lalu lintasnya masih padat, merambat dua arah, bahkan cenderung macet. Lalu di jalur utama Dau, itu juga ada karnaval, jadi yang dari Telogomas mau mengarah ke Sengkaling, mau mengarah ke Batu, itu ada potensi kepadatan. Jadi mending kalau yang mau mengarah ke Batu dari Malang, atau yang dari Batu mau ke Malang, ini bisa lewat daerah Sasando, kemudian lewat ke Puharjo, nanti lewat di jalan besar arah ke Karangploso. Tadi beberapa kawan pendengar City Guide menyampaikan kondisinya relatif lancar di sana. Salah satunya ini tadi ada Pak Sultan, update informasi di jam 5 lebih 6 menit. Ada videonya saya tampilkan juga di Visual Radio.
1: Sasando biasa-biasa saja, tidak padat. Mungkin tadi yang padatnya.
0: Kalau Sasando masih lancar, Pak, di Tegal Gondo tadi infonya Tegal Gondo arah ke Pendem yang padat. Belakangnya UMM ya. Nah, ini sangat jelas dari Pak Sultan. Kalau yang di Sasando kondisi relatif ramai lancar lah ya, masih normal. Terima kasih banyak Pak Sultan sudah berbagi informasi juga. Lalu tadi selain ada Pak Sultan, ini tadi kami juga terima pertanyaan dari beberapa kawan pendengar City Guide. Untuk karnaval di daerah Dau itu selesainya sampai jam berapa ya? Ini tadi kita coba cek history chat kita dengan Kapolsek Dau, ternyata sudah dijelaskan kawan. Saya coba cek dulu ya di database kami. Jadi kemarin kita sempat komunikasi dengan Kapolsek Dau, AKP Hari Eko Utomo. Memang jauh-jauh hari ini sudah disampaikan ke kami ya, terkait dengan agenda karnaval yang hari ini dilaksanakan di dua wilayah daerah Kecamatan Dau. Yang pertama ada di daerah Mulyo Agung Dau, lalu yang kedua ini ada di daerah Gading Kulon Dau. Ada dua kegiatan karnaval hari ini di Kecamatan Dau. Nah, untuk kegiatannya itu selesai jam berapa? Kalau yang di daerah Gading Kulon, sesuai dengan rapat koordinasi dengan kepolisian, itu direncanakan selesai jam 11 malam. Nah, kalau yang di Mulyo Agung Dau, itu selesainya jam berapa ya? Ini yang belum, sepertinya belum terjawab ini. Yang di daerah Mulyo Agung Dau, apakah juga bakal selesai nanti jam 11 malam? Atau jangan-jangan kayak yang sebelum-sebelumnya nih, di berbagai daerah, memang kalau dari rapat koordinasinya, itu selesainya maksimal jam 11 malam. Tapi Anda barangkali juga tahu realitanya ya. Mungkin Anda boleh sebutkan di beberapa wilayah yang katanya maksimal jam 11 malam, tapi ternyata sampai dengan jam 5 pagi. Nah, ini kalau mau lewat berarti harus dipertimbangkan lagi nih. Jangan-jangan jam 11 malam juga belum selesai. Tapi nanti coba mungkin boleh dibantu teman-teman di newsroom untuk follow up ke Kapolsek Dau yang di daerah Mulyo Agung, itu kira-kira selesainya jam berapa karnaval di daerah Mulyo Agung Dau. Selain ada beberapa catatan dari kawan pendengar City Guide yang tadi sudah dibacakan, ini ada Pak Eka yang juga bergabung ya. Pak Eka menyampaikan apakah Dinas Pertamanan Kota Malang itu tidak punya mobil tangki untuk menyiram tanaman di sepanjang jalan Kota Malang. Ini tanaman dan rumputnya kok kering semua. Tadi kita masih menanyakan yang dimaksud kering itu yang di daerah mana, Pak? Kalau saya sendiri sebenarnya beberapa kali saya juga lihat ada mobil dari Dinas Lingkungan Hidup ya, kalau di Kota Malang namanya Dinas Lingkungan Hidup atau DLH, ini melakukan penyiraman tanaman. Saya pernah lihat itu di Jalan Soekarno-Hatta, kemudian beberapa kali juga di sepanjang Jalan Ijen. Jadi yang dimaksud tanaman dan juga rumputnya kering, itu ada di daerah mana, Pak? Barangkali ada dokumentasinya juga, boleh Pak Eka ya, bisa ditambahkan. Nanti kita bantu untuk meneruskan ke jajaran dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mungkin.

0: city guides inside.
1: Karnaval Son Horek kembali menjadi sorotan di Kota Malang. Di satu sisi, kegiatan ini dianggap sebagai hiburan rakyat yang mampu menggerakkan ekonomi dan budaya lokal. Namun di sisi lain, muncul keluhan warga karena suara yang dinilai terlalu keras hingga mengganggu kenyamanan lingkungan. Bahkan, Polres Malang Kota berencana memanggil panitia penyelenggara Karnaval Son Horek di kawasan Tunggul Wulung setelah adanya laporan keberatan dari masyarakat. Menurut KBO Satlantas Polresta Malang Kota, Ibtu Saiful Hussein, setiap penyelenggaraan karnaval sebenarnya telah diawali dengan kesepakatan mengenai aturan, mulai dari volume suara hingga teknis pelaksanaan. Polisi juga memastikan pengamanan dilakukan secara humanis, namun siap mengambil tindakan apabila ditemukan pelanggaran.
2: Nah, izin ini nanti akan memberikan statement-statement apa aja yang mau di, istilahnya, mau digelarkan atau mau ditampilkan seperti itu, Mbak. Umpamanya, pakaian adat ini nih, akan di revisi nanti di perizinan. Jadi dari kami akan melakukan deteksi dini dulu. Jadi dengan mengedepankan kita secara humanis, memberi himbauan terutama kepada panitia ini nanti. Panitia pastinya akan izin awal kan gitu. Nah, dari ini dengan kehati-hatian kita nanti akan melakukan istilahnya kesepakatan dengan panitia. Kalau ada seperti ini, kami akan ada tindakan. Seperti itu, Mbak.
1: Sementara itu, anggota Komisi A DPRD Kota Malang, Rohmat, menyampaikan pihaknya telah menerima sejumlah keluhan masyarakat terkait Son Horek. Dia menegaskan, hiburan tetap harus berjalan tetapi tidak boleh mengorbankan kenyamanan warga, sehingga pengawasan dan penegakan aturan perlu dilakukan secara tegas.
3: Materi diskusi ini, ya, Son Horek ini seni atau sebuah gangguan gitu ya. Kami send di berbagai grup ya, gitu. Jadi hampir 85% ya, itu semuanya menolak. Ya, menolak Son Horek. Tapi ya mohon maaf loh, saya tanda di grup itu. Saya tulis ini, Son Horek. Tulisannya Son Horek. Tapi mohon maaf, disibelnya hanya 30, hanya 50, ya. Di bawah 80, kan dinikmati. Tidak terganggu kan, walaupun tulisannya Son Horek.
1: Iya.
3: Jadi rata-rata hampir mereka semua menolak yang terjadi di lapangan, yang terjadi di masyarakat. Nah, Pak Saiful Hussein, saya juga ingin juga untuk diawasi bersama-sama. Tidak hanya kepolisian yang mengawasi, tapi adalah tokoh-tokoh masyarakat, jadi Satpol PP, Disbud, ya, Dinas Perhubungan, semuanya. Harapannya bersama-sama menjaga Kota Malang biar boys berkelas. Kalau itu terjadi, adalah Kota Malang malah bikin cemas, bukan boys berkelas. Ini kita jaga bersama-sama kota pendidikan, kota pariwisata, kota yang sejuk, adem, dengan adanya son yang bisa dinikmati, indah gitu loh, jadi seni gitu ya. Tapi kemudian itu dikeraskan hingga sampai 100 lebih, ya, desibelnya, maka bisa merusak telinga dari segi kesehatan, dari segi tetangga, ya itu juga mengganggu, apalagi kalau ada orang yang sakit dan sebagainya.
1: Perdebatan mengenai Son Horek menunjukkan pentingnya mencari titik temu antara hiburan dan ketertiban umum. Dengan aturan yang dipatuhi serta pengawasan yang konsisten, kegiatan masyarakat diharapkan tetap berlangsung tanpa mengganggu kenyamanan lingkungan sekitar.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Saatnya beli rumah. Inilah saat yang paling tepat beli rumah di Kota Malang dan Batu. Ayo, kunjungi Expo Properti terbesar tahun ini yang berlangsung selama 14 hari di Mall MOG Malang dengan promo Big Sale Properti diskon besar-besaran sekota Malang dan Batu. Mulai Rabu tanggal 12 sampai 25 Agustus 2026 yang menampilkan ribuan unit rumah, villa, resort mewah dan rukos, rumah kos-kosan premium di tengah Kota Malang dan Batu. Cukup luangkan waktu sejenak saja ke Expo di Mall MOG Malang ini mulai tanggal 12 sampai dengan 25 Agustus 2026. Anda seakan-akan telah mengelilingi Kota Malang, Batu, Lawang, dan Singosari karena bisa secara langsung memilih ribuan unit properti di berbagai lokasi yang ditampilkan di Hall Utama Mall MOG Malang. Mulai harga 400 jutaan sampai 5 miliar semua ada. Ingat, jangan putuskan beli properti di Kota Malang dan Batu jika Anda belum mengunjungi Expo di Mall MOG Malang ini yang bertabur diskon besar-besaran. Big Sale, ribuan unit rumah hanya selama Expo berlangsung mulai hari Rabu tanggal 12 sampai 25 Agustus 2026 hanya di Hall Utama Mall MOG Malang.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang menjalankan. Dan untuk Anda yang hari ini juga barangkali ada beberapa agenda harus perjalanan menikmati momen weekend di sekitaran Malang Raya. Barangkali beberapa informasi yang tadi kami sampaikan dari kawan pendengar City Guide itu bisa menjadi catatan untuk Anda. Di mana saja yang masih lancar atau di mana yang kondisinya memang luar biasa padat sore hari ini. Karena ada karnaval ya. Untuk info yang tadi belum sempat terbaca, salah satunya ada Pak Faruk. Ini mau tanya acara karnaval besok rutenya lewat mana? Biar pengguna jalan ini tidak terjebak dalam kemacetan. Terima kasih. Ini mohon bisa ditanyakan ke pihak yang terkait. Saya coba baca dulu dari Pak Faruk ya. Oh, yang ditanyakan oleh Pak Faruk itu di daerah Muharto. Tadi ada yang tanya juga terkait dengan rute yang di daerah Muharto. Coba Pak nanti kita komunikasikan ya. Tadi kayaknya belum sempat kita teruskan. Kita masih meneruskan yang soal karnaval di daerah Mulyo Agung Dau. Mungkin boleh dibantu Ilham untuk sampaikan, untuk menanyakan ke Kapolsek Kedung Kandang ya. Untuk karnaval di daerah Muharto itu besok rutenya di mana? Karena di flyernya itu cuma ada tulisan karnavalnya di sepanjang jalan Muharto. Karnavalnya cuma di sepanjang, tertulis sepanjang jalan Muharto. Hanya saja rute tepatnya, finishnya di mana, kemudian startnya di mana, itu tidak dicantumkan ya. Dan hanya dicantumkan kalau acara karnavalnya itu mulai besok, besok dimulai setelah zuhur. Itu saja informasi yang ada di flyernya. Sebelumnya tadi ada Pak Eka yang menyoroti terkait dengan ini, apakah tanaman dan rumput yang ada di Kota Malang itu gak pernah disiramin ya oleh dinas terkait. Kita masih menanyakan ke Pak Eka yang dimaksud itu di daerah mana Pak? Karena tadi gak ada dokumentasinya juga dari Pak Eka, mungkin boleh ditambahkan dulu Pak Eka. Lalu Pak Dani tadi juga menyampaikan jam 5:14. Ini ada catatan dari Pak Dani, termasuk tadi Pak Dani kirim voice note ya, saya coba putarkan dulu. Oke, dari Pak Dani. Nah, ini saya coba putar, belum bisa nih ya. Tadi Pak Dani sempat menyampaikan ada info terkait dengan penutupan jalan di Simpang Candi Panggung. Kayaknya masih ada bazar Pak di sana, Pak.
1: Selamat sore. Ini
0: iya, yang voice note-nya Pak Dani yang satu nggak bisa diputar nih, Pak.
1: Ditutup. Broliman lumayan padat. Lalu saya lewat di Pisang Kipas ini melewati kuburan ini. Ada salah satu rumah, nggak tahu itu rumah juru kunci atau warga di situ yang menyetel 911 juga. Wah,
0: oh gitu.
1: Mantap. Jadi seluruh info dari 911 juga, selain diperlukan orang yang mobil di rumah, juga butuh informasi. Soekarno-Hatta, Betek sudah mulai tampak penambahan volume. Seperti biasanya, tradisi malam minggu. Kalau siang tadi agak sepi, lengang, biasanya sore akan padat di mana-mana. Karena mungkin banyak orang yang udah tahu ada karnaval, ini males keluar akhirnya. Kita lihat aja, ini sudah jam, mendekati jam 6. Apakah kayu tangan berundel?
0: Ya, terima kasih Pak Dani. Tadi cukup lengkap ya, berbagai informasi yang disampaikan. Ada lagi Bu Kinanti, tadi menyampaikan ini minta info dan rekomendasi. Tadi kan sudah dua kali PP dari Batu ke Malang, lewat daerah Arhanud itu memang padat sekali. Tadi sudah 1:10 dari Junrejo ke arah UB. Nah, ini mau balik lagi ke Batu. Kira-kira kalau lewat di Karanglo direkomendasikan enggak ya? Terima kasih kata Buki nanti. Kebetulan lagi enggak mendengarkan radio. Kalau tadi kita dapat infonya Buki nanti di Karanglo Karangploso, terutama yang dari Kepuharjo ya. Kepuharjo ke arah Karangploso kondisi lalu lintasnya masih lancar Bu, alhamdulillah. Ini barangkali bisa jadi alternatif untuk yang dari Malang mau mengarah ke Batu. Dalam artian bisa jadi pilihan begitu ya. Untuk yang lagi perjalanan mau mengarah ke Kota Batu dan Anda sekarang lagi ada di Kota Malang. Ini tadi kita juga sudah balas chatnya Bu Kinanti di personal chat kami karena Bu Kinanti pas nggak mendengarkan radio. Ada lagi Pak Afif tadi jam 5.19 ini melaporkan arah dari Dampit arah Malang kondisinya lancar, di Bululawang kondisi juga lancar. Ada Pak Ogon, selamat sore Pak Ogon. Ini tadi Pak Ogon juga belum sempat kebaca nih, maaf Pak Ogon, jam 5.19 ya. Tadi info dari Pak Ogon, ada beberapa dokumentasi juga yang disampaikan. Nah ini Pak Ogon ada videonya, saya tampilkan dulu di visual radio.
2: Selesai Bululawang ya, sambil kita
3: flyover Arjosari ke arah Kota Malang.
2: Tadi yang ditanyakan di sekitar
3: volume, lalin volume, padat volume, langit mendung gelap, demikian infonya.
0: Ya terima kasih Pak Ogon. Pak Ogon juga ngirim flyer ini kayaknya mau ada acara, ada terkait dengan acara penutupan lagi. Nah ini flyer yang dikirim oleh Pak Ogon, saya tampilkan juga di visual radio supaya Anda bisa saksikan kawan. Ini himbauan untuk penutupan jalan sementara sepanjang Jalan Semeru Selatan ditutup total hari Sabtu hari ini ya, tanggal 22 Agustus 2026. Itu mulai dari jam 3 sore sampai dengan Minggu jam 6 pagi sampai dengan jam 7 malam. Karena adanya kegiatan jalan sehat dalam rangka HUT RI dan juga HUT Kota Dampit. Oh, Kota Dampit, Pak ya. Oke, ini di Jalan Semeru Selatan daerah Dampit kawan, ada penutupan jalan mulai hari ini jam 3 sore sampai dengan besok. Kalau besok hari Minggu itu penutupan jalan dilakukan mulai dari jam 6 pagi sampai dengan jam 7 malam. Tadi sebelumnya kayaknya kawan pendengar City Gate ada juga yang menyampaikan informasi terkait dengan penutupan di sekitar daerah Dampit, terutama ternyata lokasinya ini ada di sepanjang Jalan Semeru Selatan Kecamatan Dampit.

Ketika jalan-jalan di Kota Malang, mungkin Anda sudah bosan dengan hiruk-pikuknya kota. Kali ini kawan, saya akan mengajak Anda untuk menjelajah surga tersembunyi di Kota Malang. Ini dia, Hutan Malabar. Sebagai paru-paru kota, ruang terbuka hijau memang bisa menambah suasana keasrian. Hutan Malabar kawan berada di Jalan Malabar, Kelurahan Ororodowo, Kecamatan Klojen. Jadi, lokasinya sangat strategis ya, berada di tengah kota, apalagi dengan dikelilingi rumah-rumah elit di wilayah dekat kawasan Ijen. Hutan Malabar diresmikan pada tahun 2016 sebagai wisata edukasi lingkungan, kesehatan, dan sarana rekreasi. Kalau menurut saya sih, jogging di pagi hari di Hutan Malabar ini juga jadi pilihan yang tepat loh. Karena areanya sangat nyaman, tersedia jalan paving mengitari area hutan sepanjang 0,5 km. Tepat di jalur tengah yang membelah hutan, ini sebagai area yang paling indah kawan. Bisa melihat pemandangan pohon cemara, cocok untuk refreshing. Dan untuk Anda yang suka selfie nih, juga sangat bisa. Ada juga satu pohon soga yang terletak di sisi barat sebagai tempat berlindung dari sengatan terik matahari. Nah, ketika soga ini tertiup angin kencang, ujung-ujungnya saling bersentuhan hingga menimbulkan suara khas yang menarik. Seger banget. Apalagi masuk ke area Hutan Malabar free access alias gratis. Hanya butuh bayar parkir saja. Anda bisa mendapat spot terbaik untuk olahraga pagi hari. Kalau Anda mau ke sini, langsung arahkan saja kendaraan Anda ke Jalan Ijen. Arahkan kendaraan Anda ke Katedral Ijen, ambil arah ke Jalan Guntur, ikuti jalan, Anda sudah sampai di Hutan Malabar.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Kawan, terima kasih banyak Anda masih bersama dengan kami di sore hari ini, program City Report Weekend. Setelah ini nanti saya geser ke newsroom, digantikan oleh teman-teman penyiar yang lain. Tapi sebelumnya saya mau ke beberapa catatan informasi dulu. Salah satunya ada Pak Anto, ternyata jalan yang ke arah Batu dari Malang lewat daerah Tegalweru atau di daerah Sumber sekarang ini ditutup karena ada karnaval di daerah Gading Kulon Dau. Ya benar Pak Anto, kita sudah dapat infonya dari beberapa hari yang lalu ya, ini diingatkan oleh Pak Anto, terima kasih. Pak Anto juga menyampaikan sebaliknya yang dari Batu arah Malang yang lewat di jalan tembus daerah Weru kemudian arah ke Dieng itu juga tidak bisa dilewati. Hati-hati yang biasanya lewat jalur alternatif kawan. Lalu Bu Enda juga menyampaikan karnaval sukun itu kapan dan rutenya di mana. Tadi sebenarnya sudah kita jawab Bu Enda ya. Nanti coba saya cek lagi di database kami. Soal karnaval di Sukun, tadi kita dapat info itu dari Pak Matius. Saya cek dulu di database kami. Dari Pak Matius tadi kirim flyer. Ini terkait dengan adanya karnaval di daerah Muharto dan juga di daerah Sukun. Kalau di Sukun, karnavalnya besok tanggal 23 Agustus hari Minggu. Itu nanti dimulai habis zuhur ya, sekitar jam 1 siang. Untuk rutenya dari mulai Balai RW 9 kemudian mengarah ke Jalan S. Supriyadi Sukun Gang 4 lalu mengarah ke daerah Mergan Jalan Mergan Lori mengarah ke daerah Jupri Bandulan lewat di Jalan Mergan Raya lalu terusan Mergan Raya Jalan Derkuku Utara Derkuku Selatan Puter Utara lewat di Jalan Puter Selatan, Jalan Rangkok Selatan, Jalan Manyar, lalu nanti untuk finishnya itu di Jalan Sukun Gempol RW 9. Rutenya itu tadi yang tanya ya, ada Bu siapa tadi yang barusan tanya tadi. Ini terkait dengan rute karnaval yang ada di daerah Sukun, Bu Endah ya. Ini barangkali bisa diantisipasi karena beberapa rute itu juga melewati jalan besar yang otomatis tentu ada potensi kepadatan kawan untuk Anda yang barangkali besok mau melintas di sekitaran Sukun.

Sidigate 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News, jam 6 petang. Kawan, penataan stasiun Kota Baru, KAI Daup 8 siapkan parkir dan ruang UMKM. PT KAI Daup 8 Surabaya mulai muncul rencana penataan kawasan stasiun Kota Baru Malang yang dijadwalkan bakal mulai dilaksanakan pada akhir tahun 2026 mendatang. Manajer Humas KAI Daup 8 Surabaya Mahendro Trang Bawono menyampaikan, pengembangan ini mencakup penyediaan kantong parkir baru, fasilitas pedestrian, hingga area khusus bagi para pelaku UMKM lokal. Kata Mahendro, rencana penataan kawasan saat ini masih dalam tahap kajian untuk memastikan peningkatan kenyamanan serta keselamatan para pengguna jasa kereta api. Kawan, BMKG mengingatkan potensi banjir rob di pesisir Jawa Timur. Koordinator Bidang Observasi dan Informasi BMKG Maritim Tanjung Perak Surabaya Sutarno mengatakan, potensi banjir rob dipengaruhi fase bulan purnama yang dapat meningkatkan ketinggian air laut. Potensi genangan air laut diperkirakan terjadi terutama pada malam hari sekitar pukul 8 hingga 11 malam. BMKG menyebut banjir rob berpotensi mengganggu aktivitas pelabuhan, transportasi, serta kegiatan masyarakat di kawasan pesisir, sehingga masyarakat diminta untuk terus mengikuti pembaruan perkiraan BMKG sebelum beraktivitas. Kawan, Mendikdasmen optimis bahasa Indonesia mendunia. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti meyakini bahasa Indonesia bakal menjadi bahasa pergaulan internasional di masa depan. Kata Mukti, optimisme ini didasari atas makin banyaknya warga asing hingga diplomat dunia yang aktif mempelajari bahasa Indonesia. Lebih lanjut, Mukti berharap para pembelajar asing ini dapat menjadi duta persahabatan untuk memperkenalkan budaya dan peradaban Indonesia ke kancah global. Demikian 911 Hot News jam 6 petang. Saya Ilham Riza. Selamat petang.

City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat petang kawan, bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan petang hari Anda. Dan di malam di petang hari ini maksudnya, di petang hari ini masih banyak juga beberapa update dari pendengar yang sudah masuk melalui WhatsApp tadi di jam 17:36 kawan. Ada Pak Zion, perempatan belakang UIN Pak Ogahnya gak becus, bikin macet katanya. Bisa diganti apa enggak ya? Nah, itu Pak Zion bertanya. Lalu ada Pak Ahmad Asim di jam 17:37 ini menginfokan kemacetan dari depan UMM menuju arah Batu hanya dibuka satu jalur saja karena ada karnaval di Desa Mulyo Agung Dau. Lebih baik menghindari jalur ini kawan. Info di flyer itu jalanan mulai steril di jam 9 malam. Nah, itu kita lihat saja nanti jam 9 malam kawan ya. Dan Pak Ahmad Hasyim mengirimkan foto, kita bisa tampilkan juga di Radio Visual Live kawan. Nah, ini fotonya ya. Terlihat sangat padat. Nah, ini ya. Lebih baik kawan-kawan dihindari kalau melewati sana. Nah, begitu kawan. Dan di malam hari ini bagaimana pantauan-pantauan traffic yang sedang Anda lalui? Bisa Anda juga berbagi kepada kami di nomor WhatsApp-nya 0811 3600 911.

0: Aduh.
1: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini, aku siap jadi juara.
1: Ayo, semangat. Poldan Mi, pol.
3: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

CityGuide 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat petang kawan, bersama saya Ilham Riza masih menemani perjalanan petang hari Anda di program City Report Weekend. Di hari ini kawan, juga banyak beberapa laporan-laporan dari pendengar tentang kemacetan ya, kemacetan efek karnaval. Kita akan lihat terlebih dahulu di database yang masih belum terbaca. Ada Pak Heri ini tadi di jam 17.41 melalui live TikTok dengan kawan saya tadi Erika ya. Kepanjen malam ini juga ada karnaval. Hindari masuk kota Kepanjen. Startnya dari Jalan Banurejo sampai Jalan Ahmad Yani, finishnya di kantor Dignas Kabupaten Malang gitu. Lalu tadi di jam 17.56 kami juga sudah sempat meneruskan menanyakan ini ya. Di Kapolsek Kedungkandang AKP Roykan. Tapi ini masih belum dibalas ya, menanyakan rute karnaval yang berada di Muharto. Kita masih menunggu juga jawabannya dari Pak Roykan ini ya, sebagai Kapolsek Kedungkandang. Lalu di jam 17.56 ada Pak Gagu, info Lalin Kayu Tangan jalannya lengang. Tumben, ini biasanya jam segini sudah macet. Iya, biasanya sudah macet ya. Tadi ada juga laporan dari Pak Dani kalau nggak salah, biasanya Kayu Tangan itu ruami. Nah, sekarang juga lengang. Ada Pak Bagong di live TikTok tadi di jam 17.59 Jalan Akordion Simpang 5 ramai lancar. Siap, terima kasih Pak. Lalu ada Pak Muhammad Sudik. Selamat malam Kak, Jalan Akordion atau Simpang 5 terpantau ramai lancar. Lalu di Jalan Simpang Akordion ada giat kerajaan lawas tempo dulu. Oh, berarti ada kegiatan juga ya di sana. Baik, terima kasih. Lalu Bu Yuli di jam 17.59 tadi juga sempat menanyakan ya rute yang aman biar tidak terjebak macet karnaval di Mulyo Agung Dau. Tadi sempat telepon saya menerima, ini saya menyarankan kepada Bu Yuli Indrasari mending lewat ke Sasando ya. Lewat Sasando lalu ke Puharjo lalu dilanjutkan ke Karangploso sampai Batu, itu alhamdulillah aman terkendali kawan begitu. Nah mungkin kawan-kawan bagaimana pantauan traffic di petang hari ini, bisa Anda berbagi juga kepada kami. Anda kira-kira terjebak macet kah? Ada Pak Rahmat ya, tadi di jam 18.14. Malam Kak, mau laporan Lalin. Saya terjebak macet parah di Karnaval Dermo mulai dari jam 5 sore. Wah, dari SPBU Tlogomas arah Batu sampai sekarang. Oke, baik. Terima kasih untuk Pak Rahmat. Nah, mending Pak Rahmat bisa mencari jalur alternatif lain ya. Seperti yang saya sampaikan, lebih baik kawan-kawan bisa melalui Sasando ya. Kalau mau mengarah ke Batu, Sasando, lalu ke Puharjo.

ke Karang Karangploso dan tembusnya nanti di Batu itu ya. Nanti alhamdulillahnya lancar. Kalau kami lihat juga di pemantau traffic kawan. Dan bagaimana ini pantauan-pantauan traffic juga di petang hari ini di kawasan Anda? Anda juga bisa berbagi kepada kami di 0811-3600-911. Kawan, Anda yang mempunyai rumah yang sudah jadi tapi terasa belum nyaman, atau kantor dan juga tempat usaha Anda itu butuh tampilan yang lebih profesional dan juga menarik, saatnya percayakan saja kepada Dekor Your Studio, solusi lengkap desain dan pembangunan interior untuk rumah, apartemen, kantor, kafe, restoran, hingga berbagai ruang komersial. Kenapa harus Dekor Your Studio? Karena semua dalam satu layanan, desain and build-nya didesain dibuat sesuai karakter dan kebutuhan Anda, serta didukung material yang berkualitas. Dengan pengerjaan yang profesional, lebih menariknya lagi nikmati gratis konsultasi dan survei lokasi untuk area tertentu. Wujudkan ruang impian yang nyaman, estetik dan fungsional bersama Dekor Your Studio. Anda juga bisa menghubungi di nomor 0878-6278-8880 atau bisa kunjungi websitenya di dekoryourstudio.id.com. Dekor Your Studio by Parama Group, inspiratif, kreatif, fungsional.

0: informasi seputar jantung.
1: Iya kawan, kita kembali update dulu untuk informasi seputar jalan tol. Tadi sore, bahkan dari mulai sekitar 3:30 sore ya, ada potensi kepadatan di eksit tol Singosari. Ternyata sampai dengan jam 6:22 malam hari ini, lalu lintas di eksit tol Singosari, terutama untuk yang arah ke Batu, ini masih terpantau ada antrian kendaraan yang lumayan panjang. Sementara itu untuk dari eksit tol Singosari yang belok kiri masuk ke Kota Malang, kondisi lalu lintasnya relatif ramai dan lancar. Barangkali untuk Anda yang juga mau mengarah ke Surabaya, sepanjang tol Singosari, Lawang sampai dengan Purwodadi, bahkan sampai dengan ke Jabanan, kondisi lalu lintas di malam hari ini kondisinya juga masih terpantau lancar. Bahkan sampai di Waru Utama, lalu lintas dua arah juga masih terpantau lancar. Kawan, info tol didukung oleh Klinik Utama East Tolaram Eye Center. Jangan tunggu kabur, periksakan mata Anda di Klinik Utama East Tolaram Eye Center. Harga lebih terjangkau. WhatsApp di 0877-6741-3421. Jalan Indragiri, Kota Batu. East Tolaram Eye Center, pelayanan premium harapan untuk semua.

0: decisions for your life. CityGate FM.
1: Dulu kalau ada gangguan air, kami harus menunggu lama untuk mendapatkan informasi.
2: Sekarang lebih mudah, informasi cepat, layanan makin praktis, semuanya terasa lebih responsif.
3: Pelayanan terbaik lahir dari komitmen untuk terus berbenah. Perumda Air Minum Tugu Tirta Kota Malang terus melakukan transformasi melalui digitalisasi layanan, penguatan sistem distribusi, dan berbagai inovasi agar pelayanan semakin cepat, mudah, dan andal. Di bawah kepemimpinan Direktur Utama Priyo Sudibyo, semangat perubahan terus diwujudkan untuk menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.
1: Yang paling kami rasakan, pelayanan makin sigap, informasi mudah diakses, dan air mengalir dengan lebih pasti.
3: Karena setiap langkah perubahan bukan sekedar membangun sistem, tetapi membangun kepercayaan. Bersama inovasi, bersama pelayanan yang terus berkembang, dan komitmen pantang pulang sebelum pelanggan tenang. Perumda Air Minum Tugu Tirta Kota Malang, kuat, bersinergi, terbaik. Tugu Tirta mengalirkan masa depan.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Program Jaring Radio Malam bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Ayu Gusti membawa kabar. Jadwal pelaksanaan pemilihan kepala desa atau pilkada serentak di Kabupaten Pamekasan belum ditentukan. Bupati Pamekasan, Kiai Haji Holilur Rahman, mengatakan kepastian pelaksanaan pilkades masih menunggu perda tentang penyelenggaraan pemerintahan desa yang saat ini tengah dibahas oleh DPRD Pamekasan. Pilkades serentak diwacanakan berlangsung pada 2027. Namun, pelaksanaannya diperkirakan tidak mencakup seluruh desa yang membutuhkan pemilihan kepala desa. Untuk tahap awal, jumlah desa yang akan mengikuti pilkades diperkirakan hanya sekitar 10 hingga 15 desa.
2: Dari Radio Rasika USA di Semarang, saya Yuda Prasetya membawa kabar. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menghadapi tantangan regenerasi aparatur sipil negara. Setiap tahunnya, rata-rata terdapat 2.000 PNS dan P3K memasuki masa pensiun. Jika berlangsung konsisten, sekitar 10.000 aparatur sipil negara diperkirakan akan purna tugas hingga tahun 2030. PLT Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah Doni Widianto mengatakan, kondisi ini menjadi pertimbangan dalam perencanaan kebutuhan aparatur. Untuk mengantisipasi kekurangan pegawai, Pemprov Jateng telah mengusulkan 2.076 formasi CPNS untuk tahun 2026.
3: Selamat petang, kabar terakhir dari saya Joe, Suara Bojonegoro Indah FM. Puluhan perwakilan kelompok tani dan gabungan kelompok tani di Kabupaten Bojonegoro menerima bantuan alat dan mesin pertanian Alsintan Prapanen. Bantuan yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2026 diharapkan mendukung modernisasi pertanian sekaligus meningkatkan produktivitas pertani. Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Asisa saat menyerahkan Alsintan berharap bantuan tersebut tidak berhenti pada penambahan fasilitas kelompok tani. Penggunaan Alsintan dan juga harus mampu mendorong perubahan pola kerja petani menuju pertanian yang lebih modern dan efisien.
0: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: City911 FM, guidance for your life. Selamat malam kawan, bersama saya Ilham Riza yang masih menemani perjalanan malam hari Anda di program City Report Weekend. Kali ini saya juga akan move ke WhatsApp dulu kawan. Di jam 18.05 ada pos pantau Semeru ini ya, melaporkan aktivitas gunung api periode pengamatannya di hari ini, dimulai jam 12 siang sampai jam 6 petang. Untuk meteorologi ini ya, laporan meteorologinya cuaca cerah berawan dan mendung. Angin itu bertiup lemah ke arah tenggara. Sedangkan untuk suhu udaranya di 22 sampai 29 derajat Celcius. Serta untuk visual itu gunungnya tertutup kabut ya, jadi tidak terlihat untuk visual Gunung Semeru. Untuk aktivitas kegempaan sendiri letusannya ada jumlah 23. Amplitudonya di 10 sampai 22 mm. Durasinya 49 sampai 155 detik, serta gugurannya di jumlahnya ada 7. Amplitudo di 4 sampai 6 mm. Durasi di 50 sampai 94. Serta untuk hembusan jumlahnya ada 5. Amplitudo di 4 sampai 5 mm dan durasi di 34 sampai 47 detik. Serta untuk tremor harmonik jumlahnya ada 2 kawan. Amplitudonya di 2 mm, durasi 296 sampai 545 detik. Untuk saat ini status Gunung Semeru berada di level 3 ya, di level siaga. Lalu tadi di jam 18.24 menit kawan, ada Kapolsek Kedungkandang, Kompol Roykan ini ya, yang sudah menerima kabar di newsroom, ada Erika. Ya Erika.
1: Ya Ilham dan juga kawan pendengar City Guide. Tadi beberapa kawan pendengar City Guide ya sore hari itu menanyakan ke, oke, sudah bisa didengar dengan jelas di newsroom. Mohon maaf kawan, tadi ada gangguan untuk mic kami ya. Jadi tadi sore waktu saya siaran itu kan ada beberapa kawan pendengar City Guide yang menanyakan soal karnaval di daerah Muharto yang akan dilaksanakan besok hari Minggu tanggal 23 Agustus 2026. Banyak yang tanya karnaval Muharto itu rutenya ada di mana, mungkin untuk startnya di mana, kemudian lewat di mana saja, dan finishnya ada di mana. Karena kalau dari flyer yang beredar itu hanya disampaikan hati-hati besok ada karnaval setelah zuhur di daerah Muharto, tepatnya di sepanjang jalan Muharto. Di flyernya hanya demikian. Lalu ini tadi meneruskan beberapa pertanyaan dari kawan pendengar City Guide, kita coba WA ke Kapolsek Kedungkandang Kompol Roykan dan sudah dibalas ya. Ini tadi Kompol Roykan juga telepon langsung ke Radio City Guide, menyampaikan kalau besok itu rute karnaval di Muharto itu dimulai dari Balai RW Gang 7 Muharto. Jadi untuk startnya dari Balai RW Gang 7 Muharto, nanti keluar Jalan Besar Muharto, kemudian masuk lagi ke Muharto Gang 5. Itu untuk rute karnavalnya. Tadi saya sempat tanya juga Ilham, ya, kira-kira pesertanya itu ada berapa? Karena untuk memperkirakan selesainya jam berapa gitu ya. Disampaikan oleh Kompol Roykan, kalau untuk peserta pastinya kurang, nanti dicek lagi. Hanya saja yang pasti pesertanya itu hanya dari 2 RW.
0: Oke.
1: Dari RW 7 dan juga dari RW 5. Tapi dipastikan tadi Kompol Roykan juga menyampaikan kayaknya kalau dilihat dari pesertanya di 2 RW ini pesertanya gak terlalu banyak. Dan besok ini juga sudah disiapkan dari personil kepolisian untuk melakukan pengaturan lalu lintas selama acara karnaval berlangsung.
0: Oke.
1: Itu yang tadi disampaikan, tapi tetap saja barangkali untuk kawan pendengar City Guide mungkin bisa diantisipasi ya, kalau ada karnaval pasti ada potensi keramaian.
0: Oke, baik. Terima kasih untuk Erika informasinya itu tadi kawan. Rute karnaval di Muharto lebih baik besok itu dihindari terlebih dahulu ya, karena startnya di Balai RW Gang 7 Muharto, keluar Jalan Besar, lalu masuk Muharto Gang 5, pesertanya dari RW 7 dan RW 5. Untuk personilnya, pihak kepolisian juga sudah disiapkan untuk mengaturan lalu lintas di besok hari, di hari Minggu kawan ya. Lalu di jam 18.36 ada Pak Dani mengirimkan voice note. Kita akan play terlebih dahulu voice note-nya dari Pak Dani.
2: Di gapuranya mau masuk ke Dieng atas, deketnya perumahan Indah Dieng itu cek sound.
0: Oh,
2: cek sound untuk panggung aja itu.
0: Oke, okay, oke, okay, oke. Okay.
2: Buat acara-acara sehat besok mungkin ya.
0: Mm-hmm. Oke, okay. Baik, terima kasih untuk Pak Dani informasinya. Ataupun di malam hari ini kawan-kawan juga boleh ikut berbagi kepada kami bagaimana pantauan-pantauan traffic kondisi di lapangan sana melalui WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: City Guides Life Hacks.
1: Pernah nggak sih Anda membayangkan hidup tanpa harus menunggu usia pensiun untuk bisa menikmati waktu bersama keluarga atau menjalankan hobi yang disukai? Ternyata ada loh konsep keuangan yang disebut FIRE atau Financial Independence Retire Early. Artinya bukan berhenti bekerja sepenuhnya ya, tapi memiliki cukup aset sehingga Anda tidak lagi bergantung sepenuhnya pada gaji bulanan. Konsep ini populer berkat penelitian yang dikenal sebagai Trinity Study. Dari penelitian tersebut muncul aturan yang cukup terkenal yaitu 4% rule. Sederhananya begini, kalau pengeluaran Anda dalam setahun adalah 100 juta rupiah, maka Anda membutuhkan aset investasi sekitar 25 kali dari pengeluaran tahunan tersebut atau sekitar 2,5 miliar rupiah. Kenapa 25 kali? Nah, karena menurut aturan 4%, Anda bisa menarik sekitar 4% dari nilai investasi setiap tahun untuk memenuhi kebutuhan hidup tanpa menghabiskan seluruh aset terlalu cepat. Jadi pertanyaannya, apakah FIRE realistis di Indonesia? Jawabannya tergantung gaya hidup dan kemampuan menabung. Misalnya, jika kebutuhan hidup seseorang di Malang sekitar 5 juta rupiah per bulan atau 60 juta rupiah per tahun, maka aset yang dibutuhkan untuk mencapai financial independence berada di kisaran 1,5 miliar rupiah. Tapi angka ini tentu bisa lebih besar atau lebih kecil tergantung kebutuhan masing-masing. Yang menarik, banyak orang mengira financial freedom itu hanya untuk orang kaya. Padahal awalnya justru sederhana, mulai dari mengatur pengeluaran, memiliki dana darurat, dan juga rutin berinvestasi sesuai kemampuan. Menurut banyak perencana keuangan, orang yang mencapai financial independence belum tentu berhenti bekerja loh. Justru banyak yang tetap bekerja karena suka dengan pekerjaannya. Bedanya mereka bekerja karena ingin, bukan karena terpaksa membayar tagihan setiap bulan. Jadi kawan, financial independence bukan tentang menjadi miliarder dalam semalam, tapi tentang memiliki pilihan lebih besar atas waktu dan hidup yang kita jalani setiap hari.

Waktu Isya untuk wilayah Malang dan sekitarnya. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM, member of Arema Media Group.

0: Dompet udah, HP juga udah, kompor sudah dimatikan belum ya? Pintu belakang udah dikunci belum? Aduh, jangan sampai lupa.
1: Sebelum meninggalkan rumah, luangkan waktu beberapa menit untuk memastikan semuanya aman. Periksa kembali pintu dan jendela, matikan kompor, serta peralatan listrik yang tidak digunakan. Dan pastikan rumah benar-benar terkunci.
0: Nah, sekarang baru tenang. Rumah aman, perjalanan juga jadi nyaman.
1: Jangan beri kesempatan bagi pelaku kejahatan. Pastikan rumah aman sebelum ditinggal, karena beberapa menit untuk memeriksa bisa melindungi rumah dan keluarga dari kerugian besar. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City 919 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, masih bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan malam hari Anda di City Report Weekend. Di jam 18:41 ada Bu Vero. Izin melaporkan ada truk odol mengarah ke Panjen. Posisi di Pakis Aji nih tadi, sempat ada dahan yang jatuh. Ini kita tampilkan dulu videonya dari foto dan tadi dan nanti akan dilanjut dengan video. Nah, ini wow, ngeri kali. Ada truk odol ini ya. Sampai tinggi sekali ini untuk muatannya. Nah, lebih baik jaga jarak terlebih dahulu kawan, kalau mengetahui truk odol ini kayak mengangkut kayu-kayu ya ini. Kayu. Oh iya, kayu ini. Nah, ini bisa Anda simak juga di Radio Visual Live kawan. Lalu Bu Veronica juga mengirimkan video. Kita play dulu.
1: Lewat di mana saja dan finishnya ada di mana? Karena kalau dari flyer yang beredar itu hanya disampaikan hati-hati
0: di kapal
1: setelah subur di daerah
0: untuk muatannya tinggi sekali. Sampai kendaraan yang di belakangnya truk odol itu jaga jarak kawan. Takut kalau jatuh gitu ya. Soalnya sempat ada dahan yang jatuh itu tadi. Laporan dari Bu Veronica itu tadi. Terima kasih untuk Bu Veronica. Ada Pak Azul di jam 18:43 kawan melaporkan bahwa di terusan Pendem di jalur Ponpes Riadul Janah macet karena imbas karnaval di Dau, padat merayap lumayan panjang. Pak Azul juga sebentar mengirimkan foto ini ya. Nah, ini. Oh, Pak Yanuar. Pak Yanuar ini mengirimkan foto. Nah, ini kawan kalau kita simak ya, bahwa di terusan Pendem jalur Ponpes Riadul Janah macet karena imbas karnaval di Dau. Nah, itu dia. Lebih baik dihindari dulu kawan, karena macetnya lumayan panjang ya. Jadi cari jalur alternatif lain yang aman untuk terhindari di macet-macet itu kawan. Di malam hari ini Anda juga bisa masih berbagi kepada kami di nomor WhatsApp-nya 0811 3600 911.

0: Tujuan berwisata ke air terjun atau coban gak perlu harus menelusuri hutan dan jauh dari kota. Karena sekarang ada bisa berwisata ke Coban Kalilanang yang lokasinya itu di tengah Kota Batu, tepatnya di Desa Padanrejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu. Sepanjang perjalanan menuju Coban Kalilanang, Anda akan disuguhkan pemandangan Gunung Panderman. Nantinya sampai di loket, akses jalan menuju Coban Kalilanang juga cukup mudah. Karena sudah dibangun oleh pengelola, jadi untuk mengarah ke air terjun, Anda akan menemui banyak sisi yang cocok untuk sekedar istirahat atau nongkrong. Saat itu, Anda juga akan melewati jembatan yang terbuat dari bambu yang bisa menjadi salah satu spot berfoto Anda sebelum melanjutkan perjalanan lewat jalan setapak sambil diiringi suara gemericik air sungai dari Kalilanang. Nah, sesampainya di air terjun Coban Kalilanang, Anda bakal melihat pemandangan yang luar biasa indah dengan air dingin yang menyegarkan sekaligus tebing yang menawan. Tahukah Anda, di dekat air terjun Coban Kalilanang juga ada sumber mata air yang diyakini masyarakat sekitar berkhasiat untuk membuat orang yang meminumnya menjadi enteng jodoh. Untuk Anda yang sekarang mau ke Coban Kalilanang, kalau dari alun-alun Kota Batu, arahkan kendaraan Anda menuju pertigaan Bendo, lalu belok kanan menuju Panenrejo, ikuti saja jalannya sampai Anda menemukan petunjuk menuju Coban Kalilanang. Nantinya Coban Kalilanang ada di sebelah kanan Anda.
1: Jalan Plus.

City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Iqbal Zulkarnain di 911 Hot News. Jam 7 malam. Dinas Perhubungan Kota Malang siapkan langkah antisipasi kepadatan imbas event di Stadion Gajayana. Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang Wijaya Saleputra menyampaikan, antisipasi kepadatan lalu lintas disiapkan karena informasi dari panitia event akan ada 6-10 ribu pengunjung yang datang selama adanya Festival Boys di Stadion Gajayana. Wijaya menjelaskan salah satu yang dipersiapkan jajarannya berupa kantong parkir. Menurutnya ini penting untuk antisipasi meningkatkan bangkitan dan tarikan perjalanan di sekitar Stadion Gajayana. Wijaya menekankan, Dishub kemungkinan bakal menyiapkan kantong parkir tambahan di tepi jalan umum, mewaspadai kekurangan kapasitas parkir. Beberapa lokasi parkir tepi jalan rencananya ada di Jalan Lirang dan di sekitar Taman Slamet. Kawan karhutlah di Gunung Arjuna, helikopter waterbombing di BPBD Jatim dikerahkan. BPBD Jatim mengerahkan satu unit helikopter untuk melakukan pemadaman api melalui udara di kawasan tebing Gunung Arjuna. Kepala BPBD Pasuruan Sugeng Haryadi menyampaikan, puluhan petugas gabungan diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan sisa bara api di darat setelah beberapa titik utama berhasil dipadamkan. Kata Sugeng, pemadaman kini berfokus lewat jalur darat lantaran tiupan angin kencang di puncak gunung tidak memungkinkan operasi helikopter lanjutan. Kawan China diprediksi tolak tekanan sanksi Amerika Serikat. Pemerintah China diprediksi bakal menolak ancaman sanksi sekunder dari Amerika Serikat terkait hubungan perdagangan minyak dan gas dengan Iran. Analis keamanan nasional CNN, Alex Plitsas, menyampaikan penolakan dari Beijing berpotensi memanaskan kembali hubungan kedua negara hingga memicu perang dagang. Kata Plitsas, meskipun Amerika Serikat terus memberikan tekanan ekonomi, jajaran pemerintah Iran hingga saat ini belum menunjukkan tanda-tanda untuk mundur. Demikian 911 Hot News jam 7 malam, saya Iqbal Zulkarnain. Selamat malam.

0: Kids for Your Life. CityGate FM.
1: Sesaat lagi, Anda akan mendengarkan Kawan Animalia. Program diskusi yang dikemas secara hangat dan ulasan yang tajam dengan mengangkat tema seputar hewan dari berbagai sudut pandang. Yang dipersembahkan City Guide 911 FM bersama Satwa Sehat Indonesia.
2: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Kawan, selamat malam. Saya Erika Rosa bersama dengan Anda. Malam hari ini kita masuk program Kawan Animalia. Kita mau bicara seputar hewan dan menemani malam minggu Anda. Topik bahasan kita hari ini sesuai dengan yang sekarang banyak terjadi juga ya. Bencana di sekitar kita terkait dengan musim kemarau, termasuk yang ada di Malang. Bagaimana ancaman dehidrasi pada hewan peliharaan? Itu yang nanti kita akan bahas kurang lebih selama 1 jam. Hari ini kami akan menghadirkan ada praktisi dokter hewan dari Laboratorium Satwa Sehat Malang, ada Dok Dewi Mariam. Anda yang mau bergabung kawan malam hari ini untuk program Kawan Animalia, boleh nanti bisa sambung juga lewat WhatsApp kami di 0811-3600-911. Tapi sebelumnya kita jeda dulu sebentar, nanti kita akan segera kembali di program Kawan Animalia.

0: Ya, kawan malam hari ini menemani Anda. Kita masuk di program Kawan Animalia, bicara musim kemarau Malang, ancaman dehidrasi pada hewan peliharaan. Itu yang kita bahas. Hari ini saya ditemani ada praktisi dokter hewan dari Satwa Sehat Malang, ada Dok Dewi Mariam. Selamat malam, Dok Dewi.
1: Malam, Mbak Erika.
0: Iya, ini tadi Dok Dewi juga sempat kejebak macet gara-gara karnaval, Dok, ya?
1: Iya, betul. Ada dua karnaval.
0: Ini senasib berarti, Dok, sama teman-teman pendengar City Guide. Dari tadi laporannya di mana-mana macet gara-gara karnaval, ya. Tapi alhamdulillah bisa on time untuk datang. Terima kasih, Dok, datang langsung di studio. Gimana kabarnya, Dok? Sehat, Dok?
1: Alhamdulillah.
0: Bisa lebih dekat dengan mic, Dok? Oke. Mic-nya bisa disesuaikan, bisa di apa namanya digeser-geser, Dok.
1: Oke. Ini cukup.
0: Cukup. Ya. Oke, nanti kita akan ngobrol banyak bersama dengan Dok Dewi di program Kawan Animalia, tapi sebelum

0: belum sempat kebaca ya. Salah satunya ada Pak Dani, jam 7 lebih 4 menit tadi menyampaikan update informasi, ada voice note-nya saya putarkan dulu.
1: Suhat, jam 7 ini masih mancarli.
0: Mancarli, aman, lancar, terkendali, gitu Pak Dani ya. Lalu ada juga Pak Randi di jam 7 lebih 4 menit tadi juga ada voice note-nya.
2: Info traffic. Selamat malam.
0: Malam
2: dari
0: Pak.
2: Exit tol Karanglo Singosari menuju ke Pasar Karangploso terpantau ramai lancar jaya. Tidak terpantau adanya kemacetan atau kepadatan. Meskipun di pertigaan Kepuh juga lancar. Demikian info traffic. Selamat bermalam minggu. Hati-hati di jalan. Selamat malam.
0: Selamat malam. Terima kasih kembali Pak Randi. Lalu ada juga Pak Abdullah ya, tadi menyampaikan jalan Joyosari arah ke Merjosari. Lalu lintasnya sangat padat, bahkan cenderung berhenti. Jam 9 lebih 12 menit tadi dari Pak Abdullah, ada fotonya juga kawan saya tampilkan di visual radio. Ini kondisi dari Joyosari ke arah Merjosari. Anda bisa lihat di visual radio kami ya, lalu lintasnya padat merambat, cenderung berhenti dan antriannya luar biasa panjang ini. Terima kasih juga Pak Abdullah untuk informasinya. Lalu ada juga beberapa catatan informasi, tadi salah satunya dari Pak Dodi. Ini info kepadatan juga nih kayaknya dari Pak Dodi ya. Ada videonya.
3: Oke, selamat malam sedikit. Saya lagi naik bis menuju ke Malang ya, dari Denpasar. Ini posisi saya sekarang berada di Pelabuhan Gilimanu. Ini kondisi antri dampak dari perbaikan beberapa dermaga yang ada di Pelabuhan Gilimanu. Ya, palingnya untuk menyambut tahun baru, guys. Di belakang masih banyak truk-truk. Tapi sudah sekitar ya 20 menit sampai 30 menit ketika ada antri.
0: Oke,
3: terima kasih. Selamat malam. Sedikit.
0: Ya, terima kasih kembali Pak Dodi untuk informasinya. Kawan, itu tadi beberapa catatan informasi yang barangkali juga bisa jadi catatan untuk Anda, termasuk yang punya rencana untuk mobile. Kita kembali lagi di program Kawan Animalia, bicara soal musim kemarau dan juga ancaman dehidrasi pada hewan peliharaan. Kalau kita bicara cuaca panas di musim kemarau, yang tentunya juga ini bisa meningkatkan resiko dehidrasi pada hewan peliharaan ya. Apakah Anda juga barangkali sudah menyadari terkait dengan hal itu? Tapi kadang yang jadi masalahnya, pemilik hewan ini kan seringkali menganggap kalau hewan itu masih mau minum, berarti ya aman-aman saja. Padahal angka di laboratorium barangkali akan berbeda, nanti Dr. Dewi akan bicara lebih banyak ya terkait dengan topik bahasan kita hari ini. Dan kalau kita bicara kondisi panas termasuk juga di Malang belakangan ini, kita sendiri manusia ini mudah berkeringat dan barangkali Anda juga merasakan kayaknya cepat haus ya. Tapi bagaimana dengan hewan peliharaan kita, termasuk mungkin juga anjing dan kucing yang ada di sekitar Anda? Hewan peliharaan kita ini kan gak bisa ngeluh ya. Apa yang dirasakan? Apakah mereka juga merasa lebih haus dibandingkan dengan biasanya seperti yang kita rasakan atau bagaimana? Nah, Dok Dewi, gimana nih Dok? Dengan adanya cuaca panas hari-hari ini apa yang barangkali potensi-potensi yang perlu diantisipasi juga untuk teman-teman yang punya hewan peliharaan?
4: Oke, terima kasih Mbak Erika. Tadi sempat disebutkan juga, karena ini kan anabul ya, pasien kita kan sangat spesial. Tidak bisa bilang, saya haus, saya berkeringat, saya butuh air. Nah, apa yang kita antisipasikan sebagai posisi entah pemilik anabul atau sebagai dokter hewan, yang pertama kita harus memahami karena tiap jenis hewan memiliki berbagai minimal volume air yang dia konsumsi selama harian. Kalau kucing lebih rentan sering haus dibandingkan anjing. Nah, ada beberapa preskripsi yang menyatakan bahwa anjing itu butuh 50-100 ml per hari, sedangkan kucing bisa 2 kali lipat. Nah, asupan yang mereka dapatkan mungkin bisa dari makan, air yang utama atau

0: maupun snack. Tetapi kandungan air yang ada di pakan maupun snack tidak bisa mengandungkan kandungan air sebenarnya. Oke, oleh karena itu di musim kemarau ini ya sebisanya untuk porsi minum bisa dilebihkan. Kemudian tidak hanya nutrisi dari dalam aja, nutrisi dari luar seperti kondisi kulit, kondisi bulu juga diperhatikan seperti itu.
1: Oke, jadi bukan berarti oh ini anabol kita masih mau minum lalu dirasa aman-aman aja.
0: Iya, betul.
1: Enggak seperti itu.
0: Tidak
1: juga
0: seperti
1: dok
0: itu,
1: ya. Nah, mereka mungkin sudah minum dari mangkuknya seperti biasanya. Tapi apakah jumlahnya cukup? Ini penambahan seberapa mungkin dok ya yang perlu dilakukan oleh teman-teman yang punya hewan peliharaan ini, oleh pet owner ya, ketika musim kemarau begini atau musim panas seperti ini.
0: Oke. Kalau kita sebagai pet owner membiasakan diri pet kita ada di dalam rumah atau indoor, mungkin di sudut-sudut kandangnya bisa diberi bowl 2 atau 3, atau mungkin sekarang sudah ada dispenser otomatis ya mbak ya, yang bisa direfill sesuai kebutuhan. Dengan catatan ada anabel yang picky juga, oh ini udah kena sisa mulut saya gak mau minum, akhirnya dia lari ke toilet, minum air toilet. Nah itu kan juga kurang higienis. Oleh karena itu kalau bisa, kalau misalkan kita masih yang pakai konvensional pet bowl, oke, kita beri satu, tapi kita sering-sering refill dengan yang baru. Tapi kalau untuk pet owner yang sifatnya outdoor, sama, kalau bisa pet bowlnya minimal satu dengan volume minimal 100 ml dan di refill secara bertahap seperti itu.
1: Oke, aktivitas anabul sendiri ini mempengaruhi nggak sih dok antara anabul yang indoor atau anabul yang juga banyak di aktivitas outdoor?
0: Oke, betul. Kalau yang di outdoor ya jelas dia kena panas, kena udara, debu, mungkin tertular dari hewan yang lain yang sebelumnya dia sudah vaksin tapi kok tetap terlular, bisa menyebabkan penyakit yang sebelumnya dia tidak ada riwayat, tahu-tahu ada riwayat. Yang pertama, yang kedua, mungkin kayak sekarang ya mbak ya, kita memakai AC. Oke lah, AC bisa menyejukkan tetapi juga bisa meningkatkan resiko kering di kulit. Ditambah lagi adanya cuaca kemarau semakin meningkatkan mikrobiom yang hidup di suhu kemarau. Jadi makin awet gitu mbak mikrobiomnya gitu.
1: Oke, selain ancaman dehidrasi ada ancaman penyakit lain.
0: Betul.
1: Ternyata ya.
0: Jadi
1: kalau
0: cuma luar tapi dalam
1: ya
0: juga mengancam.
1: Baik, nah dok, kalau kita bicara soal dehidrasi dulu mungkin ya. Kalau dehidrasi, hewan kita lagi dehidrasi, itu ada gejala fisik yang bisa kita lihat nggak sih dok? Gimana sih ciri-ciri hewan lagi dehidrasi itu?
2: Kita ngomongin secara awam dulu ya mbak ya, bukan secara kedokteran. Yang jelas cekung sama kayak manusia.
1: Oke, okay. Dok mungkin bisa, mic-nya bisa, kabelnya dok, kabelnya bisa di... Oke, mungkin boleh dibantu teman-teman di newsroom, sepertinya nggak kedengeran mic-nya Dok Dewi. Iya, boleh dicoba dok?
0: Tes.
1: Oke, baik, sudah bisa masuk.
0: Kita ngomong secara awam dulu ya mbak ya. Jadi sama seperti manusia, kalau kita mengalami dehidrasi, turgor atau cubitan kulit, dia akan lambat kembali seperti semula, yang pertama. Yang kedua, dari cekungan mata. Kalau semakin cekung, artinya mukosa kulit menyerap air yang berkurang. Dan kalau dia sudah fatal, dilihat di mukosa gigi, apakah dia terlihat pink atau putih, kayak gitu. Tapi kalau dia udah kronis, udah katakanlah terlambat, mukosanya sampai putih, terus ditekan kembali ke warna pink agak lambat seperti itu.
1: Pernah nggak dok ada kasus mungkin si hewannya ini sudah mengalami dehidrasi tapi pet ownernya telat untuk menyadari?
0: Itu banyak karena karena kita tertipu oleh bulu ya kan. Oh bulunya tebal, dia nggak apa-apa, bulunya nggak turun atau apa, tapi waktu kita ulik historinya, makannya gimana? Makannya lahap, minumnya sisa banyak, pipisnya. Nah, harusnya kan kalau normal asupan minum sama dengan keluar yang dikeluarkan urin, mohon maaf. Tapi kalau urinnya pekat, berbau, kemudian volumenya sedikit, itu sudah mengindikasikan dehidrasi.
1: Oke, nah gimana kawan? Kira-kira sudah mulai aware belum ya di musim kemarau ini, di cuaca yang lebih panas ini? Kira-kira ada tidak ya perlakuan khusus mungkin yang Anda lakukan juga ke hewan peliharaan? Atau jangan-jangan treatmentnya sama saja ketika kemarin-kemarin saat cuacanya tidak sepanas hari ini? Barangkali Anda mau sharing pengalaman atau juga mau tanya, boleh kawan, malam hari ini bisa juga gabung bersama dengan kami. Anda boleh sambung lewat WhatsApp di 0811-3600-911. Boleh chat, boleh voice note, boleh juga lewat line telepon. Kita jeda dulu sejenak. Hari ini program Kawan Animalia masih bicara tentang musim kemarau Malang, ancaman dehidrasi pada hewan peliharaan.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Buat Anda yang saat ini sedang mencari tempat wisata di Kota Batu dengan sajian panorama alam yang indah sekaligus spot foto yang instagramable, tapi Anda masih bingung mau kemana? Kali ini saya sudah berada di tempat wisata yang cocok menjadi tujuan wisata Anda, di mana wisata ini sangat terkenal di Kota Batu. Penasaran di mana tempatnya? Ini dia Wisata Coban Rais. Coban Rais adalah sudut yang melengkapi keindahan Gunung Panderman. Coban ini bagian dari Pegunungan Putri yang memisahkan kawasan Malang Raya dengan Kabupaten Blitar. Lokasinya tersembunyi di perbukitan Dusun Dresel Oro-Oro Ombo, Kota Batu, memungkinkan nuansa kesejukan terasa banget. Oh iya, dulu coban ini bernama Coban Sabrangan, karena kalau menuju ke Coban Rais harus menyeberangi 14 sungai. Secara bahasa, coban berarti air terjun, sedangkan Rais diambil dari nama seorang penduduk desa yang menemukan lokasi tersebut. Kalau Anda ingin mengunjungi air terjun ini, lebih disarankan berkunjung pada pagi hari, tapi sangat tidak disarankan mengunjungi Coban Rais saat musim hujan ya. Gimana? Anda penasaran dengan wisata Coban Rais ini? Yuk ikut saya berkeliling. Setibanya Anda di tempat Coban Rais, Anda tidak bisa langsung menemukan air terjun Coban Rais. Anda akan menemukan loket untuk pembayaran tiket ya, sekaligus parkir kendaraan. Setelah itu, Anda akan memulai petualangan menuju air terjun Coban Rais. Dengan melewati wisata Batu Flower Garden, air terjun ini sangat cocok bagi Anda yang mempunyai jiwa petualang alam. Karena saat Anda murni ingin menikmati pesona air terjun, setidaknya membutuhkan kurang lebih 1 jam perjalanan ya, dengan berjalan kaki. Untuk sampai di tempat wisata ini, perjalanan yang perlu ditempuh memang cukup jauh. Hal tersebut menjadikan setiap perjalanan Anda ke Coban Rais akan penuh perjuangan. Agar tetapi, walau harus berjuang cukup jauh, Anda tidak akan menyesal. Anda bisa menikmati perbukitan dan memasuki wilayah yang hening, merasakan alunan musik alam, gemertak ranting-ranting, gemericik aliran air yang semakin harmoni ketika burung-burung mampir bersenandung dengan kaki yang terus bergerak melintasi sungai-sungai. Setelah Anda sudah berjuang menempuh perjalanan yang sangat panjang, tibalah Anda di lokasi air terjun Coban Rais. Dengan air yang jatuh melalui tebing, dengan kemiringan hampir 90 derajat, dengan ketinggian 75 meter. Wah, dijamin langsung hilang ya penatnya. Apalagi Coban Rais ini masih alami dan sejuk banget. Nah, Anda bisa kawan menikmati air terjun di Coban Rais yang mengalir dari atas cukup deras melalui bebatuan. Di antaranya sebagian air mengenai batu yang berada di tengah-tengah air terjun dan menimbulkan cipratan embun yang sangat sejuk, sementara sebagian air lainnya baru jatuh ke dasar air terjun. Gimana? Anda tertarik bukan? Kalau Anda tertarik dan ingin berpetualang ke wisata Coban Rais, Anda dianjurkan menggunakan sandal gunung atau sepatu yang nyaman. Pastikan juga membawa bekal berupa makanan atau minuman untuk mengisi energi karena di lokasi tidak ada fasilitas apapun. Nah, gimana? Yuk kunjungi wisata Coban Rais. Rutenya cukup mudah. Coban Rais terletak di jalur lingkar barat atau Jalibar, tepatnya di Dusun Dresel, Desa Oro-Oro Ombo, Kota Batu. Kalau Anda menempuh rute dari Kota Batu, hanya membutuhkan waktu 1 jam. Jarak Coban Rais dan Batu hanya sekitar 7 km. Atau jika dari Terminal Batu, bisa langsung ke Desa Dresel. Setelah itu, tinggal ikuti saja sampai ke pintu wisata Coban Rais. Gimana kawan? Jadi pengen kan wisata ke Coban Rais? Tunggu apa lagi? Rencanakan perjalanan Anda ke Coban Rais sekarang. Dan jangan lupa, share keseruan kamu di media sosial City Guide 911 FM.

0: Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
3: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
2: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
3: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
2: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
3: Canda bro.
4: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian,
3: wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda, makasih Sanaflu.
2: Sama-sama bro.
6: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
7: Udah siap? Yuk berangkat.
8: Siap. Eh, bentar. Kenapa? Dompet ketinggalan?
7: Bukan.
8: HP?
7: Bukan.
8: Pacar?
7: Ih, bukan. Kalau itu sengaja emang gak diajak.
8: Terus apa dong?
7: Ini nih, sabuk pengaman. Kalau ini ketinggalan gak diklik, nah bisa repot kita.
8: Ah, deket ini. Paling cuma 5 menit.
7: Kecelakaan kan juga gak pernah bilang. Santai, saya datangnya nanti kalau perjalanan jauh.
8: Iya sih. Lagian, pakai seatbelt cuma 1 detik. Bikin status OTW aja yang kadang lebih lama.
7: Iya juga ya. Nah, sekarang baru siap jalan.
9: Perjalanan dekat atau jauh, pakai seatbelt tetap wajib. Sabuk pengaman membantu mengurangi resiko cedera serius pada saat terjadi kecelakaan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Ya kawan, terima kasih Anda masih bersama dengan kami di program Kawan Animalia. Malam hari ini saya masih ditemani ada praktisi dokter hewan dari Laboratorium Satwa Sehat Malang, ada Dok Dewi Mariam. Kita bicara musim kemarau Malang, ancaman dehidrasi pada hewan peliharaan, itu yang kita bahas. Nah, saya mau bergeser sebentar ke informasi traffic. Ini tadi ada Pak Agus Handi ya, menanyakan mohon info untuk jadwal karnaval besok di Malang Kota plus juga arah Batu itu di mana saja. Kalau dari flyer yang kita terima Pak, jadi besok itu ada dua agenda karnaval di Kota Malang. Di antaranya ada di Sukun. Di Sukun acaranya jam 1 siang, itu salah satunya nanti lewat di daerah Mergan Lori. Dari Sukun, kemudian dari Jalan S. Supriyadi Sukun lewat di Mergan Lori, lalu tadi lewat di Jalan Jupri juga ya. Begitu Pak Agus, itu yang di Sukun. Ada lagi di Muharto Pak, tadi kita juga dapat info dari Kapolsek Kedung Kandang, Kompol Royhan. Besok di Muharto itu juga ada karnaval, salah satunya lewat Jalan Besar Muharto juga, acaranya habis zuhur. Nah ini mungkin yang juga perlu diantisipasi ya, potensi kepadatan karena dua-duanya ada rute yang melewati jalan besar. Walaupun tidak banyak rute yang melewati jalan besar, tapi yang namanya karnaval biasanya ramai pesertanya, kemudian ramai penontonnya dan juga ramai penjualnya. Antisipasi saja, mungkin kalau bisa dihindari bisa cari alternatif yang lain. Nah kawan, itu tadi beberapa catatan informasi lalu lintas. Traffic report didukung oleh Villa Parama Panderman Hill by Paramaland. Villa lantai 2, view Gunung Arjuna. Dapatkan diskon menarik setiap pengambilan unitnya hanya di Parama Panderman Hill. Hubungi 0822-3331-4447. Paramaland, mitra investasi, properti terpercaya. Oke, saya kembali lagi ke Dok Dewi. Dok, kita hari ini masih bicara tentang musim kemarau di Malang dan juga ancaman dehidrasi pada hewan peliharaan ya. Ini mungkin bisa juga dijelaskan Dok, ketika hewan kita mulai dehidrasi, parameter laboratoriumnya apa saja biasanya yang barangkali berupa Dok ketika ada pengecekan?
1: Oke, terima kasih Mbak. Suara saya masuk ya?
0: Iya, suara jelas Dok.
1: Kalau dari parameter lab yang paling menonjol hasil darah, karena semakin dia mengalami dehidrasi, entah ringan, sedang, ataupun berat, maka kekentalan darah itu juga meningkat. Bisa kita lihat pada saat melakukan pengambilan darah, kalau misalkan susah sekali, pembuluh darah kan akan dilatasi atau mengecil. Jadi darah susah keluar, kemudian pada saat ditabung kita lihat, oh agak kental atau sedikit. Kemudian kita baca atau interpretasi dari uji laboratoris, maka nilai PCV atau PCT-nya meningkat. Artinya komponen darah itu mengendap dan dia mengalami peningkatan. Nah kalau udah lanjut kayak fungsi hepar, fungsi hati, fungsi ginjal, dia juga akan meningkat. Artinya bukan penanda penyakit yang kronis, tetapi penanda kalau dia mengalami dehidrasi, kayak gitu.
0: Oke, yang dimaksud darahnya lebih kental itu gimana sih Dok?
1: Oke, kita membuat perbandingan kalau memisalkan ini secara fisik ya Mbak ya, kita ambil 1 mili darah, kita letakkan di tabung ukuran 3 mili, maka pada saat kita kocok, okay, dia akan mengalir ya cepatlah lancar. Tapi pada saat dia mengalami dehidrasi, pada saat kita lakukan pengocokan ya agak lambat, kemudian cepat sekali menggumpal.
0: Oke.
1: Karena kalau secara normal darah itu ya encer-encer aja, tidak terlalu encer seperti air, tapi seperti konsistensi atau kekentalan darah pada umumnya. Terus kita kan pemrosesan darah menggunakan alat, jadi hasilnya objektif dan nilai yang dikeluarkan real pasti akan menandakan PCV atau hematokritnya tinggi, seperti itu.
0: Ada dampaknya nggak Dok ketika terjadi darah yang mengental tadi ya, yang lebih mengental pada hewan, apa dampaknya?
1: Kalau dampak yang paling utama, dia akan mengalami agregat trombosit. Jadi keping-keping darahnya itu mengumpul, membuat plak di dinding pembuluh darah. Artinya apa? Ya tekanan darahnya akan lambat, kemudian distribusi atau suplai oksigen dari darah menuju jaringan juga akan terhambat. Sama Mbak, seperti manusia, hewan juga bisa mengalami pingsan atau kolaps.
0: Oke, jadi sampai kalau, kayak gitu dok ya, betul, dampaknya ya.
1: Betul. Jadi kalau misalkan dia mengalami dehidrasi tingkat sedang hingga tinggi yang tidak tertangani secara segera, maka dia akan bisa mengalami kolaps seperti itu.
0: Oke. Nah, dok, ada tidak dok hubungannya dehidrasi dengan ginjal barangkali?
1: Oke, betul. Kalau secara fungsional, ginjal memiliki satu saluran khusus namanya glomerulus. Nah, dia bentuknya seperti pita. Seperti kalau kita apa ya, Mbak ya? Merajut seperti bentel. Dia sebagai fungsional terkecil dari ginjal yang mana berfungsi sebagai filtrat. Filtrat kalau secara awam penyaring. Kenapa disebut penyaring? Karena ginjal kerjanya menyaring darah. Apabila konsistensi darah kita mengental yang diakibatkan oleh gangguan fisik, gangguan hepar, saluran lain ataupun dehidrasi, maka akan meningkatkan kerja dari filtrasi ginjal yang seharusnya kerjanya misal sehari hanya bisa mengfiltrasi 1 liter, tetapi akibat dia sakit mengfiltrasi lebih dari 1 liter, dia akan menurunkan fungsi ginjal. Oleh karena itu, imbasnya apa? Bisa aja urinnya kental, kemudian hasil dari kimia darahnya juga tinggi, seperti itu.
0: Oke, dok, mungkin gak sih hewan kita itu terlihat baik-baik aja, mungkin dia masih aktif di luar, kemudian masih aktif berlarian atau makan, tapi sebenarnya dia ini lagi dehidrasi.
1: Oke, sangat mungkin, Mbak, karena itu tadi. Yang pertama, kalau secara fisik kita bisa tertipu oleh bulu, karena bulu

0: bukan menutupi fisik ya, bisa aja dia tebal, ternyata pada saat kita lakukan tes cubit, nah dia ternyata kembalinya susah. Terus kalau misalkan kita memang benar-benar nggak tahu nih, tapi dia udah akut, kita tanya histori pakan minum. Tetapi kalau si ownernya mungkin lupa atau hewannya termasuk golongan odor, kita lakukan uji lab seperti uji scraping pada kulit, kelihatannya oke, bagus, tapi pada saat kita scraping, kita warna, ternyata oh ada jamur, indikasinya dermatitis. Oh kita uji darah, ternyata anemia. Oh kita uji kimia darah, ternyata ada gangguan di fungsi ginjal. Tuh.
1: Oke, ini ada juga tadi pertanyaan yang masuk di kami ya. Salah satunya, oh ini ada Pak Rofik. Pak Rofik menanyakan, hewan saya ini ada di lingkungan ber-AC. Apakah di musim panas seperti ini juga tetap butuh lebih banyak air?
0: Oke, terima gimana kasih pertanyaannya. AC boleh, tapi yang lebih disarankan adalah humidifier. Oke, karena sekarang ada beberapa teknologi yang diaplikasikan di AC, sudah ada humidifier. Artinya apa? AC dingin tetapi tidak kering, dalam arti ya kita kan meskipun di ruangan AC masih tetap bisa haus ya Mbak ya.
1: Nah, betul.
0: Itu yang dirasakan oleh si anabul juga. Bisa saja dia merasa kedinginan tetapi tidak ada asupan air yang masuk, tapi istilahnya pipis terus, tidak ada asupan air, artinya apa? Yang dirasakan dingin hanya permukaan kulit, tetapi dahaga tetap dia rasakan. AC tetap, dehidrasi kalau bisa diminimalkan dengan cara melakukan rehidrasi atau memberi minum yang cukup.
1: Baik, tetap perlu penambahan minum juga dok. Betul. Di musim panas sekarang ini.
0: Betul, kalau dia susah minum bisa diberi vitamin, atau biasanya sekarang dokter hewan menyarankan vitamin yang bisa larut diminum, jadi agak ada rasanya kayak gitu.
1: Oke, supaya lebih mudah juga mungkin dok.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul, dikonsumsi.
1: Iya, nanti kita masih akan kembali lagi bersama dengan Dok Dewi. Ini tadi barusan ada kawan pendengar yang tanya ke kami, ada Bu Eti ya. Tadi bergabung di jam 7:38. Mohon info arah Batu di Jalan Raya Sengkaling ini kok macet, kenapa? Ada karnaval Bu Eti, mungkin bisa menyimak siaran dari Radio City Guide dari sore tadi. Bahkan dari kemarin kami juga mengingatkan untuk pengguna jalan, hati-hati. Sengkaling ada karnaval. Memang rutenya itu ada di beberapa jalur dalam ya, termasuk di Jalan Dermo, lalu ada di beberapa titik lain, tapi ada juga rute di jalan besar Bu, termasuk lewat di Jalan Mulyo Agung, ini lewat di depannya Polsek Dau, baru nanti belok kiri, masuk lagi ke jalur dalam yang arah ke Dau. Nah, lalu lintas memang luar biasa padat kawan dari sore tadi, yang dari Telogomas arah Batu, maupun juga yang dari Batu arah ke Telogomas, itu ada potensi kepadatan karena karnavalnya masih terus berjalan. Tadi kita sudah komunikasi dengan Kapolsek Dau. Saya coba cek dulu dari database kami ya. Tadi kita sempat komunikasi dengan Kapolsek Dau, AKP Ari Eko Utomo. Kami menanyakan bagaimana untuk yang karnaval di Mulyo Agung Dau itu selesainya sampai dengan jam berapa. Tadi disampaikan oleh AKP Hari, ini belum tahu selesai jam berapa karena sampai dengan 5:30 sore tadi memang masih berjalan karnavalnya. Lalu tadi AKP Hari juga menyarankan bisa update info ke Babin Kamtipmas Desa Mulyo Agung, Brigadir Nasta. Tadi Brigadir Nasta ini sudah coba kita hubungi tapi kok belum ada jawaban. Barangkali lagi pengaturan di lokasi mungkin ya. Nanti coba kita hubungi lagi dari Babin Kamtipmas Daerah Mulyo Agung Dau, Brigadir Nasta. Semoga ini bisa memberikan update juga kira-kira karnavalnya selesai sampai jam berapa. Terima kasih banyak untuk Anda kawan yang masih bergabung bersama dengan kami. Tetaplah di program Kawan Animalia.

Wisdom. Tidak pernah terbayang apa yang ada pada saya saat ini adalah khayalan saya. Dulu saya itu pengen menjadi hakim karena saya kuliah di Fakultas Syariah ya, jurusannya ya keluarga Islam begitu. Tetapi saat itu saya masih ingat Menpan RB-nya ya kalau sekarang itu membuat sebuah persyaratan bahwa seseorang yang mau jadi hakim itu harus menjadi panitra dulu. Waktu itu saya belum menikah, tapi saya sudah berpikir kalau saya jadi panitra minimal 5 tahun. Kemudian saya tes cakim, saya diterima. Bagaimana dengan suami saya? Karena apa? Konsekuensi menjadi seorang hakim itu kan harus siap ditugaskan di seluruh wilayah Indonesia. Saya sudah berpikir, gak mungkin lah. Iya, kalau suami saya bisa saya ajak kemana-mana. Kalau tidak, gitu. Akhirnya atas juga dukungan keluarga, orang tua dan Pak Lid saya ya, itu ya sudah sekarang kamu daftar aja jadi dosen. Tidak pernah terbayang sama sekali saya sampai di titik ini. Kemudian mengalir begitu saja dengan proses pasti ya. Tidak ada sesuatu yang mulus, pasti ada rintangan, ujian dari Allah ketika saya harus kehilangan putra saya pertama gitu ya. Kemudian di titik nadir saya harus berjuang untuk bisa mendapatkan keturunan. Semua saya lalui dengan kesetiaan suami saya, kebersamaan suami saya, dan dukungan dia. Bagaimana saya meniti S2 dengan kondisi anak saya harus perawatan begitu ya, sampai agak lama begitu. Kemudian akhirnya Allah memberikan sesuatu yang terindah. Saya dapat putra 2, kemudian melanjutkan S3. Saya itu S3 tidak muda lagi. Tapi ketika orang bilang bahwa sudah tua kok kuliah, ternyata kan saya juga tidak kalah. Saya S3 hanya 4 tahun dengan IPK 4. Itu kan bukan sesuatu yang biasa gitu ya, harus diperjuangkan. Kemudian sampai di titik saya menjadi konselor fasilitator nasional, kemudian dipercaya jabatan dan lain sebagainya. Semua tidak pernah terbayangkan. Tapi satu kuncinya, kita semua itu harus dengan riyadhah dan tirakat. Yang itu kita gak boleh sombong. Kita punya Allah, segala sesuatunya itu harus riyadhah dengan tirakatnya. Bagaimana sholat malam kita, bagaimana puasa Senin Kamis kita. Tapi ya itulah kenikmatan Allah. Saya tidak bilang cobaan. Kenikmatan Allah yang diberikan kepada saya itulah yang menjadi penyemangat saya. Maka saya selalu bilang ya, jangan takut bermimpi besar, karena masa depan adalah milik mereka yang berani melangkah hari ini. Saya Profesor Dr. Hajah Ervania Zuhria SAG MH selaku Wakil Dekan AUPK Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Mediator Yudisial Pengadilan Agama untuk Wisdom City Guide 911 FM. Wisdom.

0: Kawan, kita kembali lagi program Kawan Animalia bicara tentang musim kemarau Malang, ancaman dehidrasi pada hewan peliharaan. Saya bersama dengan Dok Dewi Mariam, praktisi dokter hewan dari Laboratorium Satwa Sehat Malang. Saya ingatkan dulu untuk Anda, ini barangkali juga referensi Anda yang rumahnya sudah jadi, tapi kok terasa belum nyaman, atau kantor dan tempat usaha Anda ini butuh tampilan yang lebih profesional dan juga menarik. Saatnya kawan percayakan pada Decor Your Studio, solusi lengkap desain dan pembangunan interior untuk rumah, apartemen, kantor, kafe, restoran, sampai dengan berbagai ruang komersial. Kenapa kok harus Decor Your Studio? Karena semua dalam satu layanan, design and build. Ini desain dibuat sesuai dengan karakter dan kebutuhan Anda, serta didukung material berkualitas dengan pengerjaan profesional. Yang lebih menarik lagi, Anda bisa nikmati gratis konsultasi dan survei lokasi untuk area tertentu. Wujudkan ruang impian yang nyaman, estetik, dan juga fungsional bersama dengan Decor Your Studio. Hubungi sekarang juga di 0878-6278-8880 atau bisa juga kunjungi di decoryourstudio.id. Decor Your Studio by Parama Group, inspiratif, kreatif, fungsional. Itu tadi info sekilas untuk Anda ya. Kita kembali lagi ke Dok Dewi, masih bicara soal musim kemarau dan juga dampaknya terhadap ancaman dehidrasi untuk hewan peliharaan. Dokter Dewi ini kan di laboratorium dok ya, apa sih dok peran dari laboratorium terutama di saat musim kemarau saat ini?
1: Oke, kalau yang jelas yang saat-saat ini sedang naik kasus ini mbak, urinin pekat, urin bau yang pertama. Yang kedua kulit, jadi tiba-tiba kulitnya lembab, terus gangguan di daerah telinga. Artinya ya mohon maaf ya, telinganya berbau, kemudian kotorannya berwarna hitam kecoklatan, lengket, kayak gitu.
0: Oke, itu peran-peran dari teman-teman laboratorium ya. Bagaimana dok, kemudian cara kerja juga dari laboratorium untuk menentukan, kalau kita kembali ke dehidrasi tadi ya, menentukan seberapa parah dehidrasi yang dialami oleh hewan peliharaan ini.
1: Oke, di sini saya posisi di lab meluruskan dulu. Dehidrasi tidak menyebabkan anemia ataupun head stroke atau ini ya mbak ya, apa namanya, tekanan darah tinggi. Dehidrasi bisa menyebabkan dua hal tersebut, tetapi di level yang kronis, artinya sudah terlambat dan mekanismenya berbeda. Karena ada beberapa owner yang, oh dehidrasi nanti serangan jantung, sama seperti manusia, dehidrasi nanti anemia, itu hal yang berbeda. Jadi kalau di sini apa yang didampakkan oleh dehidrasi, yang pertama hemokonsentrasi, artinya darah lebih pekat, trombositnya akan ngeklak, berkumpul dan mempersempit lumen dari pembuluh darah. Itu kalau kita ngomongin darah. Kalau kita ngomongin yang lebih luar, estetika, sama seperti manusia, anabul memiliki kulit. Kalau dia dibiarkan ada gangguan, kemudian akumulasi bakteri, parasit yang didukung oleh cuaca yang apa namanya ekstrim kayak gini, kemarau, maka akan muncul yang namanya dermatitis, alergi kulit, kemudian kalau udah masuk ke telinga, otitis eksterna interna media yang bisa mengganggu bahkan memicu ketulian pada anabul. Nah, kita di mana sebagai praktisi lab memosisikan sampai mana sih dehidrasi ini menyebabkan gangguan entah di kulit, entah di telinga, di saluran kencing atau urinasi, atau di pencernaan, seperti itu.
0: Oke, bisa dilihat juga nggak sih dok, misalnya dari hasil lab ini, kalau nih si anabul ini mengalami dehidrasi, dehidrasinya karena apa? Itu bisa dilihat dari hasil labnya nggak sih dok?
1: Dehidrasinya karena apa? Nah, kalau kita ngomong secara bahasa, dehidrasi itu artinya kan cairan. Nah, kita harus tahu dehidrasinya dari apa. Yang jelas air asupan yang diminum yang pertama. Kalau dia tidak dilakukan perawatan, tapi kalau sedang dirawat di klinik atau di rumah sakit hewan atau vet, yang kita perlu cek bagaimana cairan yang masuk ke dalam tubuh. Karena kalau dia lemas, biasanya kan malas minum juga ya Mbak ya. Bisa cairan dimasukkan melalui infus. Apakah infus yang dimasukkan sudah proper sesuai dengan harian minimalnya? Kalau misalkan kurang, maka anemianya akan tetap berlanjut, seperti itu.
0: Oke, Dok, nanti kita masih punya satu segmen lagi di program Kawan Animalia, tapi kita mau jeda sejenak kawan. Tetaplah bersama dengan kami di City Guide 911 FM.

0: vibes for your life. Citygate FM.
1: Gawat, katanya besok semua bank tutup.
2: Serius? Dari mana infonya?
1: Dari grup WhatsApp keluarga. Tadi ramai banget yang kirim.
2: Tunggu. Emangnya kamu udah baca isi beritanya?
1: Belum sih, cuma baca judulnya aja.
3: Di era digital, informasi datang begitu cepat. Pastikan informasi yang didapat utuh. Luangkan waktu untuk membaca sampai selesai, bukan hanya membaca judulnya saja. Baca isi beritanya sampai selesai, periksa sumbernya, pastikan informasi berasal dari media atau lembaga yang terpercaya. Karena satu klik untuk membagikan informasi yang keliru bisa menimbulkan kepanikan bagi banyak orang. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kita kembali lagi di program Kawan Animalia, bicara tentang musim kemarau Malang, ancaman dehidrasi untuk hewan peliharaan. Oke, sebelum saya kembali lagi ke Dok Dewi Mariam, praktisi dokter hewan dari Laboratorium Satwa Sehat Malang, saya juga ini tadi dapat info di WA kawan, ada Pak Imam jam 7.54 menyampaikan arah ke Batu, ini masih macet total, ada karnaval di daerah Mulyo Agung. Ini kenapa ya, kok bisa di jalan utama, bagaimana ini kok bisa diizinkan? Pak, kalau dari rutenya itu memang ada beberapa jalur yang dilintasi, sebenarnya kebanyakan jalurnya itu jalur dalam sih ya, tapi ada rute di jalur utama juga. Dan dari sore tadi kita sebenarnya sudah menyampaikan, mungkin bisa diantisipasi kawan, tapi ya itu tadi ya, masukan dari masyarakat, kenapa kok harus di jalan besar, di jalan utama, apalagi ini malam minggu. Ada potensi long weekend juga, barangkali yang hari Senin dapat libur ya, hari Selasa juga tanggal merah. Antisipasi, kondisi masih padat, cenderung macet, mungkin bisa dihindari dulu dari Telogomas, kemudian Mulyo Agung, arah ke Kota Batu, maupun juga arah turun yang dari Batu lewat Sengkaling. Ini masih ada potensi kepadatan. Kita belum dapat jawaban ini tadi dari jajaran Polsek Dawu untuk acara karnavalnya itu selesai jam berapa. Nanti coba kita sambung kembali, kita coba follow up kembali untuk menanyakan ke jajaran dari Polsek Dawu. Dan kita kembali juga ke program Kawan Animalia malam hari ini, Dok. Masih bicara soal topik dehidrasi tadi ya. Apa Dok, tadi kan sempat disinggung juga oleh Dok Dewi ya, ada dehidrasi yang sifatnya ini dehidrasi sederhana, ada juga dehidrasi yang masuk kategori bahaya. Yang seperti apa ini Dok Dewi?
1: Oke, terima kasih. Dehidrasi itu sebenarnya ada tiga. Ringan, sedang, dan berat. Jadi kita penilaiannya dari kayak gini Mbak, turgor kulit, kemudian mukosanya pucat atau tidak, terus apa namanya, lingkar matanya seperti apa, terus respon pupil juga kayak gitu. Kalau misalkan dikatakan berat, ya istilahnya lebih dari 4 jam dia terlambat belum dibawa ke dokter hewan. Oke, terus kalau dikatakan ringan, ya mungkin masih mau makan, tapi minumnya berkurang. Terus yang sedang, makan minumnya sudah mulai berkurang, tetapi mojok, kurang beraktivitas. Bagaimana kita tahu? Ya, ini kan pasien kita spesial ya, tidak bisa berbicara, ya kita harus melakukan deteksi minimal pemeriksaan luar kayak kulit yang saya sebutkan tadi kayak gitu.
0: Oke, sama terakhir nih Dok Dewi. Gak terasa sudah jam 8 aja nih Dok ya. Apa Dok pesan yang mau disampaikan untuk para pet owner terkait dengan topik kita hari ini ya, mewaspadai dehidrasi pada hewan peliharaan apalagi ketika musim kemarau.
1: Oke. Pesan dari saya, pastikan hewan selalu mendapat asupan air yang mana artinya rehidrasi yang cukup. Dan apabila sudah muncul tanda-tanda dehidrasi, segeralah bawa ke dokter hewan. Karena menjaga kecukupan dehidrasi artinya sama saja menjaga kesehatan dan kualitas hidup anabul kita. Seperti itu.
0: Oke, Dok Dewi, terima kasih banyak ngobrolnya malam hari ini di program Kawan Animalia. Semoga kita bisa ngobrol lagi Dok ya. Oke, lain kesempatan sama-sama. Dok ya. Selamat malam Dokter Dewi.
1: Selamat malam.
0: Dan kawan, terima kasih juga Anda yang hari ini sudah menyimak program Kawan Animalia. Terima kasih untuk yang sudah ikut gabung juga tadi. Saya Erika Rosa kawan dari program Kawan Animalia. Selamat malam dan tetaplah bersama dengan kami di City Guide 911 FM.

0: 911 Hot News.
1: C3911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News, jam 8 malam. Kawan, BPBD Kabupaten Malang menyebut kekeringan di Desa Karangkates berpucung, belum masuk kondisi kritis. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Malang Purwoto mengatakan hasil pemantauan di sejumlah titik tandon menunjukkan krisis air bersih di Desa Karangkates masih tergolong ringan. BPBD juga mencatat sebagian warga telah memanfaatkan layanan himpunan produk pemakai air minum atau HIPAM. Maka dari itu, BPBD Kabupaten Malang terus memantau kondisi di lapangan, terutama jika keringan berlangsung lebih lama dan kebutuhan air bersih masyarakat meningkat. Kawan, Kemenhats dan Kejati Jatim usut penyalahgunaan porsi haji 2026. Kementerian Haji dan Umroh bersama Kejaksaan Tinggi Jawa Timur mengusut dugaan penyalahgunaan pelimpahan nomor porsi ibadah haji tahun 2026. Dirjen Pengendalian Penyelenggaraan Haji Kemenhats Harun Al-Rashid menyampaikan penyidik telah memeriksa 15 saksi dari unsur internal maupun eksternal untuk memverifikasi dugaan penyimpangan tersebut. Lebih lanjut, Harun menegaskan tidak ada toleransi bagi penyelenggaraan hukum, pelanggaran hukum, dan bakal menindak tegas pelaku lewat sanksi administratif hingga proses pidana. Kawan, penanganan karhutla TNI siagakan lebih dari 60.000 personil. Tentara Nasional Indonesia menyiagakan 66.510 personil untuk mendukung pencegahan dan penanganan kebakaran hutan serta lahan di seluruh Indonesia. Kabit Penum Puspen TNI Kolonel Laut Agung Sabto Adi mengatakan belasan ribu personil diantaranya sudah diterjunkan ke lapangan untuk melakukan pemantauan hingga pemadaman titik api. Kata Agung, penanganan karhutla ini dilakukan secara terpadu dengan melibatkan Polri, pemerintah daerah hingga masyarakat setempat. Demikian 911 Hot News jam 8 malam. Saya Ilham Riza. Selamat malam.

0: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Iqbal Zulkarnain. Untuk malam hari ini kawan, Anda di sekitaran Kota Malang ya, perlu waspadai saja yang mengarah ke Batu kawan. Karena kalau misalkan kita cek saat ini, lalu lintasnya masih cukup padat. Meskipun di Tunggul Mas antriannya sudah mulai memanjang, tapi tidak ada perubahan volume lalin ya. Dan yang perlu Anda waspadai mungkin di Jalan Tlogomas saja kawan, di dari arah Tirta Utomo sampai ke depan UMM, lalu sampai ke Sengkaling, itu padat sekali. Itu yang mungkin perlu Anda waspadai. Dan Anda bisa tambahkan juga bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya, kirimkan di WhatsApp kami di 0811-3600-911. Dan kalau misalkan kita cek juga, tadi kita mengkomunikasikan ya, dari Kapolsek Dau, AKP Heri Eko Utomo, untuk tergabung secara on air gitu ya. Karena kita tanya, untuk karnaval di Mulia Agung ini selesainya sampai jam berapa? Dan katanya masih berjalan tadi di jam 17.37. Nah, kalau misalkan untuk malam hari ini bagaimana gitu ya? Kita ingin tahu. Nah, terus diarahkan ke Babin Kamtipmas Desa Mulia Agung, Brigadir Nasta Pak Babin ya, atau ke Kasih Humas Polsek Dau Aibda Septa Lutfi. Dan tadi kita sudah hubungi Babin, tapi belum ada balasan. Dan baru ada balasan lagi ya dari Pak Dau ya, dari Pak Kapolsek Dau, meneruskan Kasih Humas itu tadi hampir di jam 8. Jadi tidak ada balasan kan dari Pak Babin, lalu di 1952 dikasih nomornya Kasih Humas. Lalu kita hubungi Pak Kasih Humas Polsek Dau, Aibda Septa Lutfi, tapi masih belum ada balasan juga. Tadi kita hubungi di 1954 kawan. Kalau misalkan memang bisa, kita inginnya terhubung secara on air seperti itu. Dan mungkin Anda bisa tambahkan juga bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya, kirimkan di WhatsApp kami. Ini ada Pak Agus Wicaksono yang ingin terhubung secara on air ya. Kita coba hubungkan untuk saat ini. Oke. Oh, sudah diangkat oleh kawan-kawan di newsroom ya. Lalu ada Pak Ogon, ini menginformasikan kalau Bromo terbakar lagi sore ini. Wah, apakah iya ya? Ini informasinya valid atau tidak ini? Kita coba lihat dulu videonya.
1: Guys, api guys makin membesar guys, hati-hati guys.
0: Di mana ini? Oh,
1: itu guys, hati-hati guys.
2: Api kata dia Pak.
1: Tadi tidak ada guys, tadi guys. Itu guys.
2: Ada api hidup itu. Siapa yang bakar?
1: Nah itu guys, hati-hati guys. Oh, iya. Takut merambat di King Kong.
2: Iku Pak, kalau saya ngopong ini Pak.
1: Iya, harus ngopong ini.
2: Ngopong ya?
1: Nah, itu guys. Hati-hati guys. Nah, itu guys. Bisa merambat lagi guys. Jadi...
0: Oke, terima kasih informasinya. Pak Ogon, ini ada voice note yang dikirimkan.
1: Om titik api ini, Om. Yang di sini.
3: Om titik api di sebelah... Pakis Bencil.
0: Oke, okay, nah ini apakah memang ada laporan api terbakar lagi ya? Kita coba lihat. Tidak ada ya, belum ada info, masih minim info kawan. Jadi Bromo kebakaran lagi itu belum ada infonya. Nah mungkin kalau misalkan kita lihat apakah ada di sosial media, mungkin bisa tambahkan ya. Apakah valid Pak Ogon? Nanti kita coba teruskan ke TNBTS juga. Apakah ini valid gitu ya? Lalu ada Pak Agus Wicaksono yang tadi ingin terhubung secara on air, tapi masih belum bisa terhubung. Tadi kita coba hubungkan terlebih dahulu ya. Halo, selamat malam Pak Agus.
4: Selamat malam Mas Iqbal.
0: Selamat malam Pak, ada informasi apa Pak?
4: Informasi lalin ini Mas. Jadi saya kan dari Batu
0: ya,
4: lewat di Jeding Jonrejo itu, Jalan Hasan Plain. Tepatnya di pertigaan mau ke Polres Batu.
0: Sebentar Pak ya, kita catat Pak ya, pelan-pelan Pak ya. Ini dari arah Batu ya, berarti Pak ya? Dari arah Batu.
4: Dari arah Batu.
0: Mengarah ke?
4: Di situ ada giat,
0: Malang.
4: Ada panggung.
0: Oke, ada giat, ada panggung di ada Jalan panggung. Hasanuddin.
4: Iya, iya. Tepatnya di pertigaan mau ke Polres Batu, Mas.
0: Di pertigaan mau ke Polres Batu, oke. Ya. Lalu panggung apa itu, Pak? Kelihatan nggak ada acara apa?
4: Ada apa? Tapi ada panggungnya itu tadi. Ada situ ada kerumunan massa penonton ya, Mas. Itu jalannya semakin menyempit, Mas. Halo, okay. Mas Iqbal.
0: Iya, jalanan semakin menyempit.
4: Ya, menyempit karena penontonnya pada menengah semua ya.
0: Oke.
4: Terus jalannya jadi gelap.
0: Kenapa itu, Pak, kok jadi gelap?
4: Ya, penerangannya kurang. Kurang. Nah, ini saya sudah nyampe di mana ini? Sudah mau nyampe di Pendem ini, Mas.
0: Sudah hampir nyampe, Pak, ya?
4: Ya. Nah, tadi saya lewat situ tuh kerumunan banyak sekali apa pengunjung atau penontonnya. Ya, cuma ada linmas, gak ada, setahu saya tadi loh ya, kayak gak ada petugas polisian. Dan di situ banyak son-son, Mas. Halo?
0: Iya, ada son-son apa, Pak? Son-son hork gitu?
4: Iya, son-son hork di berjejer di situ, Mas.
0: Apakah itu Jackson ya? Nanti kita coba lihat, Pak ya. Itu enggak. Berarti di Jalan Hasanuddin Kota Batu ya? Sebentar kita cek, Pak.
4: Ya, di perlimaan itu, Mas.
0: Oke.
4: Okay. Ya, jadi mohon untuk kawan-kawan Citygate yang dari arah Baptis turun, arah berhati-hati. Yang dari perlimaan apa ya, perlimaan Junwatu itu yang mengarah ke atas juga mohon hati-hati.
0: Oh, jadi
4: demikian
0: ini...
4: Mas Iqbal, terima kasih.
0: Pak, Jalan Hasanuddin ini berarti yang di Jalan Permadi itu ya, Jalan Permadi yang mau ngarah ke Permadi itu yang ramai.
4: Iya.
0: Yang mau ke apa namanya ya?
4: Yang mau ke Polres atau
0: Polres SMA Batu 2. Itu ya. SMA 2 Batu itu, Pak ya?
4: Ya.
0: Baik ke Jalan Permadi berarti, betul. Oke, okay, nah itu di pertigaannya, Pak ya, yang padat.
4: Ya, di pertigaannya gitu.
0: Oke, okay, jadi mengarah ke perlimaan itu padat, maupun sebaliknya ke RS Baptis itu juga padat ya.
4: Ya, Mas, betul, Mas.
0: Oke, okay, baik, terima kasih, Pak, sudah jelas informasinya. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan, Pak.
4: Terima kasih juga, Mas Iqbal.
0: Siap.
4: Selamat bertugas.
0: Terima kasih, Pak Agus. Itu tadi kawan, informasi dari Pak Agus ya. Kalau misalkan Anda melewati di sekitaran Jalan Hasanuddin ya, waspadai di pertigaan Jalan Permadi, kawan. Kalau misalkan kita sekarang, kepadatan ini ya lumayan ya. Tapi sayangnya kita tidak bisa pantau melalui CCTV, hanya melalui alat pemantau trafik saja, dan yang memang lumayan masih padat ini Jalan Sengkaling, kawan. Waspadai ya untuk saat ini, hati-hati di jalan, jaga jarak aman kendaraan Anda, dan jaga kecepatan kendaraan Anda. Tetap bersama kami di City Guide 911 FM.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life. Halo kawan, siap menjelajahi masa depan ilmu pengetahuan dalam pengalaman wisata yang seru dan interaktif? Kabar baik datang dari Jatimpa Group. Jatimpa Group tengah membangun Museum Mega Science Center dan Budaya di kawasan Jatimpa 1, Kota Batu. Museum ini akan menjadi pusat edukasi interaktif yang memadukan sains, teknologi, dan budaya dalam satu kawasan dengan berbagai zona tematik seperti ruang angkasa, fisika, matematika, biologi, kimia, teknologi, kebencanaan, hingga budaya. Museum Mega Science Center dan Budaya diharapkan dapat menjadi destinasi wisata edukasi yang mendukung proses belajar yang lebih interaktif sekaligus meningkatkan minat masyarakat terhadap sains, teknologi, dan budaya. Pantau terus perkembangan Museum Mega Science Center dan Budaya serta informasi tiket dan promo terbaru melalui jtp.id serta Instagram dan TikTok @megascientecenter dan @jawatimorpark.
1: Lulu, ya apa iso ni motong dalan? Wong kok tewur, belok kanan tapi njobok kiri. Mandek sik Sam. Iso ni motong dalane wong liya. Ambekno kesusu slak nandi sih? Slak luwe ta.
2: Ana rupes be. Badanku mang merebet kiri ambek alon-alon ngenteni lampu ijo, moro belok kanan dulu. Kacek pira meter tok lu.
1: Ngono iku jenenge egois. Dalane wong akeh iki. Uang kok gak aturan dewe. Gawe dalan dewe pisan cek gambayan wong liyane.
3: Kawan, jika ingin belok kiri, lebih baik ambil lajur kiri. Begitupun jika ingin belok ke kanan, tetap berada di sisi kanan. Jangan pernah melakukan manuver secara mendadak. Berbahaya, karena beresiko terjadi kecelakaan. Yuk, tertib berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, Konsultasi Psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, Konsultasi Psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat malam, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Tadi informasi dari Pak Ogon kawan mengenai Bromo terbakar lagi sore ini ya. Itu kita teruskan ke Humas BBTN BTS Pak Endrip. Apakah memang bisa dikonfirmasi ini benar atau hanya berita hoax? Nah, Pak Ogon pun juga tadi mengkonfirmasi, minta tolong dikonfirmasikan ke TNBTS atau ke BNPB katanya. Baik, terima kasih informasinya ya. Lalu kalau misalkan kita lihat, ada Pak Sony menginformasikan, mohon info kemacetan di Jalan Raya Sengkaling Mulia Agung bagaimana saat ini? Masih padat ya, waspadai saja dan lebih baik hindari saja Pak Sony. Lalu kalau misalkan kita lihat tadi di 1958 belum terbaca kawan dari Pak Iris Nanda ya, masih bersama dengan Karnival Budaya dan Sonhorek Dau mengabarkan perjalanan urutan masih panjang. Perkusi belum lewat, ini di depan Bakso Unyil sebelah KUD Sengkaling. Oh berarti berhenti ini ya. Luar biasa ya. Seperti apa namanya ya, oke ini jadi seperti barongsai gitu kawan. Masih ada juga, jadi ada naga-naganya juga gitu, tapi menggunakan sound horek ya. Terima kasih informasinya Pak Eris Nanda, dan hati-hati di jalan. Lalu kalau misalkan kita lihat juga, untuk saat ini Anda bisa cari jalur lain karena lumayan padat kawan, luar biasa ya. Dan kalau misalkan kita cek juga informasi tentang karnaval ya, mungkin update-nya saat ini saya akan update-kan di tanggal 23. Jadi 22 itu sebenarnya banyak sekali kawan ya. Ada di RW 8 Kelurahan Sukun, Kota Malang. Di hari ini tuh ya. Lalu Arjawilangun, Kecamatan Kalipare, Mendek Sirgading, Kecamatan Lawang, dan masih banyak lagi. Nah tapi yang perlu kita antisipasi besok itu Pelausan, Kecamatan Wonosari, Muharto, RW 9 Kota Malang, RW 9 Gempol, Tanjung Rejo, Kota Malang, lalu Dusun Dawuhan, Desa Dawuhan, Kecamatan Poncokusomo, lalu RW 3 Kelurahan Samaan, Kota Malang, RW 10 Kendalsari, Kota Malang, RW 6 Kelurahan Mulyorejo, Kota Malang, Desa Kranggan. Oh sebentar, ini 25 sudah. Nah itu kawan, besok ya, Desa Pelausan, Kecamatan Wonosari, Muharto, RW 9 Kota Malang, RW 9 Gempol, Tanjung Rejo, lalu Desa Dawuhan, Kecamatan Poncokusumo, RW 3 Kelurahan Samaan, Kota Malang, RW 10 Kendalsari, Kota Malang, RW 6 Kelurahan Mulyorejo, Kota Malang. Jadi banyak yang di Kota Malang besok, Anda yang melintasi di beberapa titik itu perlu waspadai. Lalu ada Pak Zainul Fanani menginformasikan, acara bagus tapi membuat merugikan pengguna jalan. Oh kenapa ini Pak? Padat ya?
1: Di sekali.
0: Di mana ini Pak?
2: Mas Ibal, saran saya,
0: ya,
2: kalau mau arah batu, arah Sengkaling, jangan diteruskan lah, batalin saja. Kalau ada acara ditunda aja, jadi, atau lewat yang lain udah. Jalan Dermo ditutup.
0: Iya.
2: Ini jadi ini di depannya Masjid UMM sudah enggak bergerak. Saran saya udahlah jangan diteruskan.
1: Bisa cari jalur lain.
2: Ya. Jangan diteruskan.
1: Padat kawan, luar biasa ya. Dan
0: baik, terima kasih informasinya Pak Zainul Fanani. Dan kalau misalkan kita lihat, ini kepadatan sangat luar biasa. Pak Zainul ini di videonya yang hampir 1 menit tidak bergerak sama sekali, jadi Anda perlu waspadai untuk saat ini. Dan untuk Anda, saya ingatkan lagi kawan ya, supaya tidak terjebak seperti Pak Zainul, lebih baik cari lajur lain kawan, yang lebih landai. Lajur lainnya di mana Mas? Tegal Gondo. Nah itu meskipun padat kawan, tapi setidaknya tidak sampai berhenti seperti di sekitaran Sengkaling ya. Jadi yang padat di mana saja Mas? Yang padat itu dari Muhammad Hatta ya, dari Pendem lalu Muhammad Hatta ke perempatan

hanut. Nah, kalau misalkan di sana itu apa namanya ya, di perempatan Jetis lah ya, di perempatan Jetis bisa dibilang seperti itu juga. Yang dari sana itu padat ya, dari arah Batu Muhammad Hatta itu padat, dari arah Jetis Bawang ini juga padat, dari arah Pendem juga padat. Nah, kalau misalkan kita lihat mengarah ke Tegal Gondo pun juga ramai. Lepas dari sana lancar sampai ke Dawuhan ya. Masuk lagi ke Karya Wiguna padat kawan. Lepas dari Karya Wiguna, lepas dari titiknya mana ini ya? Sebentar kita cari titiknya terlebih dahulu kawan. Depannya laboratorium ini. Apa namanya? Pertanian UMM itu ya, lepas dari sana lancar sampai ke sekitaran pertigaan Tunggul Mas itu, sampai ke Karya Wiguna hingga ke Sasando itu cukup ramai. Anda bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya, kirimkan ke WhatsApp kami di 0811 360 911. Nah, ini ada pertanyaan yang cukup unik ya, pertanyaan yang memang mungkin dari tadi belum ada yang tanya gitu ya. Apakah di RST Supraun ada acara karnaval kah dari Bu Ratna? Betul Bu Ratna, ada karnaval ya. Ini perlu waspada saja untuk saat ini, karena di sana itu karnavalnya luar biasa. Ada di, sebentar saya lupa ya, untuk RW-nya. Nah, ini RW 8 Kelurahan Sukun Kota Malang. Nah, itu kawan hari ini ya, RW 8 Kelurahan Sukun Kota Malang itu yang melakukan karnaval seperti itu. Jadi hati-hati Bu Ratna, kurangi kecepatan. Lalu kalau misalkan kita lihat, ini ada informasi dari beberapa kawan pendengar. Nanti kita coba sambungkan lagi ya. Jadi Anda bisa tetap bersama kami di City Guide 911 FM. Sayangnya kalau misalkan di CCTV kawan, kita bantu pantau, kita bisa cek itu paling dekat dengan itu di Jalan Arif Margono ya. Jadi tidak terlalu terlihat apakah memang kepadatan itu terjadi di Supraun karena cukup jauh. Nah, kalau misalkan Anda memang melewati di sekitaran Supraun, boleh kirim dokumentasinya ke WhatsApp kami. Terima kasih Bu Ratna, terima kasih Pak Zainul dan kawan pendengar lainnya yang melintas untuk malam hari ini dan mengirimkan informasi. Anda bisa tetap sharing informasi di WhatsApp kami untuk membantu kawan pendengar lainnya supaya tidak ikut terjebak kawannya dan mengurangi kepadatan lalu lintas. Tetap bersama kami di City Guide 911 FM.

0: Macet lagi, kerjaan numpuk. Kapan ya bisa relax?
1: Gak usah nunggu pensiun buat punya hidup tenang. Saatnya miliki villa mewah di Parama Panderman Hill, Kota Batu. Nikmati pemandangan megah Gunung Panderman 360 derajat setiap hari. Lokasinya super strategis, cuma 1 menit dari Jatim Park 2. Unitnya siap huni, full furnished, lengkap dengan private pool.
2: Lebih dari sekedar tempat liburan, ini aset cerdas. Dilengkapi manajemen sewa kelola profesional, tinggal titip unit, villa Anda otomatis menghasilkan pasif income tiap bulan. Legalitas aman, SHM per unit.
1: Dapatkan promo khusus bulan ini, segera cek unit terbatas Villa Parama Panderman Hill. Hubungi Instagram @paramapandermanhill atau ke 0822-3331-447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya.
3: Capeknya, duh, tapi pengen yang anget-anget nih. Masak air dulu aja deh. Ngantuk banget ya. Aku tinggal tidur dulu sebentar kali ya.
4: A few moments later.
3: Aduh, bawa apa sih ini? Aduh, ganggu banget orang tidur. Astaga ya Allah, aku kan rebus air. Ya Allah, mana-mana kain-kain, mana-mana. Air, mana air, mana airnya, mana air. Aduh, lupa kamar mandi sebelah mana. Ngapain aku kamar lagi? Aduh, untung aja belum terlambat.
5: Kawan, rasa lelah dan mengantuk seringkali bikin kita lengah. Meninggalkan kompor menyala walau sebentar saja bisa memicu kebakaran yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Pastikan kompor dan peralatan listrik benar-benar aman sebelum beristirahat dan meninggalkan ruangan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat malam, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan seperti di segmen sebelumnya ya, saya mendapatkan banyak informasi kawan untuk malam hari ini. Tadi cukup lama ya, kita membahas banyak hal, beberapa menit lebih, mungkin 10 menitan ada kawan ya. Dan kalau misalkan kita lihat untuk saat ini ada informasi dari Pak Muji tadi. Telepon secara on air tepat ada di Desa Sunrejo tepatnya. Memang ada panggung. Untuk arus lalin di perlimaan macetnya di sana. Memang ada kegiatan pentas di desa kantor, di kantor Desa Junrejo. Nah, ada informasi juga dari Pak Agus Wicaksono, tambahan dari pendem mengarah ke Karangploso selepas TL ini ya. Kita coba lihat ada voice note-nya.
1: Tambahan Mas Iqbal. Tapi dari pendem ya, dari pendem ke arah ke Karangploso. Ini selepas di traffic light tadi sampai di Karangploso.
0: Oke.
1: Karena lalu lintasnya sewepi Mas.
0: Sewepi.
1: Lancar ya. Sewepi pol.
2: Kita cek.
1: Ini saya sudah hampir mau masuk di
0: mana itu, Pak?
1: Rumah saya. Demikian Mas.
0: Tipel
1: dua arah sepi. Pendem Karangploso dua arah sepi. Demikian informasinya.
0: Oke. Terima kasih Pak Agus Wicaksono untuk informasi tambahannya ya. Lalu ada informasi di TikTok ini Ersha Noval. Selamat malam, Mas Iqbal. Untuk karnaval apa sudah selesai ya? Belum. Karnaval di mana ini? Apakah di Dau? Kalau misalkan yang di Dau masih belum selesai ya. Karena kami punya pendengar yang kebetulan juga menjadi panitia. Ini ada Pak Eris Nanda ya. Jadi masih bersama dengan Karnival Budaya dan Sonhorek Dau. Nah, kami tanyakan kemungkinan sampai jam berapa ini acaranya Pak Eris gitu di sekitaran Sengkaling itu ya di Dau. Lalu kata Pak Eris kemungkinan sampai jam 12 malam. Minggu Mas ini enggak sampai pagi katanya seperti itu. Jadi karena hari ini karena besok Minggu ya, jadi tidak sampai malam katanya seperti itu. Terima kasih Pak Eris Nanda untuk informasi tambahannya ya. Dan ini ada video yang dikirimkan. Oh, ini sound horknya ya. Ini sound horknya kawan, luar biasa besar sekali nih. Baik, terima kasih Pak Eris. Lalu ada informasi juga dari Pak Alvan. Pak Alvan Imawan ya, di 2026 tadi kawan.
3: Selamat malam pendengar City Guide. Sekitar 1 menit yang lalu saya melewati jembatan Gedung Gandang. Untuk yang arah ke utara.
0: Oke.
3: 1 menit yang lalu ada pickup dengan membawa sound system.
0: Oke.
3: Mungkin bisa dikatakan sound system horror ya. Itu jatuh ke jalan raya. Sehingga perkiraan saya dalam 5-10 menit ke depan sudah pasti macet panjang.
0: Oke.
3: Demikian informasi dari kontributor Pak Alvan. Mungkin City Guide bisa menghubungi pihak kepolisian sektor Gedung Gandang untuk mengantisipasi hal ini. Terima kasih.
0: Oke. Ada tambahannya dari Pak Alvan?
3: Saya belum sempat bisa mengabadikan karena peristiwanya sangat cepat, persis di samping saya soalnya.
0: Oke.
3: Saya arah ke selatan, sementara kejadiannya yang ke arah utara. Persis di atas jembatan Gedung Gandang. Sementara jalur cukup ramai ini tadi yang ke arah utara. Jadi saya perkirakan 5 menit sebentar lagi akan macet panjang di atasnya jembatan. Terima kasih.
0: Oke. Siap, terima kasih informasinya. Pak Alvan ya. Nah, ini sudah kami teruskan tadi ke Kanit Lantas Polsek Gedung Gandang, Ibda Hatta, dan memang kalau misalkan kata Ibda Hatta mohon waktu kami cekkan katanya seperti itu ya. Nah, tapi tadi kami sudah mendapatkan informasi dari grup relawan Malang ST Anget fotonya kawan. Jadi kalau misalkan kita lihat ya, menutup satu lajur arah utara. Selamat malam, mohon izin menginformasikan terjadi gajah duduk sound horek, soundnya jatuh di jembatan Gedung Gandang arah utara lumpuh total katanya. 2032 ini kawan, berarti lebih cepat Pak Alvan tadi ya informasinya. Nah, ini dari kawan-kawan relawan, fotonya seperti ini kawan. Soundnya guling ya ke belakang gitu. Jadi soundnya guling. Wah, ini agak repot kalau misalkan penanganan itu repot ini kawan karena besar sekali ya. Lalu ada Pak Ito tadi di 2027 menginformasikan lalu lintas kawan.
4: Ya, ini. Nah, ini macet, masih macet tapi karnavalnya enggak ada ini loh.
2: kosong Mas Ian
5: karnavalnya. Gak tahu ini karnaval atau enggak ini ya. Selamat malam, itu aja ya dilaporkan. Dari Pak Ito, Setiket FM. Nah, ini
0: di mana ini Pak ya? Sengkaling enggak ini ya? Kita coba lihat.
5: Oh, ini macet, masih macet tapi karnavalnya enggak ada ini loh. Kosong sih karnavalnya. Enggak tahu ini karnaval atau enggak ini ya.
0: Oke, kita coba lihat
5: dari Pak Ito, Setiket FM. Nah, ini.
0: Oke, terima kasih informasinya Pak Ito ya di 2027 tadi. Kalau misalkan kita lihat memang cukup padat ini, bahkan berhenti ya Pak Ito ya. Lalu ada Bu Eti Widianti menginformasikan, suasana terkini Raya Sengkaling, jalan ditutup satu jalur untuk penonton. Oh, ini mirip dengan yang dikirimkan Pak Ito ya. Mirip. Jadi ini ternyata di Sengkaling tadi kawan ya. Masih sama. Nah, ini penontonnya di pinggir jalan seperti itu ya. Kami tampilkan di visual radio. Anda bisa melihat juga. Jadi cukup ramai tapi masih belum ada yang jalan gitu ya. Terima kasih Bu Eti dan Pak Ito untuk informasinya. Ditambahkan juga tadi untuk informasi dari Pak Alvan, dikonfirmasi, diasatukan oleh informasi dari grup relawan ST Anget, dan kita sudah teruskan ke pihak Polsek Kedung Kandang tadi di jam 20.30 kawan ya. Nah, kata Ibda Hatta Kanit Lantas Polsek Kedung Kandang, kami cek dulu ke lokasi, mohon waktu. Nah, ini sudah kami monitor, mohon waktu ya untuk konfirmasinya, katanya seperti itu. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih informasinya Ibda Hatta ya. Lalu kalau misalkan kita lihat, ini masih cukup banyak informasi ya. Cukup banyak informasinya kawan. Nah, ini dari Pak Ogon juga ada, Pak Zainul Fanani juga ada, Pak Pujiantoro. Kita coba akomodir di segmen selanjutnya karena cukup banyak kawan. Terima kasih yang sudah bergabung. Kita akan lanjutkan di segmen selanjutnya. Tetap bersama kami di City Guide 911 FM.
6: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.

0: Bayangkan ketika udara yang seharusnya kita hirup dengan bebas justru membuat kita harus menutup hidung. Dan ketika anak-anak yang seharusnya berangkat sekolah pagi harus menunggu kabut asap sedikit mereda. Dan ketika sebuah sungai yang selama ini menjadi bagian dari kehidupan warga perlahan kehilangan airnya. Itulah wajah Kalimantan hari ini. Kebakaran hutan dan lahan kembali meluas di tengah kemarau panjang. Per Kamis 20 Agustus, BNPB mencatat 1.478 titik panas di seluruh Kalimantan. Kalimantan Tengah menjadi yang tertinggi dengan 767 titik, disusul Kalimantan Barat sebanyak 560 titik. Di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, kualitas udara bahkan sempat masuk kategori berbahaya. Dampaknya mulai masuk ke ruang-ruang kehidupan warga. Tercatat pada 20 Agustus 2026, sekolah terdampak kabut asap di Banjarbaru hingga menyesuaikan jam masuk menjadi jam 9 WITA, sementara sekolah dengan kondisi asap yang lebih parah diminta menyesuaikan secara situasional. Di tengah kondisi ini ada pemandangan yang menarik perhatian. Seorang remaja di Palangkaraya turun membantu memadamkan karhutla dengan mengenakan kostum Superman. Sosok yang mungkin terlihat seperti sedang bermain menjadi pahlawan, tapi kenyataannya ia sedang berhadapan dengan bencana yang nyata dan asapnya tidak berhenti di Indonesia. Pergerakan asap dari Kalimantan Barat telah terpantau menuju Sarawak, Malaysia. Bahkan sejumlah wilayah di Sarawak mengalami penurunan kualitas udara akibat kabut asap lintas batas. Lantas, seberapa sulit sebenarnya memadamkan api yang terus kembali? Untuk menggambarkan kondisi di lapangan, PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, menjelaskan kebakaran di Kalimantan memang mengalami peningkatan, salah satunya dipengaruhi kemarau panjang.
1: Pada dapat kami sampaikan bahwa memang di Kalimantan Barat maupun Kalimantan Tengah memang peningkatan dari asap ataupun kebakaran hutan. Dan ini memang terjadi karena adanya kemarau atau hari tanpa hujan yang lebih panjang. Dan tim kita pada dasarnya sudah melakukan berbagai upaya dan secara umum dapat dikontrol, dapat dikendalikan. Namun ketika malam atau siang hari ini menyebutkan adanya lagi titik asap baru. Jadi ini tantangannya memang di situ.
0: Betron juga menjelaskan lahan gambut menjadi salah satu tantangan besar karena meski api sudah dipadamkan, titik-titik tertentu dapat kembali mengeluarkan asap.
1: Tahun ini sebenarnya ada beberapa kendala, terutama ketika musim kemarau panjang, kita sulit menemukan titik-titik awan di udara melalui satgas udara, di mana kita melakukan penguatan dan percepatan tentunya. Patroli udara dilakukan, kemudian dipantau ketika ada titik-titik api yang tidak bisa dipadamkan atau ada kondisi lereng topografi dari hutan tersebut miring. Ini bisa kita lakukan dengan waterbombing melalui helikopter. Jadi itu kemudian ketika ada titik-titik awan di angkasa, ini bisa dilakukan operasi modifikasi cuaca. Tapi ketika ini sulit, tidak ada, kita tidak bisa melakukannya karena akan sia-sia saja. Kemudian yang kedua adalah melalui satgas darat. Ini sebenarnya ujung tombak dalam pemadaman api. Nah, kita selalu melakukan mendeteksi dan merespons cepat ketika terjadi titik api masih kecil.
0: Di sejumlah wilayah, persoalan juga diperberat dengan menyusutnya debit air sungai akibat kemarau. Sementara bagi masyarakat, hari tetap harus berjalan. Sekolah, pekerjaan, perjalanan, semua harus menyesuaikan dengan kondisi udara dan lingkungan. Api belum sepenuhnya padam, asap belum sepenuhnya pergi, dan Kalimantan masih harus bernapas di tengah keduanya.

0: questions for your life. CityGate FM.
1: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
2: Mas, ambil lo ya. Itu lo, sampe lihat kan, ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
1: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri lo.
2: Mas, lihat deh. Sampai ada keringet lo ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
1: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh berdiri tadi.
2: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean enggak bawa penumpang di perut. Iya kan?
1: Iya sih. Aduh, maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja, hitung-hitung olahraga biar bugar.
3: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan, seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.

0: Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng temen sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi.
1: Perkenalkan Memorylax, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memorylax, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda rileks dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memorylax, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM. City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Jalan-jalan plus.

0: Kelurahan. Kelurahan Dampit yang menjadi ibu kota Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang, ternyata memiliki sejarah yang hampir mirip dengan beberapa daerah di Malang Selatan lainnya. Daerah ini dulunya berstatus desa yang didirikan oleh pelarian prajurit Pangeran Diponegoro. Dulu, ada kisah petualangan dua orang prajurit Pangeran Diponegoro ke wilayah timur Pulau Jawa, yaitu Mbah Tugu Ki Tompo Karso dan Mbah Koplo Ki Joko Bodo. Saat sang pemimpin tertangkap oleh Belanda, dua orang prajurit ini lari ke sisi timur Pulau Jawa. Dan kala itu, membabat alas di wilayah Dampit untuk dijadikan sebagai daerah permukiman bagi para pengikutnya. Semakin banyaknya orang yang tinggal di kawasan ini, tokoh pembabat alas menyebut daerah ini dengan nama Dampit, yang asal-usulnya dipilih karena di pusat daerah itu ada tanaman pohon aren yang Dampit atau Gandeng, dan sering dipakai untuk berteduh oleh Mbah Tugu dan Mbah Koplo kala itu. Kemudian saat Indonesia masih dalam kekuasaan pemerintah Hindia Belanda, tepat di tahun 1915, Dampit berubah status menjadi kelurahan dan menjadi ibu kota kecamatan yang berlangsung sampai saat ini. Anda salah satu warga Dampit? Atau Anda tahu sejarah-sejarah lain soal Dampit? Anda bisa sharing juga loh ke media sosial City Guide 911 FM.
1: Jalan-Jalan Plus.

0: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News, jam 9 malam. Kawan, Wali Kota Malang wacanakan koperasi khusus pelaku ekonomi kreatif. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat mengatakan, koperasi tersebut juga ditujukan untuk memperkuat ekosistem ekonomi kreatif di Kota Malang. Wahyu menambahkan, Malang Creative Center atau MCC dapat menjadi ruang pengembangan sekaligus titik pertemuan komunitas ekonomi kreatif tersebut. Keberadaan koperasi nantinya diharapkan menyatukan kekuatan ekraf, UMKM, dan koperasi, sekaligus memperkuat pertumbuhan ekonomi di Kota Malang. Kawan, cuaca ekstrim, BMKG rilis peringatan angin kencang di Jatim. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ataupun BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Juanda mengeluarkan peringatan dini potensi angin kencang yang mengancam 17 kabupaten di Kota Jawa Timur. BMKG menghimbau masyarakat di daratan untuk mewaspadai ancaman pohon tumbang dan papan reklame roboh akibat terpaan angin laut kencang. Sementara itu, para nelayan dan operator transportasi laut disarankan untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi lonjakan gelombang tinggi di perairan Jatim. Kawan, permukiman Israel, Indonesia, dan 7 negara tolak ekspansi kawasan E1. Indonesia bersama 7 negara muslim menolak keras rencana Israel memperluas permukiman di kawasan E1 Yerusalem Timur, Palestina. Dalam pernyataan bersama, para menteri luar negeri menegaskan pembangunan tersebut dapat memutus wilayah Palestina serta mengancam terwujudnya negara Palestina yang merdeka. Lebih lanjut, 8 negara ini mendesak Dewan Keamanan PBB untuk segera mengambil langkah untuk menghentikan proyek pembangunan dan melindungi hak warga Palestina. Demikian 911 Hot News jam 9 malam, saya Ilham Riza. Selamat malam.
1: 911 Hot News.

0: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan tadi ada Pak Pujiantoro 247 kawan ya, melaporkan dari Jembatan Kedung Kandang. Sonoriknya jatuh di jalan raya, sudah ada pihak polisi. Dan mungkin informasi-informasi yang masuk mengenai sonhorek yang jatuh di Kedung Kandang ini kawan ya, Jembatan Kedung Kandang, tidak saya bacakan semuanya karena kita sudah dapat konfirmasi yang jelas dari Kanit Lantas Polsek Kedung Kandang, Ibda Hatta. Di 2049 tadi kawan ya, pihak kepolisian sudah di lokasi dan memang sudah penormalan kembali untuk arus lalu lintasnya karena truk sudah jalan. Ini ada videonya juga. Ini dikirim di 252.
1: Dilaporkan untuk truk engkel yang membawa son saat ini sudah jalan kembali, arus sudah normal kembali, landai-landai. Terima kasih. Selamat malam.
0: Baik, terima kasih informasinya Pak Hatta ya. Dan kalau misalkan kita lihat ada informasi juga dari Pak Sogi tadi ya. Pak Sogi menginformasikan ada laka di U-turn BCA Ahmad Yani. Oke, kita coba lihat tadi mana ya informasi dari Pak Sogi. Pak Sogi ini sempat telepon juga di WhatsApp kawan. Nah, ini kalau misalkan kita lihat
2: kecelakaan itu terbalik BCA.
0: Oke. Okay. Nah, kalau misalkan kita lihat ini, kita sudah teruskan ke kanan.

Jalan Raya Sengkaling, karena di Tegal Gondo ini macetnya mungkin, sebentar kita hitung kawan ya, kita hitung kalau misalkan mau mengarah ke perempatan Arhanud ini berapa kilometer, coba kita cek kawan. Sebentar Bu Mila, kita coba bantu untuk, oke, antrian ini sampai sekitar

Besok, besok ini ada apa ini? Karnaval kemerdekaan. Start habis zuhur katanya. Insya Allah start habis zuhur. Wah, ini agak sulit ya kalau misalkan insya Allah ya. Bisa habis zuhur, bisa habis asar ini jadinya kalau misalkan gini. Mohon untuk menghindari di sepanjang Jalan Muharto pada tanggal 23 Agustus ya. Semoga tepat waktu ya, di jam 12-an.

0: Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
1: Aduh.
0: Kamu kenapa?
1: Gak tahu nih. Tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di

Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun, jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan

0: Perawatan holistik sambil berwisata penuh makna.
1: Aduh, apaan sih posting gini-gini? Caper banget. Gak jelas jadi orang. Cari flu. Nih aku komen lagi ya. Dasar manusia tukang selku setan. Dari Mbak Sem di sementara.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya, Iqbal Zulkarnain. Dan tadi cukup banyak ya informasi dari buku nanti. Ada informasi tadi ya di 2115 kawan. Malam Mas Iqbal, tadi saya PP Batu Malang dua kali. Yang pertama tadi lewat Tegal Gondo, Tunggul Mas dari Junerjo sampai UB 1 jam lebih 15 menit. Luar biasa ya. Lalu setelah dapat saran dari Mbak Erika, pulangnya saya lewat Sasando, Kepoharjo, Karangploso, aman mas, lancar, tapi arah yang berlawanan, mau ke Karanglo, macetnya mulai pendem, sampai lampu merah Arhanud, setelah itu lancar. Terima kasih Bu Kinanti, ini mungkin bisa memperkuat informasi tadi ya, yang dikirimkan oleh Bu Mila. Jadi Bu Mila tadi tanyakan, kalau misalkan di selainnya, untuk ke Pujon di selainnya lewat ke arah Pendem, selain lewat Sengkaling lewat mana gitu. Nah, ini di posisi Tegal Gondo kok macet total juga. Nah, kami sarankan memang bisa lewat Sasando, Kepoharjo, Karangploso sampai Batu, dan kepadatan hanya di TL Arhanud saja ya. Lepas dari sana lancar. Dan ada Bu Mila mengirimkan informasi juga di 2119 tadi ya, video kawan.
1: Soekarno.
0: Nah, ini ya. Sangat aman lancar di IR Soekarno ini. Nah, ini di pertigaan Pendem. Pertigaan Pendem kawan, mengarah ke kanan, nah lancar ya, tidak ada kendala. Oke, terima kasih Bu Mila. Dan kata Bu Mila, lancar kak, benar lewat Tegal Gondo. Tadi cuma macet di TL Arhanud saja. Nah, ini ada video juga. Nah, ini sudah sampai ke arah, apa namanya, ke arah IR Soekarno ya,
2: Pasar Batu. Perjalanan lancar
0: katanya. Sampai Pasar lancar. Batu. Oke. Sampai Pasar Batu perjalanan ramai lancar, luar biasa ya. Di 21 berapa tadi terakhir update 2128 kawan. Jadi dari 2119 tadi sekitaran IR Soekarno, lalu 2128 sudah sampai di Pasar Batu. Jadi sangat lancar ya lalu lintasnya. Lalu ada informasi dari Kadit Lantas Polsek Blimbing tadi. Kita teruskan mengenai laka ya di sekitaran Ahmad Yani depan U-turn BCA. Sebentar kita coba lihat informasinya kawan. Nah, ada informasinya anggota Gakum Laka Lantas sudah meluncur ke lokasi katanya. Terima kasih ya untuk Ibtu Isrofi

0: Kanit Lantas Polsek Blimbing. Lalu ada Pak Zainul Fanani menginformasikan juga, semestinya jangan pakai jalur provinsi acara Agustusan. Mohon dong bagian Dinas Perizinan Keramaian di Malang Raya ya, kalau misalkan dulu kendaraan tidak sepadat sekarang. Semestinya pemerintah kota maupun Kabupaten Malang bijak, tidak asal kasih izin meskipun itu acara masyarakat. Ini kenapa nih Pak?
1: Sebagai pertanda bahwa harus mulai dirubah Mas Bal.
0: Ini 2123 tadi kawan ya informasinya.
1: Semuanya kalau ada acara kegiatan sebagus apapun itu dipertimbangkan, khususnya untuk pengguna yang lain. Itu loh Mas Bal, jangan jalur provinsi. Ini kan jalur provinsi Mas Bal.
0: Iya.
1: Kenapa masyarakat gak mengerti sih? Ini jalur provinsi. Meskipun acara bagus apapun, jangan merugikan masyarakat lain, pengguna yang lain. Ini Indonesia lagi gak baik-baik Pak, Pak Iqbal. Pemerintah kita negara ini lagi gak baik-baik kondisi perekonomian. Jadi mohon dipertimbangkan ada acara itu, perizinannya dilihat dulu, aksesnya melewat tanah. Jangan langsung di seperti ini Mas Iqbal. Kasihan yang lain, termasuk online juga. Gimana ini?
0: Iya, terjebak Pak ya, lama ini ya.
1: Biar barokah. Tolong Mas Iqbal, diteruskan ke pihak Dinas Perizinan. Masalah keramaian, izin keramaian itu. Tolong ini dari masyarakat. Saya ini online, kerjanya online. Jadi benar-benar sangat mengganggu gitu. Jangan sampai memakai jalan provinsi. Kalau memang ada acara yang benar, cari di lapangan atau di mana lah. Jangan merugikan pengguna jalan seperti ini.
0: Oke. Baik, terima kasih Pak Zainul Fanani untuk informasinya ya. Lalu ada Pak Dani, tadi telepon di newsroom kawan, diangkat oleh Ilham. Pak Dani tanya, apakah masih macet Sengkaling? Masih Pak Dani ya, karena acaranya kemungkinan sampai di jam 12 malam. Tadi informasi dari mana? Dari Pak Eris Nanda kawan. Pak Eris Nanda ini pendengar kami, dan kebetulan beliau juga salah satu panitia dari acara karnaval di Dahwe itu kawan. Lalu ada Pak Joko Said yang mengirimkan voice note ya. Kita coba cek, oh belum terdownload ya. Nanti kita coba akomodir di segmen selanjutnya supaya tersimpan terlebih dahulu di database kami. Terima kasih Pak Joko ya. Terima kasih Pak Zainul maksudnya. Pak Zainul, Bu Mila, Bu Kinanti mengenai informasi juga. Tadi Pak Suki tentang laka, terima kasih. Hati-hati di jalan kawan, jaga jarak aman kendaraan Anda dan jaga kecepatan kendaraan Anda. Tetap bersama kami di City Guide 911 FM.

0: City Guides Inside.
1: Karnaval Son Horek kembali menjadi sorotan di Kota Malang. Di satu sisi, kegiatan ini dianggap sebagai hiburan rakyat yang mampu menggerakkan ekonomi dan budaya lokal. Namun di sisi lain, muncul keluhan warga karena suara yang dinilai terlalu keras hingga mengganggu kenyamanan lingkungan. Bahkan, Polres Malang Kota berencana memanggil panitia penyelenggara Karnaval Son Horek di kawasan Tunggul Wulung setelah adanya laporan keberatan dari masyarakat. Menurut KBO Satlantas Polresta Malang Kota, Ibtu Saiful Hussein, setiap penyelenggaraan karnaval sebenarnya telah diawali dengan kesepakatan mengenai aturan mulai dari volume suara hingga teknis pelaksanaan. Polisi juga memastikan pengamanan dilakukan secara humanis, namun siap mengambil tindakan apabila ditemukan pelanggaran.
2: Nah, izin ini nanti akan memberikan statement-statement apa aja yang mau di, istilahnya, mau digelarkan atau mau ditampilkan seperti itu, Mbak. Umpamanya, pakaian adat ini nih, akan di revisi nanti di perizinan. Jadi dari kami akan melakukan deteksi dini dulu. Jadi dengan mengedepankan kita secara humanis, memberi himbauan terutama kepada panitia ini nanti. Panitia pastinya akan izin awal kan gitu. Nah, dari ini dengan kehati-hatian kita nanti akan melakukan istilahnya kesepakatan dengan panitia. Kalau ada seperti ini, kami akan ada tindakan. Seperti itu, Mbak.
1: Sementara itu, anggota Komisi A DPRD Kota Malang, Rohmat, menyampaikan pihaknya telah menerima sejumlah keluhan masyarakat.

0: terkait Son Horak. Dia menegaskan, hiburan tetap harus berjalan, tetapi tidak boleh mengorbankan kenyamanan warga. Sehingga pengawasan dan penegakan aturan perlu dilakukan secara tegas.
1: Materi diskusi ini, ya, Son Horak ini seni atau sebuah gangguan gitu ya. Kami send di berbagai grup ya, gitu. Jadi hampir 85% ya, itu semuanya menolak. Son Horak. Tapi ya mohon maaf loh, saya tanya di grup itu, saya tulis ini Son Horak. Tulisannya Son Horak. Tapi mohon maaf, disibelnya hanya 30, hanya 50, ya di bawah 80 kan dinikmati, tidak terganggu kan, walaupun tulisannya Son Horak.
0: Iya.
1: Jadi rata-rata hampir mereka semua menolak yang terjadi di lapangan, yang terjadi di masyarakat. Nah, Pak Saiful Husein, saya juga ingin juga untuk diawasi bersama-sama. Tidak hanya kepolisian yang mengawasi, tapi adalah tokoh-tokoh masyarakat, jadi Satpol PP, Dishub, ya, Dinas Perhubungan, semuanya. Harapannya bersama-sama menjaga Kota Malang biar boys berkelas. Kalau itu terjadi, adalah Kota Malang malah bikin cemas, bukan boys berkelas. Jadi kita jaga bersama-sama kota pendidikan, kota pariwisata, kota yang sejuk, adem, dengan adanya son yang bisa dinikmati, indah gitu loh, jadi seni gitu ya. Tapi kalau kemudian itu dikeraskan hingga sampai 100 lebih ya disibelnya, maka bisa merusak telinga dari segi kesehatan, dari segi tetangga, ya itu juga mengganggu, apalagi kalau ada orang yang sakit dan sebagainya.
0: Perdebatan mengenai Son Horak menunjukkan pentingnya mencari titik temu antara hiburan dan ketertiban umum. Dengan aturan yang dipatuhi serta pengawasan yang konsisten, kegiatan masyarakat diharapkan tetap berlangsung tanpa mengganggu kenyamanan lingkungan sekitar.

0: guidance for your life. City Guide FM.
1: Kawan, tahukah Anda kalau Universitas Wisnuwardana atau Unida Malang adalah kampus yang alumninya sukses-sukses di dunia kerja? Universitas Wisnuwardana Malang membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Ayo, segera daftar. Ada 4 jalur pendaftaran, reguler, prestasi, beasiswa yayasan, dan KIP kuliah. Biaya kuliahnya sangat terjangkau, dapat diangsur lagi. Di program S1 ada Fakultas Hukum, Ekonomi dan Bisnis, Teknik, Psikologi, Pertanian, Keguruan, dan Ilmu Pendidikan. Untuk S2 ada Magister Ilmu Hukum, Manajemen dan Pendidikan Matematika. Mau kuliah lebih cepat dan lebih hemat? Lewat program RPL aja. Pengalaman kerja diakui. Segera kunjungi Universitas Wisnuwardana di Jalan Danau Sentani nomor 99 Malang, sekitar 500 meter dari pintu tol Malang. Telepon 0812-6213-1981 atau kunjungi www.wisnuwardana.ac.id. Universitas Wisnuwardana Malang, develop you to be the best.
2: Kenyang banget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
3: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
2: Duh, tiap bangun tidur rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
3: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
1: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat malam, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan tadi ada informasi yang masuk ya dari Pak Joko kawan. Pak Joko menginformasikan macet sekali. Apa ini Pak Joko macetnya?
1: Enggak tahu ini ya, memang masih banget. Kok bisa dapat izin lu gimana saya?
0: Oke.
1: Dalam kali tapi kayak gini. Gak setahun sekali nih mas. Pokoknya habis 17 itu sampai bulan 12 kan hafal terus, terus. Ya pengguna jalan itu ya ada banyak, gak cuma mereka-mereka aja. Tahu ini polisinya ngasih izin, perangkat setempat juga ngasih izin. Gila. Gila.
0: Oke.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Joko untuk informasinya. Dan untuk Anda kawan, boleh tambahkan juga mengenai pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya kawan. Kita tadi cukup ramai ya lalu lintas di sekitaran Malang Kota, Kabupaten Malang dan Kota Batu. Sudah mulai lancar sih kalau Kota Batu, yang Kabupaten Malang dan Malang Kotanya yang masih cukup ramai. Bahkan di Majen Panjaitan itu masih ada antrian kawan yang mengarah ke Jembatan Suhat ya, atau TL Jembatan Suhat itu. Jadi Anda perlu antisipasi saja, jaga jarak aman kendaraan Anda dan jaga kecepatan kendaraan Anda. Anda bisa sharing informasi-informasi lain dan berkomentar ya tentang pembahasan tadi yang dibahas oleh Pak Zainul Fanani dan Pak Joko Said tentang karnaval yang memang selalu terjadi sampai di tanggal di bulan 12 kalau setelah Agustusan kawan. Apakah Anda juga bagian yang memang menolak atau mendukung kawan? Apakah ya boleh karnaval tapi di tempat yang luas, atau mungkin karnaval boleh di jalan? Nah, bisa tambahkan di WhatsApp kami di 0811 3600 911. Dan selain di sekitaran utara, nah ini kita coba di tengah kota, kita cek ya. Kayu Tangan cukup padat, Kawi cukup padat, Ijen juga cukup padat kawan. Waspadai saja, maksudnya ramai ya, Ijen, Kawi Atas, lalu Kawi yang mengarah ke perempatan Ijen itu cukup ramai. Lalu ada informasi baru saja 2151 dari Bu Mila. Alhamdulillah sudah sampai Pujon. Terima kasih informasinya. Terima kasih Bu Mila. Jadi cukup cepat ya jadinya Bu Mila tadi. Terima kasih informasi tambahannya Bu Mila. Hati selamat berwisata gitu ya. Dan Anda pun juga bisa sharing-sharing mengenai informasi-informasi lain di 0811 3600 911.

Ketika jalan-jalan di Kota Malang, mungkin Anda sudah bosan dengan hiruk-pikuknya kota. Kali ini kawan, saya akan mengajak Anda untuk menjelajah surga tersembunyi di Kota Malang. Ini dia, Hutan Malabar. Sebagai paru-paru kota, ruang terbuka hijau memang bisa menambah suasana keasrian. Hutan Malabar kawan berada di Jalan Malabar, Kelurahan Ororodowo, Kecamatan Klojen. Jadi, lokasinya sangat strategis ya, berada di tengah kota, apalagi dengan dikelilingi rumah-rumah elit di wilayah dekat kawasan Ijen. Hutan Malabar diresmikan pada tahun 2016 sebagai wisata edukasi lingkungan, kesehatan, dan sarana rekreasi. Kalau menurut saya sih, jogging di pagi hari di Hutan Malabar ini juga jadi pilihan yang tepat loh. Karena areanya sangat nyaman, tersedia jalan paving mengitari area hutan sepanjang 0,5 km. Tepat di jalur tengah yang membelah hutan, ini sebagai area yang paling indah kawan. Bisa melihat pemandangan pohon cemara, cocok untuk refreshing. Dan untuk Anda yang suka selfie nih, juga sangat bisa. Ada juga satu pohon soga yang terletak di sisi barat sebagai tempat berlindung dari sengatan terik matahari. Nah, ketika soga ini tertiup angin kencang, ujung-ujungnya saling bersentuhan hingga menimbulkan suara khas yang menarik. Seger banget. Apalagi masuk ke area Hutan Malabar free access alias gratis. Hanya butuh bayar parkir saja. Anda bisa mendapat spot terbaik untuk olahraga pagi hari. Kalau Anda mau ke sini, langsung arahkan saja kendaraan Anda ke Jalan Ijen. Arahkan kendaraan Anda ke Katedral Ijen, ambil arah ke Jalan Guntur, ikuti jalan, Anda sudah sampai di Hutan Malabar.

911 Hot News. City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News, jam 10 malam. Kawan, Dinas Perhubungan Kota Malang siapkan langkah antisipasi kepadatan imbas event di Stadion Gajah Yana. Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang, Wijaya Saleh Putra menyampaikan, antisipasi kepadatan lalu lintas disiapkan karena informasi dari panitia event akan ada 6 sampai 10.000 pengunjung yang datang selama adanya Festival Boys di Stadion Gajah Yana. Wijaya menjelaskan salah satu yang dipersiapkan jajarannya berupa kantong parkir. Menurutnya ini penting untuk antisipasi meningkatnya bangkitan dan tarikan perjalanan di sekitar Stadion Gajah Yana. Wijaya menekankan di sub kemungkinan bakal menyiapkan kantong parkir tambahan di tepi jalan umum, mewaspadai kekurangan kapasitas parkir. Beberapa lokasi parkir tepi jalan rencananya ada di Jalan Welirang dan sekitar Taman Slamet. Kawan, harga pangan Jatim, cabai rawit dan daging ayam naik. Kebutuhan harga pokok di Jawa Timur bergerak bervariasi, dengan kenaikan paling menonjol terjadi pada komoditas cabai rawit merah dan daging ayam ras. Data Siska Perbabu Jatim mencatat harga cabai rawit merah naik menjadi Rp47.800 per kilogram, sementara daging ayam ras menguat ke kisaran Rp39.200 per kilogram. Tetapi sebagian besar bahan pangan lainnya seperti beras dan minyak goreng terpantau masih relatif stabil. Kawan, lebih dari 60% UMKM dikuasai perempuan, BI minta akses keuangan diperkuat. Bank Indonesia mencatat sebanyak 64,5% pelaku usaha mikro, kecil dan menengah di Indonesia dikelola oleh perempuan. Ditambah 58,39% tenaga kerja di sektor tersebut juga perempuan. Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta menyampaikan penguatan peran ekonomi perempuan perlu diikuti dengan perluasan akses pembiayaan teknologi hingga peningkatan literasi keuangan. Sementara itu, Menteri PPPA Arifah Fauzi menegaskan pemberdayaan perempuan bukan sekedar agenda kesetaraan, melainkan strategi penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Demikian 911 Hot News jam 10 malam. Saya Ilham Riza, selamat malam. Nine One One Hot News.

City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, bersama saya Ilham Riza menemani malam hari Anda di program Blue Spirit ya. Di edisi hari Sabtu, ini tanggal 22 Agustus 2026. Tentunya di malam hari ini kita juga akan membahas suatu persoalan ya, yang mungkin itu secara fisik sebenarnya sederhana. Sebuah tembok, lalu sebuah mural, kemudian mural itu berubah ya. Nah, tetapi persoalannya di sini menjadi jauh lebih besar karena yang berubah itu bukan sekedar gambar di dinding saja kawan. Nah, yang kita bicarakan di malam hari ini itu adalah mural Malang The Groggy Land ya. Di Jalan Arif Rahman Hakim di kawasan Klojen, Kota Malang. Mural ini itu saja sudah berada di sana sejak tahun 2016, berarti yang artinya hampir 10 tahun ya, tulisan tersebut itu menjadi bagian dari wajah kawasan pusat kota Malang kawan. Beberapa hari terakhir itu muncul ya, mural itu menjadi perhatian setelah ditutup dan juga diganti dengan tulisan yang tulisannya itu berganti Malang Menyala Bersama. Nah, ini yang berkaitan dengan rangkaian Festival Boy 11 ya. Terus saja reaksi-reaksi ini muncul dari reaksi ini kemudian muncul ya dari Aremania, lalu ada pelaku seni, ada musisi juga, sampai masyarakat umum kawan. Nah, memang sih dilihat secara fisiknya itu sederhana ya, cat lama yang ditutup dengan cat baru, tapi persoalannya itu mural tersebut ternyata mempunyai hubungan sejarah dan juga emosional dengan sebagian masyarakat Malang. Sebuah karya di ruang publik itu juga bisa mengalami perubahan nilai kawan. Mungkin hanya karya seni saja, tapi ketika bertahan bertahun-tahun dilewati masyarakat setiap hari, menjadi latar foto, juga menjadi penanda kawasan, bahkan mempunyai hubungan juga dengan perjalanan sebuah komunitas. Karya itu kemudian mempunyai nilai-nilai sosial, yang artinya nilai mural tidak dihitung dari harga cat ataupun luas temboknya. Ada juga memori, lalu ada cerita juga. Ada orang-orang yang mungkin merasa tumbuh bersama beberapa simbol tersebut. Nah, karena itu respon terhadap hilangnya mural tidak bisa disamakan dengan respon ketika sebuah tembok kosong yang dicat ulang kawan. Di sisi lain, kita juga perlu melihat beberapa persoalan ini ya. Untuk perubahan-perubahan kota memang tidak mungkin dihentikan ya. Ruang publik itu akan berubah, bangunan itu juga akan berubah, karya baru akan muncul lagi. Malang juga akan dikenal sebagai kota yang mempunyai banyak komunitas kreatif. Nah, lalu beberapa persoalan, bagaimana karya baru hadir tanpa harus menghilangkan makna karya lama? Karena kota yang kreatif itu sebetulnya bukan hanya menghasilkan suatu yang baru nih ya. Kota kreatif mempunyai beberapa kemampuan membaca sejarah ruang yang digunakan. Jadi di malam hari ini saya juga tidak hanya membahas beberapa mural saja ya, karena kita juga membahas beberapa soal rasa memiliki terhadap kota. Kita juga membahas tentang soal sejarah juga. Kita membahas juga soal etika kreativitas dan siapa sebenarnya mempunyai hak menentukan bagaimana wajah sebuah kota itu berubah, begitu kawan. Nah, atau mungkin menurut Anda kawan, mural yang sudah ada hampir 10 tahun masih sebatas gambar di tembok atau sudah bisa dianggap sebagai bagian dari identitas kota Malang? Terus saja di malam hari ini Anda juga boleh sampaikan pendapat Anda melalui WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: Desa Pandan Rejo, Kecamatan Bumi Aji, Kota Batu. Sepanjang perjalanan menuju Coban Kalilanang, Anda akan disuguhkan pemandangan Gunung Panderman. Nantinya sampai di loket, akses jalan menuju Coban Kalilanang juga cukup mudah karena sudah dibangun oleh pengelola. Jadi untuk mengarah ke air terjun, Anda akan menemui banyak sisi yang cocok untuk sekedar istirahat atau nongkrong. Saat itu, Anda juga akan melewati jembatan yang terbuat dari bambu yang bisa menjadi salah satu spot berfoto Anda sebelum melanjutkan perjalanan lewat jalan setapak sambil diiringi suara gemericik air sungai dari Kali Lanang. Nah, sesampainya di air terjun Coban Kali Lanang, Anda bakal melihat pemandangan yang luar biasa indah dengan air dingin yang menyegarkan sekaligus tebing yang menawan. Tahukah Anda, di dekat air terjun Coban Kali Lanang juga ada sumber mata air yang diyakini masyarakat sekitar berkhasiat untuk membuat orang yang meminumnya menjadi enteng jodoh. Untuk Anda yang sekarang mau ke Coban Kali Lanang, kalau dari alun-alun Kota Batu, arahkan kendaraan Anda menuju pertigaan Bendo, lalu belok kanan menuju Pandan Rejo, ikuti saja jalannya sampai Anda menemukan petunjuk menuju Coban Kali Lanang. Nantinya Coban Kali Lanang ada di sebelah kanan Anda.
1: Jalan Plus.
2: Guidance for your life. City Guide FM.
3: Halo kawan, siap menjelajahi masa depan ilmu pengetahuan dalam pengalaman wisata yang seru dan interaktif? Kabar baik datang dari Jatimpa Group. Jatimpa Group tengah membangun Museum Mega Science Center dan Budaya di kawasan Jatimpa 1, Kota Batu. Museum ini akan menjadi pusat edukasi interaktif yang memadukan sains, teknologi, dan budaya dalam satu kawasan dengan berbagai zona tematik seperti ruang angkasa, fisika, matematika, biologi, kimia, teknologi, kebencanaan, hingga budaya. Museum Mega Science Center dan Budaya diharapkan dapat menjadi destinasi wisata edukasi yang mendukung proses belajar yang lebih interaktif sekaligus meningkatkan minat masyarakat terhadap sains, teknologi, dan budaya. Pantau terus perkembangan Museum Mega Science Center dan Budaya serta informasi tiket dan promo terbaru melalui jtp.id serta Instagram dan TikTok @megasciencecenter dan @jawatimorpark.
4: Pagi Anton.
5: Pagi Bella.
4: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak nggak ada semangat hidup deh.
5: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
4: Kamu flu ya?
5: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
4: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
5: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
4: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
6: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
7: Beberapa hari kemudian.
8: Pagi Bella, cerah banget. Wih, ya hari ini.
4: Udah seger lagi nih.
8: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
6: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
2: For your life. City Guide FM.
9: City Guide 911 FM, Guidance for your life. Selamat malam kawan, masih bersama saya Ilham Riza menemani malam hari Anda di Blue Spirit di jam 22 lebih 21 menit kawan. Lalu ada Pak Paulus, info ini ya, info traffic di wilayah Sukun Karnaval, hindari dari arah utara depan RST sampai pom bensin Sukun macet, arah sebaliknya juga macet. Mungkin cari alternatif lain. Pak Paulus ini juga mengirimkan sebuah video, kawan.

kita juga bisa tampilkan di radio visual live. Nah, ini karnavalnya kawan. Itu karnavalnya untuk pakai sound, tapi soundnya kecil ya. Udah tertumpuk-tumpuk di truk itu tidak ini. Itu lalu ada juga mengirimkan video lagi. Kita play juga kawan. Macet ini ya. Anda juga bisa menghindari di wilayah Sukun. Nah, hindari dari arah utara depan RST sampai pom bensin Sukun kawan ya. Baik, terima kasih untuk Pak Paulus informasinya. Di malam hari ini Anda juga masih bisa kawan berbagi info traffic yang Anda lalui melalui WhatsApp kami di 08113600911. Lalu kita masih membahas, kalau kita memahami ya, kenapa sih reaksi terhadap penutupan mural itu juga cukup besar. Kita perlu melihat kawan beberapa nilai-nilai di balik tulisan ini ya, di Malang The Glory Land. Nah, mural tersebut itu dibuat sekitar tahun 2016 dan juga mempunyai hubungan yang kuat dengan lingkungan Aremania serta komunitas yang mungkin berada di sekitar kultur di sepak bola Malang ya. Nah, di sini nama almarhum Samyak juga banyak disebut sebagai salah satu sosok juga yang punya peran dan lahirnya karya-karya tersebut bersama kawan-kawan komunitas itu ya. Nah, yang artinya itu berarti sebagai pesan yang muncul lebih luas daripada sekedar sepak bola. Nah, Malang ditempatkan sebagai tanah kebanggaan, sebagai ruang untuk tempat masyarakat itu untuk hidup, bekerja, lalu berkarya, mendukung klub sepak bola, lalu membangun komunitas dan membentuk identitas bersama kawan. Dalam kultur supporter sendiri pastinya ada dong bentuk ekspresi tersendiri ya, seperti mural yang sebenarnya sangat lazim. Identitas supporter tidak hanya berada di stadion saja, lalu yang muncul melalui lagu kawan. Nah, maka dari itu ya, sebuah karya visual tentu juga bisa mempunyai posisi yang cukup kuat dalam ingatan kelompok ini ya. Dan selama hampir dalam satu dekade, tulisan Malang The Glory Land terus berada di tempat yang sama. Masyarakat yang melewati di Jalan Arif Rahman Hakim berkali-kali melihatnya. Pastinya generasi Aremania berbeda mungkin mengenalnya ya. Orang luar kota yang datang ke Malang pun juga mungkin pernah melihat atau memotretnya. Nah, inilah yang membuat beberapa sebuah karya perlahan berubah dari sekedar benda visual yang menjadi landmark sosial ya. Nah, karena itu ketika simbol ini berubah kawan, masyarakat juga pastinya bisa merasa kehilangan. Yang hilang mungkin cuma catnya, tapi yang dirasakan hilang itu mungkin memori-memorinya ini ya. Disinilah juga beberapa muncul pertanyaan-pertanyaan mungkin ya, apakah sebuah karya juga harus mempunyai status resmi lebih dulu agar layak dipertahankan, atau justru masyarakatlah yang menentukan bahwa sebuah karya sudah mempunyai nilai sejarah. Kalau kita menggunakan ukuran usia, mungkin mural tersebut juga sudah hampir 10 tahunan ya. Nah, ini belum tergolong tua juga ya. Tapi kalau menggunakan ukuran keterikatan sosial, 10 tahun itu pastinya akan sangat-sangat berarti ya. Apalagi jika karya tersebut itu lahir
pada suatu periode tertentu dan merepresentasikan semangat sebuah komunitas itu, kawan. Nah, karena karya yang sederhana pun tentu saja bisa mempunyai nilai-nilai besar apabila masyarakat tersebut sudah memberikan cerita kepadanya, kawan. Di malam hari ini, Anda juga bisa menyampaikan pendapat dan juga beberapa informasi-informasi traffic yang sedang Anda lalui ya di malam hari ini, dan Anda juga bisa berbagi kepada kami di nomor WhatsApp-nya 0811 3600 911.

0: Once again, the man from Italy, Roberto Morbioli. And the one and only D-Liv Blanca, y'all. Thank you.
1: Guidance for your life. CityGate FM.
2: Kawan, tahukah Anda kalau Universitas Wisnuwardana atau Unida Malang adalah kampus yang alumninya sukses-sukses di dunia kerja? Universitas Wisnuwardana Malang membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Ayo, segera daftar. Ada 4 jalur pendaftaran, reguler, prestasi, beasiswa yayasan, dan KIP kuliah. Biaya kuliahnya sangat terjangkau, dapat diangsur lagi. Di program S1 ada Fakultas Hukum, Ekonomi dan Bisnis, Teknik, Psikologi, Pertanian, Keguruan, dan Ilmu Pendidikan. Untuk S2 ada Magister Ilmu Hukum, Manajemen dan Pendidikan Matematika. Mau kuliah lebih cepat dan lebih hemat? Lewat program RPL aja. Pengalaman kerja diakui. Segera kunjungi Universitas Wisnuwardana di Jalan Danau Sentani nomor 99 Malang, sekitar 500 meter dari pintu tol Malang. Telepon 0812-6213-1981 atau kunjungi www.wisnuwardana.ac.id. Universitas Wisnuwardana Malang, develop you to be the best.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: CD9 11FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, masih bersama saya menemani perjalanan malam hari Anda di program Blue Spirit. Di malam hari ini akan tersambung dengan Pak Joko Said ini yang mau on air. Kita masih tersambungkan dengan Pak Joko Said kawan. Di malam hari ini Anda juga masih bisa berbagi bagaimana kondisi traffic di malam hari ini di nomor WhatsAppnya 0811-3600-911. Malam hari kita sudah terhubung dengan Pak Joko Said. Selamat malam Pak Joko Said.
1: Malam Mas.
0: Iya.
1: Gimana Mas Ilham?
0: Gimana Pak? Gimana Pak?
1: Bahas apa ini kita nih, Blue Spirit ini Pak?
0: Ini tadi saya bahas tentang mural Pak.
1: Mural ya?
0: Mural.
1: Oke. Pak, komentar soal mural ini Mas. Gimana, tapi saya melihat dari dua sisi Mas ya. Saya nggak berpihak di mana aja enggak. Cuman kalau saya lihat dari sisi panitia, mungkin ini kan yang disorotkan panitianya ya. Juga kan yang mengubah muralnya kan panitia yang di mana? Di Kacayana itu kan ya. Ya. Kalau saya melihat dari sisi panitia mungkin ya memang sebagian besar orang kan enggak melulu tahu oh ini punyanya Aremania mungkin ya. Mungkin bisa jadi seperti itu. Mereka enggak salah. Cuman ya kalau misalkan saya dari melihat dari sudut pandang Aremania apalagi punya sisi sejarah, harusnya ya kalau memang muralnya ini sudah menjadi identitas, ya harusnya pemimpin kita, wali kota kita ini bisa memberi proteksi terhadap mural-mural yang memang memiliki sisi historis gitu loh Mas ya. Harusnya seperti itu, harusnya. Jadi Aremania ya nggak bisa menyalahkan sepenuhnya kepada pihak yang mengubah atau gimana. Ya bisanya ya harus legowo dan mau musyawarah enaknya gimana. Jangan mentang-mentang diganti terus ngamuk-ngamuk. Oh iku no sejarah ya Sam, ini lah. Jangan gitu. Toh juga itu tidak didaftarkan secara apa legalitas, enggak punya dari sisi legalitas juga enggak ada. Itu juga tembok, juga temboknya tahu siapa punyanya Ricci ya, Hotel Ricci ya,
0: betul Hotel Ricci ya.
1: Iya,
0: temboknya
1: betul.
0: Ya
1: punya Hotel Ricci ya, temboknya kalau nggak salah. Nah, itu kan juga perlu tanda tanya juga dulu bikinnya gimana, apa sudah izin yang punya lokasi itu kan. Iya, memang harus duduk bersama. Kalaupun mau dikembalikan ya ibaratnya ya oke, apa-apa bermusyawarah. Halo?
0: Ya Pak.
1: Halo.
0: Ya, halo.
1: Bermusyawarah, duduk bareng dengan kepala dingin. Enaknya seperti apa lah gitu. Kalau kemarin kan rame di sosmed itu dibikin meme atau apa sampai wah sok paling punya historis. Janganlah, saya juga Aremania. Cuman kita harus sadar diri dan tahu diri ya, rembukannya gimana, enaknya gimana. Itu sih Mas kalau dari saya, karena ya kita nggak bisa berat sebelah, nggak bisa, karena itu mural dan tempat lokasinya pun bukan legalitasnya bukan milik Aremania yang sah gitu loh. Mungkin memang ya dulu dibuat oleh almarhum yang punya isi historis ya. Tapi ya kita harus dengan kepala dingin berbesar hati. Ya oke, kita rembukan bersama enaknya gimana. Itu aja sih Mas dari saya.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak
1: Mas,
0: Joko.
1: Sama-sama Mas. Tadi itu waktu kita lagi bahas apa ya, ada info di Kedung Kandang ada Son
0: Horek ya.
1: Iya, terbalik. Oh. Udah tahu.
0: Oh ya, sudah.
1: Oh ya, update-nya gimana? Apa sudah dievakuasi? Saya mau lewat sana.
0: Kalau soalnya sudah dievakuasi, sudah bersih Pak untuk jalannya, sudah baik. Clear.
1: Nggih. Siap. Nggih. Terima kasih infonya Mas. Selamat bertugas.
0: Siap Pak
1: ini
0: Joko.
1: Dengan siapa? Mas
0: Ilham.
1: Dengan Mas Lunda temennya. Dengan siapa lagi?
0: Cuman saya sendiri nih malam ini.
1: Oh, sendirian.
0: Iya.
1: Oke, okay, Mas. Selamat bertugas, Mas ya.
0: Iya, siap.
1: Oke, lanjut.
0: Siap.
1: Ya, Mas.
0: Nggih.
1: Selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi pendapatnya tentang mural ya. Pak Joko Said sudah menyampaikan pendapatnya. Ada dua sisi itu ya, melihat dari dua sisi pendapat kawan. Atau mungkin di malam hari ini Anda juga mau menyampaikan pendapat-pendapat Anda tentang mural. Silahkan saja melalui WhatsApp kami di 0811 3600 911. Atau mau telepon on air bareng saya juga boleh. Tetap simak terus di City Guide 911 FM.

0: City Guides Life Hacks.
1: Pernah nggak sih Anda membayangkan hidup tanpa harus menunggu usia pensiun untuk bisa menikmati waktu bersama keluarga atau menjalankan hobi yang disukai? Ternyata ada loh konsep keuangan yang disebut FIRE atau Financial Independence Retire Early. Artinya bukan berhenti bekerja sepenuhnya ya, tapi memiliki cukup aset sehingga Anda tidak lagi bergantung sepenuhnya pada gaji bulanan. Konsep ini populer berkat penelitian yang dikenal sebagai Trinity Study. Dari penelitian tersebut muncul aturan yang cukup terkenal.

yang realistis di Indonesia? Jawabannya tergantung gaya hidup dan kemampuan menabung. Misalnya, jika kebutuhan hidup seseorang di Malang sekitar 5 juta rupiah per bulan atau 60 juta rupiah per tahun, maka aset yang dibutuhkan untuk mencapai financial independence berada di kisaran 1,5 miliar rupiah. Tapi angka ini tentu bisa lebih besar atau lebih kecil tergantung kebutuhan masing-masing. Yang menarik, banyak orang mengira financial freedom itu hanya untuk orang kaya. Padahal awalnya justru sederhana, mulai dari mengatur pengeluaran, memiliki dana darurat, dan juga rutin berinvestasi sesuai kemampuan. Menurut banyak perencana keuangan, orang yang mencapai financial independence belum tentu berhenti bekerja loh. Justru banyak yang tetap bekerja karena suka dengan pekerjaannya. Bedanya mereka bekerja karena ingin, bukan karena terpaksa membayar tagihan setiap bulan. Jadi kawan, financial independence bukan tentang menjadi miliarder dalam semalam, tapi tentang memiliki pilihan lebih besar atas waktu dan hidup yang kita jalani setiap hari.

0: Macet lagi, kerjaan numpuk. Kapan ya bisa relax?
1: Gak usah nunggu pensiun buat punya hidup tenang. Saatnya miliki villa mewah di Parama Panderman Hill, Kota Batu. Nikmati pemandangan megah Gunung Panderman 360 derajat setiap hari. Lokasinya super strategis, cuma 1 menit dari Jatim Park 2. Unitnya siap huni, full furnish, lengkap dengan private pool.
2: Lebih dari sekedar tempat liburan, ini aset cerdas. Dilengkapi manajemen sewa kelola profesional, tinggal titip unit, villa Anda otomatis menghasilkan pasif income tiap bulan. Legalitas aman, SHM per unit.
1: Dapatkan promo khusus bulan ini, segera cek unit terbatas Villa Parama Panderman Hill. Hubungi Instagram @paramapandermanhill atau ke 0822-3331-447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya.

C39 FM, Guidance for Your Life. Di malam hari ini saya di Blue Spirit juga masih membahas seputaran mural, kawan ya. Nah, tentu saja bagi Anda di malam hari ini juga masih bisa sampaikan pendapat-pendapat Anda. Itu tadi ada Pak Joko Said yang sudah menyampaikan pendapatnya, dan Pak Joko Said juga melihat dari dua sisi kawan ya. Sisi dari panitianya dan dari aremanianya juga. Nah, gitu kawan. Untuk pantauan traffic di malam hari ini seputar area Kayu Tangan ini ramai lancar kawan. Ini bagaimana pantauan-pantauan traffic juga di kawasan Anda? Anda juga masih bisa berbagi kepada kami di nomor WhatsApp-nya 0811 3600 911.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Buat Anda yang saat ini sedang mencari tempat wisata di Kota Batu dengan sajian panorama alam yang indah sekaligus spot foto yang instagramable, tapi Anda masih bingung mau kemana? Kali ini saya sudah berada di tempat wisata yang cocok menjadi tujuan wisata Anda, di mana wisata ini sangat terkenal di Kota Batu.

Penasaran di mana tempatnya? Ini dia Wisata Coban Rais. Coban Rais adalah sudut yang melengkapi keindahan Gunung Panderman. Coban ini bagian dari Pegunungan Putri yang memisahkan kawasan Malang Raya dengan Kabupaten Blitar. Lokasinya tersembunyi di perbukitan Dusun Dersel Oro-Oro Ombo, Kota Batu, memungkinkan nuansa kesejukan terasa banget. Oh iya, dulu coban ini bernama Coban Sabrangan, karena kalau menuju ke Coban Rais harus menyeberangi 14 sungai. Secara bahasa, coban berarti air terjun, sedangkan Rais diambil dari nama seorang penduduk desa yang menemukan lokasi tersebut. Kalau Anda ingin mengunjungi air terjun ini, lebih disarankan berkunjung pada pagi hari, tapi sangat tidak disarankan mengunjungi Coban Rais saat musim hujan ya. Gimana? Anda penasaran dengan wisata Coban Rais ini? Yuk ikut saya berkeliling. Setibanya Anda di tempat Coban Rais, Anda tidak bisa langsung menemukan air terjun Coban Rais. Anda akan menemukan loket untuk pembayaran tiket ya, sekaligus parkir kendaraan. Setelah itu, Anda akan memulai petualangan menuju air terjun Coban Rais. Dengan melewati wisata Batu Flower Garden, air terjun ini sangat cocok bagi Anda yang mempunyai jiwa petualang alam. Karena saat Anda murni ingin menikmati pesona air terjun, setidaknya membutuhkan kurang lebih 1 jam perjalanan ya, dengan berjalan kaki. Untuk sampai di tempat wisata ini, perjalanan yang perlu ditempuh memang cukup jauh. Hal tersebut menjadikan setiap perjalanan Anda ke Coban Rais akan penuh perjuangan. Agar tetapi, walau harus berjuang cukup jauh, Anda tidak akan menyesal. Anda bisa menikmati perbukitan dan memasuki wilayah yang hening, merasakan alunan musik alam, gemertak ranting-ranting, gemericik aliran air yang semakin harmoni ketika burung-burung mampir bersenandung dengan kaki yang terus bergerak melintasi sungai-sungai. Setelah Anda sudah berjuang menempuh perjalanan yang sangat panjang, tibalah Anda di lokasi air terjun Coban Rais. Dengan air yang jatuh melalui tebing, dengan kemiringan hampir 90 derajat, dengan ketinggian 75 meter. Wah, dijamin langsung hilang ya penatnya. Apalagi Coban Rais ini masih alami dan sejuk banget. Nah, Anda bisa kawan menikmati air terjun di Coban Rais yang mengalir dari atas cukup deras melalui bebatuan, di antaranya sebagian air mengenai batu yang berada di tengah-tengah air terjun dan menimbulkan cipratan embun yang sangat sejuk, sementara sebagian air lainnya baru jatuh ke dasar air terjun. Gimana? Anda tertarik bukan? Kalau Anda tertarik dan ingin berpetualang ke wisata Coban Rais, Anda dianjurkan menggunakan sandal gunung atau sepatu yang nyaman. Pastikan juga membawa bekal berupa makanan atau minuman untuk mengisi energi, karena di lokasi tidak ada fasilitas apapun. Nah, gimana? Yuk kunjungi wisata Coban Rais. Rutenya cukup mudah. Coban Rais terletak di jalur lingkar barat atau Jalibar, tepatnya di Dusun Dersel, Desa Oro-Oro Ombo, Kota Batu. Kalau Anda menempuh rute dari Kota Batu, hanya membutuhkan waktu 1 jam. Jarak Coban Rais dan Batu hanya sekitar 7 km. Atau jika dari Terminal Batu, bisa langsung ke Desa Dersel. Setelah itu, tinggal ikuti saja sampai ke pintu wisata Coban Rais. Gimana kawan? Jadi pengen kan wisata ke Coban Rais? Tunggu apa lagi? Rencanakan perjalanan Anda ke Coban Rais sekarang. Dan jangan lupa, share keseruan kamu di media sosial City Guide 911 FM.

0: 911 Hot News.
1: Sidika 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News, jam 11 malam. Kawan, Wali Kota Malang wacanakan koperasi khusus pelaku ekonomi kreatif. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat mengatakan koperasi tersebut ditujukan untuk memperkuat ekosistem ekonomi kreatif di Kota Malang. Wahyu menambahkan Malang Creative Center atau MCC dapat menjadi ruang pengembangan sekaligus titik pertemuan komunitas ekonomi kreatif tersebut. Keberadaan koperasi nantinya diharapkan menyatukan kekuatan ekraf, UMKM, dan koperasi sekaligus memperkuat pertumbuhan ekonomi di Kota Malang. Kawan, bantuan gempa NTT, Brimopolda Jatim pasok makanan dan air bersih. Personel Satbrimopolda Jawa Timur menyalurkan bantuan makanan siap saji dan air bersih bagi warga terdampak gempa di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Kabit Humas Polda Jatim, Kombes Pol Jules Abraham Abbas menyampaikan petugas mengoperasikan kendaraan dapur di lapangan ataupun randur lab untuk menyiapkan 1.950 porsi makanan siap hari bagi para pengungsi. Selain itu, tim water treatment juga diterjunkan untuk mengolah air bersih untuk mendukung kebutuhan harian warga selama bertahan di tenda darurat. Kawan, serius tangani karhutla, pemerintah terapkan 5 langkah taktis di Kalbar. Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat dengan menyiapkan 5 langkah taktis di lapangan. Langkah tersebut seperti pengerahan 1.500 personil tambahan TNI, penambahan 6 unit helikopter waterbombing, serta perluasan operasi modifikasi cuaca. Lebih lanjut, pemerintah juga memperbanyak alat pompanisasi di lahan gambut untuk meredam titik panas bawah tanah agar tidak memicu kebakaran baru. Demikian 911 Hot News jam 11 malam. Saya Ilham Riza. Selamat malam.

0: 911.
1: Guidance for your life. City Gate FM.

C391 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, masih bersama saya Ilham Riza menemani malam hari Anda tentunya di program Blue Spirit. Kali ini ada Pak Dani kawan yang mengirimkan video Asololi itu katanya. Pasti ini sound horror gini. Kita play terlebih dahulu videonya yang dikirim Pak Dani kawan. Ini ada penari dancer ya, pakaiannya yang luar biasa juga ini. Ini bisa Anda simak juga di Radio Visual Live. Ini di mana ini Pak lokasinya? Ada anak kecil yang ikut goyang-goyang juga nih. Padahal kemarin kita barusan bahas ini ya. Oke, terima kasih Pak Dani informasinya. Malam hari ini Anda juga masih bisa kawan berbagi update traffic ya. Malam hari ini di nomor WhatsAppnya 0811 36 0911.

C3911 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam, kawan. Malam hari ini saya juga masih membahas di seputaran mural ini ya. Nah, kalau temboknya itu kan bukan milik komunitas itu ya. Apakah mural di atasnya tetap boleh dipertahankan selamanya? Nah, dalam kasus mural ini kawan, Malang the Glory Land, lokasi mural itu tepatnya berada pada tembok bangunan itu di kawasan Jalan Arif Rahman Hakim ya. Nah, dalam rangkaian festival Boys, pihak penyelenggara sebelumnya menyampaikan bahwa penggunaan tembok tersebut itu mendapatkan dukungan atau izin dari pihak pengelola serta berkoordinasi dengan pemerintah itu ya. Artinya untuk secara penggunaan fisik ada untuk mekanisme perizinannya kawan, tapi persoalannya itu tidak pada izin menggunakan tembok karena ada karya yang sebelumnya sudah berada di sana ya. Dan di sini kita perlu membedakan di dua hal. Nah, yang pertama itu mungkin hak terhadap ruang fisiknya. Nah, kira-kira itu siapa pemilik tembok itu dan siapa juga pengelola bangunan itu, kawan. Dan yang kedua itu hubungan yang terhadap karya. Nah, siapa sih penciptanya? Dan lalu siapa komunitas yang melahirkan karya-karya tersebut? Apakah karya itu mempunyai nilai sejarah, kawan? Nah, pastinya di dua persoalan ini bisa berbeda ya. Secara sederhana, seseorang mungkin mempunyai hak atas tembok itu. Tapi dari sisi sosial, karya di atas tembok itu bisa mempunyai hubungan dengan banyak orang ya. Nah, secara kepemilikan, bangunan itu bisa milik pribadi. Tapi kalau mempunyai nilai sejarah tinggi, masyarakat pasti mempunyai kepentingan untuk mempertahankan cerita yang melekat di sana kawan. Maka untuk pengelolaan ruang kota, legalitas dan juga sensitivitas sosial itu idealnya itu berjalan bersama ya. Nah, mendapat izin itu memang penting, tetapi komunikasi itu lebih penting juga ya. Dan mungkin justru pelajaran yang paling sederhana dari

sisi lain bukan berarti karya ini tidak boleh pernah berubah. Nah, kota yang tidak mungkin dibekukan, tapi perubahan bisa direncanakan, kawan. Mungkin melalui restorasi, kolaborasi, bisa dengan memindahkan karya, bisa juga untuk menghadirkan karya baru di lokasi lain. Nah, itu ya. Jadi persoalan ini mengajarkan kita itu ruang kota tidak hanya mempunyai dimensi fisik saja, ada juga beberapa dimensi sosial, dimensi emosional juga. Lalu ada juga memori yang terkadang tidak tercatat dalam dokumen resmi, begitu kawan. Kalau sebuah mural berada di bangunan milik pribadi tetapi selama bertahun-tahun sudah menjadi ikon masyarakat, menurut kawan-kawan pendengar, apakah pemilik itu tetap bebas menghapusnya kapan saja atau juga perlu berkomunikasi dulu dengan masyarakat, kawan? Bisa Anda sampaikan juga pendapat-pendapat Anda melalui telepon kami juga bisa di 0811 36 00 911.

Ketika jalan-jalan di Kota Malang, mungkin Anda sudah bosan dengan hiruk-pikuknya kota. Kali ini kawan, saya akan mengajak Anda untuk menjelajah surga tersembunyi di Kota Malang. Ini dia, Hutan Malabar. Sebagai paru-paru kota, ruang terbuka hijau memang bisa menambah suasana keasrian. Hutan Malabar kawan berada di Jalan Malabar, Kelurahan Ororodowo, Kecamatan Klojen. Jadi, lokasinya sangat strategis ya, berada di tengah kota, apalagi dengan dikelilingi rumah-rumah elit di wilayah dekat kawasan Ijen. Hutan Malabar diresmikan pada tahun 2016 sebagai wisata edukasi lingkungan, kesehatan, dan sarana rekreasi. Kalau menurut saya sih, jogging di pagi hari di Hutan Malabar ini juga jadi pilihan yang tepat loh. Karena areanya sangat nyaman, tersedia jalan paving mengitari area hutan sepanjang 0,5 km. Tepat di jalur tengah yang membelah hutan, ini sebagai area yang paling indah kawan. Bisa melihat pemandangan pohon cemara, cocok untuk refreshing. Dan untuk Anda yang suka selfie nih, juga sangat bisa. Ada juga satu pohon soga yang terletak di sisi barat sebagai tempat berlindung dari sengatan terik matahari. Nah, ketika soga ini tertiup angin kencang, ujung-ujungnya saling bersentuhan hingga menimbulkan suara khas yang menarik. Seger banget. Apalagi masuk ke area Hutan Malabar free access alias gratis. Hanya butuh bayar parkir saja. Anda bisa mendapat spot terbaik untuk olahraga pagi hari. Kalau Anda mau ke sini, langsung arahkan saja kendaraan Anda ke Jalan Ijen. Arahkan kendaraan Anda ke Katedral Ijen, ambil arah ke Jalan Guntur, ikuti jalan, Anda sudah sampai di Hutan Malabar.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Cilok kuah seger. Sing diet diundur dise. Monggo, monggo, monggo.
1: Mas, ciloknya 10.000 ya?
0: Oh iya bu, plastik biasa ta?
1: Oh, enggak. Aku bawa tempat sendiri. Ya, iki tempatnya.
0: Lu keren bu. Saiki wong tuku cilok koyok nggowo bekal sekolah.
1: Ini namanya hemat sekaligus go green mas. Plastik saiki larang, bumi ya kudu dijogo.
0: Wah bener kuwi bu, wong plastike kadang luwe akeh timbang cilok.
1: Iya kan, biyen tuku cilok oleh

0: plastik siji. Lah, saiki plastike kresek, plastik sambel, plastik bumbu, plastik sendok, plastiknya kalah rame dibang ciloke.
1: Nek kabeh nggowo wadah ngene, sampah plastik iso berkurang wakeh rek.
0: Yo mulai dari sing gampang ae, berangkat bawa tas belanja, tumbler, ambek wadah makan.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

Iya kawan, malam hari ini masih bersama saya Ilham Riza ini ya, menemani malam hari Anda di program Blue Spirit. Tentunya kalau kita ngomongin Kota Malang sendiri selama ini kan juga mempunyai citra yang kuat ya, sebagai yang namanya kota kreatif. Kenapa kok kota kreatif? Komunitasnya banyak, musisinya juga banyak, desainernya juga banyak, pelaku visualnya pun juga banyak ya. Lalu event kreatif juga cukup untuk rutin digelar. Nah, di Festival Boy sendiri lahir ya dari semangat menghubungkan berbagai unsur ekosistem di Kreatif Malang. Ada komunitas juga, pelaku usaha, lalu ada pemerintah, akademisi, lalu ada media juga, seniman. Semangatnya pasti tentu positif ya, memberikan ruang kepada kreator. Nah, tapi kasus mural ini justru menghadirkan pertanyaan yang cukup mendasar juga ya. Nah, apakah karya baru itu harus selalu menggantikan karya lama? Dalam dunia kreatif sebenarnya itu tidak ya. Kreativitas tidak selalu berarti menghapus. Kreativitas itu juga bisa berarti membaca konteks untuk menghadapi, menggabungkan, merestorasi, lalu juga mengembangkan, bahkan menjaga karya lama pun merupakan bagian dari kreativitas. Misal ya, jika sebuah tembok itu sudah mempunyai mural yang memiliki nilai historisnya yang sangat panjang, nah karya baru itu juga bisa dibuat berdampingan. Bisa juga dibuat instalasi sementara, nah, atau bisa juga dibuat pencahayaan, lalu dibuat karya digital, atau juga bisa dibuat mural baru, tapi di lokasinya bisa berbeda ya. Pilihan kreatif sebenarnya masih sangat banyak ya, karena itu persoal dalam kasus ini, apakah, maksud saya, kasus ini bukan apakah tema Malang menyala, bagus atau tidaknya, bukan pula apakah Festival Boys layak atau tidaknya kawan. Yang sedang dieval itu sebetulnya nah adalah prosesnya itu ya. Yang penting itu yang kita eval adalah prosesnya, kira-kira konteks ruang itu sudah dibaca apa belum, lalu apakah karya lama, apakah sudah dikenali juga, lalu komunikasi itu apakah sudah dilakukan. Nah itu bagian part-part yang penting ya dari ekosistem yang namanya kreativitas. Karena kota kreatif itu bukan hanya soal-soal produksi karya saja, karena harus ada etika ya antar kreator, juga ada penghormatan terhadap proses-prosesnya, ada juga penghargaan-penghargaan karya yang mungkin sudah lebih dulu ada ya. Kalau sebuah komunitas itu meminta untuk karyanya dihargai, sebenarnya hal yang sama juga yang akan dibutuhkan oleh kreator baru di masa yang akan datang. Nah gitu ya, kita tentu saja tidak ingin ya untuk karya itu dibuat hari ini lalu 10 tahun lagi hilang begitu saja tanpa komunikasi. Maka prinsip yang namanya menghormati, saling menghormati itu sangat penting ya. Dan kalau kita ingin mengukur apakah Malang benar-benar kota kreatif, ukuran yang bisa dipakai juga jangan hanya jumlah festival

festivalnya saja. Lalu jangan juga hanya jumlah mural, jumlah konsernya, jumlah MKM, tetapi juga kualitas kolaborasinya ya. Bagaimana itu konflik diselesaikan, lalu bagaimana nilai sejarah itu dijaga, bagaimana juga kreator-kreator generasi lama dan juga generasi baru itu bisa bertemu. Kalau itu bisa dilakukan kawan, pastinya identitas Kota Malang justru akan semakin kaya. Yang lama tetap punya ruang, yang baru juga punya tempat. Tidak harus kita saling menghilangkan gitu ya. Nah, untuk menurut Anda kawan, kota kreatif yang sehat itu seperti apa kira-kira? Ataukah banyak karya baru, atau justru kota yang mampu membuat karya lama dan karya baru itu akan hidup secara bersamaan? Bisa Anda sampaikan juga pendapat-pendapat Anda melalui WhatsApp kami di 0811 36 00 911.

Wisdom. Tidak pernah terbayang apa yang ada pada saya saat ini adalah khayalan saya. Dulu saya itu pengen menjadi hakim karena saya kuliah di Fakultas Syariah ya, jurusannya ya keluarga Islam begitu. Tetapi saat itu saya masih ingat Menpan RB-nya ya kalau sekarang itu membuat sebuah persyaratan bahwa seseorang yang mau jadi hakim itu harus menjadi panitra dulu. Waktu itu saya belum menikah, tapi saya sudah berpikir kalau saya jadi panitra minimal 5 tahun. Kemudian saya tes cakim, saya diterima. Bagaimana dengan suami saya? Karena apa? Konsekuensi menjadi seorang hakim itu kan harus siap ditugaskan di seluruh wilayah Indonesia. Saya sudah berpikir, gak mungkin lah. Iya, kalau suami saya bisa saya ajak kemana-mana. Kalau tidak, gitu. Akhirnya atas juga dukungan keluarga, orang tua dan Pak Lid saya ya, itu ya sudah sekarang kamu daftar aja jadi dosen. Tidak pernah terbayang sama sekali saya sampai di titik ini. Kemudian mengalir begitu saja dengan proses pasti ya, tidak ada sesuatu yang mulus, pasti ada rintangan, ujian dari Allah ketika saya harus kehilangan putra saya pertama gitu ya. Kemudian di titik nadir saya harus berjuang untuk bisa mendapatkan keturunan. Semua saya lalui dengan kesetiaan suami saya, kebersamaan suami saya, dan dukungan dia. Bagaimana saya meniti S2 dengan kondisi anak saya harus perawatan begitu ya, sampai agak lama begitu. Kemudian akhirnya Allah memberikan sesuatu yang terindah. Saya dapat putra 2, kemudian melanjutkan S3. Saya itu S3 tidak muda lagi. Tapi ketika orang bilang bahwa sudah tua kok kuliah, ternyata kan saya juga tidak kalah. Saya S3 hanya 4 tahun dengan IPK 4. Itu kan bukan sesuatu yang biasa gitu ya, harus diperjuangkan. Kemudian sampai di titik saya menjadi konselor fasilitator nasional, kemudian dipercaya jabatan dan lain sebagainya. Semua tidak pernah terbayangkan. Tapi satu kuncinya, kita semua itu harus dengan riyadhah dan tirakat. Yang itu kita gak boleh sombong. Kita punya Allah, segala sesuatunya itu harus riyadhah dengan tirakatnya. Bagaimana sholat malam kita, bagaimana puasa Senin Kemis kita. Tapi ya itulah kenikmatan Allah. Saya tidak bilang cobaan. Kenikmatan Allah yang diberikan kepada saya itulah yang menjadi penyemangat saya. Maka saya selalu bilang ya, jangan takut bermimpi besar, karena masa depan adalah milik mereka yang berani melangkah hari ini. Saya Profesor Dr. Hajah Ervania Zuhria SAGMH selaku Wakil Dekan AUPK Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Mediator Yudisial Pengadilan Agama untuk Wisdom City Guide 911 FM.

0: vibes for your life. Citygate FM.
1: Astaga, si Dita beli tumbler viral. Si Bima, liburannya sekarang dia ke Jepang. Bentar, ini, oh ada diskon 80%. OMG, aku harus check out sekarang. Oke, tumbler masuk keranjang, sepatu masuk keranjang. Headset masuk keranjang. Sama tas masuk keranjang.
2: Saldo Anda tidak cukup.
1: Kok bisa? Ya bisa lah. Semua yang viral dibeli, semua yang orang lain punya pengen ikut punya. Tapi kalau nggak ikut, aku takut ketinggalan. Itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Takut ketinggalan tren sampai lupa kebutuhan sendiri. Ujung-ujungnya dompet kosong, pikiran juga ikut pusing.
3: Pantes, akhir bulan aku makannya mesti mie instan.
1: Nah, bahaya tuh. Itu udah sampai nggak peduli sama kesehatan.
3: Ya udah, pinjam duitnya boleh nggak?
1: Enak aja, jual aja tuh semuanya.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7.

City911 FM Guidance for your life. Selamat malam kawan. Masih bersama saya ya, Ilham Riza, menemani malam hari Anda tentunya di program Blue Spirit. Nah, tentu saja setelah kita mengalami polemik ya, polemik mural yang meluas ya, tentu saja Malang Creative Fusion atau MSO ataupun MCF ini ya, menyampaikan permintaan maafnya ini ya. Pihak penyelenggara mengakui bahwa Malang The Glory Land mempunyai cerita dan juga makna yang tersendiri ya bagi masyarakat Malang dan juga Aremania. Nah, mereka juga menyatakan tidak mempunyai untuk menghilangkan ya. Tidak punya niat untuk menghilangkan identitas yang sebelumnya sudah terbentuk. Tulisan Malang Menyala Bersama itu kemudian ditutup kembali dengan cat biru. Komitmen untuk mengembalikan mural Malang The Glory Land itu juga disampaikan. Nah, di situ kita juga bisa melihat ya bahwa respon terhadap kritik sebenarnya sudah muncul. Dan ini juga penting karena dalam konflik ya, konflik publik, kemampuan mengakui kesalahan justru menjadi bagian penting dari penyelesaian akar masalah itu. Tetapi permintaan maaf juga mempunyai beberapa tahap. Nah, itu saja. Yang pertama ada yang mengakui, lalu selanjutnya memperbaiki, dan yang terakhir itu memastikan kejadian serupa tidak akan terulang. Jadi publik sebenarnya tidak hanya melihat kata-katanya saja, pasti kita tuh juga melihat dari tindakan setelahnya. Apakah mural itu akan dikembalikan, lalu siapa yang akan dilibatkan, dan apakah keluarga pencipta yang dilibatkannya atau juga komunitas diajak berdialog, lalu apakah juga ada evaluasi mekanisme pemilihan ruang juga. Hal-hal seperti inilah kawan ya, lebih penting ya daripada sekedar perdebatan-perdebatan yang di media sosial itu ya. Karena kalau semua pihak bersedia untuk duduk bersama untuk berdiskusi bareng-bareng ya, jangan pakai otot ya, tapi kita harus berdiskusi bagaimana cara penyelesaian ini gitu ya. Polemik ini justru bisa menjadi contoh penyelesaian konflik yang baik begitu. Untuk Aremania sendiri dalam sejumlah pernyataan juga lebih banyak yang mendorong komunikasi, bahkan bukan konflik yang berkepanjangan, yang artinya masih ada ruang besar untuk rekonsiliasi. Dan mungkin justru restorasi mural itu bisa menjadi momentum juga ya. Bayangkan kalau mural itu dikembalikan melalui kerjasama. Ada yang dahulu ikut membuat, ada juga keluarga almarhum, ada juga Aremania, lalu ada komunitas kreatif juga, ada penyelenggara festival, lalu ada pemerintah juga akan turun tangan. Kalau proses itu terjadi, mural yang baru nanti justru itu mempunyai lapisan sejarah tambahan. Awalnya menjadi simbol kebanggaan Malang, kemudian pernah hilang, lalu lahirlah kembali melalui proses rekonsiliasi itu ya. Itu justru mempunyai cerita yang kuat. Tapi tentu ada satu pertanyaan filosofis. Kalau sebuah karya itu lama sudah ditimpa, kemudian dibuat kembali sama persis, apakah itu masih karya yang sama? Secara visual mungkin iya, tapi untuk sejarah tentu beda ya. Yang asli sudah mengalami perubahan-perubahan itu ya, namun nilai baru itu justru bisa lahir. Jadi mungkin yang paling penting bukan mengejar keaslian secara fisiknya, tapi yang perlu kita kembalikan itu adalah makna dan juga penghargaan terhadap sejarahnya begitu. Kalau menurut Anda ini ya, kalau mural Malang The Glory Land itu dibuat kembali persis seperti sebelumnya, apakah menurut Anda itu masalah sudah selesai, atau perlu ada juga bentuk-bentuk tanggung jawab lain agar nilai sejarahnya itu benar-benar bisa dipulihkan? Anda juga bisa sampaikan pendapatnya melalui WhatsApp kami di 0811 36 0911.

0: Kelurahan. Kelurahan Dampit yang menjadi ibu kota Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang, ternyata memiliki sejarah yang hampir mirip dengan beberapa daerah di Malang Selatan lainnya. Daerah ini dulunya berstatus desa yang didirikan oleh pelarian prajurit Pangeran Diponegoro. Dulu, ada kisah petualangan dua orang prajurit Pangeran Diponegoro ke wilayah timur Pulau Jawa, yaitu Mbah Tugu Ki Tompo Karso dan Mbah Koplo Ki Joko Bodo. Saat sang pemimpin tertangkap oleh Belanda, dua orang prajurit ini lari ke sisi timur Pulau Jawa. Dan kala itu, membabat alas di wilayah Dampit untuk dijadikan sebagai daerah permukiman bagi para pengikutnya. Semakin banyaknya orang yang tinggal di kawasan ini, tokoh pembabat alas menyebut daerah ini dengan nama Dampit, yang asal-usulnya dipilih karena di pusat daerah itu ada tanaman pohon aren yang Dampit atau Gandeng, dan sering dipakai untuk berteduh oleh Mbah Tugu dan Mbah Koplo kala itu. Kemudian saat Indonesia masih dalam kekuasaan pemerintah Hindia Belanda, tepat di tahun 1915, Dampit berubah status menjadi kelurahan dan menjadi ibu kota kecamatan yang berlangsung sampai saat ini. Anda salah satu warga Dampit? Atau Anda tahu sejarah-sejarah lain soal Dampit? Anda bisa sharing juga loh ke media sosial CityGuide 911 FM.
1: Jalan Plus. Guidance for your life. City Guide FM.
2: Woi, maju ae. Kiri langsung jalan.
3: Lampu merah, sabar. Gae, sampean kok gak sabaran? Selak luwe ya. Apa selak nang jeding?
2: Lu cepet, belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Gak denger klakson ta?
3: Setelah sam barang gak bener kok ditiru. Niriku sing bener ngono lho. Wis jelas gak ono tulisane belok kiri jalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki si abang yo mbok mandek. Wong kok senengane gerasa grusuk kae.
0: Kawan, saat Anda di persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung atau tidak. Karena kalau tidak ada, maka Anda wajib mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Ingat, tidak semua belok kiri bisa langsung jalan.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
6: City Guide 911 FM, Guidance for your life. Selamat malam kawan, masih bersama saya ya Ilham Riza menemani perjalanan malam hari Anda. Dan tentunya ada Pak Muhammad Asban mengirimkan kondisi terkini ya, karnaval yang ada di Dau ini ya, Mulyo Agung Dau. Nah, kita tampilkan dulu di Radio Visual Live. Sampai sekarang itu masih belum selesai kawan. Luar biasa ini ya. Nah ini karnavalnya ada di Dau sampai jam 23.53 belum selesai. Ini nomor urut berapa ini sudah karnavalnya? Bisa perlengkap lagi ya Pak Muhammad Asban? Lalu satu lagi videonya. Nah, ini dia. Buset. Yang ada di Mulya Agung ini ada Mulya yang ada di Mulya Agung dah. Jam segini masih belum selesai kawan karnavalnya. Nah, sudah mau jam 12 malam. Apakah selesainya kan dini hari? Oke, terima kasih untuk kiriman videonya dari Pak Muhammad Asban ya. Di malam hari ini Anda juga masih bisa kawan berbagi kondisi traffic melalui WhatsApp kami di 0811 36 0911.

Ha ha ha!

0: guidance for your life. City Guide FM.
1: Siapa Bapak Pendidikan Nasional? Ayo, yang bisa jawab dapat hadiah dari Ibu Guru. Loh, masa tidak ada yang tahu?
2: Bapak Slamet Priyanto, Bu.
1: Itu siapa?
2: Lah, kalau itu nama bapakmu.
1: Sudah, ayo serius. Jadi, nama Bapak Pendidikan Nasional kita adalah Ki Hajar Dewantara. Sekali lagi ya, siapa yang bisa sebutin pahlawan nasional perempuan? Satu aja.
2: Ibu Mariani Ayu.
1: Hah? Itu siapa lagi?
2: Lah, kalau itu ibumu.
1: Oke, ganti aja pertanyaannya. Siapa yang tahu lagu ini?
2: Saya tahu.
3: Kawan, anak-anak sekarang kadang lebih hafal hal viral dibanding pengetahuan umum dan sejarah bangsanya sendiri. Padahal masa depan bangsa juga dibentuk dari apa yang mereka dengar dan pelajari setiap hari. Yuk biasakan anak mengenal pahlawan, budaya, dan ilmu pengetahuan umum sejak dini.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Ketika jalan-jalan di Kota Malang, mungkin Anda sudah bosan dengan hiruk-pikuknya kota. Kali ini kawan, saya akan mengajak Anda untuk menjelajah surga tersembunyi di Kota Malang. Ini dia, Hutan Malabar. Sebagai paru-paru kota, ruang terbuka hijau memang bisa menambah suasana keasrian. Hutan Malabar kawan berada di Jalan Malabar, Kelurahan Ororodowo, Kecamatan Klojen. Jadi, lokasinya sangat strategis ya, berada di tengah kota, apalagi dengan dikelilingi rumah-rumah elit di wilayah dekat kawasan Ijen. Hutan Malabar diresmikan pada tahun 2016 sebagai wisata edukasi lingkungan, kesehatan, dan sarana rekreasi. Kalau menurut saya sih, jogging di pagi hari di Hutan Malabar ini juga jadi pilihan yang tepat loh. Karena areanya sangat nyaman, tersedia jalan paving mengitari area hutan sepanjang 0,5 km. Tepat di jalur tengah yang membelah hutan, ini sebagai area yang paling indah kawan. Bisa melihat pemandangan pohon cemara, cocok untuk refreshing. Dan untuk Anda yang suka selfie nih, juga sangat bisa. Ada juga satu pohon soga yang terletak di sisi barat sebagai tempat berlindung dari sengatan terik matahari. Nah, ketika soga ini tertiup angin kencang, ujung-ujungnya saling bersentuhan hingga menimbulkan suara khas yang menarik. Seger banget. Apalagi masuk ke area Hutan Malabar free access alias gratis. Hanya butuh bayar parkir saja. Anda bisa mendapat spot terbaik untuk olahraga pagi hari. Kalau Anda mau ke sini, langsung arahkan saja kendaraan Anda ke Jalan Ijen. Arahkan kendaraan Anda ke Katedral Ijen, ambil arah ke Jalan Guntur, ikuti jalan, Anda sudah sampai di Hutan Malabar.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guides Life Hacks.
1: Pernah nggak sih Anda membayangkan hidup tanpa harus menunggu usia pensiun untuk bisa menikmati waktu bersama keluarga atau menjalankan hobi yang disukai? Ternyata ada loh konsep keuangan yang disebut FIRE atau Financial Independence Retire Early. Artinya bukan berhenti bekerja sepenuhnya ya, tapi memiliki cukup aset sehingga Anda tidak lagi bergantung sepenuhnya pada gaji bulanan. Konsep ini populer berkat penelitian yang dikenal sebagai Trinity Study. Dari penelitian tersebut muncul aturan yang cukup terkenal yaitu 4% rule. Sederhananya begini, kalau pengeluaran Anda dalam setahun adalah 100 juta rupiah, maka Anda membutuhkan aset investasi sekitar 25 kali dari pengeluaran tahunan tersebut atau sekitar 2,5 miliar rupiah. Kenapa 25 kali? Nah, karena menurut aturan 4%, Anda bisa menarik sekitar 4%

persen dari nilai investasi setiap tahun untuk memenuhi kebutuhan hidup tanpa menghabiskan seluruh aset terlalu cepat. Jadi pertanyaannya, apakah FIRE realistis di Indonesia? Jawabannya tergantung gaya hidup dan kemampuan menabung. Misalnya, jika kebutuhan hidup seseorang di Malang sekitar 5 juta rupiah per bulan atau 60 juta rupiah per tahun, maka aset yang dibutuhkan untuk mencapai financial independence berada di kisaran 1,5 miliar rupiah. Tapi angka ini tentu bisa lebih besar atau lebih kecil tergantung kebutuhan masing-masing. Yang menarik, banyak orang mengira financial freedom itu hanya untuk orang kaya. Padahal awalnya justru sederhana, mulai dari mengatur pengeluaran, memiliki dana darurat, dan juga rutin berinvestasi sesuai kemampuan. Menurut banyak perencana keuangan, orang yang mencapai financial independence belum tentu berhenti bekerja loh. Justru banyak yang tetap bekerja karena suka dengan pekerjaannya. Bedanya mereka bekerja karena ingin, bukan karena terpaksa membayar tagihan setiap bulan. Jadi kawan, financial independence bukan tentang menjadi miliarder dalam semalam, tapi tentang memiliki pilihan lebih besar atas waktu dan hidup yang kita jalani setiap hari.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Sebagai orang tua, kita sering mengajarkan banyak hal kepada anak tentang sopan santun, kejujuran, juga kepedulian terhadap lingkungan.
2: Nah, ingat ya, jangan pernah buang sampah sembarangan. Kalau semua orang melakukan itu, lingkungan kita jadi kotor.
3: Siap ya, aku ingat-ingat.

0: Bukannya tadi ayah bilang gak boleh buang sampah sembarangan.
1: Anak belajar bukan hanya dari nasihat, tapi mereka belajar dari apa yang mereka lihat setiap hari. Satu tindakan bisa lebih kuat daripada 1000 kata. Saat orang tua memberi contoh yang baik, anak akan menirunya. Begitu juga sebaliknya. Karena itu, sebelum meminta anak berbuat benar, pastikan kita juga melakukannya. Anak mungkin tidak selalu mendengarkan, tapi mereka selalu memperhatikan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: tujuan berwisata ke air terjun atau coban gak perlu harus menelusuri hutan dan jauh dari kota. Karena sekarang Anda bisa berwisata ke Coban Kalilanang yang lokasinya itu di tengah Kota Batu, tepatnya di Desa Padanrejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu. Sepanjang perjalanan menuju Coban Kalilanang, Anda akan disuguhkan pemandangan Gunung Panderman. Nantinya sampai di loket, akses jalan menuju Coban Kalilanang juga cukup mudah karena sudah dibangun oleh pengelola. Jadi untuk mengarah ke air terjun, Anda akan menemui banyak sisi yang cocok untuk sekedar istirahat atau nongkrong. Saat itu, Anda juga akan melewati jembatan yang terbuat dari bambu yang bisa menjadi salah satu spot berfoto Anda sebelum melanjutkan perjalanan lewat jalan setapak sambil diiringi suara gemericik air sungai dari Kali Lanang. Nah, sesampainya di air terjun Coban Kali Lanang, Anda bakal melihat pemandangan yang luar biasa indah dengan air dingin yang menyegarkan sekaligus tebing yang menawan. Tahukah Anda, di dekat air terjun Coban Kali Lanang juga ada sumber mata air yang diyakini masyarakat sekitar berkhasiat untuk membuat orang yang meminumnya menjadi enteng jodoh. Untuk Anda yang sekarang mau ke Coban Kali Lanang, kalau dari alun-alun Kota Batu, arahkan kendaraan Anda menuju pertigaan Bendo, lalu belok kanan menuju Panenrejo, ikuti saja jalannya sampai Anda menemukan petunjuk menuju Coban Kali Lanang. Nantinya Coban Kali Lanang ada di sebelah kanan Anda.
1: Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Bayangkan ketika udara yang seharusnya kita hirup dengan bebas justru membuat kita harus menutup hidung. Dan ketika anak-anak yang seharusnya berangkat sekolah pagi harus menunggu kabut asap sedikit mereda. Dan ketika sebuah sungai yang selama ini menjadi bagian dari kehidupan warga perlahan kehilangan airnya. Itulah wajah Kalimantan hari ini. Kebakaran hutan dan lahan kembali meluas di tengah kemarau panjang. Per Kamis 20 Agustus, BNPB mencatat 1.478 titik panas di seluruh Kalimantan. Kalimantan Tengah menjadi yang tertinggi dengan 767 titik, disusul Kalimantan Barat sebanyak 560 titik. Di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, kualitas udara bahkan sempat masuk kategori berbahaya. Dampaknya mulai masuk ke ruang-ruang kehidupan warga. Tercatat pada 20 Agustus 2026, sekolah terdampak kabut asap di Banjarbaru hingga menyesuaikan jam masuk menjadi jam 9 WITA, sementara sekolah dengan kondisi asap yang lebih parah diminta menyesuaikan secara situasional. Di tengah kondisi ini ada pemandangan yang menarik perhatian. Seorang remaja di Palangkaraya turun membantu memadamkan karhutla dengan mengenakan kostum Superman. Sosok yang mungkin terlihat seperti sedang bermain menjadi pahlawan, tapi kenyataannya ia sedang berhadapan dengan bencana yang nyata dan asapnya tidak berhenti di Indonesia. Pergerakan asap dari Kalimantan Barat telah terpantau menuju Sarawak, Malaysia. Bahkan sejumlah wilayah di Sarawak mengalami penurunan kualitas udara akibat kabut asap lintas batas. Lantas, seberapa sulit sebenarnya memadamkan api yang terus kembali? Untuk menggambarkan kondisi di lapangan, PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, menjelaskan kebakaran di Kalimantan memang mengalami peningkatan, salah satunya dipengaruhi kemarau panjang.
1: Dapat kami sampaikan bahwa memang di Kalimantan Barat maupun Kalimantan Tengah memang peningkatan dari asap ataupun kebakaran hutan, dan ini memang terjadi karena adanya kemarau atau hari tanpa hujan yang lebih panjang. Dan tim kita pada dasarnya sudah melakukan berbagai upaya dan secara umum dapat dikontrol, dapat dikendalikan. Namun ketika malam atau siang hari ini menyebutkan adanya lagi titik asap baru. Jadi ini tantangannya memang di situ.
0: Betron juga menjelaskan lahan gambut menjadi salah satu tantangan besar, karena meski api sudah dipadamkan, titik-titik tertentu dapat kembali mengeluarkan asap.
1: Tahun ini sebenarnya ada beberapa kendala, terutama ketika musim kemarau panjang, kita sulit menemukan titik-titik awan di udara. Melalui Satgas Udara, di mana kita melakukan penguatan dan percepatan tentunya. Patroli udara dilakukan, kemudian dipantau ketika ada titik-titik api yang tidak bisa dipadamkan atau ada kondisi lereng topografi dari hutan tersebut miring. Ini bisa kita lakukan dengan waterbombing melalui helikopter. Jadi itu kemudian ketika ada titik-titik awan di angkasa, ini bisa dilakukan operasi modifikasi cuaca. Tapi ketika ini sulit, tidak ada, kita tidak bisa melakukannya karena akan sia-sia saja. Kemudian yang kedua adalah melalui Satgas Darat. Ini sebenarnya ujung tombak dalam pemadaman api. Nah, kita selalu melakukan mendeteksi dan merespons cepat ketika terjadi titik api masih kecil.
0: Di sejumlah wilayah, persoalan juga diperberat dengan menyusutnya debit air sungai akibat kemarau. Sementara bagi masyarakat, hari tetap harus berjalan. Sekolah, pekerjaan, perjalanan, semua harus menyesuaikan dengan kondisi udara dan lingkungan. Api belum sepenuhnya padam, asap belum sepenuhnya pergi, dan Kalimantan masih harus bernapas di tengah keduanya.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Woi, maju ae. Kiri langsung jalan.
2: Lampu merah, sabar. Gae, sampean kok gak sabaran? Slak luwe ya. Apa slak nang jeding?
1: Lo cepet, belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Gak denger klakson ta?
2: Setelah sam, barang gak bener kok ditiru. Niriku sing bener ngono lho. Wes jelas gak ono tulisane belok kiri jalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki si abang yo mbok mandek. Wong kok senengane gerasa grusuk kae.
3: Kawan, saat Anda di persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung atau tidak. Karena kalau tidak ada, maka Anda wajib mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Ingat, tidak semua belok kiri bisa langsung jalan.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Buat Anda yang saat ini sedang mencari tempat wisata di Kota Batu dengan sajian panorama alam yang indah sekaligus spot foto yang instagramable, tapi Anda masih bingung mau kemana? Kali ini saya sudah berada di tempat wisata yang cocok menjadi tujuan wisata Anda, di mana wisata ini sangat terkenal di Kota Batu. Penasaran di mana tempatnya? Ini dia Wisata Coban Rais. Coban Rais adalah sudut yang melengkapi keindahan Gunung Panderman. Coban ini bagian dari Pegunungan Putri yang memisahkan kawasan Malang Raya dengan Kabupaten Blitar. Lokasinya tersembunyi di perbukitan Dusun Dresel Oro-Oro Ombo, Kota Batu, memungkinkan nuansa kesejukan terasa banget. Oh iya, dulu coban ini bernama Coban Sabrangan, karena kalau menuju ke Coban Rais harus menyeberangi 14 sungai. Secara bahasa, coban berarti air terjun, sedangkan Rais diambil dari nama seorang penduduk desa yang menemukan lokasi tersebut. Kalau Anda ingin mengunjungi air terjun ini, lebih disarankan berkunjung pada pagi hari, tapi sangat tidak disarankan mengunjungi Coban Rais saat musim hujan ya. Gimana? Anda penasaran dengan wisata Coban Rais ini? Yuk ikut saya berkeliling. Setibanya Anda di tempat Coban Rais, Anda tidak bisa langsung menemukan air terjun Coban Rais. Anda akan menemukan loket untuk pembayaran tiket ya, sekaligus parkir kendaraan. Setelah itu, Anda akan memulai petualangan menuju air terjun Coban Rais. Dengan melewati wisata Batu Flower Garden, air terjun ini sangat cocok bagi Anda yang mempunyai jiwa petualang alam. Karena saat Anda murni ingin menikmati pesona air terjun, setidaknya membutuhkan kurang lebih 1 jam perjalanan ya, dengan berjalan kaki. Untuk sampai di tempat wisata ini, perjalanan yang perlu ditempuh memang cukup jauh. Hal tersebut menjadikan setiap perjalanan Anda ke Coban Rais akan penuh perjuangan. Agar tetapi, walau harus berjuang cukup jauh, Anda tidak akan menyesal. Anda bisa menikmati perbukitan dan memasuki wilayah yang hening, merasakan alunan musik alam, gemertak ranting-ranting, gemericik aliran air yang semakin harmoni ketika burung-burung mampir bersenandung dengan kaki yang terus bergerak melintasi sungai-sungai. Setelah Anda sudah berjuang menempuh perjalanan yang sangat panjang, tibalah Anda di lokasi air terjun Coban Rais. Dengan air yang jatuh melalui tebing, dengan kemiringan hampir 90 derajat, dengan ketinggian 75 meter. Wah, dijamin langsung hilang ya penatnya. Apalagi Coban Rais ini masih alami dan sejuk banget. Nah, Anda bisa kawan menikmati air terjun di Coban Rais yang mengalir dari atas cukup deras melalui bebatuan. Di antaranya sebagian air mengenai batu yang berada di tengah-tengah air terjun dan menimbulkan cipratan embun yang sangat sejuk, sementara sebagian air lainnya baru jatuh ke dasar air terjun. Gimana? Anda tertarik bukan? Kalau Anda tertarik dan ingin berpetualang ke wisata Coban Rais, Anda dianjurkan menggunakan sandal gunung atau sepatu yang nyaman. Pastikan juga membawa bekal berupa makanan atau minuman untuk mengisi energi, karena di lokasi tidak ada fasilitas apapun. Nah, gimana? Yuk kunjungi wisata Coban Rais. Rutenya cukup mudah. Coban Rais terletak di jalur lingkar barat atau Jalibar, tepatnya di Dusun Dresel, Desa Oro-Oro Ombo, Kota Batu. Kalau Anda menempuh rute dari Kota Batu, hanya membutuhkan waktu 1 jam. Jarak Coban Rais dan Batu hanya sekitar 7 km. Atau jika dari Terminal Batu, bisa langsung ke Desa Dresel. Setelah itu, tinggal ikuti saja sampai ke pintu wisata Coban Rais. Gimana kawan? Jadi pengen kan wisata ke Coban Rais? Tunggu apa lagi? Rencanakan perjalanan Anda ke Coban Rais sekarang. Dan jangan lupa, share keseruan kamu di media sosial City Guide 911 FM.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Jalan-Jalan Plus.

0: Kelurahan Dampit yang menjadi ibu kota Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang, ternyata memiliki sejarah yang hampir mirip dengan beberapa daerah di Malang Selatan lainnya. Daerah ini dulunya berstatus desa yang didirikan oleh pelarian prajurit Pangeran Diponegoro. Dulu, ada kisah petualangan dua orang prajurit Pangeran Diponegoro ke wilayah timur Pulau Jawa, yaitu Mbah Tugu Ki Tompo Karso dan Mbah Koplo Ki Joko Bodo. Saat sang pemimpin tertangkap oleh Belanda, dua orang prajurit ini lari ke sisi timur Pulau Jawa. Dan kala itu, membabat alas di wilayah Dampit untuk dijadikan sebagai daerah permukiman bagi para pengikutnya. Semakin banyaknya orang yang tinggal di kawasan ini, tokoh pembabat alas menyebut daerah ini dengan nama Dampit, yang asal-usulnya dipilih karena di pusat daerah itu ada tanaman pohon aren yang Dampit atau Gandeng, dan sering dipakai untuk berteduh oleh Mbah Tugu dan Mbah Koplo kala itu. Kemudian saat Indonesia masih dalam kekuasaan pemerintah Hindia Belanda, tepat di tahun 1915, Dampit berubah status menjadi kelurahan dan menjadi ibu kota kecamatan yang berlangsung sampai saat ini. Anda salah satu warga Dampit? Atau Anda tahu sejarah-sejarah lain soal Dampit? Anda bisa sharing juga loh ke media sosial City Guide 911 FM.
1: Jalan Plus. Guidance for your life. City Guide FM.
2: Astaga, si Dita beli tumbler viral. Si Bima liburannya sekarang dia ke Jepang. Bentar, ini, oh ada diskon 80%. OMG, aku harus check out sekarang. Oke, tumbler masuk keranjang, sepatu masuk keranjang. Headset masuk keranjang, sama tas masuk keranjang.
3: Saldo Anda tidak cukup.
2: Kok bisa? Ya bisa lah. Semua yang viral dibeli, semua yang orang lain punya pengen ikut punya. Tapi kalau nggak ikut, aku takut ketinggalan.
4: Itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Takut ketinggalan tren sampai lupa kebutuhan sendiri. Ujung-ujungnya dompet kosong, pikiran juga ikut pusing.
2: Pantes, akhir bulan aku makannya mesti mie instan.
4: Nah, bahaya tuh. Itu udah sampai nggak peduli sama kesehatan.
2: Ya udah, pinjam duitnya boleh nggak?
4: Enak aja, jual aja tuh semuanya.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Solutions for Your Life. CityGate FM.
1: Jalan-Jalan Plus.
2: Buat Anda yang saat ini sedang mencari tempat wisata di Kota Batu dengan sajian panorama alam yang indah sekaligus spot foto yang instagramable, tapi Anda masih bingung mau kemana? Kali ini saya sudah berada di tempat wisata yang cocok menjadi tujuan wisata Anda, di mana wisata ini sangat terkenal di Kota Batu. Penasaran di mana tempatnya? Ini dia Wisata Coban Rais. Coban Rais adalah sudut yang melengkapi keindahan Gunung Panderman. Coban ini bagian dari Pegunungan Putri yang memisahkan kawasan Malang Raya dengan Kabupaten Blitar. Lokasinya tersembunyi di perbukitan Dusun Dresel, Oro-Oro Ombo, Kota Batu, memungkinkan nuansa kesejukan terasa banget. Oh ya, dulu coban ini bernama Coban Sabrangan, karena kalau menuju ke Coban Rais harus menyeberangi 14 sungai. Secara bahasa, coban berarti air terjun, sedangkan Rais diambil dari nama seorang penduduk desa yang menemukan lokasi tersebut. Kalau Anda ingin mengunjungi air terjun ini, lebih disarankan berkunjung pada pagi hari, tapi sangat tidak disarankan mengunjungi Coban Rais saat musim hujan ya. Gimana? Anda penasaran dengan wisata Coban Rais ini? Yuk ikut saya berkeliling. Setibanya Anda di tempat Coban Rais, Anda tidak bisa langsung menemukan air terjun Coban Rais. Anda akan menemukan loket untuk pembayaran tiket ya, sekaligus parkir kendaraan. Setelah itu, Anda akan memulai petualangan menuju air terjun Coban Rais. Dengan melewati wisata Batu Flower Garden, air terjun ini sangat cocok bagi Anda yang mempunyai jiwa petualang alam. Karena saat Anda murni ingin menikmati pesona air terjun, setidaknya membutuhkan kurang lebih 1 jam perjalanan ya, dengan berjalan kaki. Untuk sampai di tempat wisata ini, perjalanan yang perlu ditempuh memang cukup jauh. Hal tersebut menjadikan setiap perjalanan Anda ke Coban Rais akan penuh perjuangan. Agak tetapi, walau harus berjuang cukup jauh, Anda tidak akan menyesal. Anda bisa menikmati perbukitan dan memasuki wilayah yang hening, merasakan alunan musik alam, gemertak ranting-ranting, gemericik aliran air yang semakin harmoni ketika burung-burung mampir bersenandung dengan kaki yang terus bergerak melintasi sungai-sungai. Setelah Anda sudah berjuang menempuh perjalanan yang sangat panjang, tibalah Anda di lokasi air terjun Coban Rais. Dengan air yang jatuh melalui tebing, dengan kemiringan hampir 90 derajat, dengan ketinggian 75 meter. Wah, dijamin langsung hilang ya penatnya. Apalagi Coban Rais ini masih alami dan sejuk banget. Nah, Anda bisa kawan menikmati

air terjun di Coban Rais yang mengalir dari atas cukup deras melalui bebatuan, di antaranya sebagian air mengenai batu yang berada di tengah-tengah air terjun dan menimbulkan cipratan embun yang sangat sejuk, sementara sebagian air lainnya baru jatuh ke dasar air terjun. Gimana? Anda tertarik bukan? Kalau Anda tertarik dan ingin berpetualang ke wisata Coban Rais, Anda dianjurkan menggunakan sandal gunung atau sepatu yang nyaman. Pastikan juga membawa bekal berupa makanan atau minuman untuk mengisi energi karena di lokasi tidak ada fasilitas apapun. Nah, gimana? Yuk kunjungi wisata Coban Rais. Rutenya cukup mudah. Coban Rais terletak di jalur lingkar barat atau Jalibar, tepatnya di Dusun Resel, Desa Oro-Orombo, Kota Batu. Kalau Anda menempuh rute dari Kota Batu, hanya membutuhkan waktu 1 jam. Jarak Coban Rais dan Batu hanya sekitar 7 km. Atau jika dari Terminal Batu, bisa langsung ke Desa Resel. Setelah itu, tinggal ikuti saja sampai ke pintu wisata Coban Rais. Gimana kawan? Jadi pengen kan wisata ke Coban Rais? Tunggu apa lagi? Rencanakan perjalanan Anda ke Coban Rais sekarang dan jangan lupa share keseruan kamu di media sosial City Guide 911 FM.

0: City Guides Life Hacks.
1: Pernah nggak sih Anda membayangkan hidup tanpa harus menunggu usia pensiun untuk bisa menikmati waktu bersama keluarga atau menjalankan hobi yang disukai? Ternyata ada loh konsep keuangan yang disebut FIRE atau Financial Independence Retire Early. Artinya bukan berhenti bekerja sepenuhnya ya, tapi memiliki cukup aset sehingga Anda tidak lagi bergantung sepenuhnya pada gaji bulanan. Konsep ini populer berkat penelitian yang dikenal sebagai Trinity Study. Dari penelitian tersebut muncul aturan yang cukup terkenal yaitu 4% rule. Sederhananya begini, kalau pengeluaran Anda dalam setahun adalah 100 juta rupiah, maka Anda membutuhkan aset investasi sekitar 25 kali dari pengeluaran tahunan tersebut atau sekitar 2,5 miliar rupiah. Kenapa 25 kali? Nah, karena menurut aturan 4%, Anda bisa menarik sekitar 4% dari nilai investasi setiap tahun untuk memenuhi kebutuhan hidup tanpa menghabiskan seluruh aset terlalu cepat. Jadi pertanyaannya, apakah FIRE realistis di Indonesia? Jawabannya tergantung gaya hidup dan kemampuan menabung. Misalnya, jika kebutuhan hidup seseorang di Malang sekitar 5 juta rupiah per bulan atau 60 juta rupiah per tahun, maka aset yang dibutuhkan untuk mencapai financial independence berada di kisaran 1,5 miliar rupiah. Tapi angka ini tentu bisa lebih besar atau lebih kecil tergantung kebutuhan masing-masing. Yang menarik, banyak orang mengira financial freedom itu hanya untuk orang kaya. Padahal awalnya justru sederhana, mulai dari mengatur pengeluaran, memiliki dana darurat, dan juga rutin berinvestasi sesuai kemampuan. Menurut banyak perencana keuangan, orang yang mencapai financial independence belum tentu berhenti bekerja loh. Justru banyak yang tetap bekerja karena suka dengan pekerjaannya. Bedanya mereka bekerja karena ingin, bukan karena terpaksa membayar tagihan setiap bulan. Jadi kawan, financial independence bukan tentang menjadi miliarder dalam semalam, tapi tentang memiliki pilihan lebih besar atas waktu dan hidup yang kita jalani setiap hari.

0: seger. Sing dia diundur di se. Monggo.
1: Mas, ciloknya 10.000 ya?
0: Oh iya bu, plastik biasa ta?
1: Oh enggak, aku bawa tempat sendiri. Nyai, iki tempate.
0: Lu keren bu, saiki wong tuku cilok koyok nggowo bekal sekolah.
1: Ini namanya hemat sekaligus go green mas. Plastik saiki larang, bumi ya kudu dijogo.
0: Wah bener kuwi bu, wong plastike kadang luwe akeh timbang cilok e.
1: Iya kan, biyen tuku cilok oleh plastik siji. Lah saiki plastike kresek, plastik sambel, plastik bumbu, plastik sendok, plastiknya kalah rame timbang ciloknya.
0: Nek kabeh nggowo wadah ngene, sampah plastik iso berkurang wakeh rek.
1: Yo mulai dari sing gampang ae, berangkat bawa tas belanja, tumbler, ambek wadah makan.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh City Gaitain 11 FM.
3: Guidance for your life. City Gate FM.

0: Taiwan, berwisata ke air terjun atau coban gak perlu harus menelusuri hutan dan jauh dari kota. Karena sekarang Anda bisa berwisata ke Coban Kalilanang yang lokasinya itu di tengah Kota Batu, tepatnya di Desa Padanrejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu. Sepanjang perjalanan menuju Coban Kalilanang, Anda akan disuguhkan pemandangan Gunung Panderman. Nantinya sampai di loket, akses jalan menuju Coban Kalilanang juga cukup mudah karena sudah dibangun oleh pengelola. Jadi untuk mengarah ke air terjun, Anda akan menemui banyak sisi yang cocok untuk sekedar istirahat atau nongkrong. Saat itu, Anda juga akan melewati jembatan yang terbuat dari bambu yang bisa menjadi salah satu spot berfoto Anda sebelum melanjutkan perjalanan lewat jalan setapak sambil diiringi suara gemericik air sungai dari Kalilanang. Nah, sesampainya di air terjun Coban Kalilanang, Anda bakal melihat pemandangan yang luar biasa indah dengan air dingin yang menyegarkan sekaligus tebing yang menawan. Tahukah Anda, di dekat air terjun Coban Kalilanang juga ada sumber mata air yang diyakini masyarakat sekitar berkhasiat untuk membuat orang yang meminumnya menjadi enteng jodoh. Untuk Anda yang sekarang mau ke Coban Kalilanang, kalau dari alun-alun Kota Batu, arahkan kendaraan Anda menuju pertigaan Bendo, lalu belok kanan menuju Panenrejo, ikuti saja jalannya sampai Anda menemukan petunjuk menuju Coban Kalilanang. Nantinya Coban Kalilanang ada di sebelah kanan Anda.
1: Jalan Plus. Guidance for your life. City Guide FM.
2: Kenyang banget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh, besok kan harus bangun pagi-pagi.
3: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
2: Duh, tiap bangun tidur rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
3: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Bayangkan ketika udara yang seharusnya kita hirup dengan bebas justru membuat kita harus menutup hidung. Dan ketika anak-anak yang seharusnya berangkat sekolah pagi harus menunggu kabut asap sedikit mereda. Dan ketika sebuah sungai yang selama ini menjadi bagian dari kehidupan warga perlahan kehilangan airnya. Itulah wajah Kalimantan hari ini. Kebakaran hutan dan lahan kembali meluas di tengah kemarau panjang. Per Kamis 20 Agustus, BNPB mencatat 1.478 titik panas di seluruh Kalimantan. Kalimantan Tengah menjadi yang tertinggi dengan 767 titik, disusul Kalimantan Barat sebanyak 560 titik. Di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, kualitas udara bahkan sempat masuk kategori berbahaya. Dampaknya mulai masuk ke ruang-ruang kehidupan warga. Tercatat pada 20 Agustus 2026, sekolah terdampak kabut asap di Banjarbaru hingga menyesuaikan jam masuk menjadi jam 9 WITA. Sementara sekolah dengan kondisi asap yang lebih parah diminta menyesuaikan secara situasional. Di tengah kondisi ini ada pemandangan yang menarik perhatian. Seorang remaja di Palangkaraya turun membantu memadamkan karhutla dengan mengenakan kostum Superman. Sosok yang mungkin terlihat seperti sedang bermain menjadi pahlawan, tapi kenyataannya ia sedang berhadapan dengan bencana yang nyata dan asapnya tidak berhenti di Indonesia. Pergerakan asap dari Kalimantan Barat telah terpantau menuju Sarawak, Malaysia. Bahkan sejumlah wilayah di Sarawak mengalami penurunan kualitas udara akibat kabut asap lintas batas. Lantas, seberapa sulit sebenarnya memadamkan api yang terus kembali? Untuk menggambarkan kondisi di lapangan, PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, menjelaskan kebakaran di Kalimantan memang mengalami peningkatan, salah satunya dipengaruhi kemarau panjang.
1: Pada dapat kami sampaikan bahwa memang di Kalimantan Barat maupun Kalimantan Tengah memang peningkatan dari asap ataupun kebakaran hutan. Dan ini memang terjadi karena adanya kemarau atau hari tanpa hujan yang lebih panjang. Dan tim kita pada dasarnya sudah melakukan berbagai upaya dan secara umum dapat dikontrol, dapat dikendalikan. Namun ketika malam atau siang hari ini menyebutkan adanya lagi titik asap baru. Jadi ini tantangannya memang di situ.
0: Betron juga menjelaskan lahan gambut menjadi salah satu tantangan besar karena meski api sudah dipadamkan, titik-titik tertentu dapat kembali mengeluarkan asap.
1: Tahun ini sebenarnya ada beberapa kendala, terutama ketika musim kemarau panjang, kita sulit menemukan titik-titik awan di udara melalui satgas udara, di mana kita melakukan penguatan dan percepatan tentunya. Patroli udara dilakukan, kemudian dipantau ketika ada titik-titik api yang tidak bisa dipadamkan atau ada kondisi lereng topografi dari hutan tersebut miring. Nah, ini bisa kita lakukan dengan waterbombing melalui helikopter. Jadi itu kemudian ketika ada titik-titik awan di angkasa, ini bisa dilakukan operasi modifikasi cuaca. Tapi ketika ini sulit, tidak ada, kita tidak bisa melakukannya karena akan sia-sia saja. Kemudian yang kedua adalah melalui satgas darat. Ini sebenarnya ujung tombak dalam pemadaman api. Nah, kita selalu melakukan mendeteksi dan merespons cepat ketika terjadi titik api masih kecil.
0: Di sejumlah wilayah, persoalan juga diperberat dengan menyusutnya debit air sungai akibat kemarau. Sementara bagi masyarakat, hari tetap harus berjalan. Sekolah, pekerjaan, perjalanan, semua harus menyesuaikan dengan kondisi udara dan lingkungan. Api belum sepenuhnya padam, asap belum sepenuhnya pergi, dan Kalimantan masih harus bernapas di tengah keduanya.

0: questions for your life. CityGate FM.
1: Aduh, apaan sih posting gini-gini? Caper banget. Gak jelas jadi orang. Cari sensasi mulu. Nih aku komen lagi ya. Dasar manusia tukang selingkuh. Si paling settingan. Dari tadi marah-marah sendiri. Gak semua yang di sosmed harus dikomentarin. Aku tuh gemes liatnya. Emang tahu itu siapa? Enggak. Tahu ceritanya? Enggak juga. Lah terus kamu kok bisa yakin banget sih? Ah, cuma iseng kok. Justru banyak masalah berawal dari cuma iseng. Sebelum berkomentar, cek dulu faktanya. Pikir dampaknya, lalu ketik dengan bijak. Karena bercanda, menghina, memfitnah, atau menyebarkan kebencian bisa berdampak nyata. Mending bantuin aku beres-beres rumah. Abis ini mama datang, pasti bakal marah ngeliat kamu dari pagi scroll sosmed mulu.
2: Iya kak, ternyata yang butuh diurus bukan postingan orang, tapi malah rumah kita sendiri ya.
1: Nah, itu pinter.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Saat ambulan melintas, memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya. Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
2: Wah, ada ambulan nih. Ikut di belakang aja kali ya, kan jalan pasti lancar.
3: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita. Cukup menepi dan beri ruang supaya ambulan bisa melintas dengan aman.
1: Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun, jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membuntuti ambulan, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan lalu lintas.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

Jalan-Jalan Plus. Buat Anda yang saat ini sedang mencari tempat wisata di Kota Batu dengan sajian panorama alam yang indah sekaligus spot foto yang instagramable, tapi Anda masih bingung mau kemana? Kali ini saya sudah berada di tempat wisata yang cocok menjadi tujuan wisata Anda, di mana wisata ini sangat terkenal di Kota Batu. Penasaran di mana tempatnya? Ini dia Wisata Coban Rais. Coban Rais adalah sudut yang melengkapi keindahan Gunung Panderman. Coban ini bagian dari Pegunungan Putri yang memisahkan kawasan Malang Raya dengan Kabupaten Blitar. Lokasinya tersembunyi di perbukitan Dusun Dresel Oro-Oro Ombo, Kota Batu, memungkinkan nuansa kesejukan terasa banget. Oh iya, dulu coban ini bernama Coban Sabrangan, karena kalau menuju ke Coban Rais harus menyeberangi 14 sungai. Secara bahasa, coban berarti air terjun, sedangkan Rais diambil dari nama seorang penduduk desa yang menemukan lokasi tersebut. Kalau Anda ingin mengunjungi air terjun ini, lebih disarankan berkunjung pada pagi hari, tapi sangat tidak disarankan mengunjungi Coban Rais saat musim hujan ya. Gimana? Anda penasaran dengan wisata Coban Rais ini? Yuk ikut saya berkeliling. Setibanya Anda di tempat Coban Rais, Anda tidak bisa langsung menemukan air terjun Coban Rais. Anda akan menemukan loket untuk pembayaran tiket ya, sekaligus parkir kendaraan. Setelah itu, Anda akan memulai petualangan menuju air terjun Coban Rais. Dengan melewati wisata Batu Flower Garden, air terjun ini sangat cocok bagi Anda yang mempunyai jiwa petualang alam. Karena saat Anda murni ingin menikmati pesona air terjun, setidaknya membutuhkan kurang lebih 1 jam perjalanan ya, dengan berjalan kaki. Untuk sampai di tempat wisata ini, perjalanan yang perlu ditempuh memang cukup jauh. Hal tersebut menjadikan setiap perjalanan Anda ke Coban Rais akan penuh perjuangan. Agar tetapi, walau harus berjuang cukup jauh, Anda tidak akan menyesal. Anda bisa menikmati perbukitan dan memasuki wilayah yang hening, merasakan alunan musik alam, gemertak ranting-ranting, gemericik aliran air yang semakin harmoni ketika burung-burung mampir bersenandung dengan kaki yang terus bergerak melintasi sungai-sungai. Setelah Anda sudah berjuang menempuh perjalanan yang sangat panjang, tibalah Anda di lokasi air terjun Coban Rais. Dengan air yang jatuh melalui tebing, dengan kemiringan hampir 90 derajat, dengan ketinggian 75 meter. Wah, dijamin langsung hilang ya penatnya. Apalagi Coban Rais ini masih alami dan sejuk banget. Nah, Anda bisa kawan menikmati air terjun di Coban Rais yang mengalir dari atas cukup deras melalui bebatuan, di antaranya sebagian air mengenai batu yang berada di tengah-tengah air terjun dan menimbulkan cipratan embun yang sangat sejuk, sementara sebagian air lainnya baru jatuh ke dasar air terjun. Gimana? Anda tertarik bukan? Kalau Anda tertarik dan ingin berpetualang ke wisata Coban Rais, Anda dianjurkan menggunakan sandal gunung atau sepatu yang nyaman. Pastikan juga membawa bekal berupa makanan atau minuman untuk mengisi energi, karena di lokasi tidak ada fasilitas apapun. Nah, gimana? Yuk kunjungi wisata Coban Rais. Rutenya cukup mudah. Coban Rais terletak di jalur lingkar barat atau Jalibar, tepatnya di Dusun Dresel, Desa Oro-Oro Ombo, Kota Batu. Kalau Anda menempuh rute dari Kota Batu, hanya membutuhkan waktu 1 jam. Jarak Coban Rais dan Batu hanya sekitar 7 km. Atau jika dari Terminal Batu, bisa langsung ke Desa Dresel. Setelah itu, tinggal ikuti saja sampai ke pintu wisata Coban Rais. Gimana kawan? Jadi pengen kan wisata ke Coban Rais? Tunggu apa lagi? Rencanakan perjalanan Anda ke Coban Rais sekarang. Dan jangan lupa, share keseruan kamu di media sosial City Guide 911 FM.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Capeknya, duh. Tapi pengen yang anget-anget nih. Masak air dulu aja deh. Ngantuk banget ya. Aku tinggal tidur dulu sebentar kali ya.
3: A few moments later.
2: Aduh, bawa apa sih ini? Aduh, ganggu banget orang tidur. Astaga ya Allah. Aku kan rebus air. Ya Allah, mana-mana kain-kain, mana-mana. Air, mana air, mana airnya, mana air. Aduh, lupa kamar mandi sebelah mana. Ngapain aku kamar lagi? Aduh, untung aja belum terlambat.
4: Kawan, rasa lelah dan mengantuk seringkali bikin kita lengah. Meninggalkan kompor menyala, walau sebentar saja, bisa memicu kebakaran yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Pastikan kompor dan peralatan listrik benar-benar aman sebelum beristirahat dan meninggalkan ruangan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

tidak pernah terbayang apa yang ada pada saya saat ini adalah khayalan saya. Dulu saya itu pengen menjadi hakim karena saya kuliah di Fakultas Syariah ya, jurusannya ya keluarga Islam begitu. Tetapi saat itu saya masih ingat Menpan RB-nya ya kalau sekarang itu membuat sebuah persyaratan bahwa seseorang yang mau jadi hakim itu harus menjadi panitra dulu. Waktu itu saya belum menikah, tapi saya sudah berpikir kalau saya jadi panitra minimal 5 tahun. Kemudian saya tes cakim, saya diterima. Bagaimana dengan suami saya? Karena apa? Konsekuensi menjadi seorang hakim itu kan harus siap ditugaskan di seluruh wilayah Indonesia. Saya sudah berpikir, gak mungkin lah. Iya, kalau suami saya bisa saya ajak kemana-mana. Kalau tidak, gitu. Akhirnya atas juga dukungan keluarga, orang tua dan Pak Lid saya ya, itu ya sudah sekarang kamu daftar aja jadi dosen. Tidak pernah terbayang sama sekali saya sampai di titik ini. Kemudian mengalir begitu saja dengan proses pasti ya. Tidak ada sesuatu yang mulus, pasti ada rintangan, ujian dari Allah ketika saya harus kehilangan putra saya pertama gitu ya. Kemudian di titik nadir saya harus berjuang untuk bisa mendapatkan keturunan. Semua saya lalui dengan kesetiaan suami saya, kebersamaan suami saya, dan dukungan dia. Bagaimana saya meniti S2 dengan kondisi anak saya harus perawatan begitu ya, sampai agak lama begitu. Kemudian akhirnya Allah memberikan sesuatu yang terindah. Saya dapat putra 2, kemudian melanjutkan S3. Saya itu S3 tidak muda lagi. Tapi ketika orang bilang bahwa sudah tua kok kuliah, ternyata kan saya juga tidak kalah. Saya S3 hanya 4 tahun dengan IPK 4. Itu kan bukan sesuatu yang biasa gitu ya, harus diperjuangkan. Kemudian sampai di titik saya menjadi konselor fasilitator nasional, kemudian dipercaya jabatan dan lain sebagainya. Semua tidak pernah terbayangkan. Tapi satu kuncinya, kita semua itu harus dengan riyadhah dan tirakat. Yang itu kita gak boleh sombong. Kita punya Allah, segala sesuatunya itu harus riyadhah dengan tirakatnya. Bagaimana sholat malam kita, bagaimana puasa Senin Kemis kita. Tapi ya itulah kenikmatan Allah. Saya tidak bilang cobaan. Kenikmatan Allah yang diberikan kepada saya itulah yang menjadi penyemangat saya. Maka saya selalu bilang ya, jangan takut bermimpi besar, karena masa depan adalah milik mereka yang berani melangkah hari ini. Saya Profesor Dr. Hajah Ervania Zuhria SAG MH selaku Wakil Dekan AUPK Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Mediator Yudisial Pengadilan Agama untuk Wisdom City Guide 911 FM.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Lulu. Yo opo iso ni motong dalan. Wong kok tewur. Belok kanan tapi njobok kiri. Hei, mandek sik Sam. Iso ni motong dalane wong liya. Ambek no kesusu slak nandi sih? Slak luwe ta.
2: Ana rupes be. Aten ku mang merebet kiri ambek alon-alon ngenteni lampu ijo. Moro belok kanan dulu. Kacek pira meter tok lu.
1: Ngono iku jenenge egois. Dalane wong akeh iki. Uang kok gak aturan dewe. Gawe dalan dewe pisan, cek gambayan wong liyane.
3: Kawan, jika ingin belok kiri, lebih baik ambil lajur kiri. Begitupun jika ingin belok ke kanan, tetap berada di sisi kanan. Jangan pernah melakukan manuver secara mendadak. Berbahaya, karena beresiko terjadi kecelakaan. Yuk, tertib berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide.

0: Kelurahan Dampit yang menjadi ibu kota Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang ternyata memiliki sejarah yang hampir mirip dengan beberapa daerah di Malang Selatan lainnya. Daerah ini dulunya berstatus desa yang didirikan oleh pelarian prajurit Pangeran Diponegoro. Dulu, ada kisah petualangan dua orang prajurit Pangeran Diponegoro ke wilayah timur Pulau Jawa, yaitu Mbah Tugu Ki Tompo Karso dan Mbah Koplo Ki Joko Bodo. Saat sang pemimpin tertangkap oleh Belanda, dua orang prajurit ini lari ke sisi timur Pulau Jawa. Dan kala itu, membabat alas di wilayah Dampit untuk dijadikan sebagai daerah permukiman bagi para pengikutnya. Semakin banyaknya orang yang tinggal di kawasan ini, tokoh pembabat alas menyebut daerah ini dengan nama Dampit, yang asal-usulnya dipilih karena di pusat daerah itu ada tanaman pohon aren yang Dampit atau gandeng, dan sering dipakai untuk berteduh oleh Mbah Tugu dan Mbah Koplo kala itu. Kemudian saat Indonesia masih dalam kekuasaan pemerintah Hindia Belanda, tepat di tahun 1915, Dampit berubah status menjadi kelurahan dan menjadi ibu kota kecamatan yang berlangsung sampai saat ini. Anda salah satu warga Dampit? Atau Anda tahu sejarah-sejarah lain soal Dampit? Anda bisa sharing juga loh ke media sosial City Guide 911 FM.
1: Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
3: Antriannya panjang banget ini. Kalau nyelip dikit, nggak ketahuan kali ya.
4: Loh, mas, bukannya sama emang di buriku tak?
3: Ini kan jalur VIP.
4: VIP. Ini kan antrean bubur ayam, mas. Bubur karpet merah. Ngantri ini ngajari cek no tertib dan sabar. Lek sampean nyerobot sak penake dhewe merugikan orang lain lho. Kabeh iki nek mburi Gus rela antri, mengesampingkan urusane dhewe-dhewe, masih yo kesusu yo tetep antri.
3: Iya, maaf, mundur lagi deh.
5: Menyerobot antrian merugikan orang lain dan bikin suasana jadi tidak nyaman. Antri dengan tertib itu cerminan masyarakat yang beradab. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

Wisdom. Tidak pernah terbayang apa yang ada pada saya saat ini adalah khayalan saya. Dulu saya itu pengen menjadi hakim karena saya kuliah di Fakultas Syariah, ya, jurusannya ya keluarga Islam begitu. Tetapi saat itu saya masih ingat Menpan RB-nya ya kalau sekarang itu membuat sebuah persyaratan bahwa seseorang yang mau jadi hakim itu harus menjadi panitra dulu. Waktu itu saya belum menikah, tapi saya sudah berpikir kalau saya jadi panitra minimal 5 tahun. Kemudian saya tes cakim, saya diterima. Bagaimana dengan suami saya? Karena apa? Konsekuensi menjadi seorang hakim itu kan harus siap ditugaskan di seluruh wilayah Indonesia. Saya sudah berpikir, gak mungkin lah. Iya, kalau suami saya bisa saya ajak kemana-mana. Kalau tidak, gitu. Akhirnya atas juga dukungan keluarga, orang tua dan Pak Lid saya ya, itu ya sudah sekarang kamu daftar aja jadi dosen. Tidak pernah terbayang sama sekali saya sampai di titik ini. Kemudian mengalir begitu saja dengan proses pasti ya. Tidak ada sesuatu yang mulus, pasti ada rintangan, ujian dari Allah ketika saya harus kehilangan putra saya pertama gitu ya. Kemudian di titik nadir saya harus berjuang untuk bisa mendapatkan keturunan. Semua saya lalui dengan kesetiaan suami saya, kebersamaan suami saya, dan dukungan dia. Bagaimana saya meniti S2 dengan kondisi anak saya harus perawatan begitu ya, sampai agak lama begitu. Kemudian akhirnya Allah memberikan sesuatu yang terindah. Saya dapat putra 2, kemudian melanjutkan S3. Saya itu S3 tidak muda lagi. Tapi ketika orang bilang bahwa sudah tua kok kuliah, ternyata kan saya juga tidak kalah. Saya S3 hanya 4 tahun dengan IPK 4. Itu kan bukan sesuatu yang biasa gitu ya, harus diperjuangkan. Kemudian sampai di titik saya menjadi konselor fasilitator nasional, kemudian dipercaya jabatan dan lain sebagainya. Semua tidak pernah terbayangkan. Tapi satu kuncinya, kita semua itu harus dengan riyadhah dan tirakat. Yang itu kita gak boleh sombong. Kita punya Allah, segala sesuatunya itu harus riyadhah dengan tirakatnya. Bagaimana sholat malam kita, bagaimana puasa Senin Kemis kita. Tapi ya itulah kenikmatan Allah. Saya tidak bilang cobaan. Kenikmatan Allah yang diberikan kepada saya itulah yang menjadi penyemangat saya. Maka saya selalu bilang ya, jangan takut bermimpi besar, karena masa depan adalah milik mereka yang berani melangkah hari ini. Saya Profesor Dr. Hajah Ervania Zuhria SAG MH selaku Wakil Dekan AUPK Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Mediator Yudisial Pengadilan Agama untuk Wisdom City Guide 911 FM.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
2: Mas, mas, amit lo ya. Itu lo, sampe lihat kan ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
1: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri lo.
2: Mas, mas, lihat deh. Sampai adus keringet lo ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
1: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh berdiri dari tadi.
2: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean enggak bawa penumpang di perut. Iya kan?
1: Iya sih. Aduh, maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja. Hitung-hitung olahraga biar bugar.
3: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan, seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Ketika jalan-jalan di Kota Malang, mungkin Anda sudah bosan dengan hiruk-pikuknya kota. Kali ini kawan, saya akan mengajak Anda untuk menjelajah surga tersembunyi di Kota Malang. Ini dia, Hutan Malabar. Sebagai paru-paru kota, ruang terbuka hijau memang bisa menambah suasana keasrian. Hutan Malabar kawan berada di Jalan Malabar, Kelurahan Ororodowo, Kecamatan Klojen. Jadi, lokasinya sangat strategis ya, berada di tengah kota, apalagi dengan dikelilingi rumah-rumah elit di wilayah dekat kawasan Ijen. Hutan Malabar diresmikan pada tahun 2016 sebagai wisata edukasi lingkungan, kesehatan, dan sarana rekreasi. Kalau menurut saya sih, jogging di pagi hari di Hutan Malabar ini juga jadi pilihan yang tepat loh. Karena areanya sangat nyaman, tersedia jalan paving mengitari area hutan sepanjang 0,5 km. Tepat di jalur tengah yang membelah hutan, ini sebagai area yang paling indah.

Nah, ketika soga ini tertiup angin kencang, ujung-ujungnya saling bersentuhan hingga menimbulkan suara khas yang menarik. Seger banget. Apalagi masuk ke area hutan Malabar free access alias gratis. Hanya butuh bayar parkir saja. Anda bisa mendapat spot terbaik untuk olahraga pagi hari. Kalau Anda mau ke sini, langsung arahkan saja kendaraan Anda ke Jalan Ijen. Arahkan kendaraan Anda ke Katedral Ijen, ambil arah ke Jalan Guntur, ikuti jalan, Anda sudah sampai di Hutan Malabar.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guide 911 FM. Inilah program informasi dan interaksi. Ijen Talk.
1: City Guide 911 FM, guiding for your life. Selamat pagi kawan. Saya Nurul Fitriani, pagi hari ini yang menemani Anda di sesi diskusi Ijen Talk ya. Kita akan bahas soal himpitan ekonomi picu gangguan mental. Nah kawan, ini kita perlu bahas ya, karena beberapa waktu terakhir, barangkali juga kalau Anda pendengar City Guide FM yang sering simak City Guide, kapan hari itu kita cukup fokus ya dengan kabar di wilayah Kota Malang kalau ternyata banyak sekali warga yang sedang menjalani pengobatan gangguan kesehatan mental di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Dan mereka ini kawan, kabarnya juga dipicu dengan gangguan mental karena himpitan ekonomi. Kira-kira untuk datanya sendiri, kondisi real yang ada di wilayah Kota Malang seperti apa sih? Kemudian apa saja upaya yang perlu untuk kita lakukan? Dan dari pemerintah juga apa yang sudah dilakukan? Pastinya untuk Anda yang pengen join bersama City Guide FM di program Ijen Talk, bisa ikuti interaktif langsung di 0811 3600 911. Kita juga bakal live di YouTube-nya Radio City Guide FM, jadi Anda bisa simak juga di sana. Karena pagi hari ini kita akan bahas soal himpitan ekonomi picu gangguan mental.

0: 93.9 FM, Guardian for Your Life. Selamat pagi, kawan semangat pagi. Saya Nurul Fitriani, kali ini yang menemani Anda di program Diskusi Ijentok ya. Kita bakal bahas soal himpitan ekonomi, picu gangguan mental. Nah kawan, kita di pagi hari ini, selain untuk ngobrol soal bagaimana himpitan ekonomi, yang barangkali kalau mulai dari himpitan ekonomi yang terlintas di benak Anda, mungkin soal harga kebutuhan yang naik, kemudian pendapatan yang terbatas, pekerjaan yang tidak pasti, atau juga kebutuhan keluarga yang makin banyak. Tapi ternyata ada satu dampak yang seringkali tidak terlihat, itu berupa tekanan ekonomi yang juga bisa berpengaruh pada kondisi psikologi seseorang. Di Kota Malang, data yang kita terima dari Dinas Sosial mencatat ada 1.600 warga menjalani pengobatan gangguan kesehatan mental di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Sementara 357 penyandang disabilitas mental masuk dalam program rehabilitasi sosial. Nah, dari Dinsos juga menyebut banyak kasus ini berkaitan dengan beban pikiran berkepanjangan dan kondisi ekonomi. Lalu, bagaimana sebenarnya tekanan ekonomi ini bisa berpengaruh terhadap kondisi mental seseorang? Kemudian, kapan stres karena masalah ekonomi masih tergolong wajar dan kapan sudah membutuhkan pertolongan profesional? Untuk itu, kita akan bahas pagi hari ini di program Ijentok bersama dengan dua narasumber. Saya ingatkan dulu untuk Anda yang pengen join bersama Sidikir FM, boleh interaktif, kita rekomendasikan untuk via voice note maupun juga telepon ya, untuk lebih enaknya langsung di 0811-3600-911. Saya mau sapa dulu kawan untuk dua narasumber kami di program Ijentok pagi hari ini. Sudah terhubung dengan saya via Zoom. Di sana ada Kepala Pusat Bimbingan Konseling Karir dan Kewirausahaan LPPP dari Universitas Negeri Malang, ada Dr. Hetty Rahmawati, SPSI, MSI. Selamat pagi, Bu Hetty.
1: Selamat pagi, Kak Fitri. Senang bergabung di Ijentok pagi ini. Selamat pagi juga, Bapak Muhammad Sailendra.
0: Baik, selamat pagi, Bu Hetty. Ini lagi di mana, Bu Hetty? Tadi sempat menanyakan waktu Indonesia Barat ya, sekarang jam berapa?
1: Ya, sedang di Denpasar.
0: Waduh. Terima kasih loh Bu Hetty sudah menyempatkan waktunya untuk ngobrol bersama Sidikir FM pagi hari ini. Oke, selain bersama dengan Bu Hetty, kawan kita juga akan ngobrol pastinya soal informasi yang sebelumnya saya sampaikan ya, langsung dengan Kepala Dinas Sosial P3AP 2KB Kota Malang. Ada Pak Muhammad Sailendra, STMM. Selamat pagi juga Pak Sailendra.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Waalaikumsalam.
2: Nurul, selamat pagi Bu Hetty. Senang pagi, bergabung Bapak. Dengan Ibu dan Mbak, dan tentunya juga para pendengar setia 911.
0: Baik, Pak Sailendra, ini libur Pak ya, hari Sabtu atau gimana nih?
2: Libur.
0: Waduh.
2: Waktunya healing ini.
0: Waktunya healing, tapi pagi hari masih menyempatkan ngobrol dengan Sidikir FM. Terima kasih juga Pak Sailendra untuk waktunya. Iya, untuk obrolan kita kawan pagi hari ini soal himpitan ekonomi, picu gangguan mental, kita akan ngobrol langsung bersama dengan dua narasumber. Saya mau awali ke Pak Sailendra dulu. Dari data tadi yang sempat sedikit saya singgung Pak Sailendra ya, mungkin boleh disampaikan juga sebenarnya kondisi di lapangan seperti apa sih gambarannya? Silakan.
2: Ya, Mbak Nurul dan para pendengar, gambaran di lapangan menunjukkan sebetulnya kita nggak bisa melihat dari sisi apakah ini karena himpitan ekonomi saja, tetapi juga menunjukkan keterbukaan informasi juga dari keluarga, dari masyarakat terhadap adanya salah satu keluarga mungkin atau anggota masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan mental gitu. Jadi kita nggak bisa mengeneralisasi bahwa ini adalah hanya masalah ekonomi yang dihadapi, tetapi juga masalah kesadaran dari keluarga dan masyarakat untuk menyampaikan dan melaporkan adanya gangguan mental di anggota keluarga maupun masyarakat itu. Demikian Mbak Nurul.
0: Oke, berarti di awal pun memang masih belum bisa untuk digeneralisir penyebabnya soal ekonomi itu, Pak ya. Tapi yang jelas ini juga merupakan dari masyarakat sekitar yang sudah teredukasi, yang sudah terbuka soal apa itu gangguan mental gitu, Pak Sailendra ya.
2: Iya, betul.
0: Oke, kemudian dari data yang kita terima itu kan ada sekitar 1.600 warga Kota Malang yang menjalani pengobatan gangguan kesehatan mental di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Ini mungkin boleh dijelaskan juga Pak Sailendra dari data yang didapat oleh Dinas Sosial seperti apa sejauh ini?
2: Sebenarnya kalau masalah gangguan jenis-jenis disabilitas itu kan macam-macam. Ada yang disabilitas fisik, ada yang keterbatasan panca indera, dan ada juga gangguan mental. Tapi yang menarik adalah bahwa adanya disabilitas mental ini salah satu yang paling banyak dihadapi oleh masyarakat atau diderita oleh masyarakat dibanding disabilitas yang lain. Dan fenomena yang menarik ini memang karena selama ini mungkin masyarakat belum teredukasi, dan sekarang ini sudah teredukasi bahwa mungkin anggota kita

0: Waktunya sendiri Pak Sailendra ini sejak kapan ya Dinsos melihat persoalan gangguan mental ini jadi perhatian gitu?
1: Sejak ya kami tentunya akan masih berjalan satu minggu ya. Saya sendiri pribadi sejak baru satu minggu untuk berdinas di Dinsos P3AB 2KB Kota Malang ini. Tetapi permasalahan disabilitas ini tidak hanya 1-2 tahun belakangan ini, tetapi dengan munculnya atau dengan adanya Kementerian Sosial, dengan adanya Dinas Sosial di Kota Malang, ini menjadi concern juga untuk penanganannya. Tetapi mungkin belum populer aja di masyarakat bahwa Dinas Sosial juga menangani rehabilitasi sosial termasuk yang mengalami disabilitas mental. Gitu Mbak Nurul.
0: Oke, barangkali ini juga terkait dengan tadi di awal disampaikan oleh Pak Sailendra, karena sekarang ini masyarakat juga sudah mulai aware soal kesehatan mental, sehingga hal tersebut pun juga jadi salah satu concern ya, kali ini yang cukup terlihat.
1: Iya Mbak Nurul.
0: Oke, baik. Selain dari Pak Sailendra, kawan ya, selaku dari Kepala Dinas Sosial P3AP Kota Malang, kita juga perlu melihat ini kalau dari sisi psikologi. Bu Hetty, ini mungkin boleh disampaikan juga ya, mulai dari hal yang paling dasar. Ketika seseorang mengalami tekanan ekonomi secara terus-menerus, sebenarnya apa sih yang terjadi pada kondisi psikologinya?
2: Baik, Pak Nurul, bahwasanya kita ini adalah manusia dengan kapasitas otak yang tentu saja dia memiliki keistimewaan ya, seperti halnya ponsel gitu yang punya banyak aplikasi berat yang berjalan bersamaan. Namun demikian akan ada saatnya dia mengalami keterbatasan. Kapasitas ini tidak maksimal apabila ada yang kita sebut sebagai stresor. Stresor yang berkepanjangan dan menekan itu disebut sebagai sesuatu yang tidak menyenangkan, yang disebut sebagai distress yang kronis. Nah, salah satunya mungkin kalau kita lihat di sini adalah himpitan ekonomi ya, atau adanya kondisi seseorang adanya kesulitan finansial. Contoh misalkan ya, tenggat cicilan motornya kok tinggal 2 hari, kemudian beras di dapurnya habis, atau baru saja terkena PHK. Nah, kondisi inilah yang kita sebut sebagai otak bekerja dengan survival mode atau mode bertahan hidup ya, sebagai reaksi dari adanya distress kronis yang berkepanjangan yang tidak ada jalan keluarnya. Nah, sehingga energi kognitif seseorang itu akan terkuras habis memikirkan satu hal, bagaimana dia survive, bagaimana dia bisa makan, bagaimana dia bisa selamat ya hari ini, terutama mereka dengan usia produktif, dengan sebagai penanggung jawab keluarga. Nah, sehingga seseorang dengan kondisi yang stresor yang berat itu atau distress, kapasitas berpikirnya dengan jernih, berpikir secara dingin, dan juga kontrol emosinya itu, katakanlah jadi ya, tadi ya, kapasitasnya itu menjadi tekor. Ya, sama juga dengan kantongnya yang tekor, dia juga tekor gitu ya, energi emosi dan energi kognitifnya. Nah, ini misalkan contoh ya, seorang ayah yang pusing memikirkan rumah kontrakan saya belum bisa siapkan, padahal beberapa hari harus bayar. Dia bisa saja tiba-tiba membentak atau ada ledakan emosi yang itu berimbas pada anak-anak di rumah ya. Padahal anak-anaknya itu hanya menumpahkan gelas gitu ya, yang itu sebenarnya tidak perlu direspon semeledak dan membentak seperti itu. Bukan karena ayah itu jahat, tetapi dia ada dalam satu kondisi distress finansial yang mungkin menjadi beban berat bagi dia. Sehingga baterai mentalnya itu, dia ada di titik nol. kurang lebih begitu ya. Ini hal sama sebenarnya, tidak hubungannya sebagaimana disampaikan oleh Pak Sailendra. Lalu kalau dia uangnya cupet terus kemudian mentalnya cupet langsung begitu, tidak ya. Jadi bukan kausalitas yang langsung, tetapi berproses. Dari sebagainya.

0: tahap efek domino dari kondisi stresor. Nah, stresor itu banyak macamnya, tidak hanya sekedar finansial saja, tetapi beberapa banyak gitu ya. Kurang lebih begitu untuk bagaimana tekanan ekonomi ini bisa berkaitan dengan kondisi psikologis seseorang ya, misalkan.
1: Okay, jadi hal tersebut memang tidak secara langsung ya tiba-tiba ada, tapi juga adanya stresor yang berkepanjangan. Kemudian Bu Hetty, dari data yang ada di wilayah Kota Malang sendiri, apakah ini juga sempat jadi perhatian juga nih di sisi akademisi? Bagaimana
0: Bu Hetty? Okay, baik, terima kasih ya. Itu bukti bahwa survei, statistik, dan data itu memberikan feedback yang positif untuk sebagai yang pertama tentunya deteksi dini ya. Karena dengan memetakan profil kondisi efek, ternyata mungkin yang 350 itu awalnya ke fase ke 1 adalah keluhan fisik ya. Tapi kemudian dilihat, diperiksa, tidak ada kendala fisik yang biasanya kita sebut sebagai kondisi kecemasan. Ya, relatifnya 80% lebih orang datang ke puskesmas atau ke rumah sakit atau ke dokter itu yang keluhan fisiknya tidak secara real ada, itu biasanya kosong atau respon dari kecemasan. Kemudian bisa lebih berat lagi ke depresi. Jadi awalnya kan ini sebagai efek domino ya, dari yang awalnya stres akut, seseorang bereaksi panik, kaget karena krisis mendadak, misalkan dia dirumahkan dari tempat kerja atau dia harus lembur karena perusahaannya mengalami krisis keuangan, dia lembur tanpa ada uang lembur gitu ya. Dan itu jika bulan berganti bulan dia tidak kunjung mendapatkan pekerjaan dan menumpuk, maka dia tidak akan kelola, itu akan menjadi stres kronis. Stres kronis yang berkepanjangan memicu adanya hormon stres kortisol, sehingga seseorang tidak tidur nyenyak, tidak bisa bernafas dengan lega walaupun dia sebenarnya tidak ada keluhan secara pernafasannya ya. Nah, tahap berikutnya adalah anxiety. Dan ini tentunya bagian dari itu. Di dalam konteks akademik kami sebagai tiap hari melayani konseling dari mahasiswa ya, keluhannya kebanyakan adalah 30-40% itu adalah kecemasan, dan 10-15%-nya itu depresi. Nah, ini artinya bahwa gangguan mental terutama pada cluster anxiety dan depresi ini memang menjadi sesuatu yang berdampak pada mungkin awalnya adalah dari keluarga, stres keluarga, tetapi berdampak pada anak-anak mereka yang tentu saja sedang bersekolah dari level mungkin SD sampai perguruan tinggi, dan itu keluhan awalnya karena itu memicu pada kondisi ketidakseimbangan hubungan dalam keluarga tersebut. Okay. Atau adanya resource yang melemah, yaitu dari unsur finansial menimbulkan adanya kecemasan ya secara finansial, yang itu bisa saja menjadi bagian dari proses perjalanan kelancaran akademik anak-anak mereka, itu menjadi ada penghambat, faktor penghambat di situ. Kurang lebih begitu ya.
1: Baik, tadi di awal disampaikan biasanya di awal ini dimulai dengan kecemasan begitu ya, depresi. Kemudian dari data yang sekitar 350-an itu masuk penyandang disabilitas mental, masuk dalam program rehabilitasi sosial, kemungkinan diketahui dari mereka yang pertama kali periksa di fase ke 1 begitu Bu Hetty ya. Mungkin
0: dari
1: boleh
0: puskesmas ya.
1: Iya, dari puskesmas. Mungkin boleh di-share juga Bu Hetty, bagaimana sih untuk bisa mengetahui kalau dia ini masih dalam taraf yang stres biasa, kemudian dia ini sudah sampai di disabilitas mental. Itu pasti juga enggak langsung ya. Itu seperti apa sebenarnya untuk bisa diketahui?
0: Okay, baik. Jadi dari indikasinya. Jadi mungkin kita jangan sampai terjebak pada self diagnose ya. Jadi kita perlu memang cek kondisi, apakah keluhan yang misalnya gatal, pusing, sesak, atau mungkin merasakan bloating, asam lambung, itu memang karena persoalan klinis atau bukan. Itu tidak bisa kita mendiagnosis sendiri, walaupun kita mungkin semakin sudah

0: Literasi ya, terwawaskan, wawasannya sudah cukup baik mengenai apa itu mental health, tapi akan lebih baik ke fase ke satu, yaitu ke dokter. Kalau di Malang, insya Allah beberapa akan ditambah namanya psikolog ya, atau kalau tidak di fase ke level berikutnya, yaitu di rumah sakit seperti Saiful Anwar, itu bisa kita lebih melihat diagnosis yang terintegrasi antara psikiater dan juga psikolog misalkan. Kalau memang itu dirasa ada, dia sedang tidak baik-baik saja secara mental. Nah, tandanya bahwa sebenarnya kita itu ada, paling tidak ada tiga besar ya Mbak ya, terkait dengan status kesehatan mental. Yang pertama adalah normal bermasalah. Siapakah normal bermasalah? Itu adalah individu yang ya seperti kita itu aja. Kita kan kadang uang ada, tapi kadang juga menipis gitu ya. Tetapi walaupun ada himpitan ekonomi, dia tetap bekerja. Batas tegasnya itu sebenarnya pada kehilangan fungsi hidup hariannya, keberfungsiannya. Contoh misalkan ya, normal bermasalah itu kita mungkin uang kita itu tidak cukup untuk beberapa hari ke depan, tetapi kita upayakan, kita bangkit, kita pergi keluar mencari sesuap nasi gitu ya. Kita mungkin mengeluh, cemas, memikirkan tagihan-tagihan atau cicilan ya, tapi masih sanggup untuk bangun pagi, pergi keluar, mencari sesuap nasi, mengurus anak, memasak gitu. Namun ketika kondisi itu sudah pada level darurat medis dan psikologis, kalau misalkan satu, seseorang itu tanda-tanda ya malas mandi ya Mbak. Jadi hati-hati dengan rasa malas untuk mandi gitu ya. Mengurung diri di kamar sampai berhari-hari, malas makan, atau mengalami serangan panik walaupun dia tidak punya asma, atau serangan terkait dengan saluran pernafasan ya. Di mana dia mengalami serangan semacam kayak tercekik berulang-ulang hingga tidak bisa bernafas gitu ya. Kemudian dia memilih untuk mengambil perilaku berisiko, misalnya pinjam pinjol gitu ya, atau mencari kesenangan sesaat dari reduksi stres dia lewat adiksi berat, rokok atau mungkin alkohol atau mungkin juga game. Atau mungkin yang paling red flagnya adalah misalkan kalau dia merasa bahwa saya nggak berguna, saya apa ya, masih layak untuk hidup gitu ya, kayaknya kalian itu lebih tenang kalau aku nggak ada. Nah, kata-kata itu sebenarnya adalah simbolisasi bahwa dia itu adalah simbol jeritan. Dia sedang menjerit minta tolong. Karena apa? Karena otaknya sudah tidak sanggup lagi ada di dalam posisi survival mode. Kita itu survival mode itu boleh, tapi hanya beberapa jam. Setelah itu kan kamu pasti ada waktu istirahat. Nah, waktu istirahatnya juga nggak bisa, karena dia merasa menanggung beban sendirian. Apalagi untuk tipe-tipe yang tertutup atau dipendam. Jadi itu mungkin ya.
1: Baik, itu juga untuk pandangan dari sisi psikologi akademisi begitu ya. Terima kasih Bu Hetty dan juga Pak Sailendra, seluruh narasumber. Kita masih ada di segmen pertama ya, istilahnya masih perkenalan dulu. Jadi masih ada beberapa segmen yang lainnya lagi. Jadi kalau untuk Anda, kawan pendengar Sedigar FM, pengen join juga, pengen ikut sambung untuk pagi hari ini di program Mijen Talk, boleh langsung untuk Anda share di 0811-3600-911.
2: Jalan-Jalan Plus. Malang Selatan memang identik dengan wisata pantainya. Ombak yang deras mungkin sudah menjadi identitas Pantai Malang Selatan. Tahukah Anda, Pantai Celungguk menjadi salah satu bukti bahwa tidak semua pantai di Malang Selatan memiliki ombak yang besar. Selatan Selain menawarkan pemandangan yang bagus dan khas dari Malang Selatan, di Pantai Celungup ada juga kawasan edukasi pelestarian mangrove. Jadi, saat Anda berwisata ke sini, Anda juga bisa menikmati pemandangan dan belajar bagaimana cara melestarikan hutan bakau. Karena wilayah ini masuk kawasan observasi, Pantai Celungup menjadi perlindungan dan rehabilitasi hutan bakau. Anda juga wajib untuk menaati beberapa poin peraturan, termasuk melapor kepada pengelola. Sesudah Anda membayar tiket masuk sebesar Rp5.000, Anda bisa mengkonfirmasi maksud dan tujuan Anda masuk ke Pantai Celungup ini. Nah, kawan, menariknya lagi kalau Anda membawa barang-barang untuk masuk ke pantai ini, jumlahnya harus sama ketika Anda masuk dan ketika Anda pulang. Dan nanti kalau ada yang berkurang, Anda akan dikenai denda Rp100.000 per item yang kurang. Pengecekan barang ini akan dilakukan oleh petugas untuk menjaga kondisi lingkungan agar tetap asri karena kawasan ini sudah ditata sebagai area observasi oleh pemerintah. Jika Anda tertarik berwisata sambil edukasi hutan bakau di Pantai Celungup, lokasinya berada di Desa Sitiarjo, Kecamatan Sumber Manjing Wetan, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Dari Kota Malang, Anda bisa mengikuti petunjuk arah menuju Pantai Goa Cina. Di sekitar kawasan pantai ini, Anda harus parkir kendaraan terlebih dahulu. Hal ini dikarenakan akses menuju Pantai Celungup harus dilalui dengan jalan kaki ke arah timur sepanjang 500 meter. Anda akan melalui jalan setapak, perumahan penduduk, hingga lereng pegunungan yang akhirnya Anda akan sampai di Pantai Celungup Malang. Selain itu kawan, buat Anda yang suka petualangan, Anda bisa melewati rute lain. Dari perempatan jalan lintas selatan, Anda harus belok kiri dan menuju ke Pantai Sendang Biru. Kira-kira setelah 200 meter belok kanan dan Anda akan menemukan jalan yang agak luas. Di sini Anda harus menitipkan kendaraan, tepatnya di rumah penduduk. Dari sana Anda mulai berjalan kaki mengikuti jalan setapak yang melewati perkebunan penduduk kira-kira sejauh 1 km. Nantinya Anda akan melintasi sungai, bukit, dan menyeberangi muara sungai. Dari muara sungai ini Anda akan berjalan sekitar 20 menit untuk sampai di Pantai Celungup. Jangan lupa kawan bagikan keseruan Anda ke media sosial City Guide 911 FM.
3: Jalan Plus.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
5: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
6: Sekarang banyak ya sarjana cumlaude kampus mahal tapi masih nganggur.
7: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pintar,
6: terus
7: cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
8: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
6: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
7: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
8: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.
9: Kalau ada gangguan air, kami harus menunggu lama untuk mendapatkan informasi.
10: Sekarang lebih mudah. Informasi cepat, layanan makin praktis. Semuanya terasa lebih responsif.
11: Pelayanan terbaik lahir dari komitmen untuk terus berbenah. Perumda Air Minum Tugu Tirta Kota Malang terus melakukan transformasi melalui digitalisasi layanan, penguatan sistem distribusi, dan berbagai inovasi agar pelayanan semakin cepat, mudah, dan andal. Di bawah kepemimpinan Direktur Utama Priyo Sudibyo, semangat perubahan terus diwujudkan untuk menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.
12: Yang
9: paling kami rasakan, pelayanan makin sigap, informasi mudah diakses, dan air mengalir dengan lebih pasti.

0: pelanggan tenang. Perumda Air Minum Tugu Tirta Kota Malang, kuat, bersinergi, terbaik. Tugu Tirta mengalirkan masa depan. Program ini kolaborasi Perumda Tugu Tirta Kota Malang bersama City Guide 911 FM. Didukung oleh Bank Jatim, melayani lebih dekat. Guidance for your life. City Guide FM.
1: Sedikit lain warna FM, guiding for your life. Kawan, untuk di pagi hari ini kita masih di program IGN Talk ya. Kita bahas soal himpitan ekonomi, picu gangguan mental. Kalau di awal tadi, dari informasi yang kita terima ya, sekarang cukup banyak masyarakat yang sudah mulai teredukasi soal kesehatan mental. Kemudian juga dari dinas sosial, ini pun juga cukup concern kawan ya. Termasuk barangkali saya mau ke Pak Sailendra, dijelaskan juga Pak Sailendra dari apa yang sudah dilakukan dari Dinsos, mungkin boleh di-share seperti apa datanya, kemudian juga bagaimana pengumpulan data sejauh ini, karena kalau dari informasi yang kita terima cukup banyak ya, sampai ribuan orang. Kemudian apakah dari Dinsos juga melihat konsentrasi kasus ini berdasarkan wilayah atau kecamatan ya di Kota Malang? Jadi apakah ada wilayah tertentu ini yang jadi perhatian? Gimana tuh Pak Sailendra?
2: Ya, Mbak Nurul, kami menerima informasi-informasi adanya masyarakat yang mengalami disabilitas mental. Itu tentunya dari paskes pertama, fasilitas kesehatan tingkat pertama di Kota Malang. Apakah itu melalui puskesmas atau klinik-klinik yang ada di Kota Malang. Beberapa puskesmas sudah melayani terapi kesehatan atau pemberian obat-obatan, konseling, dan seterusnya. Nah, data-data ini kami terima dan kami aktivasi itu kita upayakan setelah mereka menerima terapi-terapi tersebut. Nah, untuk selanjutnya adalah kami bina, diberikan bimbingan, pendampingan. Yang kalau mereka itu selama ini mungkin kesulitan kerja, kita berikan pelatihan-pelatihan. Kalau mereka itu kesulitan komunikasi sosial dengan masyarakat, kita berikan pendampingan di keluarga, di masyarakat, dan seterusnya. Nah, ini tentunya memerlukan peran dari semua pihak. Apakah itu dari keluarga itu sendiri dan juga lingkungan masyarakat sekitar, karena penanganan masalah disabilitas mental ini tidak bisa hanya ditangani oleh salah satu pihak saja, tetapi peran dari berbagai pihak sangat dibutuhkan. Nah, kami menyiapkan tadi seperti saya sampaikan, adanya pelatihan-pelatihan keterampilan, ada intervensi ekonomi yang inklusif bagi penderita yang sudah stabil beserta keluarganya. Okay. Agar siklus stres tadi itu terus ke arah pemulihan itu bisa diterapkan, dijalankan. Demikian.
1: Baik. Kemudian kalau untuk dari wilayah sendiri, Pak Sailendra, di wilayah Kota Malang, apakah juga sudah diketahui nih daerah mana sajakah sebarannya? Kemudian daerah mana yang perlu concern terkhusus?
2: Sebetulnya hampir merata di setiap wilayah, dalam arti wilayah kecamatan itu ada yang penyandang disabilitas mental. Tapi kita agak concern ya. Pas saya enak juga ya menyebutkan wilayahnya ikut karena kurang menurut saya agak sensitif juga kalau menyebutkan wilayah mana gitu.
1: Okay. Pak Durun. Baik, Pak Sailendra.
2: Tapi Sepertinya merata sih, tidak apa itu, tidak dominan di salah satu wilayah.
1: Oke.
2: Demikian, Mbak Nurul.
1: Baik. Kalau untuk kategori usia, Pak Sailendra, ini apakah juga sudah ada datanya sendiri? Apakah mereka usia produktif atau bagaimana ini yang cukup rentan?
2: Ya, rata-rata memang yang kami lihat, kami punya data itu dari usia produktif, Mbak Nurul. Ya mungkin apa yang disampaikan oleh Bu Hetty tadi dari pihak akademisi itu memang ya, kenyataannya seperti itu. Usia produktif ini yang anggap saja diistilahkan sebagai sandwich generation ya, istilah kerennya itu. Mereka itu kan menopang kehidupan keluarga, baik itu untuk kehidupan orang tuanya, terus saudara-saudaranya, dan juga anak-anaknya. Sehingga mereka itu terhimpit mulai dari atas, bawah, samping juga, terus di mungkin juga dia mereka itu juga terhimpit secara sosial di kemasyarakatannya. Sehingga ada guncangan ekonomi sedikit pastinya menggoyahkan mental mereka. Itu Mbak Nurul.
1: Baik, selanjutnya saya juga mau ke Bu Hetty lagi. Bu Hetty, dari data tadi yang disampaikan nampaknya juga memang usia produktif ini jadi perhatian. Itu bagaimana ya Bu Hetty? Apakah memang usia produktif cukup rentan atau seperti apa? Oke, Bu Hetty, suaranya masih belum masuk.
3: Ya, Kak.
1: Oke, silakan.
3: Ya. Maaf tadi keputus.
1: Baik. Dari data yang disampaikan dari Pak Sailendra, kabarnya memang usia produktif ini cukup rentan. Nah, itu kalau dari sisi psikologi bagaimana melihatnya, Bu Hetty?
3: Iya, memang setiap individu punya kerentanan yang berbeda-beda ya, tergantung dari faktor risiko dan juga protektif yang ada, yang dia miliki ya, atau resource yang dia miliki. Termasuk mengapa reaksi tiap orang bisa berbeda saat dalam posisi dia dihantam krisis ekonomi ya. Kerentanan ini sangat tergantung pada fondasi psikologis masing-masing. Nah, secara umum untuk seseorang mengalami distress itu belum tentu dia mengalami gangguan mental. Tadi ada normal bermasalah, kemudian ada penurunan fungsi, dan baru kemudian ada tahap yang lebih berat adalah gangguan mental. Nah, gangguan mental maupun perilaku itu sebenarnya akibat akumulasi dari 4 faktor utama yang menumpuk seiring waktu berjalan gitu ya. Adakah resource yang mendukung ataukah dia tidak cukup pengelolaannya. Nah, diawali dari kerentanan genetik ya. Kondisi ini diperparah adanya trauma masa kecil atau mungkin di dalam tumbuh kembang selanjutnya ada dihantam oleh masalah psikososial, termasuk oleh lingkungan keluarga dan sosial yang timbul, seperti kemiskinan yang kronis, konflik dalam rumah tangga, dan juga sisi parenting di mana anak ada pengabaian atau mungkin ada fungsi-fungsi orang tua yang tidak sepenuhnya bisa mendukung adanya kebutuhan-kebutuhan anak. Nah, ini juga kemudian setelah itu diperburuk oleh gaya hidup yang destruktif, seperti halnya adiksi zat, adiksi judi atau game, atau mungkin juga terkait dengan penyesuaian sosial yang adanya isolasi diri. Jadi secara akumulatif kerentanan genetik sebenarnya tidak secara aktif itu membuat seseorang mengalami potensi besar gangguan mental, tidak, tapi selama bisa ada dukungan ya di lingkungan yang aman, kemudian di dalam proses tumbuh kembangnya ada proses belajar dan teredukasi dengan baik, maka ketika genetik yang rentan itu terus ditumpuk oleh trauma keluarga, tekanan ekonomi yang berat, dan gaya hidup yang buruk, serta beban psikologis yang akhirnya melampaui batas ambang kemampuan manusia ya, dan terutama pada otak manusia, ini akan berpotensi pada indikasi awal munculnya gangguan jiwa atau fungsi kesadaran dan fungsi keberfungsian hidupnya mengalami penurunan yang cukup bermakna di situ.
1: Dan ini tadi apakah juga termasuk karakter psikologi yang perlu diantisipasi begitu Bu Hetty ya? Tadi kan disebutkan seperti soal genetik begitu. Nah ini apakah juga ada kondisi-kondisi tertentu itu yang juga perlu untuk diketahui sejak awal?
3: Ya, untuk model biopsikososial itu adalah terkait dengan adanya deteksi dini pada tumbuh kembang anak ya, secara fisik, karena fisik dan psikologis serta sosial itu nantinya akan saling timbal balik gitu ya. Contoh misalkan dari sisi perkembangan gizi buruk misalkan ya, adanya stunting atau adanya indikasi bahwa dia lambat di dalam respon tumbuh kembangnya, nah itu tentunya menjadi modal dasar seseorang itu sehat secara fisik dulu. Kemudian dia memiliki bekal psikososial setelahnya di dalam mengembangkan sebuah proses tumbuh kembang anak, perlu dukungan parenting yang enabling, yang suportif ya, yang tidak mengabaikan gitu ya. Termasuk juga ada isu fatherless, itu sebenarnya adalah contoh misalkan ada ayah tetapi ada tapi tiada. Kehadiran secara emosional dan kehadiran secara dukungan finansial, sehingga anak itu merasa diupayakan, divalidasi. Ya, itu penting. Kemudian di dalam proses belajarnya dari sosial, interaksi, ekosistem yang ada di sekitarnya, ada persoalan lain lagi. Apakah secara istilahnya mikrosistemnya beres, kemudian ada mesosistemnya, misalkan kalau memang kondisi keluarga dan kondisi ekonomi secara general itu memang ada persoalan dalam apa ya, krisis ekonomi, apakah misalkan seperti maaf ya, dinas sosial ada jaring pengaman sosial gitu ya, jadi dari sisi ekosistemnya ternyata mendukung, oh di kantor atau di instansi dia bekerja atau di tempat dinas terkait itu mendukung dari sisi resource atau daya dukung pada kesehatan dan pendidikan. Ya, ekosistemnya misalkan adanya jaring pengaman sosial. Itu amat sangat membantu. Kemudian juga ada BPJS, ada asuransi kesehatan seperti itu, dan juga ada misalkan apa ya? bantuan cash atau bansos. Nah, itu sebenarnya secara simptomatik membantu, tetapi dari ekosistem itu harapannya ada satu sistem rujukan kesehatan atau kemudahan dalam akses pendidikan. Nah, itu tentunya menjadi penting ya. Baik. Karena itu secara sistemik, secara sosial. Nah, sehingga model stres keluarga itu bisa kita reduksi. Jadi keluarga itu bisa lebih ada istilahnya ketahanan dan kenyamanan keluarga, walaupun maaf begini misalkan sama-sama gajinya kurang dari di bawah UMR ya, sama-sama punya anak dengan jumlah yang sama, tetapi seseorang ini bisa survive, yang satunya ada persoalan serius misalkan ya, ada munculnya penyakit degeneratif misalkan, atau kardiovaskuler dengan adanya kendali emosi yang juga sangat rendah. Nah, itu kenapa kok berbeda? Karena resource masing-masing itu berbeda, daya tahan mereka berbeda. Baik. Jadi dari situ kita bisa melihat persoalan ini tidak hanya secara individual tapi juga sistemik. Jadi kita sangat membutuhkan instansi terkait secara sistem pertetanggaan, per-RT-an, community, dan juga dalam society dan juga bernegara gitu. Okay. Jadi itu sehingga dari top down dan bottom up itu ketemu sehingga nanti harapannya ada balancing di situ.
1: Oke. Okay. Jadi cukup berbeda-beda ya, dan sekali lagi nggak boleh self diagnosis. Kemudian juga bagaimana peran dari semuanya ini sangat dibutuhkan. Dan untuk seluruh narasumber ini tadi ada beberapa yang sudah join ya. Barangkali kita bisa play di segmen selanjutnya. Kita jeda kembali untuk pagi hari ini kawan. Anda masih simak program Ijen Talk ya, kita bahas himpitan ekonomi picu gangguan mental.
0: Guidance for your life. City Guide FM. Kawan, tahukah Anda kalau Universitas Wisnuwardana atau Unida Malang adalah kampus yang alumninya sukses-sukses di dunia kerja? Universitas Wisnuwardana Malang membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Ayo, segera daftar. Ada 4 jalur pendaftaran, reguler, prestasi, beasiswa yayasan, dan KIP kuliah. Biaya kuliahnya sangat terjangkau, dapat diangsur lagi. Di program S1 ada Fakultas Hukum, Ekonomi dan Bisnis, Teknik, Psikologi, Pertanian, Keguruan, dan Ilmu Pendidikan. Untuk S2 ada Magister Ilmu Hukum, Manajemen dan Pendidikan Matematika. Mau kuliah lebih cepat dan lebih hemat lewat program RPL aja. Pengalaman kerja diakui. Segera kunjungi Universitas Wisnuwardana di Jalan Danau Sentani nomor 99 Malang, sekitar 500 meter dari pintu tol Malang. Telepon 0812-6213-1981 atau kunjungi www.wisnuwardana.ac.id. Universitas Wisnuwardana Malang, develop you to be the best.
4: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
5: Oke Pak, tapi
4: kenapa?
5: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Aduh.
4: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
6: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
4: Oke, sama-sama. Poldanmic,
6: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Sedikit lain on FM, guidance for your life. Kawan untuk di pagi hari ini ya, tadi ada yang mau join juga untuk sambung di telepon. Untuk seluruh narasumber kita coba sambung dulu ya dengan beberapa pendengar Sedikit FM. Tadi selain ada yang sudah antri untuk telepon, ada yang sudah mengirimkan voice note. Coba saya sambung yang di telepon dulu, Bu Perida, pagi hari yang sudah sambung. Selamat pagi, Bu Perida.
7: Iya, halo. Selamat pagi, Mbak.
1: Iya, selamat pagi. Bu Perida, mungkin bisa dikecilkan dulu untuk suara radionya. Feedback nih di kita.
7: Bentar, Mbak.
1: Oke.
7: Bentar.
1: Ini masih feedback ya suaranya. Oke,
7: okay. Mbak, jelas?
1: Sudah aman, Bu Prida, silakan. Apa yang mau disampaikan?
7: Yeah, oke. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih saya diberi kesempatan untuk on air, terutama untuk Radio 911 yang banyak membantu untuk saat ini. Terus terang saya mau langsung salam kenal dulu untuk Bapak Salendra dari Dinsos ya Pak ya, sama Bu Hesti selaku dari via akademisi ya. Gini Mbak, berkaitan dengan topik pagi ini, saya lagi berupaya untuk tidak terjadi pada diri saya pribadi untuk saat ini, yaitu untuk topik tentang himpitan ekonomi memicu disabilitas mental ya. Terus terang Mbak, saat ini untuk gimbitan ekonomi memang iya, karena sebelumnya saya perkenalkan dulu, saya Perida, usia 56 tahun. Saat ini saya sedang mengalami gimbitan ekonomi, tidak hanya dari pendapatan yang minim, tapi karena saya juga saat ini lagi mengasuh adik kandung saya, itu usia 54 tahun, yang mengalami disabilitas intelektual atau tunagraita. Sebenarnya saya sudah kemarin sempat di asesmen 2 kali dari pihak kelurahan, dan sudah ada peninjauan dari pihak Densos. Cuman mungkin dari pihak Densos sampai detik hari ini belum bisa memberikan keputusan atau kepastian bantuan apa yang cocok buat adik saya yang mengalami tunagraita. Terus terang itu jadi istilahnya membuat diri saya juga terasa kepikiran ya, karena saya harus apa yang saya harus lakukan seperti itu. Kenapa kok belum bisa ada bantuan yang cocok untuk adik saya, karena terus terang saat ini saya rumah saja ngontrak, Mbak, Ibu. Rumah ngontrak, dan ngontraknya saya bulanan. Terus terang tarifnya lumayan tinggi sebenarnya. Kalau untuk penghasilan suami saya yang hanya buruh laundry, yang minimal penghasilannya 60 ribu, itu tidak cukup untuk membayar. Tapi selama ini mungkin saya punya teman-teman yang baik, jadi banyak dibantu oleh mereka untuk, ya isanya untuk kebutuhan sehari-hari. Okay. Seperti itu. Sekarang ini saya mau tanyakan untuk ke Pak Selendra, untuk masalah adik saya ini, Pak, bisa nggak Pak saya dikasih solusi gimana baiknya? Karena terus terang kemarin bantuan itu terkendala karena KTP dan kakak saya tidak sesuai domisili. Seperti okay. itu.
1: Baik, Bu Perida.
7: Dan untuk Bu Hesti, kalau seperti kondisi saat saya saat ini, Bu Hesti, apa yang harus saya lakukan sehingga saya tidak, amit-amit ya, tidak mengalami apa yang disebut dengan disabilitas mental. Terus terang saya saat ini lagi kondisi sakit karena saya punya diabetes. Jadi ya terus terang sebenarnya ya seperti yang dikatakan Bu Hesti tadi, merasa tidak mampu, merasa seperti apa ya, seperti frustasi. Nah seperti itu bagaimana Bu Hesti untuk yang apa yang harus saya lakukan? Terima kasih untuk waktunya kepada Pak Sailendra dan Bu Hesti, terima kasih banyak.
1: Baik.
7: Wassalamualaikum.
1: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dari Bu Perida. Ini tadi pertanyaannya langsung ke Pak Sailendra ya, dan juga ke Bu Hesti. Silahkan, ini mau menanggapi dari siapa dulu? Pak Selendra barangkali, monggo Pak.
2: Iya, Bu Frida, tentunya kami ikut berempati terhadap kondisi keluarganya Ibu, terutama adik Bu Frida. Dan tadi sudah disampaikan kalau ada asesmen dari pihak keluarga maupun dari dinas sosial, namun belum ada penyelesaiannya atau tindak lanjutnya seperti apa, karena identitas atau kependudukan dari keluarga Ibu Frida ini masih bermasalah. Nah ini menjadi salah satu problema masyarakat saat menghadapi permasalahan sosial dan ekonomi, masalah identitas kependudukan. Nah, kami ada program yang namanya Perlinsos yang nanti akan kami sampaikan secara masif kepada masyarakat. Tentunya program Perlinsos atau perlindungan sosial ini menjadi program yang sangat-sangat bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menerima akses atau pelayanan adanya keterbatasan ekonomi terutama, dan juga keterbatasan masalah sosial. Karena di Perlinsos ini nantinya masing-masing atau masing-masing masyarakat keluarga di Kota Malang ini bisa mendapatkan informasi mereka itu ada berada di desil mana. Desil itu merupakan peringkat sosial di masyarakat. Kita kan ada desil 1 sampai dengan desil 10. Di sanalah kami akan bisa intervensi untuk penanganan permasalahan sosial terutama yang berada di desil 1 sampai dengan desil 5. Nah, terkait dengan permasalahan ibu, kalau saya informasikan hal ini kepada petugas atau kembali lagi ke pihak kelurahan atau ke dinsos untuk memperbaiki data kependudukannya itu terlebih dahulu. Nah, kalau data kependudukan ibu nanti sudah selesai diperbaiki, nanti kami akan bisa intervensi. Karena data kependudukan ini sangat dipentingkan pada saat assessment. Saya khawatir karena data kependudukan ini tidak mencerminkan data sebenarnya, karena mungkin lokasi, mungkin ibu sendiri mungkin masih ber-KTP luar Kota Malang, sehingga tidak bisa kita tangani. Yang bisa kita tangani kan masyarakat yang ber-KTP Kota Malang.
1: Okay.
2: Demikian.
1: Baik.
2: Dari saya, Bu Frida. Mudah-mudahan hal-hal yang dikeluhkan atau yang diderita oleh keluarga ibu bisa kami fasilitasi.
1: Oke, baik ya, Pak Selendra. Selanjutnya juga ke Bu Heti. Tadi setelah disampaikan seperti apa kondisi dari Bu Perida, barangkali ada yang mau disampaikan juga Bu Heti.
3: Itu sedikit dari saya Bu Perida. Ikut prihatin dan juga mendukung atas segala upaya dari Bu Prida ya, yang walaupun dalam kondisi tidak terlalu sehat masih belas asih dan juga peduli dengan saudara gitu. Mudah-mudahan secara administrasi dan kependudukan bisa diupayakan. Fokus pada kondisi kalau ada tekanan ekonomi yang tinggi diikuti oleh persoalan kesehatan fisik ya. Tentunya kita yang perlu kita butuhkan adalah sebuah cara apa menangani diri kita sendiri dengan melatih untuk menenangkan respon stres atau kita sebut sebagai toleransi terhadap tekanan tadi. Di mana kita bisa berlatih untuk belajar tenang. Kadang kita mikir, loh, Bu, saya kan sudah tiap hari bernafas ya, kenapa saya harus disuruh latihan relaksasi nafas? Karena ini adalah salah satu teknik untuk kita pertama untuk menjadi tenang. Yang kedua, kita bisa memilah masalah kita mana yang bisa dikontrol dan tidak. Yang ketiga, mengambil tindakan kecil walaupun itu kecil tapi cukup realistis dan cukup bermakna, termasuk minta tolong, minta bantuan dan bercerita di forum ini gitu. Saya cukup bangga dan cukup apresiasi bahwa ini adalah salah satu jalan keluar kita mencari tindakan ekonomi kecil yang realistis gitu ya, termasuk meminta solusi dan bantuan dari pihak lain. Kemudian keempat adalah kita berlatih untuk menghadapi pikiran yang seringkali membuat kita panik mendadak. Nah, perlu kita kalau misalkan penghasilan ini tidak cukup, bagaimana nanti itu muncul? Tentunya kita bisa istilahnya ya, kayak orang main layangan itu bisa mudari pikiran gitu istilahnya, mindset kita bisa kita penghasilan saya tidak cukup, bagaimana nanti ini saya juga banyak tanggungan gitu ya, sehingga itu sering memicu kadar gula naik ya Bu ya, atau kortisol naik, atau mungkin juga sesak di nafas, atau mungkin respon-respon seperti gatal atau sulit tidur itu muncul. Maka kita bisa berdamai dengan pikiran kita untuk bisa kelola, memang kondisi saya sekarang sedang sulit. Nah, apa ya hal yang bisa saya lakukan hari ini gitu. Jadi berpikirnya tidak terlalu kejauhan gitu ya. Jadi baik, tidak menggeser rasa khawatir itu menjadi satu semacam pemicu untuk kita nyari solusi. Kenapa orang itu diberikan kekhawatiran, rasa takut oleh Yang Maha Kuasa? Agar kita bisa mengantisipasi tapi dalam jangka pendek menyelesaikan masalah itu. Jadi harapannya tidak berkepanjangan. Termasuk tadi latihan untuk tenang adalah tarik nafas 4 hitungan, kemudian tahan 2 hitungan, lepaskan 4 hitungan, lalu tahan. Fokus saja pada cara kita bernafas. Ibu lihat yang baik-baik, yang adem, mendengarkan kicau burung dulu, kemudian mencecap aroma yang menyenangkan, menyegarkan, kemudian mencecap rasa yang gurih atau mungkin yang segar. Kemudian kita juga meraba hal-hal yang membuat kita itu merasa nyaman gitu ya. Jadi itu namanya teknik berkesadaran gitu. Jadi untuk kita bisa lebih tenang. Kira-kira itu Ibu. Jadi intinya kita memang ada dalam kesulitan. Kita bukan dilatih untuk menderita, tidak ya, maksudnya Tuhan tidak begitu, tetapi agar kita bisa tetap tenang, berpikir jernih dan bertindak yang sesuai dengan mencari solusi untuk mencari titik temu dari kondisi ekonomi yang sulit. Okay. Jadi insya Allah rezeki akan diturunkan pada mereka yang memiliki emosi yang tenang dan pikiran yang jauh lebih jernih. Begitu insya Allah.
1: Baik. Oke, baik. Terima kasih Bu Hetty. Ini tadi masih ada beberapa yang sambung juga. Coba saya play ya. Ini tadi ada dari Pak Dani.
8: Selamat pagi, Nenon Wan.
1: Selamat pagi.
8: Kalau karena himpitan ekonomi itu kan akhirnya para pencari kerja, suami istri kan semuanya kepikiran, Pak. Nah, dari kepikiran itu yang menyebabkan sakit, mau sakit secara jasmani maupun secara mental. Intinya sih kalau saya bilang sih semuanya ada di pikiran. Terlalu banyak mikir, bisa hipertensi, bisa sampai stroke, bisa jantung juga gak bagus karena mikir. Terus orangnya ngebul rokok terus, ngopi, kayak gitu. Dan pasti nanti akhirnya ke mentalnya.
1: Baik, itu kalau menurut dari Pak Dani ya. Termasuk kita coba langsung sambung saja. Tadi ada yang sudah ngantri untuk bisa sambung di telepon. Ada Pak Yudi tadi ya yang ingin join juga melalui line telepon. Untuk di pagi hari ini kawan, kita masih bahas himpitan ekonomi picu gangguan mental. Ini sudah terhubung dengan saya Pak Yudi. Selamat pagi.
9: Selamat pagi.
1: Iya, Pak Yudi, silakan ya, Pak yang mau disampaikan.
9: Kita, iya, saya ingin lebih menyampaikan suatu komentar ya. Ini masalah himpitan ekonomi ya akan mengganggu mental kita ya. Angkanya sudah demikian tinggi ya, 1.600 di Kota Malang. Ya tentu saja sebetulnya kan pendekatannya secara ekonomi, selama ekonomi belum baik tetap akan terjadi. Sekarang kan sudah terjadi intervensi klinis di mana itu para profesional psikiater ya melakukan tugasnya untuk mengatasi ini semua gitu. Itu yang terjadi sekarang gitu. Sekarang yang kita ingin tanyakan kebijakan di bidang ekonomi itu seperti apa begitu. Kemudian dari psikologinya, intervensi psikologi psikologi sosialnya sampai di bawah gimana itu ya, gitu. Stakeholder-stakeholder itu yang punya masyarakat itu kan kelurahan ya, yang paling tahu persis itu keadaan rakyatnya tapi mereka tidak berdaya tanpa suatu intervensi dari pemerintah dalam hal psikososialnya seperti apa. Ya, sumber daya manusianya masih lemah, anggarannya juga tidak cukup untuk mengatasi itu semua. Ini kan masalah ekonomi yang harus kita atasi gitu. Masalah ekonomi kan sudah lama begini, akhir-akhir ini semakin meningkat. Jadi kasus-kasus seperti ini tidak akan bisa hilang selama masalah ekonomi itu tidak diperbaiki gitu. Karena memang judulnya ini kan kebencian ekonomi yang mengganggu kesehatan jiwa kita begitu loh. Ya toh. Kalau yang tadi disampaikan narasi-narasi itu suatu normatif aja, itu secara ilmiah demikian. Tapi yang paling kita butuhkan adalah gimana sih mekanismenya itu, siapa yang punya tanggung jawab di sana, kolaborasinya bagaimana. Itu yang kita harus bentuk sekarang itu. Ya toh. Para ahli silakan, ayo kita mau berbuat apa begitu untuk mengatasi ini semua begitu. Selama ekonomi tetap tidak baik ya, ya sudah, kita terima intervensi klinis ini gitu loh. Terima kasih, selamat pagi.
1: Baik, terima kasih, selamat pagi juga. Itu kalau menurut dari Pak Yudi. Mungkin kalau dari narasumber ada yang mau menanggapi tadi apa yang disampaikan dari para pendengar, silakan.
10: Ya, Pak Yudi kasih. Atas
11: ya, monggo silakan Bu Eti dulu.
10: Iya, dari Pak Yudi, terima kasih untuk masukannya terkait jaring pengaman sosialnya dan juga masalah terkait dengan promosi dan pencegahan dari sisi kebijakan ekonomi. Terlepas dari itu, bukan kewenangan kami ya, tetapi setidaknya dari level kebijakan makro sistem, tentunya yang kita harapkan ada dua lapis ya untuk jaring penyelamat ini. Ketika seseorang terpeleset pada kondisi ya krisis ekonomi, terpeleset dari tangga ekonomi keluarganya dan juga dirinya, maka harapannya dari sistem negara ini bisa menahan, menjadi support ya, agar tidak terlalu jatuh miskin secara ekstrim gitu ya, katakan secara simpelnya. Jadi kebijakan secara makro tentu saja dari level negara kita membutuhkan kebijakan lapangan kerja, kemudian kebijakan tenaga kerja yang juga diimbangi dengan fasilitas kesehatan dan pendidikan yang memadai, termasuk juga bansos yang tepat sasaran, namun dari sisi lain juga tidak menghidupkan mental mengharapkan, tapi juga mental provider ini juga perlu ditingkatkan dari level misalkan pembinaan kompetensi untuk siap kerja bagi mereka dengan usia produktif, termasuk juga fasilitas kesehatan untuk BPJS yang sistemnya memudahkan kita mudah rujukan. Sementara di sisi masyarakat dan keluarga, diharapkan ketika seseorang terpeleset dari tangga ekonomi ini, dia bisa memeluk, memberikan perhatian dan kepeduliannya agar dia tidak bisa merasa berjuang sendirian. Misalkan sebagai contoh di kampus kami di Universitas Negeri Malang, terkait dengan keberhasilan akademik mahasiswa dan juga kelancaran di dalam pembayaran kuliah, kami ada kebijakan-kebijakan yang terintegrasi dari sisi bantuan UKT, kemudian layanan konseling secara gratis dan juga layanan kesehatan berbasis BPJS, serta juga adanya bantuan pada fasilitas yang terkait dengan fasilitas pendidikan dan juga kesehatan. Jadi ini perlu benar kata Pak Yudi tadi, secara sistemik agar layanan ini menjadi satu mode, tidak hanya pada kuratif saja tapi juga pada promotif dan juga cekarnya. Begitu Kak Nurul.
1: Oke, baik Bu Heti. Dari Pak Sailendra, barangkali ada yang mau ditambahkan juga?
11: Ya, yang disampaikan Bu Heti tadi, insya Allah sudah dilaksanakan oleh Dinsos. Mulai dari pendampingan, kita memberikan jaring pengaman sosial, dalam arti ada bansos jika mereka itu berada di desil 1 sampai dengan 5. Desi 5 itu menjadi prioritas kita untuk berikan bantuan sosial, apakah itu dalam bentuk sembako, bantuan langsung tunai dan sebagainya. Berikutnya juga berikutnya adalah kita memberikan pelatihan kepada mereka. Pelatihan tentunya sesuai dengan kemampuan dan kebiasaan mereka. Seperti yang sederhana-sederhana saja supaya mereka bisa dapat berusaha. Berikan pelatihan membuat jamu, membuat minuman jahe. Tidak hanya pelatihan, tapi kita juga memberikan bantuan peralatan dan sedikit modal untuk membeli bahannya. Itu sudah kami lakukan dari tahun ke tahun, sehingga harapannya mereka itu paling tidak bisa beraktivitas sehari-hari. Syukur-syukur mereka bisa mengembangkan keahlian mereka atau keterampilan mereka setelah mendapatkan pelatihan dan bantuan untuk bisa menjadi wirausaha dan bisa mencukupi kehidupan.

0: yang dinamakan rumah pijar, yaitu rumah peduli jiwa dan rasa. Di mana di rumah pijar ini merupakan suatu layanan terpadu terhadap para PPKS yang terutama yang antara lain menerima atau mengalami gangguan atau disabilitas mental. Situ mulai dari keluarganya, masyarakatnya, sampai penderitanya, kita ada pendampingan-pendampingan dan kita advokasi mereka, ada bimbingan-bimbingan kepada mereka sehingga stigma terhadap orang yang mengalami disabilitas mental itu tidak seperti yang kita bayangkan. Mereka harus dipulihkan dan diharapkan menjadi masyarakat seperti sedia kala.
1: Okay.
0: Demikian Mbak Nur.
1: Baik. Ya. Oke, Pak Sailendra dan juga Bu Hetty, karena ini kita juga sudah di akhir segmen. Untuk sebelum kita tutup segmen kita pagi hari ini, saya mau minta dari masing-masing narasumber sebagai closing statement dari apa yang kita bahas, himpitan ekonomi, picu gangguan mental, apa yang ingin disampaikan untuk para pendengar Sedikir FM, masyarakat di luar sana. Silakan, saya mulai dari Pak Sailendra dulu.
0: Baik, penanganan isu terhadap gangguan mental ini membutuhkan kerjasama semua pihak, semua stakeholder, mulai dari pemerintah kota, dunia usaha, masyarakat, lingkungan sekitar, RT RW, dari akademisi. Tadi Bu Hetty juga menyampaikan peran dari akademisi. Tentunya juga yang terpenting adalah dari keluarga dan pasien sendiri. Untuk menghapus stigma negatif terhadap penderita gangguan mental. Berikutnya adalah jangan ragu-ragu dan jangan malu juga untuk mengakses layanan-layanan yang kita dapat fasilitasi, yang Pemkot fasilitasi. Ada, kalau di pelayanan medisnya ada di puskesmas, atau melapor ke dinas sosial jika mengalami mengalami masalah kesehatan mental. Itu kami Pemkot Malang melalui dinas sosial siap hadir untuk mendampingi, dan tentunya kami berharap di institusi-institusi atau entitas apapun di masyarakat, baik itu di tingkat RT, RW, di tempat kerja, atau di kampus juga, itu dapat mendeteksi awal atau men-screening awal adanya warga atau anggotanya sebelum berisiko menjadi gangguan mental. Okay. Sehingga bisa cepat kita tangani. Demikian Mbak Nurul dan para pendengar setia 911.
1: Baik, kemudian untuk dari Bu Hetty, silakan Bu Hetty.
2: Terima kasih untuk kesempatan terakhir ini. Jadi yang pertama adalah pintu komunikasi dan juga validasi emosi, agar siapapun, mungkin kita atau orang-orang di sekitar kita yang merasa tidak sedang baik-baik saja secara finansial maupun secara psikologis, maka berkomunikasi dan validasi emosi itu merasa bahwa mereka merasa didengarkan tanpa dihakimi, dan yang penting lagi juga diimbangi dengan welas asih sosial, atau kita bersama-sama sebagai elemen masyarakat untuk memberikan bantuan praktis yang konkret yang memang di sekitar kita ada yang membutuhkan. Misalkan tindakan sederhana seperti apabila tetangga membagikan makanan, kerabat ada sambatan, kita bantu untuk menjaga anaknya sebentar, memberi informasi lowongan kerja secara nyata. Itu semua adalah tindakan kecil tapi sangat berarti ya bagi mereka dengan kondisi ini. karena ini

0: meringankan beban pikiran mereka dalam kondisi himpitan ekonomi ini. Jadi ketika ada sinyal bahaya dari sisi psikososial, maka tugas kita adalah yang paling penting merangkul dan menjaga anggota keluarga kita, sebagaimana oleh Pak Salyandra katakan, agar stigma, label, atau cap yang melekat pada orang dengan persoalan gangguan jiwa ini tidak membatasi mereka untuk berobat, sebagaimana juga gangguan fisik ya, gangguan mental ini butuh layanan dari dokter dan juga layanan dari psikiater serta psikologi di puskesmas terdekat atau fasilitas di atasnya. Sehingga pemanfaatan fasilitas kepesertaan BPJS dan juga sistem rujukan yang lebih mudah itu membuat biaya untuk kondisi fisik dan mental ini tidak terasa berat untuk ditangani bersama-sama. Begitu saya rasa, Kak Nurul, terima kasih untuk waktunya.
1: Baik, terima kasih juga sekali lagi untuk seluruh narasumber, Bu Hetty dan juga Pak Sailendra, untuk ngobrolnya bersama ya. Sidikir FM di pagi hari ini. Terima kasih juga kawan untuk Anda pendengar Sidikir FM yang sudah simak. Kita baru saja bahas soal himpitan ekonomi picu gangguan mental. Dan kawan untuk di pagi hari ini, kita juga bisa belajar ya, himpitan ekonomi bukan hanya soal bagaimana kita bertahan secara finansial, tapi juga bagaimana kita menjaga diri agar tidak kehilangan daya tahan mental. Karena dalam kondisi sesulit apapun, meminta bantuan ini bukan tanda lemah, tapi bagian dari upaya untuk tetap bertahan. Dan saya ingatkan juga kawan untuk selalu simak program Ijen Talk hanya di Radio Sidikir 911 FM. Selamat pagi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Afisnani, selamat pagi kawan, City 91 FM. Alhamdulillah, berkat rahmat dan hidayat Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan nikmat umur panjang sampai hari ini. Tidak lupa salawat dan salam juga kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW yang dengan perjuangan dan kesabarannya menyebarkan ajaran Tauhid sehingga bisa dikenal di seluruh pelosok negeri ini. Mengawali hari ini, kita bakal menyimak lantunan ayat suci Al-Quran lewat program Tartil Quran yang memasuki pembacaan ayat suci Al-Quran Juz 2 dari studio City Guide FM Jalan Baiduri Pandan 16 Telogomas Malang. Saya Anissa Afisnani yang bertugas mengucapkan selamat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: إنك بالحق وإنك لمن المرسلين.
1: صدق الله العظيم. Alhamdulillah kawan, lantunan ayat suci Al-Quran sudah kami perdengarkan di ruang dengar Anda. Semoga membawa manfaat untuk kita semua. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Dan kawan, program berikutnya segera kita ikuti tausiah dari para alim ulama Indonesia. Selamat menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Seseorang boleh menyebut kelebihannya sendiri asal niatnya tidak riya. Di sini dicontohkan, misalnya ada orang Islam sakit atau kiai sakit, jenengan dokter, bilang saja saya dokter, biasa yang nangani. Itu boleh, karena motivasi Anda adalah menyelamatkan Pak Kiai tadi atau orang yang sakit, bukan motivasi Anda adalah hadun nafsi, misalnya kalau dalam bahasa

Misalnya ada orang mau masuk Islam, terus konsultasi sama ustadz atau sama kiai, Pak saya mau masuk Islam, kamu nggak boleh ngambil sikap monggo ngetes dulu itu dah, atau apalagi jajak ngobrol dulu, karena 5 menit kita mempersilahkan ngopi dulu itu artinya dianggap kita membiarkan dia dalam keadaan kafir 5 menit dan kita dianggap ikut tanggung jawab. Sehingga di bab ada ulama yang ngebabkan itu sampai di bab murtad. Termasuk murtad adalah orang yang dimintai mensyahadatkan non muslim kemudian disuruh ngopi dulu atau ngetik. Karena dianggap pembiaran sekian menit masih berstatus kafir. Jadi ibaratnya gini ya, kalau kita mungkin baru bapak-bapak baru pakai celana pendek terus ada orang kecelakaan di jalan, saya tak pakai baju dulu, nanti baru kamu saya selamatkan. Itu kan naif. Kalau begitu saja naif, apalagi orang yang kafir kemudian pas mau minta disyahadatkan kita bilang monggo mandi-mandi dulu, ngeteh-ngeteh dulu. Berarti ada pembiaran sekian menit dia masih berstatus. Artinya begini, kalau dia saat itu kok dimatikan oleh Israel, berarti mati dalam status kafir. Dan kita ikut tanggung jawab, karena harusnya bisa Islam, andai kan kita mensyahadatkan saat itu juga. Jadi itu bab-bab yang dianggap ekstrim dalam kutubil fikih, bab-bab fikih. Makanya dalam kitab fikih, saya berkali-kali ada non-muslim mau bersyahadat ke saya. Itu saya bilang ke santri-santri saya, saat itu juga harus kamu ajarin, semua pakai bahasa Indonesia. Yang penting status kafirnya apa? Iya. Jadi setelah itu ada hukum sosial yang mungkin kita nawarin teh atau kopi atau apa. Makanya di sini dibahkan seseorang harus tergesa-gesa atau bercepat-cepat atau ngambil sikap bergegas untuk melakukan kebaikan. Terus ayat kedua yang dipakai Sayyidun bin Abi Salam itu begini. Ketika Allah mensifati orang munafik, status orang munafik itu apa? Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Mereka kalau dipanggil untuk sholat, ya berangkat tapi kusala secara malas-malasan. Sehingga untuk menunjukkan kita loyal sama Allah itu, ya paling tidak ada sikap di atas rata-rata. Makanya ada sa'i, ya lari-lari kecil, tawaf juga disunatkan ada lari-lari kecil, disebut ar-romal itu lari-lari kecil. Untuk menunjukkan bahwa kita loyal sama Allah itu tidak sakobri cara Jawa. Nah itu disiapkan sendiri. Jadi beda antara tergesa-gesa sama ekspresi serius. Jadi musyara'ah itu ya kira-kira kan gak mungkin lah kita dipanggil rektor atau kiai atau orang tua kita terus jalan leha-leha itu kan gak mungkin. Nah contoh yang diambil di sini begini. Ketika ada debat terbuka antara Fir'aun dan Musa, saya ulang lagi ya, ada debat terbuka antara Musa dan Fir'aun, kan Nabi Musa datang ke Fir'aun. Lalu kata Fir'aun, ini asal-usul ayat ini, saya terangkan sejarahnya. Kata Fir'aun, lalu kalau kamu tidak nuhankan saya, Tuhan kamu siapa? Terus kata Musa, Rabbus samawati wal ardi, yang nuhani langit dan Fir'aun masih berkelit. Kalau Tuhan di bumi, setahu saya kemana-mana dituhankan saya, kata Fir'aun. Ma'alim tulakum mi'ilahi huiri. Terus Nabi Musa masih ngendikan, ya sudah Tuhan yang nuhani langit. Terus Fir'aun manggil Haman. Haman itu arsitekturnya Fir'aun. Ya Haman ibnili surhal ali abduhul asbab. Asbab samawati fa'attaliya ila ilahi Musa. Haman bangunkan kami piramida yang tinggi. Saya ingin melihat Tuhannya Musa. Musa akhirnya mikir, karena kalaupun Fir'aun bisa naik ke langit tetap tidak bisa melihat Tuhan. Kita tahu Tuhan tidak bisa dilihat. Kita mungkin aja tidak lihat, apalagi Fir'aun rivalnya. Akhirnya Musa ganti argumentasi, yaitu argumentasinya Musa, Rabbukum wa Rabbu abaikumul awal. Ini perlu diingat dan berusaha sampaikan. Yang nuhani kamu dan yang menuhani leluhur kamu, itu sangat memukul Fir'aun. Karena logikanya kalau Fir'aun itu Tuhan, berarti babanya dulu tanpa Tuhan. Ini ada Tuhan terlambat. Jadi kalau Fir'aun Tuhan, berarti babanya tanpa Tuhan, karena zaman era bahnya belum ada Tuhan. Karena perdebatan itu banyak punggawa Fir'aun yang mukmin. Wah ini Fir'aun gak bener ini. Kalau dia Tuhan berarti babanya tambah ya.
Karena kalau iman itu akan diadili,

0: akan dieksekusi, maka orang ini berstatus rojulum mu'minum min ali fir'auna yaktumu imanah. Maka di Quran diterangkan waqala rojulum mu'minum min ali fir'auna yaktumu imanah. Ada seseorang yang iman tapi menyembunyikan iman. Lah orang ini selalu ikut rapat di rapat-rapat penting Fir'aun, termasuk rapat ketika Fir'aun dan para tentaranya memutuskan membunuh Musa. Karena dia ikut rapat dan eksekutornya besok disuruh nangkap Musa, orang ini malam itu juga nemuin Musa, terus bilang innal mal ayat tamiru nabikal yak dulu ka Musa, rapat tadi malam memutuskan kamu besok dibunuh, maka kamu harus bergegas meninggalkan Mesir. Nah, dari kesimpulan itu, dari cerita itu, kemudian diambil secara hukum fikih bahwa untuk menyelamatkan darah harus sasa, harus bergegas. Andai kan Musa itu kok sak obre, sak sempate, maka keburu. Andai kan ini rojul ini tadi, orang tadi penasihat tadi, kok sak obre ya, maka berarti Musa terlanjur tertangkap. Jadi itu pentingnya ulama ya. Jadi cerita yang linier, cerita yang seakan-akan cerita di tangan ulama tetap menjadi al-ahkam al-fiqhiyah, menjadi ketentuan-ketentuan apa? Fiqih. Jadi yang diambil di sini adalah lelaki tadi yang ikut rapat tadi bergegas menemui Musa, memberitahu kalau kamu besok mau dieksekusi, fakrus, maka kamu harus secepatnya keluar dari Mesir untuk menyelamatkan diri. Terus oleh Sayyidin tidak bisa lagi bahkan bab harus tergesa-gesa menyelamatkan darahnya orang apa? Islam. Jadi ini penting saya sampaikan, jadi Al-Qasas ya, semua cerita di Quran itu tidak sebagai cerita, karena Quran tidak ingin melahirkan pendongeng, tapi harus menjadi ibrah, menjadi teladan. Jadi makanya terus di kitab-kitab ulumul Quran diterangkan Al-Qasas ya, beberapa cerita di Quran adalah semuanya menjadi ketentuan fikih. Seolah lagi ya, semua cerita yang ada di Quran itu menjadi ketentuan fikih, meskipun alurnya apa? Cerita. Kayak tadi kan alurnya cerita bahwa lelaki ini bergegas menemui Musa supaya Musa cepat keluar dari Mesir. Terus dibakar Babul Musaroah ilanus sifik. Saya teruskan. Wa kama la ra'aina ma yaqtulu musliman law taqtu'u alaihi la qatalahu fal musaroah ila taqrisihi min wajibatun. Itlai salunaku mahmudatan fi kulli syai'in falaha mawatin untuk madu fiha wa mawatin untuk tamu fiha wa kadari kal musaro'ah wal lain wal dulta wa huyur rumah. Terus cara berpikir ulama, saya pernah baca dalam satu sejarah ulama besar namanya Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri itu menjadi wali itu gara-gara kalau sholat di masjid itu beliau datang sebelum azan. Saya ulang lagi, beliau datang sebelum adzan. Ditanya, kenapa kalau kamu datang sebelum adzan? Saya ini gak ingin jadi hamba yang buruk. Hamba yang buruk atau pembantu yang buruk adalah setempe nunggu dipanggil. Misalnya kita tahu majikan kita pasti manggil jam 7. Kemudian jam 7 itu Anda masih ngopi, masih tata-tata, itu kan gak menghormati majikan. Harusnya kamu setempe di jam yang saat itu pasti majikan Anda memanggil. Kata beliau, saya gak ingin seperti pembantu yang buruk. Datang menunggu apa? Dipan. Jadi itu ada beberapa spirit ya, atau inspirasi dari aturan-aturan mahabbah. Sebab itu ketika Allah kritik orang munafik, wa idza qamu ila sholati qamu kusala, ketika dipanggil sholat mereka datang bermalas-malasan. Karena tidak ada cintanya sama Allah, maka datang berlambat-lambat. Nah berarti kalau ekspresi cinta mengharuskan kita datang bercepat. Makanya dalam istilah lain-lain di Quran ini termasuk balaghatul Quran. Di juz 25 itu istilah menuju Allah itu fafirru ilallah. Kita tahu firar itu maknanya lari apa jalan biasa? Lari. Jadi untuk mengekspresikan mahabbah kita, kangen kita pada Allah, cara bahasa Arab isek kita, bronto kita sama Allah, tidak diistilahkan jalan tapi fafirru ilallah, harus bergegas pula. Begitu seterusnya. Maka kalau ada orang Islam, terus ini konsekuensi hukum. Ada non-muslim minta, Bapak saya tolong ajarkan syahadat. Gak boleh saya bilang gini, monggo ke dalam dulu. Padahal perjalanan ke rumah saya misalnya setengah jam, gak boleh. Saat itu meskipun sambil berdiri-diri, harus kita tauhidkan. Kamu yakinnya Allah itu satu, Tuhan Allah. Harus. Karena kalau ada perjalanan ke rumah 5 menit, terus dia kecelakaan, belum syahadat, statusnya mati apa? kafir. Dan kita ikut terlibat karena sebetulnya bisa mengislamkan saat itu juga. Analoginya kayak tadi, orang kecelakaan di jalan karena kita pakai celana pendek. Contoh sendiri ya, saya tak pakai baju itu. Habis itu dilides truk. Itu kan kita ikut salah karena kita yang punya kesempatan. Tentu yang disalahkan yang punya kesempatan. Karena merubah status dari potensi kelides truk menjadi sama sekali gak potensi kelides truk dengan kita inggirkan, meskipun kita dalam keadaan tidak ideal. Sama, orang kafir yang mau masuk Islam itu umumnya kiai-kiai kan kadang sebagian disuruh mandi dulu, itu salah sebenarnya. Itu salah sekali. Sangat salah. Apalagi nunggu seremonial di masjid, nunggal toko-toko itu bujutnya salah. Itu gak cuma salah, bujutnya salah. Jadi salah yang akut. Itu salah besar ya. Kalau seremonial monggo, tapi kalau mengislamkannya harus salah. Apalagi oh, seremonial seminggu lagi nunggu toko terkenal, nunggu di syuting dulu, wah itu. Itu perilaku-perilaku so itu bukan mengislamkan itu. Makanya kita kadang itu, kita yang sebagai peneliti fikih itu kadang itu enggak seru. Masa mau Islam nunggu di masjid dulu, di syuting, dan apa-apa itu salah. Itu sama dia, kamu lihat orang kecelakaan mau menyelamatkan ini, ada wartawan enggak ya? Minta di syuting dulu, syuting mati ini. Jadi kita normal saja dalam Islam, sesuatu yang mendesak, yang emergensi ya perlakuannya harus cepat. Sehingga dibabkan faslun fil musaroha ila nusifid fitima. Jadi ada beberapa contoh di Quran memang aturannya seperti ini. Makanya semua redaksi Quran tentang menuju Allah di redaksi Nova Firru ilah. Makanya di Tawaf ada ekspresi romal, jalan agak cepat. Di Sa'i juga ada momen-momen kita harus romal, berjalan cepat. Di beberapa aturan juga seperti itu. Ya saya ulang lagi, di beberapa aturan Islam juga seperti itu. Nah sekarang efek di hukum haji. Saya banyak baca literatur haji. Haji dalam aturan Islam itu wujuban tarofian, wajib yang tidak langsung mendesak. Kemudian semenjak ada apa fakta kita harus nunggu, daftar tunggu, itu kita-kita sebagai ahli fikih itu gamang. Misalnya gini, saya umur 20 punya uang, sekarang berapa daftar? 25 juta ya. Saya umur 20 punya uang 25 juta. Saya jomblo misalnya, ya butuh nikah, ya butuh macam-macam. Itu wajib daftar haji apa enggak? Karena kalaupun daftar nunggu 20 tahun. Nah sekarang kalau ada orang umur 50 tahun punya uang 25 juta. Menurut Anda wajib daftar saat itu apa enggak? Wong daftar saja bisa gem gitu. Jadi kalau misalnya umur 50 ditambah 25 kan 75. Itu kalau orang sumpah sudah tetap mati itu. Maka itu menjadi pertanyaan, apakah fikih ini kita rubah? Karena dulu kan orang itu longgar semua. Karena haji zaman Nabi pun tidak langsung dilakukan saat pertama diwajibkannya haji. Jadi Nabi punya sisi unik, pertama ada tahun diwajibkannya haji, Nabi tidak langsung haji. Sebab itu ulama berkesimpulan kalau wajibnya haji tidak lama, tidak langsung. Maka fikih itu memang unik. Sholat juga gitu. Ada istilah begini dalam sholat, watajibu sholat ala kulli muslimin wujuban muwassa'an. Di semua kitab fikih takbirnya seperti itu redaksinya. Wajib sholat dilakukan orang Islam wujuban muwassa'an, wajib yang ada longgarnya. Jika ketika duhur jam 12 WIB kita dengar azan, boleh sholat setengah satu, jam satu, setengah dua, jam dua. Karena memang wujuban muasaan, memang ada batas akhir waktu misalnya sampai setengah tiga. Nah problemnya begini, misalnya setengah satu Anda pasti dipanggil majikan kamu yang diharuskan melakukan satu aktivitas, misalnya Anda pilot, yang gak mungkin sholat lagi di kokpit. Apakah status wujuban muasaan wajib yang longgar menjadi hilang karena setelah itu sudah ada kesempatan lagi sholat? Apa tetap kita sebagai ahli Islam yang agak balelo tapi alim? Misalnya, ya sudah tetap jadi pilot. Nanti kan ada aturannya sendiri, ada rukhsahnya sendiri, ada kemurahan sendiri kita sudah jadi pilot. Misalnya sholat tanpa harus menghadap kiblat, sholat yang tetap di perjalanan. Kira-kira Anda kalau jadi ahli fikih milih mana? Milih harus sholat di depan? Apa tetap memberi kelonggaran? Gak apa-apa sholat sambil apa? Nyuper sambil pilotin apa pesawat. Anda milih mana? Karena Karena kalau konstitusi ilmu itu memang harus ada, dengan tanda kutip ya, memang harus ada nakalnya. Kalau gak nakal malah gak sah. Memang unik ilmu itu. Karena ilmu itu kalau dipaksakan lurus terus, itu nanti malah bengkok, karena menghilangkan rukhsahnya Allah, kemurahan Allah. Tapi kalau dipaksakan rukhsah terus, murah terus, nanti dianggap menyepelekan hukumnya Allah. Maka kita yang ahli fikih itu pusing. Misalnya saya sering ditanya, Gus, saya ini supir bis, kan musafir terus, berarti saya boleh tidak puasa terus pada Ramadan. Coba kalau ada jadi ahli fikih mesti bingung. Mau boleh, ya boleh terus supaya orang tidak peduli sama Ramadan. Mau mengatakan wajib puasa, kayak tidak peduli dengan kemurahan Allah yang membolehkan musafir tidak puasa. Coba loh, Anda jangan jadi ekstremis misalnya bantah atau protes soalnya kan. Jadi memang mengkaji ilmu itu ya, makanya dengan tanda kutip itu harus ada nakal, tapi nakal yang baik bukan nakal. Nakal itu kalau bahasa Jawa itu kan tidak harus dosa. Seperti anak kecil mainnya itu, tuh bocah kok nakal, padahal anak kecil mainnya itu haram kan? Enggak kan? Malah orang tuanya yang bentak itu yang haram. Yang nakal betul ya ibunya yang bentak cerewet itu, karena ibunya orang yang sudah mukallaf, sudah tua, salah langkah itu bentak. Kalau anaknya naik-naik meja itu ya, sebetulnya bahasanya enggak nakal, lucu. Oh, jebule pinter jonggo iso munggah meja, harusnya diapresiasi. Tapi rata-rata itu semua akal mencampur gelas. Malah boe malah mencang tabungan. Bapaknya malah utang nguras tabungan. Sebetulnya senakal-nakalnya anak kecil itu nakal orang tuanya itu pasti. Karena ini sudah kena fitok, sementara anak-anak belum kena. Tak pernah punya tamu, karena di tradisi dia itu sering punya tamu. Bapak ibunya itu kultus sama dia, bentak anaknya disuruh salim sama saya. Anak kecil kan gak mau jalan-jalan terus, marah. Tak marah orang tuanya tak marah, yang dosa itu kamu bentak anaknya. Kalau anak kecil itu kena diskon rufi al-qolamu an-salasin. Di antara aturan Islam apa? Tidak ada keharusan bagi tiga orang. Satu anak kecil sampai balik. Dua orang tidur sampai bangun. Ketiga orang gila. Artinya anak kamu itu tidak kena hitam untuk sopan sama saya. Kamu yang kena hitam baru sopan sama anak-anak. Nah ini ada Jawa itu kadang keliru. Jadi orang tua itu marah-marah memaksakan anaknya sopan, padahal Allah memberi diskon anak kecil itu belum wajib sopan. Gak apa-apa ada tamu naik-naik kecil, asal masih anak kecil. Makanya Rasulullah ketika beliau sholat sujud itu Hasan Husain itu naik. Cara Jawa Nabi itu digawe tumpaan. Semua riwayat mengatakan Nabi itu diam saja, gak berani ngangkat. Sampai sahabat itu ada yang ngomong, ini Nabi sujud lama sekali ada apa. Jadi kita punya riwayat itu ya barokah sahabat yang agak nakal. Semuanya itu sujud, tapi bareng di atas rata-rata ada sahabat yang belakang ngomong, siapa tuh ini sujudnya kok lama. Barokahnya itu ditemukan riwayat. Oh, ono putune. Karena Hasan itu naik di atas punggungnya apa? Nabi. Itu nanti kan ada yang ngomong, riwayat ini udah ditemukan. Barokahnya ada yang ngomong itu mungkin kalau sekarang mungkin semua wajib ngomong karena orang sekarang jarang yang khusyuk. Kalau dulu hanya satu yang di belakang. Setelah itu Nabi memberi penjelasan, saya tadi sebetulnya harus mengakhiri sujud saya sesuai aturan umum, tapi ada cucu saya tak biarkan sampai dia puas naik punggung saya, sehingga dia turun baru sana. Filosofinya apa? Begini, anak kecil satu udah kena hitam, dua jangan sampai sholat itu jadi problem. Kalau Nabi nyentak Hasan membentak tutu wono bae sholat kok diganggu, maka sholat menjadi trauma. Gara-gara sholat bahasa bentak saya, lama-lama anak ini trauma dengan sholat karena dianggap problem. Makanya saya termasuk kiai gak berpendapat anak kecil gak boleh di masjid. Sering kan anak kecil di masjid wayah khutbah rame, saya termasuk setuju tetap boleh. Kalau dibentak di masjid maka dia trauma dengan masjid. Wong sak masjid dibentak, lagi pula kadang-kadang orang tuh gaya-gayaan dong, wah sholat rame wong khutbah rame nih, padahal kalau gak dirameni anak-anak malah dia tidur. Kita kan gak bisa menjamin kalau perilaku kita lebih baik gitu. Mendingan kan anak-anak main di masjid dibanding di karaoke kan. Jadi kan, nah ini maksudnya saya, ini fikih ya. Fikih itu wilayahnya, makanya jadi ahli fikih itu susah-susah gampang. Jangan hanya berpikir protes dengan ketentuan fikih, mengkaji yang sebanyak-banyaknya. Itu tadi, misalnya Anda seorang supir, supir permanen. Supir bis terutama, kalau truk kan bisa lihat-lihat, kalau bis kan apa ada jadwalnya ya waktu, seperti bis jurusan Surabaya Semarang, saya kan sering naik bis jurusan Surabaya Semarang. Kadang-kadang supirnya melihat saya tanya, Gus saya ini supir, saya ini Ramadan itu gimana ya? Ya saya sudah ngerti setengah nakal, dan senengnya dijawab rasa poso ya saya tahu. Tapi masalahnya secara fikih kalau kamu melakukan, kamu harus puasa terus. kamu melanggar konstitusi ilmu. Memang musafir punya diskon, boleh tidak puasa. Pertanyaannya, bayarnya kapan? Mau Sawal ya nyuber lagi, Jumat ya nyuber lagi, nanti sampai Ramadan ya. Nah terus, ya pas kamu cuti, biasanya cutinya pas sakit, boleh diskon lagi karena sakit. Coba. Nah, anda kan ada jadi ahli fikih milik zaman. Sahur jam 3:30, ngombe vitamin, pokoknya harus kuat. Itu tidak hukum, itu saran. Hukum itu beda dengan saran. Hukum itu hanya berbijak, musafir itu boleh. Stop. Kalau saran memang boleh, ya usahakan kamu makan 3:30, pas fit, ngumpir. Terus kalau ngumpir selesai jam 10, nanti istirahat. Memangnya majikan bisa ngatur jamnya? Itu fikih. Maka menjadi perdebatan, yang namanya pergi itu apa? Menurut Imam Syafi'i, pergi itu ya dari rumahnya ke tempat yang asing, yang tidak wilayahnya, namanya pergi. Menurut Imam Ahmad bin Hanbal enggak? Pergi itu tidak kerja. Jadi orang yang supir, yang seperti itu namanya tidak pergi, tapi kerja. Tanyakan ke publik, misalnya jenengan dan ke UI, istri kamu atau suami kamu ditanya, istri kamu kemana? Kira-kira jawabnya bilang pergi jalan-jalan apa bilang kerja? Kerja. Makanya kata Imam Ahmad bin Hanbal, mudi mustasar atau orang yang berprofesi, yang profesinya memang harus pergi, kayak traveling atau supir, maka itu namanya tidak pergi, namanya itu kerja. Karena apa? Sekali distatuskan pergi, maka ikut status yang dikatakan Allah dan Rasul dapat diskon, boleh tidak puas. Maka terus kita debat tentang definisi. Nah, definisi ini penting karena yang menjadikan hukum rubah itu definisi. Misalnya gini, mbak-mbak ini ngaji saya. Statusnya kalau pakai status saya ajnabi, orang lain mbak-mbak ajnabi, ya, maka hukumnya saya melihat mbak-mbak ini haram karena statusnya ajnabi melihat ajnabi yang tidak mahram. Tapi kalau di fikih itu ada statusnya. Laki boleh muajahah sama perempuan adalah satu untuk belajar, dua untuk muamalah, tiga untuk kesaksian, empat untuk pengobatan. Itu kan ada pengecualian-pengecualian. Sehingga statusnya sekarang mbak-mbak itu belajar, apa ingin melihat Gusbah atau Gusbah itu mengajar, itu statusnya bisa rubah. Makanya kalau sebetulnya, kalau kita marung di warung misalnya Padang, kita nggak pilah-pilah, kebetulan pelayannya perempuan, itu masih bisa ditilah secara fikih. Saya muamalah marung, cuma kebetulan penjaganya. Tapi masalahnya papa ini punya daftar penjaga ikan, masalah. Maka pertanyaannya itu, marung ke situ demi marung, apa demi melihat? Dan jawab saja, demi marung apa demi melihat? Kalau demi marung sepakat yang penjaga yang sangar-sangar juga banyak. Ayahnya kalau demi makan, penjaga yang cowok kan banyak. Kalau demi melihat, berarti yang dihitung kan niatnya. Berarti karena muamalah apa karena melihat? Melihat. Itu status. Jadi makanya kalau mudi mustafar itu namanya orang pergi atau orang kerja? Orang kerja. Maka menurut pikirannya Imam Ahmad bin Hanbal, seperti itu harus puasa. Karena dia adalah pekerja, bukan musafir. Lalu dalam masalah jumlah 3 hari, kalau dalam fikih kita, gak saya kenapa ngomong fikih terus ya, karena banyak yang melupakan fikih. Jenengan pergi haji. Zaman Nabi haji itu jamak dan qasar terus. Padahal hajinya Nabi itu, haji itu minimal kan berapa hari minimal itu? 9, 10, 11, 12. Sebenarnya haji itu minimal hanya 4 hari. Karena 13 Zulhijjah bisa nafar awal. Awal, kalau nafar awal berarti gak ada kewajiban nafar sani. Berarti yang wajib betul kan 9, tanggal 9, Bukti Arafah, terus 10 biasanya Ifadah sama Balan Jumrah apa? Akobah, terus 11, 12. 12 itu kan sudah boleh cabut. Karena apa? Nafar apa? Awal. Berarti gak usah nafar apa? Sani, berarti hanya berapa? 4. Tapi Nabi haji di Mekah Madinah itu sampai 40 hari karena perjalanan. Pertanyaannya ketika Nabi menjamak dan mengqasar itu cara Imam Syafi'i li safar. Karena Nabi orang Madinah datang ke Mekah dengan jarak 460 kilo, maka Nabi boleh jamak dan qasar. Jadi pikiran Imam Syafi'i jamaknya Nabi itu li safar karena pergi. Cara pikiran Imam Malik enggak jawabnya Nabi itu linusuk. Nabi menjamak sholat itu karena melakukan ibadah haji. Efeknya adalah orang Mekah kalau haji itu cara Imam Malik meskipun jaraknya dekat boleh apa? Boleh apa? Kosong, boleh jamak kosong. Lalu terus ada pertanyaan fikih lagi. Lalu jamak kosong itu karena pergi apa karena masyarakat? Karena repot. Coba kalau sampai kira-kira jam. Misalnya kita orang kaya bawa uang 1 miliar naiknya Alphard, ada supirnya, ada ajudannya. Pergi di jarak 100 kilo. Masyarakatnya kan tidak ada sama sekali, apalagi di tol kebetulan tidak macet. Kira-kira boleh jamak nggak? Boleh ke sana pergi, tapi kan nggak ada repotnya sama sekali. Dibanding misalnya yang ngebis bawa beras satu kintal gitu, dan itu suruhan orang lagi kan pusing. Maka fikih ini untuk memberi hukum itu kalau fikih itu menstatuskan dulu. Ini orang boleh jamak itu karena masyarakat apa karena safar. Lalu kalau setelah karena safar itu karena jaraknya apa tingkat masyarakatnya. Kalau karena jaraknya ya tidak juga. Dan juga gini maksudnya, mungkin Anda tidak pernah terpikir begini. Kalau saya mau ke Jakarta, kemudian sampai Purworejo itu sudah waktu duhur, saya boleh nggak duhur di situ sama saya? Boleh kan? Padahal perjalanan saya belum capek. Artinya nunggu boleh jamak itu setelah kita menempuh jarak itu apa menuju, sedang menuju dan niat. Sedang menuju dan niat, misalnya saya mau ke Jakarta, saya orang Sleman, mau ke Jakarta, itu sampai mana itu Magelang itu sudah boleh jamak kan? Boleh kan? Boleh karena saya mau ke. Nah pertanyaan secara fikih mungkin ada tidak terlintas. Ternyata ditelepon sama istrinya nggak jadi pergi. Padahal sholatnya kadung di jamak duhur dan asar. Apakah setelah di rumah sholat lagi? Tapi nggak pernah mikir gitu. Jadi orang fikih itu sudah pusing. Makanya jangan diprotes terus. Kita ini sudah pusing, tapi orang itu enak seprotes terus. Nah menurut jelingan, nanti wajib sholat lagi enggak? Dia bolehnya jamak kan berdasar, berstatus musafir, ternyata selama gelang di tempat istrinya enggak jadi, dia kadung sholat duhur dan asar, setelah pulang masih jam 1 terus ada asar, wah sempat sholat kalau ada, sholat lagi apa enggak? Jangan saran, kalau saran, wah sebaiknya sholat lagi itu tidak hukum, itu saran itu namanya. Saran dengan hukum beda. Sholat lagi beda. No, itu. Ketika ada jaga itu berdasar malas atau berdasar hukum? Apa? Nah kalau Anda sholat lagi, pertanyaannya gini, Allah itu tidak punya tradisi mewajibkan dua kali. Pertanyaan pekehnya mesti gitu. Dan saat Anda di Magelang menjamak itu melakukan sesuatu yang disahkan oleh agama. Berarti pas Anda jamak dua asar sesuatu pas melakukan itu kan berstatus sah dan boleh. Meskipun setelah itu ada masalah, istri kamu nelpon terus pulang. Yang tapi pas itu kan sudah dinyatakan oleh malaikat sah, Anda sudah duhur dan asar. Kalau melihat itu tidak wajib mengulang. Tapi bisa saja malaikat ada yang usil. Itu sah karena Anda berstatus musafir. Berhubung status Anda hilang, maka poin Anda sudah sholat juga hilang. Kamu milih fikih yang mana? Jadi peneliti fikih itu beda dengan orang-orang yang mendengarin protes. Beda karena nekuni. Nekuni itu beda karena ada konsekuensinya. Makanya fikih itu sampai saya punya kitab fikih itu dikarang satu orang itu jumlahnya 20 jilid. Per jilid itu segini. Jadi satu meja ini dikarang satu orang. Itu mulai yang presisi, yang detail, sampai yang khayal. Yang khayal juga ada. Yang khayal itu tadi beliau banyak mengkhayalkan diri. Suatu saat Anda datang ke Mekah itu hanya butuh waktu 20 menit. Zaman itu belum ada pesawat. Lalu boleh gak jamak, boleh gak nakal. Nakal itu begini. Sampai orang kaya punya jet pribadi. Misalnya Anda Ronaldo masuk Islam, orang kaya itu bisa gak puasa. Karena begini, misalnya dia orang, contohnya orang Arab lah. Orang Arab, jangan orang Gak, contohnya itu dibalik saja. Di sini itu kalau imsak jam berapa? Imsak Ramadan jam berapa? Di guys setengah empat aja biar aman ya. Kalau setengah empat kan masih imsak. Dia terbang ke Mekah. Jadi orang sini puasa jam 5 kan mulai puasa, dia terbang ke Mekah kan masih malam. Makan terus dia. Mekah mau ada matahari terbang lagi ke barat. Karena dia menghindari berstatus puasa. Atau sebaliknya, dia orang Mekah jam 12 puasa, 12 jam puasa. Dia wah kalau 6 jam lagi buka bisa barang saya. Terbang ke Indonesia. Ke Indonesia terbang baru 1 jam di sini sudah buka. Itu khayal, jadi teori ada khayal. Itu lama dulu, sebelum ada pesawat sudah mengkhayal gitu. Bolehkah orang yang di Masyrik ke Maghrib demi itu? Kalau Anda jadi Raja Salman, jam 1 kok sudah gak kuat apa? Puasa itu diberi saran terbang ke Indonesia. Itu kalau pakai jet kan gak sampai 9 jam, 1 jam ke Jakarta. Sudah ada wow, boleh gak? Lu mau kamu gak bilang, oh gak boleh. Lu mau di Jakarta sudah guru bisa sih. Masa sudah matahari terbenam orangnya gak boleh? Bukan. Leja. Apa? Kalau resikonya gini, Taman mungkin gak mikir, resikonya gini, kalau dia berstatus musafir, bolehnya buka karena musafir, pertanyaannya dia wajib bayar. Kan musafir bolehnya kotak nanti harus bayar, tapi kalau dia buka normal kan bayar, beda efek pekenya beda. Sama jangan protes, Gus Bayi gimana mau ngaji malah dijak senang. Ini kan ngajinya para dosen para pegawai, jadi harusnya itu jadi mufti, ngaji untuk jadi mufti, bukan ngaji untuk mendengarkan. Jadi makanya saya mohon jangan sering protes sama ulama, ulama itu sudah pusing. Karena efek-efek hukum itu tidak gampang. Kayak tadi misalnya, kalau dia boleh buka atas nama musafir, resikonya wajib bayar. Masalahnya Raja Salman ini mau enggak? Mau dia inginnya. Maka pertanyaannya itu, kitab yang milik saya tadi, yang 20 jilid tadi. Ulama itu mulai dulu sudah membayangkan, bagaimana kalau suatu saat ada satu kendaraan. Kenapa ulama bisa bayangkan itu? Karena ada buruk. Meskipun mereka enggak numpak buruk, hanya Rasulullah, tapi kan bisa bayangkan ada toyul waktu. Waktu itu bisa dilipat. Karena ulama dulu ahli astronomi, jadi bumi itu bulatnya gini, muternya gini. Berarti suatu saat ada satu ilmu di mana orang ambil satu posisi terus melewati toyul waktu, ngalami apa lintasan apa waktu. Mulai dulu itu sudah dibicarakan. Pertanyaannya lalu status orang ini kayak misalnya tadi orang Mekah ingin cepat buka terbang ke Indonesia. Orang Indonesia menghindari imsak misalnya setengah empat dia belum sahur. Wah kalau saya di Indonesia ini sifatnya sahur. Wah saya tak terbang ke Mekah. Wah enak kan terbang di Mekah ternyata masih jam 8. Wah bisa makan sepuasnya jam 8 malam artinya jam 20. Kan enak sih. Baru-baru balik ke Indonesia terus jam 1 siang. Jam 1 siang kalau ingin cepat buka terbang ke timur. Langsung buka. Berarti dia kira-kira puasa aja 3 jam. Tapi terus ya mungkin kalau sampean tau kok gue suruh repot-repot ngono tinggal turu buat sinetron kok buka dhewe. Itu tidak hukum, saran itu namanya apa? Kalau hukum tetap tadi yang dikatakan puasa adalah imsak mulai jam imsak sampai gurubus. Lalu pertanyaannya lagi, gurubus samsi sampai imsak itu konversi jam apa nyata-nyata gurubus samsi? Kalau di yang dilewati khatul istiwa itu nyata, fi'lan. Kalau dalam bahasa Arab, fi'lan awaqi'iyah. Tapi kalau Anda orang kutub, saya sering kirim-kiriman surat sama mufti-mufti yang ada di Timur Tengah, di Eropa, konsultasi maksudnya. Orang kutub itu kan tidak ada matahari, tidak ada apa-apa. Jika kalau Anda baca kitab di kutub, mesti Gus Bak ajarin pembohong. Misalnya orang kutub ngaji saya, kamu harus subuh sebelum matahari terbit. Sekali matahari terbit, maksudnya gila. Duhur setelah matahari agak ke barat. Asar kalau matahari terbenam, hilang waktunya. Terus mesti kan mereka mesti bilang, mataharinya di mana? Maka pertanyaannya, boleh gak mengkonversi waktu untuk orang kutub? Jadi misalnya pola umum subuh jam 4:30. Berarti antara subuh dan qadha itu 1 jam setengah. Subuh sama zuhur polanya berapa berarti? Kalau setengah 5 sampai jam 12 itu 6 sama 7 setengah. Berarti ya kira-kira habis subuh nunggu 7 jam setengah baru zuhur. Nunggu 3 jam baru asar. Nunggu 3 jam baru maghrib. Berarti waktu puasa kira-kira antara jam 4 sampai jam 6. Berarti berapa jam itu? 12 sama 12. 14 jam. Oke, berarti orang kutub harus puasa 14 jam. Tidak bergantung waktu mata. Tapi ada lagi pertanyaan lucunya gini. Lalu 14 jam ke situ dimulai dari mana? Apa asal 14 jam? Apa harus ada konsensus setarnya? Masih ada PR lagi. Menurut kamu gimana? Ada konsensus setarnya dimulai jam 4 dini hari. Apa asal jumlahnya? Imsak 14 jam. Mikir lagi, itu di Denmark itu ada satu musim di mana siang terus sampai sekian bulan. Siang terus sampai orang sana itu capek. Kenapa ada siang terus? Logikanya kan di bumi itu belajar juga belajar falak, belajar astronomi. Kalau tepaan kamu di sisi yang barat, barat agak utara atau agak selatan, matahari ini nyentrong terus. Sehingga buat bumi mulai malik ya kamu kesentrong terus karena kita ini kan tepaan di khatulistiwa. Di khotul istiwa, sebenarnya khotul istiwa itu bahasa Arab dari kata khotul istiwa, khotul itu garis, istiwa itu tengah. Islam itu oleh Allah memang dipilih di tempat paling top, yaitu Mekah. Mekah Ka'bah itu Surratul Ardi. Jadi sebelum ditemukan ilmu astronomi itu, Nabi sudah ngendikan Al-Ka'bah Surratul Ardi, Ka'bah itu pusarnya bumi. Sehingga di Ka'bah itu satu-satunya area yang terbebas dari medan magnetis. Karena dari utara dan selatan benar-benar di tengah. Maka potensi jam paling akurat di dunia itu hanya jam yang di Mekah itu. Karena apapun akuratnya teknologi di Amerika atau Jerman, karena jam itu dari logam tetap ketarik medan apa? Magnetis, entah berapa 00, tetap kena. Misalnya jam di Jerman, lebih dekat mana kalau Jerman? Mesti ketarik medan magnetis, entah berapa kadarnya. Karena materi jam dari logam. Sementara di Mekah, karena di tengah, itu terbebas dari medan apa? Magnetis. Nah, sehingga yang segaris dengan Mekah kayak Indonesia itu semuanya khatulistiwa. Nah, kalau khatulistiwa normal, normal itu artinya ya 12 siang secara umum ya 12. Sehingga ulama Indonesia kalau ngaji itu lebih gampang, lebih tidak dianggap bohong. Karena ya ada terbitnya matahari, ada zawalus syamsi, ada wurubus syamsi. Coba kalau kitab itu Anda baca di kutub utara sama kutub selatan. Murid kamu bingung semua. Ini gimana Ustaz, tidak ada matahari kok semuanya diukur pakai mata. Lalu pertanyaannya dikonversi kan? Pertanyaannya kalau dikonversi pakai apa tuh? Asal 14 jam apa harus sepakat dimulai jam berapa? Milih mana? Milih sepakat. Pertanyaannya kalau sepakat, ukurannya siapa yang jadi ahlul khali wal arji? Jadi orang fikih itu sudah bingung, makanya saya mohon jangan sering diprotes. Saya pernah ketemu ulama, saya kan sering ikut komunitas di New Zealand, itu andekan dibur, itu pas persis Ka'bah. Jadi buminya itu kalau dibur pas persis Ka'bah. Lalu pertanyaannya, ada kiblat tidak di sana? Ya bumi kan gini ya, kalau dalam bahasa falak itu ada rubuk namanya. Rubuk itu bumi yang sewaktu itu hanya yang seperempat. Ya bumi yang sewaktu itu hanya seperempat. Jadi kita sekarang siang, berarti yang baru siang hanya seperempat bumi. Nanti yang malam ya hanya seperempat bumi. Ya iya, misalnya sekarang kita di sini siang, di Arab Saudi kan belum, ini masih setengah enam. Ini sekarang di Arab Saudi baru setengah. Nah itu ada daerah di mana dengan Ka'bah itu pas, pas atas sama bawah. Ah, tabungannya di bank apa ya? Unik, BCA. Nanti terakhir bilang apa? BCA. Jadi itu ada aturannya. Jadi ya, jadi kalau nalkin orang sudah melafalkan kalimat tauhid, jangan diajak ngomong. Karena kalau diajak ngomong lagi terus mati, ya itu kalimat tauhid.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Rai Dinaya Siva di 911 Hot News jam 6 pagi. Kawan, Dinas Perhubungan Kota Malang siapkan langkah antisipasi kepadatan imbas event di Stadion Gajayana. Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang, Wijaya Saleh Putra menyampaikan, antisipasi kepadatan lalu lintas disiapkan karena informasi dari panitia event, akan ada 6-10 ribu pengunjung yang datang selama adanya Festival Boys di Stadion Gajayana. Wijaya menjelaskan, salah satu yang dipersiapkan jajarannya berupa kantong parkir. Menurutnya ini penting untuk antisipasi meningkatkan pembangkitan dan tarikan perjalanan di sekitar Stadion Gajayana. Wijaya menekankan, Dishub kemungkinan bakal menyiapkan kantong parkir tambahan di tepi jalan umum, mewaspadai kekurangan kapasitas parkir. Beberapa lokasi parkir tepi jalan rencananya ada di Jalan Welirang dan sekitar Taman Slamet. Kawan, harga pangan Jatim, cabai rawit dan daging ayam naik. Harga kebutuhan pokok di Jawa Timur bergerak bervariasi, dengan kenaikan paling menonjol terjadi pada komoditas cabai rawit merah dan daging ayam ras. Data Siskap Perbapo Jatim mencatat harga cabai rawit merah naik menjadi Rp47.800 per kilogram, sementara daging ayam ras menguat ke kisaran Rp39.200 per kilogram. Tetapi sebagian besar bahan pangan lainnya seperti beras dan minyak terpantau masih relatif stabil. Kawan, lebih dari 60% UMKM dikuasai perempuan. Bank Indonesia minta akses keuangan diperkuat. Bank Indonesia mencatat sebanyak 64,5% pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di Indonesia dikelola oleh perempuan, ditambah 58,39% tenaga kerja di sektor tersebut juga perempuan. Deputi Gubernur BI, Filianingsih Hendarta menyampaikan, penguatan peran ekonomi perempuan perlu diikuti dengan perluasan akses pembiayaan, teknologi, hingga peningkatan literasi keuangan. Sementara itu, Menteri PPPA Arifah Fauzi menegaskan, pemberdayaan perempuan bukan sekedar agenda kesetaraan, melainkan strategi penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Demikian 911 Hot News jam 6 pagi. Saya Rai Dinaya Siva. Selamat pagi. One Hot News.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Sedikit lain warna FM, guidance for your life. Selamat pagi, kawan, semangat pagi. Jam 6, saya Nurul Fitriani menemani pagi hari Anda ya. Pastinya yang sudah simak Sedikit FM, sudah beraktivitas di pagi hari ini. Anda, kawan, berencana untuk jalan-jalan kemana saja karena berhubung akhir pekan. Dan barangkali Anda salah satunya yang sudah ambil cuti untuk besok tanggal 24 Agustus ya. Karena tanggal 25 ini kan juga barengan dengan libur Maulid Nabi. Kalau dari beberapa pendengar Sedikit FM kemarin sempat menyampaikan ya, kayaknya Malang bakal lebih ramai karena banyak yang bakal memanfaatkan long weekend. Nah, untuk bisa dapat long weekend memang harus cuti dulu ya, besok di tanggal 24, biar bisa langsung nyambung sejak akhir pekan kemarin, hari Sabtu 22, lanjut hari ini 23, 24 dan sampai tanggal 25. Lumayan ya dapat berapa hari itu. Apalagi juga di tengah kondisi cuaca yang kalau dirasa ya akhir-akhir ini di wilayah Malang Raya itu sebenarnya gak begitu panas ya. Meskipun kita masih ada di musim kemarau, puncak kemarau, kapan hari itu sempat diguyur hujan. Saya mau update dulu kawan, bagaimana kondisi cuaca di wilayah Malang Raya untuk seharian ini nanti seperti apa, termasuk di Jawa Timur ya, karena baru saja kita terima kabar. Setiap pagi kita selalu dapat informasi dari BMKG Jawa Timur bagaimana perakiraan cuaca untuk bisa jadi acuan bagi Anda yang berencana beraktivitas di luar ruangan. Kira-kira untuk cuaca hari ini 23 Agustus 2026, kalau di sejumlah wilayah Jawa Timur sebenarnya didominasi dengan cuaca cerah hingga cerah berawan. Tapi meskipun begitu, untuk di wilayah Surabaya ya dan beberapa wilayah lain ini perlu antisipasi karena cuaca di siang hari itu bakal lebih panas, suhu cukup lebih tinggi dari biasanya. Kalau lebih rincinya lagi, kawan, dari BMKG Juanda ini menyampaikan untuk di kota Surabaya dulu ya yang jadi perhatian karena agak panas dari biasanya. Jadi untuk di wilayah Surabaya nanti siang itu untuk suhunya ini ada di angka berapa ini? Ada di angka 24 sampai 33 derajat Celcius. Itu kawan untuk perkiraan cuacanya. Kemudian selain di wilayah Surabaya, kondisi lainnya lagi ini diperkirakan juga mengalami kondisi lebih panas ya dari biasanya, itu ada di wilayah Sidoarjo, Gresik, Lamongan dan juga Tuban. Sedangkan kalau untuk di wilayah Malang Raya sendiri, kalau untuk Malang Raya masih ada peluang untuk hujan di siang menjelang sore nanti. Kalau untuk di kota Malang, dominasi cuacanya ini antara cerah berawan sejak pagi atau cerah gitu ya. Jadi kalau untuk di kota Malang, dominasi antara cerah berawan dan juga cerah. Tapi kalau untuk saat ini di wilayah Telogomas masuk kategorinya yang cerah ya, karena matahari sudah mulai nampak dan sudah mulai cukup hangat kawan untuk di wilayah sekitaran Telogomas kali ini. Kemudian hujan ringan lokal nanti juga berpotensi muncul kira-kira sekitar jam 4 sore. Suhu berada di kisaran antara 18 sampai 30 derajat Celcius dengan angin itu dari barat laut sekitar 13 km per jam. Itu untuk di wilayah kota Malang. Sementara di Kabupaten Malang diperkirakan cuacanya bakal cerah berawan untuk di pagi hari ini. Dan sama ya, nanti juga bakal ada potensi diguyur hujan, intensitasnya sedang di siang menjelang sore hari. Kemudian kalau untuk suhu wilayah Kabupaten Malang, suhu rendahnya lebih rendah ya daripada di Kota Malang. Kalau Kota Malang kan start dari angka 18 sampai di angka 30 derajat Celcius ya, kira-kira maksimalnya 30 lah nanti siang. Kalau untuk di wilayah Kabupaten Malang itu start dari 12 derajat Celcius. Kira-kira ini di mana ya yang dingin sekali ini 12 derajat Celcius sampai di angka 30 derajat Celcius. Kemudian untuk kecepatan angin juga lebih kencang kalau di Kabupaten Malang. Untuk angin dominasi dari arah timur dengan kecepatan 28 km per jam. Yang di Kota Batu kawan juga sama, Setelah kondisi cuaca pagi hari antara cerah dan juga cerah berawan, nantinya juga masih ada potensi untuk hujan sedang di siang menjelang sore. Kalau untuk suhu sendiri di wilayah Kota Batu ada di angka start dari 15 sampai 27 derajat Celcius. Itu kawan untuk bagaimana perakiraan cuaca di wilayah Jawa Timur, termasuk di area Malang Raya. Dan ada pesan juga dari BMKG Jawa Timur, perlu diketahui karena cuaca cenderung panas dan kering di sejumlah wilayah Jatim. Jadi Anda perlu waspada ya, kondisi tersebut bisa meningkatkan risiko kebakaran terutama pada lahan yang kering, semak belukar maupun juga area terbuka. Jadi masyarakat diimbau untuk tidak membakar sampah sembarangan, dihimbau tidak membuang puntung rokok di tempat yang mudah terbakar. Termasuk angin yang cukup kencang bisa membuat api cepat menjalar. Dan BMKG Juanda juga mengingatkan warga untuk mengikuti kegiatan di luar ruangan dengan cairan tubuh yang tercukupi ya, karena kondisinya agak panas. Jadi kalau Anda banyak kegiatan di luar ruangan, jangan lupa untuk siap sedia air putihnya. Jangan lupa juga kenakan sunscreen ya kalau bakal beraktivitas di luar ruangan. Pagi ini yang sudah mau berangkat jalan-jalan, kira-kira jalan-jalan di manakah? Kemudian juga mau mengarah kemana, nanti boleh untuk Anda bagikan ya infonya di 0811 3600 911.

0: happens for your life. CityGate FM.
1: Capeknya, duh. Tapi pengen yang anget-anget nih. Masak air dulu aja deh. Ngantuk banget ya. Aku tinggal tidur dulu sebentar kali ya.
2: A few moments later.
1: Aduh, bawa apa sih ini? Aduh, ganggu banget orang tidur. Astaga ya Allah. Aku kan rebus air. Ya Allah, mana-mana kain-kain, mana-mana. Air, mana air, mana airnya, mana air. Aduh, lupa kamar mandi sebelah mana. Ngapain aku ke kamar lagi? Aduh, untung aja belum terlambat.
3: Kawan, rasa lelah dan mengantuk seringkali bikin kita lengah. Meninggalkan kompor menyala, walau sebentar saja, bisa memicu kebakaran yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Pastikan kompor dan peralatan listrik benar-benar aman sebelum beristirahat dan meninggalkan ruangan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Mengawali hari tidak cukup hanya dengan minum kopi. Saatnya perkaya wawasan Anda langsung dari kacamata sang pakar. City Guide FM berkolaborasi dengan Harian This Way mempersembahkan This Morning. Mengupas tuntas isu-isu terhangat bersama tokoh pers nasional Dahlan Iskan. Dapatkan analisis tajam, sudut pandang berbeda dan catatan inspiratif saban pagi. Relay langsung dari streaming This Way ke radio kesayangan Anda. Dengarkan This Morning setiap Selasa sampai Minggu mulai pukul 5 pagi hanya di City Guide 911 FM. Bangun lebih awal, berpikir lebih tajam bersama This Morning di City Guide 911 FM dan streaming This Way.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Sedikit lain on FM, guidance for your life. Kawan, untuk di pagi hari ini ya, tadi setelah saya update bagaimana perakiraan cuaca yang kita terima dari informasi BMKG Jawa Timur, ini harapannya bisa jadi acuan untuk Anda juga ya, yang bakal beraktivitas di luar ruangan. Kayaknya kalau wilayah Malang Raya perlu siap-siap jas hujan deh, karena ada potensi untuk hujan ya, antara siang menuju sore hari. Meskipun potensi untuk hujan ini sangat kecil, karena sekarang ini kita ada di musim kemarau. Jadi biasanya meskipun ada potensi untuk hujan, itu hujannya antara intensitas sedang bahkan juga ringan. Durasinya pun juga sangat hanya sebentar sekali ya, tapi cukuplah untuk sedikit menyegarkan, apalagi pas sore hari gitu ya. Dan selain itu, kawan, untuk di beberapa wilayah lainnya, Anda yang sudah mulai beraktivitas pagi hari ini mobile, barangkali menemui pemandangan yang sama ketika saya perjalanan berangkat ke Sidigir FM tadi. Hari Minggu ya, sudah mulai banyak ini yang memulai aktivitasnya dengan berolahraga. Kalau tadi dari arah Kota Batu menuju ke Trogomas, kondisi traffic overall masih cukup lancar ya, bahkan landai karena masih pagi. Dan juga karena kemarin sempat ada kegiatan karnaval di daerah Mulyo Agung, kondisi jalan lumayan ini ya, lumayan bersih. Cuman kalau yang di depannya rumah-rumah warga itu masih agak kotor, masih ada beberapa sampah gitulah ya, karena kemarin juga baru selesai untuk kegiatan karnaval. Hanya itu saja, tapi kalau untuk traffic masih lancar dan sudah mulai banyak aktivitas masyarakat yang olahraga, mulai dari jogging, ada juga yang goes ya, banyak sekali tadi pagi. Kalau dari Anda pagi hari ini memilih untuk olahraganya, barangkali menuju ke area Car Free Day Ijen ya, nanti boleh untuk Anda share juga seperti apa pantauan di sana. Kalau Kota Malang sih banyak ya tempat untuk kegiatan olahraga pagi, bukan hanya di area Car Free Day Ijen, tapi juga termasuk biasanya tuh di Rampal. Nah, di area Rampal, kemudian juga di Velodrome ya. Kalau di wilayah Kota Malang, termasuk juga di beberapa taman-taman yang ada di wilayah Kota Malang. Kalau yang di Batu ya, biasanya ada juga tuh Car Free Day, lokasinya ada di Embong Kembar. Itu barangkali boleh di-share juga ya, daerah Sultan Agung. Ini apakah masih ada ya Car Free Day di lokasi? Karena beberapa waktu yang lalu sempat saya cek di jam-jam Car Free Day itu tidak ada pengalihan arus. Kalau yang di Kota Batu kan kegiatan Car Free Day ini perlu adanya pengalihan arus juga untuk area di Embong Kembar, Sultan Agung, utamanya depannya

0: lintas nanti akan diarahkan untuk ambil Sultan Agung yang mengarah ke barat itu ya, itu dibuat dua arah. Cuman bagaimana juga pantauan per hari ini nanti boleh untuk Anda bagikan ya informasinya di 0811 3600 911. Pastinya untuk Anda yang sudah mulai beraktivitas dimanapun, kapanpun, dan kita ini kan gak pernah bisa lepas ya dengan yang namanya koneksi internet. Kalau internet Anda udah mulai lemot, nah kalau udah lemot kan bikin emosi, barangkali sudah waktunya buat pindah saja ke Kapten Naratel untuk bisa nikmati internet real speed, bukan up to, streaming lancar, gamingan tinggal lag, kerja dan belajar online makin nyaman. Kapten Naratel hadir dengan jaminan 6/24. Jika ada gangguan yang tidak ditangani dalam waktu 6 jam, Anda bisa dapat tambahan 24 jam masa aktif gratis. Ini tanpa biaya upgrade atau downgrade dan sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan Pasuruan. Tentunya gratis untuk biaya instalasi. Untuk info lebih lengkap, kawan, Anda bisa hubungi customer service dari Kapten Naratel. Anda bisa hubungi di 0882-1202-24 kali. Saya ulangi, Anda bisa hubungi customer service Kapten Naratel di 0882-1202-24 kali. Anda bisa cek juga dulu, kawan, ada websitenya di www.kaptennaratel.com. Mari ceriakan aktivitas online Anda dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Naratel. Kapten Naratel, internet cepat untuk keluarga hebat.
1: Infotalk, informasi seputar jantung.
2: Kawan, kita pantau informasi seputar di ruas jalan tol di pagi hari ini. Untuk Anda yang sedang menuju ke tol Pandaan Malang, terpantau lancar dua arah sampai ke Gempol Rembang, Kejapanan, Warus, Perak, Satelit juga aman, tidak ada hambatan. Untuk Anda yang menuju ke tol Gempol Rembang, Paspro, di pagi hari ini masih lancar, cerah. Kalau untuk di wilayah tol Malang, pagi hari ini masih terpantau cerah dan sedikit berawan. Nanti boleh dibantu update bagaimana cuaca di sekitar Anda di WhatsApp kami di 0811 3600 911.
1: Info Talk, informasi seputar jalan-jalan.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Saat ambulan melintas, memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya. Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
2: Wah, ada ambulan nih. Ikut di belakang aja kali ya, kan jalan pasti lancar.
3: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita. Cukup menepi dan beri ruang supaya ambulan bisa melintas dengan aman.
1: Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun, jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membuntuti ambulan, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan lalu lintas.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Baru saja kawan ya, Panas Marah dari Afgan menemani ruang dengar Anda di jam 6 pagi hari ini. Pastinya yang juga masih dalam perjalanan beraktivitas di luar sana. Ini tadi ada beberapa informasi yang kita terima via WhatsApp. Saya move dulu ya untuk yang di WhatsApp. Ini tadi ada laporan yang kita terima dari Bu Wedya. Selamat pagi Bu Wedya. Tadi Bu Wedya ketika melintas, lokasinya di daerah perempatan Savana, itu ada pengemis disabilitas kawan di perempatan Savana di sisi utara, dan itu cukup bahaya karena tidak terlihat mobil dan posisinya ini sering masuk hampir ke jalan. Nah, ini pengemisnya disabilitas gitu ya. Dan Anda bisa lihat di visual radio kami, seorang ibu-ibu ini apakah memang pengemis atau berjualan ya, ini apa ya yang di median jalan ini. Itu untuk informasi dari Bu Wedya, menggunakan baju berwarna biru tua panjang, kemudian berhijab warna merah muda, menggunakan masker kawan ya, untuk Anjal Gepeng tadi yang disampaikan oleh Bu Wedya yang disabilitas. Dan ini mengemis lokasinya di daerah perempatan Savana. Kemudian tadi sempat kita tanyakan karena melihat dari fotonya ya, ini apakah disabilitas fisik gitu ya atau tuna daksa. Tadi infonya memang betul ya, gak ada kaki. Jadi ya kalau pas ada orangnya ke jalan itu jadi gak kelihatan, jadi juga cukup membahayakan. Tadi informasi dari Bu Wedya. Tadi sempat kita tanyakan juga melalui pesan chat, ini apakah sudah sering beraksi di lokasi atau baru pertama kali ini melihat di sana gitu ya. Nanti boleh ditambahkan juga Bu Wedya, barangkali kalau dari Anda sering melintas di perempatan Savana, sempat ketemu dengan Anjal Gebeng seperti yang dijelaskan oleh Bu Wedya kah? Anda boleh sampaikan ya kawan. Karena tadi kita sudah sampaikan untuk informasi yang di-share oleh Bu Wedya ke pihak Satpol PP Kota Malang. Coba nanti kita sampaikan juga ke Dinsos ya barangkali. Tadi kita sudah sampaikan ke Satpol PP Kota Malang, ke call centernya. Kemudian tadi juga kita sudah hubungi langsung selaku Kepala Satpol PP Kota Malang, ada Pak Prayitno. Dan masih menunggu kawan untuk responnya. Kemudian untuk informasi yang lain, ada Abdi juga, Bu Husnul, selamat pagi. Bu Husnul, pagi hari ini sudah mulai beraktivitas lagi jalan-jalan ya, hari Minggu. Dan tadi juga berbagi informasi soal suhu daerah Wajak, pagi hari ini disambut dengan suhu di angka 20 derajat Celcius ya, masih di jam 6. Oke, terima kasih Bu Husnul untuk informasinya. 1 derajat lebih hangat ya dibandingkan di Telogo Mas. Karena kalau untuk Telogo Mas, pagi hari ini untuk angkanya masih di 19 derajat Celcius. Di sekitar Anda juga berapa? Kawan, nanti boleh untuk Anda share untuk infonya. Dan pagi hari ini yang sudah berbagi informasi ada juga Pak Eris Nanda. Nah, Pak Eris Nanda ini kemarin kayaknya nonton ya untuk kegiatan karnaval di Mulyo Agung. Kemudian tadi pagi sudah banyak sekali foto yang di-share. Ini untuk kegiatan kemarin. Kalau dari captionnya, ini hasil foto video kegiatan karnaval di Mulyo Agung. Kemarin itu kegiatan karnaval start dari jam 10 pagi sampai jam 12 malam. Itu kalau informasi dari Pak Eris. Dan kemudian juga memang kemarin itu sempat mengakibatkan kondisi macet ya, jalanan di Raya Sengkaling. Soalnya kegiatan warga Mulyo Agung ini memanfaatkan badan jalan. Jadi sepertiganya itu kan digunakan untuk giat karnaval, sementara untuk setengahnya lagi itu digunakan untuk akses kendaraan yang dari arah Batu menuju ke Malang maupun juga sebaliknya. Kemudian juga dari Pak Eris menyampaikan juga testimoninya ya, waktu nonton kemarin untuk keamanan di Desa Mulyo Agung kemarin aman ya, terkendali dan sudah sesuai prosedur. Untuk son horek itu kapasitas sonnya ini ada 8 susun, itu informasi dari Pak Eris. Kemudian juga tadi sempat ditambahkan beberapa foto kesenian ya, ditambah ada son horeknya juga. Kemudian dari Pak Eris ya, karena tadi sempat di-share untuk kegiatan di daerah Mulyo Agung, kabarnya selesai sekitaran jam 12. Kemudian kalau benar-benar clearnya kawan itu kira-kira jam 1. Karena kemarin kita juga sempat komunikasi terus dengan pihak dari Polsek Dau ya, karena ini merupakan wilayahnya Polsek Dau. Kemarin kita sempat hubungi Kasih Humas Polsek Dau, Aibda Septa Lutfi, menanyakan untuk kegiatan karnaval di daerah Mulyo Agung. Nah, kalau informasinya, memang kegiatan kemarin kawan itu mulai ya kira-kira dari jam 10 pagi ya, untuk prepare dan lain sebagainya. Kemudian untuk kegiatannya ini selesai sekitaran jam 1 begitu untuk informasi yang kita terima. Jadi untuk kegiatan karnaval, situasi secara umum berjalan aman dan lancar. Kemudian juga personel juga sudah melakukan pengaturan arus lalin ya kemarin di beberapa titik untuk menjaga kelancaran serta keselamatan dari masyarakat. Karena memang untuk lokasi kegiatan karnaval ini sangat beririsan dengan akses jalan. Itu untuk informasi yang kita terima juga pagi hari ini. Yang mau menambahkan lagi ya, nanti Anda boleh sampaikan terus di Sirigar FM di 0811 3600 911.
1: Wisdom. Beda zaman dulu sama sekarang ya. Kalau zaman dulu kita lulusan dari luar, biasanya kita gajinya lebih tinggi dari lokal. Sekarang belum tentu Mas Ian. Dari profesional kemudian masuk ke pengusaha, kita sudah dapat mobil, dapat fasilitas. Nah, kemudian usaha sendiri yang harus starter, starternya gimana? Kamu mau dibayar segitu, ya you got to find another penny. Kan mulai dari hal-hal yang kecil, harus cari, misalnya cari cuan sendiri untuk bisa bukan menghidup diri sendiri loh, tapi untuk running the company. Waktu Krismon, kita punya mental positif. Nggak mungkin negara ini akan jatuh. Pasti ini adalah titik jatuh dan pasti akan titik naik. Itu mental dulu. Kita punya prinsip. Nah, prinsip kita, ya sudah, ini kesempatan. Mereka, Krismon itu sebenarnya don't see the situation, tapi feel the grip. Feel the grip itu maksudnya gini, bisa pegang nggak? Yang bisa pegang kan diri sendiri, yang bisa pegang orang lain, pegang prinsip diri sendiri. Itu yang harus kita feel the grip. Kita mau nekat, mau nembus segera masalah, pasti kita punya prinsip. Bukan karena masalah kita pegang prinsip, enggak. Tapi kita punya prinsip dulu. Nah, kalau dulu enaknya itu masih ada faktor tanda petik kepercayaan. Jadi we can sell, kita dapat menjual barang tanpa harus membayar kontan. Jadi masih dikasih tempo. Nah, kalau semakin kita bisa jual banyak, kan bisa dapat bonus banyak. Kalau sekarang kan nggak bisa. Kalau zaman dulu, kita bicara tentang culture, budaya masih, budaya trust masih tinggi. Kalau sekarang kan sudah repot. Banyak hal-hal yang negatif yang dilakukan mereka untuk mendapatkan keuntungan. Nah, di situ kalau kita duduk bisa kerja keras, yang paling tidak mau lah, mau bekerja aja, pasti ada celah. Yang satu, itu tadi nekat. Nekatnya gimana? Kalau kita nekat terima barang, nekat berusaha menjualkan pabrik, menjualnya atau barangnya pabrik, pabriknya produksi terus. Nah, itu yang timingnya itu it's good di situ. Karena pada waktu itu semua tidak berani terima barang karena kerusuhan lah, macam-macam. Tapi kalau kita nekat bahwa something good, positively kita thinking di situ, ya di situlah nekatnya ada. Yang kedua, kita punya mental, pasti ini negara pasti akan baik, ya kan? Nah, di situ baru kita bisa terobos. Semua basic pasti you have to be mentally positive. Yang kedua, pada waktu kita melihat kesempatan, bukan perhitungan, tapi nekat, courage, keberanian. Istilahnya, kesempatan itu menerobos dengan keberanian, bukan dengan perhitungan. Saya Agus Ekebono, Bachelor of Science, Founder and Director Operational of My Little Island, untuk Wisdom di City Guide 911 FM. Wisdom.

0: happens for your life. CityGate FM.
1: Dulu kalau ada gangguan air, kami harus menunggu lama untuk mendapatkan informasi.
2: Sekarang lebih mudah, informasi cepat, layanan makin praktis, semuanya terasa lebih responsif.
3: Pelayanan terbaik lahir dari komitmen untuk terus berbenah. Perumda Air Minum Tugu Tirta Kota Malang terus melakukan transformasi melalui digitalisasi layanan, penguatan sistem distribusi, dan berbagai inovasi agar pelayanan semakin cepat, mudah, dan andal. Di bawah kepemimpinan Direktur Utama Priyo Sudibyo, semangat perubahan terus diwujudkan untuk menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.
1: Yang paling kami rasakan, pelayanan makin sigap, informasi mudah diakses, dan air mengalir dengan lebih pasti.
3: Karena setiap langkah perubahan bukan sekedar membangun sistem, tetapi membangun kepercayaan. Bersama inovasi, bersama pelayanan yang terus berkembang, dan komitmen pantang pulang sebelum pelanggan tenang. Perumda Air Minum Tugu Tirta Kota Malang, kuat, bersinergi, terbaik. Tugu Tirta mengalirkan masa depan.
4: Aduh, apaan sih posting gini-gini? Caper banget. Gak jelas jadi orang. Cari sensasi mulu. Nih aku komen lagi ya. Dasar manusia tukang selingkuh. Si paling settingan. Dari tadi marah-marah sendiri. Gak semua yang di sosmed harus dikomentarin. Aku tuh gemes liatnya.
5: Emang tahu itu siapa?
4: Enggak.
5: Tahu ceritanya?
4: Enggak juga. Lah terus kamu kok bisa yakin banget sih? Ah, cuma iseng kok. Justru banyak masalah berawal dari cuma iseng. Sebelum berkomentar, cek dulu faktanya. Pikir dampaknya, lalu ketik dengan bijak. Karena bercanda, menghina, memfitnah, atau menyebarkan kebencian bisa berdampak nyata. Mending bantuin aku beres-beres rumah. Abis ini mama datang, pasti bakal marah ngeliat kamu dari pagi scroll sosmed mulu.
5: Iya kak, ternyata yang butuh diurus bukan postingan orang, tapi malah rumah kita sendiri ya.
4: Nah, itu pinter.
6: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
7: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
8: Sedikit lain on FM, guidance for your life. Kawan jam 6, kali ini kita update juga bagaimana untuk aktivitas di Gunung Semeru. Anda bisa lihat di visual radio kami, atau barangkali juga Anda yang lagi mobile nih perjalanan, kemudian kok mengarah ke area ini ya, ke Gunung Semeru untuk view-nya. Nah, Anda bisa lihat barangkali memang kelihatannya cukup cerah ya, terlihat sangat jelas sekali bagaimana untuk Gunung Semeru pagi hari ini. Sekitar jam 6 lewat 2 menit sih tadi untuk dokumentasi yang kita terima. Selain untuk kondisi di area Gunung Semeru yang cukup cerah sehingga bisa nampak ya dari area Malang juga, ini mengingatkan kalau di area Gunung Semeru tadi pagi sekitar jam 4 itu sempat mengalami erupsi kawan. Jadi hari ini ya tanggal 23 Agustus 2026 sekitar jam 4 pagi itu tadi sempat mengalami erupsi dengan tinggi kolom abu sekitar kurang lebih 500 meter di atas puncak. Kalau angka MDPL-nya atau meter di atas permukaan laut itu kurang lebih di angka 4176 meter. Dengan kolom abu teramati warnanya kelabu dengan intensitas tebal condong mengarah ke tenggara dan selatan. Secara amplitude kawan itu tercatat ada di angka 22 milimeter. Durasinya tadi di angka 2 menit 11 detik. Itu untuk informasi yang kita terima ya. Jadi Gunung Semeru tadi sempat mengalami erupsi di jam 4 pagi. Tapi kalau untuk aktivitasnya secara akumulasi dari jam 12 malam tadi sampai jam 6 pagi itu teramati secara visual ada 5 kali letusan. Kemudian dari 5 kali letusan ini Diketahui ada 3 kali guguran dengan jarak luncur kurang lebih 500 sampai 100 meter dari Besuk Kopoan. Ini mengingatkan kawan untuk kita kalau di saat ini Gunung Semeru masih ada di level 3 atau siaga. Itu untuk informasi ya yang kita dapat juga untuk di jam 6 pagi ini dari sumber data KISDM Badan Geologi PVMBG Pos Pengamatan Gunung Semeru. Kemudian kawan untuk informasi juga nih bagi Anda yang barangkali sudah punya rumah tapi kok ngerasa rumahnya ini belum nyaman, rumahnya sudah jadi tapi kok masih belum nyaman ya, atau punya kantor tempat usaha yang butuh tampilan lebih profesional dan juga menarik, saatnya Anda percayakan pada Decorior Studio. Solusi lengkap desain dan pembangunan interior untuk rumah, apartemen, kantor, kafe, restoran, sampai berbagai ruang komersil. Kenapa harus Decorior Studio? Karena semua dalam satu layanan, design and build, desain dibuat sesuai karakter dan kebutuhan Anda, serta didukung dengan material yang berkualitas, pengerjaan juga pastinya oleh profesional. Lebih menarik lagi, Anda bisa nikmati gratis konsultasi dan survei lokasi untuk area tertentu. Wujudkan ruang impian yang nyaman, estetik, dan fungsional bersama Decorior Studio. Hubungi sekarang di 0878-6278-8880 atau bisa kunjungi decoriorstudio.id. Decorior Studio by Parama Group, inspiratif, kreatif, fungsional.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Capek banget perjalanan hari ini. Mana lapar banget lagi.
2: Cari kuliner di mana ya?
1: Nah, siapa nih yang lagi capek-capeknya melakukan perjalanan mengelilingi Kota Malang terus bingung mau berburu kuliner apa dan di mana? Ini dia Kuliner Orem-Orem, rekomendasi kuliner yang cocok untuk mengisi perut kosong Anda. Setelah capek berkeliling ke lokasi wisata di Malang, mengisi perut dengan kuliner yang berkuah menjadi hal yang sangat nikmat. Malang punya kuliner khas yang wajib Anda coba, namanya orem-orem. Orem-orem ini makanan yang dimasak dengan kuah santan kental berbahan dasar dari tempe. Cara penyajiannya berupa irisan ketupat ditaruh dalam mangkuk atau piring yang ditaburi dengan tauge dan juga tempe. Lalu disiram dengan kuah santan yang sedikit pedas. Oh iya, kalau Anda ingin lebih nikmat, Anda bisa minta ditambah dengan potongan ayam atau telur loh. Enak banget. Nah, orem-orem ini menjadi ciri khas Malang karena dimasak dengan tempe asli Malang dan bumbu lokal Malang. Dan masakan ini sudah ada sejak tahun 1960-an di Malang. Dan orem-orem ini juga merupakan salah satu kuliner legendarisnya Malang loh. Konon, menikmati orem-orem tidak bisa dilakukan setiap hari karena hanya disajikan saat ada hajatan atau pernikahan di Malang. Dan juga menjadi simbol kesederhanaan dan ungkapan rasa syukur dalam hidup bagi masyarakat Malang. Lalu, sejak 1980, masakan orem-orem bisa dibeli di warung tradisional, bahkan juga ada di pedagang kaki lima. Untuk Anda yang ingin menikmati orem-orem, salah satu penjual orem-orem legendaris di Kota Malang ada di Jalan Irian Jaya nomor 1, Jalan Marta Dinata, Jalan Blitar nomor 14, Jalan Raya Singosari nomor 40, dan Jalan Gatot Subroto nomor 72. Tunggu apa lagi? Yuk berburu kuliner legendaris orem-orem sekarang dan jangan lupa share keseruan Anda di media sosial City Gate 911 FM.
0: Jalan-Jalan Plus.